0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, proses pengisian puluhan jabatan kepala sekolah yang kosong di Kota Malang mengikuti aturan baru. Kepala Distikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan sekitar 39 jabatan kepala sekolah yang masih kosong itu, 35 diantaranya kepala sekolah tingkat SD dan 4 kepala sekolah tingkat SMP. Untuk proses pengisian jabatan kepala sekolah saat ini harus melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini berbeda dari sebelumnya. Suwarjana pastikan ketersediaan calon kepala sekolah tidak menjadi kendala, karena Distikbud Kota Malang sudah menyiapkan calon kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan. Kawan, diupayakan bantuan helikopter waterbombing segera dilakukan di kawasan Bromo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menjelaskan, diupayakan pagi ini helikopter waterbombing dikerahkan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Bromo. Kofifah menjelaskan juga, helikopter bantuan kemarin masih dalam perjalanan dari Pontianak menuju Pangkalan Bun. Untuk home base, helikopter ada di Bandara Juanda, sedangkan untuk pengoperasiannya akan dilakukan dari kawasan Kaliandra untuk mengambil air dan mendukung proses pemadaman di lokasi kebakaran. Kawan, Klok targetkan Indonesia kalahkan Singapura. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok menegaskan tekad timnya meraih kemenangan saat menghadapi Singapura pada laga penentuan Piala AFF 2026. Menurut Klok, kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Klok mengatakan seluruh pemain siap memberikan kemampuan terbaik di lapangan. Ia meminta rekan-rekannya tetap fokus dan tampil penuh semangat menghadapi pertandingan penting tersebut. Timnas Indonesia wajib meraih hasil maksimal untuk menjaga asa melaju ke semifinal. Klok berharap dukungan supporter menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda saat menghadapi Singapura. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga tentunya semangat pagi untuk Anda. Apapun itu aktivitas yang sudah dilakukan pagi hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kita kembali masuk di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Pagi hari ini kawan, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, menemani Anda termasuk juga yang lagi perjalanan. Ini tadi kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide. Salah satunya tadi ada Pak Anto ya. Barusan ada laka di SPBU Panji Suroso. Ini motor dan mobil. Jadi pickup box itu mau masuk ke SPBU. Kemudian motornya nyelonong saja. Ya, sepertinya karena buru-buru begitu ya. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban, hanya kerugian material saja. Ini tadi Pak Anto perjalanan dari Sawojajar ke Karanglo, kondisi masih aman terkendali. Termasuk di Simpang 4 LA Sucipto, ini juga masih aman terkendali. Hati-hati saja kawan, tadi belajar juga tentunya dari apa yang disampaikan oleh Pak Anto ya. Kadang kalau orang buru-buru itu suka lalai terkait dengan kehati-hatian, kemudian fokusnya. Jadi barangkali kalau memang hari ini harus berangkat atau harus sampai di tujuan di jam-jam tertentu, mungkin berangkatnya bisa lebih awal. Karena tentunya jam pagi ini bisa biasanya memang menjadi jam yang rawan kepadatan. Di mana lagi? Barangkali titik yang juga pagi hari ini mulai ada potensi kepadatan. Untuk Anda yang mau berbagi informasi atau yang mau bergabung bersama dengan kami, boleh kawan lewat WhatsApp di 0811 3609 11.

Kawan, hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa, nanti di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi kita juga akan diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita bagaimana menyudahi kebiasaan bakar sampah. Nah, kebiasaan bakar sampah ini ternyata masih menjadi persoalan di masyarakat kita, termasuk untuk wilayah Kabupaten Malang. Beberapa waktu yang lalu, kawan, tepatnya di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, mungkin Anda juga mengikuti, waktu itu terjadi pohon tumbang di Jalan Raya Kendal Bayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Ini ada pohon setinggi 10 meter, itu kondisinya roboh pada saat arus lalu lintas sangat padat dan bahkan menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Ada, kalau dari laporan yang kami terima, ini total ada 9 orang yang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tapi untungnya dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Ini yang tentunya juga patut disyukuri ya. Tapi kemudian yang menjadi

catatan dari laporan kepolisian Polsek Pakisaji waktu itu yang juga kami terima rilisnya, kemudian juga keterangan dari warga setempat bernama Wahyu, untuk pohon yang tumbang di daerah Kendal Baya ini memang pohon yang sudah mengalami pelapukan, yang batang bawahnya itu sudah mengalami pelapukan, dan kondisi pohon itu pada saat tumbang, pada saat kondisi cuaca sedang relatif normal. Padahal biasanya kan kita kalau mendengar kejadian pohon tumbang ya, ini biasanya terjadi pada saat cuaca yang lagi ekstrim, pada saat hujan deras, apalagi juga disertai dengan angin. Tapi kemarin di tanggal 1 Agustus itu cuacanya lagi normal, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian pohon tumbang pada saat lalu lintas cukup padat. Nah, dari rilis yang juga dikeluarkan oleh kepolisian, waktu itu kita kontak ke Polsek Pakisaji ya, kemudian juga keterangan dari warga setempat, ternyata pohon ini tumbang itu karena mengalami pelapukan, plus juga diperparah dengan aktivitas pembakaran sampah yang seringkali dilakukan di bawah pohon itu. Ini yang mungkin jadi catatan oleh kawan, untuk Anda kawan ya. Aktivitas pembakaran sampah dimanapun itu tempatnya, termasuk juga di bawah pohon, ini bisa membawa satu dampak bahaya. Selain pembakaran sampah itu sendiri, tentu juga berpotensi mencemari lingkungan ya. Ini ada dampak lingkungannya. Nah, ini juga memicu adanya kerusakan pada pohon yang kemudian bisa juga berpotensi terjadinya pohon tumbang. Untungnya saja tidak ada korban. Kalau ada korban, ini kan yang juga sangat disayangkan ya. Dan barangkali ini harus jadi pembelajaran supaya tidak terulang hal yang sama. Dulu saya ingat beberapa bulan yang lalu, atau di tahun 2025 kalau tidak salah ya, waktu itu kita pernah dapat laporan dari kawan pendengar City Guide adanya aktivitas pembakaran pohon di daerah Jalan Langsep, Kota Malang. Jadi kalau bicara soal aktivitas pembakaran sampah, ini memang masih menjadi problem di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kita di Malang Raya. Kalau waktu itu, kalau tidak salah di bulan November atau Desember 2025 ya, sambil nanti saya cek di database kami, kita pernah dapat laporan dari kawan pendengar City Guide yang melaporkan adanya aktivitas pembakaran sampah di bawah pohon, itu lokasinya ada di Jalan Langsep, Kota Malang. Nah, ini sudah berlangsung beberapa sering kali begitu infonya, bahkan pohon yang sebelahnya itu ada yang sudah tumbang. Waktu itu kita juga sudah komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan juga sudah dilakukan pengecekan ke lokasi. Kalau yang baru-baru ini terjadinya di wilayah Kabupaten Malang. Nah, termasuk dari kejadian itu, nanti kita juga akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Hari ini kami mengundang ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, kemudian kami juga mengundang ada dosen teknik lingkungan dari ITN Malang. Mungkin ada yang juga mau bergabung, boleh kawan nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Tapi kalau yang mau gabung di diskusi, ini kami menyarankan lewat voice note atau lewat chat ya, supaya nanti tentu lebih enak ngobrolnya. Nah, kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, 2026 ini sudah berlangsung setengah tahun lebih ya. Untuk Anda yang sudah merencanakan untuk investasi terbaik di masa depan, yang mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Ditambah, ini Anda bisa menikmati pemandangan Gunung Arjuna dan juga udara sejuk setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya juga aman.
miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Kenyang banget, enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 1 menit menyampaikan, kemarin Pak Ahmad ini lihat ada pohon yang sepertinya sengaja dibakar bagian pangkalnya. Lokasinya di sekitar Pakis, tapi lupa tepatnya di mana. Tadi kemarin mau memfoto ya, tapi masih ada orangnya. Jadi takut kalau mau memfoto. Apakah ini bisa dipasalkan perbuatan bakar pohon seperti itu? Mengingat itu kan pohon untuk penghijauan di sempadan jalan. Ini kalau pas lewat lagi, hal serupa itu juga dulu pernah Pak Ahmad jumpai di belakang Universitas Wisnuwardana. Kalau Universitas Wisnuwardana itu lokasinya di Sawojajar 2, Pak ya. Ini maksudnya Sawojajar 2 atau Sulfat ya. Nah, Pak Ahmad punya dua pengalaman. Yang pertama, pernah lihat adanya pembakaran pangkal pohon, lokasinya di daerah Pakis. Kemudian yang kedua, ini di belakangnya Universitas Wisnuwardana. Terima kasih Pak Ahmad sudah sharing juga ya bersama dengan kami. Nanti coba kami tanyakan, Mbak, kalau di wilayah Kabupaten Malang itu ada atau tidak ya peraturan daerah atau perdanya yang berkaitan dengan pembakaran, termasuk juga pembakaran sampah maupun juga pembakaran pohon. Tapi terima kasih banyak Pak Ahmad, sambil nanti kita juga komunikasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Nah kawan, ini tadi kita juga sempat terima beberapa laporan dari kawan pendengar City Guide. Ini terkait dengan kegiatan karnaval di daerah Sumber Pucung besok. Kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin ya. Salah satunya pagi hari ini tadi ada Pak Ali Asari, ini menyampaikan apakah besok di Sumber Pucung Kabupaten Malang itu ada karnaval. Kalau iya, itu menggunakan jalur utama arah Malang ke Blitar tidak ya? Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Ali. Nah, kami meneruskan pertanyaannya ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ini tadi Ibtu Andi menyampaikan barangkali terkait dengan informasi itu bisa dikomunikasikan dengan Polsek Sumber Pucung. Terima kasih Ibtu Andi, ini nanti coba kita komunikasikan ya. Oh, teman-teman di newsroom sudah bantu juga. Kita sudah meneruskan laporannya ke Kapolsek Sumber Pucung, Ibtu Khoirul Mustofa. Tapi masih belum ada jawaban kawan, ini terkait dengan apakah besok ini ada karnaval di Sumber Pucung atau bagaimana. Kalau ada karnaval, kemudian lewat jalan utama, ini jalan provinsi ya. Sebenarnya idealnya, beberapa waktu lalu kan kita pernah berbincang juga di program Talkshow Ijen Talk bersama dengan pakar transportasi dari Widya Gama Malang, Profesor Aji Suraji. Nah, salah satu yang menjadi catatan dari Prof. Aji, waktu itu kita bicara soal bagaimana mengantisipasi potensi kepadatan dan juga sound horek pada momen karnaval. Nah, Prof. Aji menyampaikan yang jadi catatannya, kalaupun ada karnaval, ini harus disediakan jalan alternatif. Kemudian, kalau ada karnaval, itu jangan sampai menggunakan jalan nasional ataupun juga jalan provinsi. Kalaupun harus menggunakan jalan kota, tidak masalah, asalkan itu tadi sudah ada pertimbangan untuk jalur alternatif supaya juga tujuannya tidak merugikan ya bagi pengguna jalan yang melintas. Nanti untuk lebih detailnya, kalau untuk karnaval yang ada di Sumber Pucung ini bagaimana, kita menunggu update dari Kapolsek Sumber Pucung, semoga segera ada respon. Terima kasih banyak tadi Pak Ali juga mengingatkan ya, tentu ini juga menjadi catatan untuk Anda yang barangkali juga mau mengarah ke Blitar atau yang dari Blitar mau mengarah ke Malang di hari Sabtu besok. Pagi hari ini kawan, kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan bagian lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, Dudi Herlambang. Pak Dudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Ya, Pak Dudi, kita kembali update bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Erika. Selamat pagi, Selamat pagi pendengar CTK dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di

0: UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026, kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dengan produk darah whole blood, stoknya untuk golongan darah A 41, golongan darah B 56, golongan darah O 62, golongan darah B 20 dengan jumlah 179. Kemudian untuk stok produk BRC, golongan darah A 66, golongan darah B 343, golongan darah O 213, golongan darah B 89 dengan jumlah 711. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat atau TC, stoknya golongan darah A 22, golongan darah B 6, golongan darah O 52, golongan darah AB 9 dengan jumlah 89. Kemudian untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma, untuk stoknya golongan darah A 44, golongan darah B 55, golongan darah O 36, golongan darah B 15 dengan jumlah 150. Kemudian untuk produk darah AHF atau anti hemofili faktor, untuk stoknya golongan darah A 48, golongan darah B 45, golongan darah O 110, golongan darah AB 28 dengan jumlah 231. Total seluruhan jumlahnya stoknya 1360. Untuk saat ini kami membutuhkan ketersediaan golongan darah B dan AB, khususnya untuk produk TC, karena stoknya untuk TC B tinggal 6 dan AB tinggal 9.
1: Iya, baik Pak Dudi, untuk stok darah yang paling dibutuhkan di hari ini apa saja?
0: Untuk saat ini yang itu tadi Mbak, trombosit konsentrat yang golongan darah B karena stoknya tinggal 6, kemudian trombosit konsentrat golongan darah B karena stoknya tinggal 9.
1: Baik, lalu di mana saja Pak Dudi untuk layanan donor darah yang hari ini akan dilaksanakan?
0: Untuk saat ini ada dua kegiatan mobil unit. Yang pertama di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dengan alamat Jalan Ayani Utara nomor 198. Dengan jumlah rencana donasinya 30 orang, dimulai jam 7.30 sampai jam 11.00. Kemudian selanjutnya di Balai Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari dengan alamat Jalan BBIB Dusun Toyo Marto Singosari dengan jumlah rencana donornya 50 orang, dimulai jam 7.00 sampai jam 11.00.
1: Apa saja syaratnya Pak untuk yang mau donor darah?
0: Persyaratan umum untuk donor darah, pertama membawa identitas diri yaitu berupa KTP, SIM, paspor dan lainnya. Kemudian untuk usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk pendonor yang berulang, membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, Mbak Erika. Ya, kemudian makan-makanan yang bergizi, tentunya banyak mengandung zat besi, kemudian protein, sayur, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi pada saat nanti diambil darahnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental, kemudian atau alkohol atau keracunan obat, dan tidak dalam kondisi demam. Tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya seperti aspirin nanti yang berdampak ada kadar trombositnya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit paru, kemudian penyakit diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
1: Baik, Pak Dudi, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi untuk besok Pak Dudi ya, tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di BMI Kota Malang. Selamat pagi Pak Dudi.
0: Selamat pagi Mbak Erika.
1: Ya kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Komisi 4 DPRD Banyuwangi desak langkah konkret solusi kegiatan pertambangan galian C di Kabupaten Banyuwangi. Desakan itu disuarakan saat Komisi 4 DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Pak Temo, terkait kegiatan pertambangan galian C bersama pemerintah daerah, Lembaga Serbuwangi Bangkit Banyuwangi, dan Aspamin di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi. Anggota Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Sofyandi, mengatakan selama 3 periode menjadi anggota DPRD Banyuwangi, persoalan tambang galian C di Banyuwangi tidak pernah usai dan selalu ada masalah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang juga mewilayahi Situbondo mencapai 89.399 ton per Juli 2026. Pemimpin Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso Eko Yudi Miranto mengaku stok beras tersimpan di 3 kompleks pergudangan yang ada di Bondowoso dan di Situbondo. Eko merinci stok beras sebanyak 89.399 ton itu tersimpan di Kompleks Pergudangan Kembang sebanyak 58.535 ton, Kompleks Pergudangan Lamongan Kecamatan Arjasa sebanyak 15.602 ton, dan di Kompleks Pergudangan Kelatakan sebanyak 15.260 ton.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. PMK 3I tetapkan kuliner sebagai unggulan Kota Batu. Kota Batu resmi menetapkan subsektor kuliner sebagai unggulan daerah dalam program penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3I dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Keputusan tersebut diambil setelah tim PMK 3I melakukan verifikasi lapangan selama 3 hari dan menggelar focus group discussion. Tim penilai menilai subsektor kuliner paling mencerminkan potensi dan karakteristik Kota Batu serta memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Penetapan ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendukung langkah Kota Batu menuju predikat Kota Kreatif Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
6: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
5: Iya dul.
6: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
5: Iya ta. Lah murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
6: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
7: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
8: Pagi Anto. pagi, Bella.
9: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
9: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
9: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
9: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
9: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat sana flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
10: Sana flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
14: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
13: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
14: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
15: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
17: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini. Tadi ada Pak Indra Mulia jam 7 lebih 10 juga menyampaikan ada laka ya di depan SPBU Panji Suroso, tepatnya di depannya Grand Mercure. Tadi sebelumnya jam 6 lebih 44 menit, kita juga dapat info dari Pak Anto, itu ada laka di depan SPBU Panji Suroso, melibatkan motor dan juga pickup box. Jadi pickup box-nya ini mau masuk ke SPBU, kemudian ada sepeda motor yang nyelonong saja berjalan, akhirnya nabrak pickup-nya. Ini kayaknya kalau kata Banto karena buru-buru. Nah, infonya Pak Indra ini apakah juga kejadian yang sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anto atau gimana nih Pak Indra? Oh, sama ya. Kejadian yang sama ya. Ini tadi Pak Indra juga kirim video kawan di jam 7 lebih 10 menit. Saya coba tampilkan dulu. Ada korban tidak ya? Barangkali kalau ada korban dan butuh penanganan nanti bisa kita bantu untuk teruskan ke kawan-kawan dari relawan ambulan. Ini tadi ada dokumentasi dari Pak Indra, saya tampilkan di visual radio. Oke, kita lihat ya, ini Pak Indra perjalanan lewat di depannya SPBU Panji Suroso. Oke, saya ulangi lagi videonya. Oh, ini kelihatannya ada orang yang tergeletak gitu ya. Nah, tapi sudah banyak orang yang menolong ya di lokasi ya. Semoga segera ada pertolongan dari petugas terkait dan barangkali Anda yang juga baru saja mobile di sana boleh kawan bisa menambahkan ya infonya. Kalau dari videonya Pak Indra, ini terlihat untuk lalu lintas kondisinya cukup padat. Yang arah ke utara itu agak merambat, tapi kalau yang arah sebaliknya agak lancar ini ya, karena tidak terlalu padat juga untuk yang mengarah ke perempatan LA Sucipto. Ada Pak Himawan, ini juga tambahan informasi terkait dengan laka yang di depan SPBU Panji Suroso atau di depannya Grand Mercure. Ada beberapa catatan kalau dari Pak Himawan, tadi ada voice note dan juga ada videonya.
1: Sesuai dengan keterangan yang didapatkan tadi, memang ada mobil box yang terparkir sepertinya dengan keterangan yang dari 911 beritakan. Kebetulan saya di lokasi sambil mendengarkan, memang ada mobil box, tapi pas kejadian saya belum melintas. Saya melintas setelah kejadian. Terima kasih.
0: Baik, termasuk ada video juga dari Pak Himawan. Saya tampilkan kawan. Oh, lalu lintasnya mulai padat nih.
1: Lumayan panjang akibat laka yang terjadi di depan Hotel Grand Mercure, tepatnya pom bensin. Terlihat tadi ada satu korban di jalan, tapi ambulan barusan sudah merapat, terdengar suara sirinenya. Ini arah ke selatan, macet lumayan panjang karena masih ada evakuasi korban. Sementara macetnya sampai ekornya ini di depan lampu merah Plaza Araya. Terima kasih. Salam sehat semuanya, hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Himawan. Kalau tadi info yang kita terima sebelumnya ya, itu dari videonya terlihat kondisi lalu lintasnya agak lancar kawan, karena memang videonya tidak terlalu panjang tadi dari Pak Indra. Ternyata ini tadi Pak Himawan mengirimkan video yang lebih panjang, lalu lintas luar biasa padat yang arah ke selatan. Panji Suroso yang arah ke perempatan LA Sucipto, hati-hati untuk Anda yang mau perjalanan. Lalu lintasnya cukup padat kawan, tapi tadi jam 7.12 ya. Barangkali sekarang untuk proses evakuasi sudah selesai, kondisi terkini seperti apa di sana? Yang lagi perjalanan ini membantu kawan pendengar yang juga lagi mobile ya, mungkin boleh menambahkan. Ada juga informasi dari Kapolsek Sumber Pucung, Ibtu Khoirul Mustofa. Ini tadi menyampaikan terkait dengan info karnaval di daerah Sumber Pucung. Ini tidak ada yang menggunakan jalur provinsi. Adanya semuanya masuk ke Desa Ngebruk, jadi jalur provinsi tetap aman untuk dilintasi. Terima kasih banyak untuk respon cepatnya dari Kapolsek Sumber Pucung.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
3: Betul. Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
4: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856 4973 2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
3: Astaga, si Dita, beli tumbler viral.
5: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
3: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
1: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
7: Blower. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, setelah ini nanti kita akan sambung bersama dengan narasumber ya di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi. Kita bicara bagaimana menyudahi kebiasaan bakar sampah. Sebenarnya kalau bicara soal masalah bakar sampah yang ada di lingkungan, itu banyak persoalan yang barangkali bisa kita bedah. Bukan hanya persoalan kemarin saja ketika di Kendal Paya ini ada pohon yang tumbang, ternyata salah satu penyebabnya itu seringnya ada kegiatan pembakaran sampah di bawah pohon, yang akhirnya ini juga semakin memperparah pelapukan pohon dan mengakibatkan pohon tumbang menimpa pengguna jalan. Selain itu, sekarang ini kan musim kemarau ya, beberapa kejadian kebakaran ini terjadi juga di Kabupaten Malang, yang terjadi di lahan kosong, kemudian ada juga yang terjadi di area pabrik, area tempat usaha, dan berbagai kejadian kebakaran lainnya. Bahkan dalam satu minggu, ini tercatat dari catatan pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Malang, periode 20 sampai dengan 26 Juli, itu ada 10 kejadian kebakaran. Yang mayoritas ini berupa kebakaran lahan dan juga tempat pembuangan sampah yang dipicu adanya kegiatan pembakaran, kemudian tidak diawasi, dan dipicu pula sekarang ini musim kemarau, cuacanya panas, jadi ketika ada kebakaran begitu mudah untuk merembet. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan narasumber ya, bagaimana menghentikan kebiasaan bakar sampah yang sampai dengan sekarang ini barangkali juga masih sering kita jumpai di sekitar kita. Mungkin Anda juga mau menambahkan, ada pengalaman kawan kalau bicara soal kegiatan bakar sampah di lingkungan ya, ini sudah jadi kebiasaan masyarakat atau bagaimana? Mungkin Anda juga punya beberapa masukan, nanti boleh bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Saya juga mengingatkan untuk Anda, nah kawan, ini Anda yang sering kali melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan juga kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan untuk melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ini tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan Polresta Malang Kota pastikan 2 SPPG Polri siap beroperasi. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio menyampaikan ada 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi Polri di Kota Malang yang siap beroperasi dengan penuh standar pelayanan, keamanan pangan, sampai pengolahan limbah. Hal itu disampaikan setelah meninjau langsung kedua SPPG yang lokasinya di Cemoro Kandang dan Tunjung Sekar. Tidak hanya memeriksa kondisi bangunan dan fasilitas, tapi juga memperhatikan pada sistem pengolahan limbah padat dan cair agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Kawan, pembebasan pajak kendaraan untuk ratusan ojol diberlakukan di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan pembebasan pajak berlaku untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi kebijakan ini ditujukan untuk pengemudi ojol yang masuk kelompok masyarakat desil 1 sampai desil 4 berdasarkan data Pansasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau PSKE. Kata Kofifah, kebijakan ini bagian dari program yang diberikan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kofifah berharap dengan adanya kebijakan ini, maka bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kawan, Timnas Voli Putra buka leg kedua hadapi Vietnam. CV Cup 2026 Putri Leg Kedua mulai bergulir hari ini di Chiang Mai, Thailand. Timnas Voli Putri Indonesia langsung menghadapi Vietnam pada laga pembuka Jumat pukul 1 siang. Pertandingan leg kedua menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki hasil pada leg pertama. Selain itu, skuad merah putih juga memburu tambahan poin ranking dunia FIFB. Pada pertandingan lainnya, Filipina akan menghadapi Thailand pukul 6.30. Seluruh laga leg kedua berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Hari ini kami mengundang ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiono, dan juga dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Sudiro STMT. Anda yang mau bergabung boleh kawan. Persoalan bakar sampah ini memang menjadi persoalan yang rasanya masih sering kali kita jumpai, termasuk mungkin di sekitar Anda. Nah, yang mau ikut sharing boleh kawan, dan barangkali juga Anda punya berbagai masukan, punya beberapa pertanyaan, nanti juga boleh disampaikan. Boleh gabung bersama dengan kami, bersama dengan para narasumber, lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Tapi saya menyarankan untuk yang mau gabung di WhatsApp bisa lewat voice note atau boleh lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya bersama dengan dua narasumber hari ini. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano. Pak Kiki, selamat pagi.
1: Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki sudah bergabung bersama dengan kami hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ya. Pak ya. Kiki, lagi aktivitas apa kalau pagi gini Pak di DLH?
1: Ini kami tadi baru selesai kegiatan subuh keliling dengan Pak Bupati. Kemudian setiap Selasa dan Jumat kami ada gerakan Indonesia Asri seperti itu.
0: Baik, ini gerakan Indonesia Asri yang juga digagas secara nasional itu, Pak ya?
1: Betul, ya, Bapak Presiden kita.
0: Baik, siap Pak Kiki, terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu juga kami ditemani, kami mengundang ada dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, Sudiro STMD. Pak Diro, selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Iya, ini lama nggak ngobrol sama Pak Sudiro ya, karena jadwalnya bentrok terus kemarin-kemarin. Terima kasih Pak Diro, akhirnya bisa sambung lagi bersama dengan kami, dan terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Sudah ngantor ini Mbak ya?
2: Belum.
0: Oh belum. Baik, G, Pak Diro, nanti kita ngobrol banyak juga. Baik, bersama dengan Pak Sudiro sebagai dosen dari teknik lingkungan. Untuk Anda kawan, pagi hari ini kami juga live streaming. Anda bisa saksikan visual radio kami, bisa lewat YouTube, bisa juga lewat website di City Guide 911 FM dan juga di aplikasi City Guide Apps. Lalu kami pagi hari ini juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk Anda yang mau bergabung, mau ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini, saya menyarankan semuanya bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita bicara bagaimana menyudahi kebiasaan bakar sampah. Nah, apalagi ini musim kemarau ya, di mana cuaca panas, ini tentu juga kegiatan bakar sampah itu selain punya dampak terhadap lingkungan, tentu juga menjadi potensi kebakaran. Kawan, kita ngobrol pagi hari ini ada dua narasumber yang sudah bersama dengan kami. Saya ke dari Dinas Lingkungan Hidup dulu barangkali, Pak Kiki ya. Pak Kiki, sebenarnya sampai dengan hari ini mungkin ya bagaimana potret kondisi warga Kabupaten Malang? Apakah kegiatan bakar sampah ini masih banyak terjadi, Pak?
1: Iya, mungkin sebenarnya kita sedikit lihat dulu Mbak ya, jadi memang setiap hari itu kan kita itu pasti akan menghasilkan sampah ya sebagai manusia itu. Kalau dihitung-hitungannya itu antara 0,4 kg sampai dengan 1 kg perharinya. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Gitu. Jadi memang sampah ini memang jadi masalah kita bersama ya. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Jadi seperti itu. Sekali lagi memang dengan luasan Kabupaten

0: Malang apa yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Mungkin itu.
1: Baik. Pak, tapi dari DLH sendiri pernah tidak, Pak, memetakan daerah mana begitu yang masih cukup tinggi kegiatan pembakaran sampah ini?
0: Sebenarnya gini ya, memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah itu belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan, ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar distribusi sampah. Jadi memang apa secara umum masih yang belum rata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
1: Baik, masyarakat yang memang dia ingin bagaimana menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri, tidak mau bayar retribusi, tapi menyelesaikan persoalan sampahnya pun juga dengan cara yang tidak tepat begitu, Pak, ya?
0: Iya, memang soalnya ketika dibakar itu kan cepat habis sampahnya ya, tapi kan ada dampak-dampak negatifnya dari itu, tempat sampah itu.
1: Baik, masih 50%-an yang belum masuk ke TPA. Ada yang dikelola mandiri, dibuang di sungai, tentu ini juga tidak dibenarkan dan juga dibakar. Nah, Pak, tadi kembali lagi ke pertanyaan saya, wilayah mana mungkin yang paling banyak kegiatan bakar sampah atau menyeluruh ini hampir sama kondisinya di Kabupaten Malang?
0: Kurang lebih hampir sepercepat masih ada bakar sampah seperti itu.
1: Kalau untuk layanan
0: tidak melihat apa kota desa ya, tapi kembali lagi mungkin kalau di kota itu rata-rata karena berat di retribusinya, kalau di pedesaan mungkin tadi itu karena memang belum ada layanan sampai ke sana.
1: Baik, kalau layanan persampahan sendiri barangkali bisa dipersentase sudah menjangkau berapa persen dari seluruh wilayah Kabupaten Malang, Mbak Kiki?
0: Itu tadi Mbak, mungkin bisa kita lihat dari persentase yang masuk tadi ya, dari 1.200 ton itu baru masuk ke TPKP 600 ton, artinya ya mungkin baru 50% ditambah pengurangan 60% lah cakupan lahan sampah di Kota Malang dari 3 kecamatan itu. Memang masih apa masih minim, tapi untungnya kami juga di cover oleh yang mandiri, seperti itu.
1: Oke, melihat potret masih banyaknya masyarakat yang melakukan kebiasaan bakar sampah, sejauh ini upaya apa saja Pak Kiki yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup?
0: Ya. Kami dari DLH tentu yang pertama pasti terus memberikan apa informasi kepada masyarakat ya agar tidak bakar-bakar sampah, karena memang bakar-bakar sampah itu dampaknya sangat luar biasa ya. Sebagai contoh saja, ketika kita membakar dahan atau ranting itu akan menghasilkan zat yang namanya zat formaldehida. Nah, semakin sering kita menghirup apa asapnya itu, maka kita kedepannya akan rawan untuk kanker itu. Itu baru kita bicara sampah organik ya, belum bicara sampah organik contoh plastik. Ketika plastik kita bakar, tentu ada zat-zat berbahaya yang apa yang juga bisa dihirup oleh masyarakat sekitar. Jadi mungkin kita lebih apa ya, lebih ke edukasi kepada masyarakat, mungkin tidak mudah ya. Kita juga apa sudah melalui media online, kami juga ada YouTube untuk apa? Untuk peningkatan kapasitas lingkungan hidup ya. Meskipun juga kita juga punya perda ya, bahwa sebenarnya bakar-bakar sampah itu bisa disanksi denda atau bahkan pidana. Tapi kan itu apa di ranah instansi lain ya. Kalau denda itu di Satpol, kalau pidana mungkin di APH. Seperti itu. Jadi memang apa? Kalau dari DLH memang arahnya masih ke sifatnya edukasi kepada masyarakat untuk menyadarkan agar mereka tidak bakar sampah. Kalaupun ada tetangga kita ya, mari kita ingatkan agar tidak bakar sampah. Karena dirugikannya adalah masyarakat sekitar yang menghirup asapnya itu.
1: Baik, edukasi dalam hal ini menyasar siapa saja, Pak? Bakal langsung seluruh masyarakat atau perangkat terkait atau bagaimana?
0: Ya, jadi edukasi bermacam-macam, Pak ya. Kalau untuk umum itu kita sudah ada apa link YouTube-nya Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian kita juga ada program-program ya, misalkan apa desa berseri atau kurang berseri, sehingga mereka tidak hanya edukasi tapi juga langsung praktek ya, karena itu ada apa? Ada penilaiannya. Kemudian juga kita harus menyasar lingkup-lingkup sekolah ya, sekolah adiwiyata atau madrasah adiwiyata, bahkan sampai ke pesantren. Kita ada namanya program Eko Pesantren. Sehingga ke depan, kalau dari sekarang agak susah kita apa? Kita edukasi, paling kita ke depan sudah menyiapkan generasi muda yang apa? Bisa peduli akan lingkungan hidup. Jadi kita apa ya, kita sasar semaksimal mungkin dalam semua segmen.
1: Baik. Oke, itu dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Upaya sudah dilakukan bagaimana menekan kebiasaan bakar sampah yang masih sering terjadi di masyarakat. Pak Diro, Dari sisi lingkungan, Pak, apa dampak yang paling nyata dari kegiatan bakar sampah yang barangkali tidak banyak disadari oleh masyarakat kita?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiki, mohon izin. Baik, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdin ya, bahwasanya dampak terhadap lingkungan itu cukup luar biasa. Namun ketika yang itu kan secara teoritis ya, artinya secara teoritis itu ya kita ketahui ada dioksin, kemudian ada CH4 dan sebagainya. Akumulasinya pasti akan terjadi pencemaran udara. Namun kan karena ketika itu biasanya sih akan muncul pada pembakaran-pembakaran yang sifatnya global ya, besar. Tapi kemudian ketika sifatnya itu adalah sporadis ya, yang dilakukan oleh beberapa kejadian-kejadian, barangkali memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Itu yang terjadi. Yang pasti potensi daripada penurunan kualitas udara akibat dari pembakaran sampah itu terjadi. Itu kan juga salah satu kontributor bagaimana pengelolaan sampah itu juga punya impact terhadap lingkungan, salah satunya gas rumah kaca kan ke sana. Artinya bukan pengelolaan yang salah, tapi ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu dilakukan seperti itu. Tadi juga sampaikan oleh Pak Kiki bahwa ya kita ketahui tentunya masih, kita katakan masih 50% ya, 50% bahkan bisa dikatakan masyarakat yang mengelola secara mandiri. Biasanya memang ya masyarakat itu kan cari praktisnya gitu ya. Itu bagi masyarakat yang tidak tahu. Tapi bagi masyarakat yang memahami tentu saja juga akan menghindari yang demikian. Kira-kira seperti itu Mbak Erika.
1: Baik. Nah, kalau pandangan Pak Diro sendiri nih, Pak, kenapa kebiasaan bakar sampah ini kok masih sulit dihentikan?
2: Seperti yang tadi barangkali juga sempat kita bahas bersama. Kalau saya melihatnya itu begini, ada dua hal utama. Ini saya tidak masalah pada satu kelompok masyarakat tertentu. Kita saja gitu ya. Bahwa kita tuh kan punya satu sifat gitu ya, tidak mau tahu, dan yang berikutnya memang tidak tahu kan gitu. Ketika yang tidak tahu kita lakukan terhadap sosialisasi dan sebagainya, pada akhirnya akan menjadi tahu, akan berkurang. Tapi ketika yang tidak mau tahu, nah ini yang menjadi repot. Itu kelompok-kelompok yang demikian yang susah gitu. Yang berikutnya bahwa sampah ini kan kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu gitu kan, bahwa apa ya, contoh aja. Biasanya si pembakaran-pembakaran seperti ini itu kalau kita lihat kejadiannya ya, apakah itu terjadi setiap hari gitu atau barangkali rutin, atau kejadian itu adalah insidental. Misalnya begini, misalnya ini ya. Ya ada kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok union kemudian melakukan kerja bakti. Nah, salah satu hasil dari kerja bakti itu kan sampah-sampah ya. Untuk jalan pintas ini, sampah ini mau dibawa kemana sih hasil dari kerja bakti? Wes gampang wes dibakar. Nah, ini sebuah perilaku yang jalan pintas, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dianggap normal sebelum-sebelumnya. Itu ke sana. Karena memang ya kita ketahui ketika membakar sampah kan sampahnya hilang, tapi memang tadi bahwa dampak terhadap udara tidak diketahui secara ini. Kecuali barangkali yang bersangkutan langsung terkena. Itu kira-kira seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, karena memang dampaknya tidak langsung dirasakan, jadi banyak juga yang akhirnya abai dan membenarkan kebiasaan yang sudah terlalu lama juga nih, Mbak ya. Baik, kawan, nanti kita akan lanjut ngobrol banyak tentu bersama dengan narasumber, membedah lebih banyak soal topik bahasan kita hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung boleh bisa sambung bersama dengan kami. Sementara itu untuk beberapa catatan informasi, kawan, ini tadi ada laporan dari Pak Iwan. Saluran air yang di bawah underpass Karanglo, di bawahnya yang arah ke Malang sebelah kanan, itu sudah rusak lagi kondisinya. Ini tadi kita coba teruskan ya ke koordinator lapangan dari Balai Besar Jalan Nasional PPK 36 Provinsi Jawa Timur Bali dari Kementerian PUPR, Pak Pram. Semoga segera ada respon karena ini kan masuknya jalan nasional ya di underpass Karanglo. Informasi juga dari Pak Hasta, Panji Suroso ke arah LA Sucipto yang tadi kondisinya sempat padat, sekarang ini sudah kembali normal. Informasi lagi, ini dari Kapolsek Sumber Pucung, Ibtu Koirul Mustofa. Memang benar kalau besok itu ada karnaval di daerah Sumber Pucung. Ini karnaval desa, bukan kecamatan. Untuk karnavalnya itu mulai jam 1 siang. Ini khusus untuk desa Ngebruk saja. Dan dipastikan tidak menggunakan jalan provinsi, tapi seluruh peserta karnaval itu masuk ke jalan desa, masuk lewat di daerah desa Ngebruk. Dan untuk jalan provinsi ini juga dijamin kondisinya tetap aman.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor

0: WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita masih bicara terkait dengan bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya ditemani ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, dan juga dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Sudiro STMT. Ini tadi ada juga yang mau bergabung di on air ya, ada Pak Andri Wiwanto, saya bantu dari kami. Pak Andri tadi mau gabung langsung lewat line telepon. Nah, ini sudah sambung bersama dengan Pak Andri. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Andri.
1: Jadi kalau saya menilai dari Pela Kabupaten Malang ya, Pak Sekretaris kemuakan sangat minimalis sekali ya dari postur APBD yang gede begitu. Gak ngerti saya Kabupaten Malang orientasinya mengelola keuangan dan kebijakannya ya. Hanya gini, kita fokus ke karang pelosok saja yang pertumbuhan perumahnya sangat tinggi ya. Anggaplah kita Kepuh, Ngicu, sama Ngenep ya. Ini kan perumahan tumbuh pesat. Saya melihatnya itu dikelola mandiri, terus ada mungkin warga yang ini per bulan biaya berapa ke masing-masing RW di perumahan begitu. Nah, kalau kita bicara hal mendasar saja tentang bakar-bakar aja kita belum ketemu pola yang apa, konstruksi banget begitu. Jadi maksud saya gini, kalau kita sebagai pengusaha ya, kalau saya konstruksi mau menambah ke developer juga itu memahami lah, budget non budgeter atau under table-nya kan gede ya, kita bikin perumahan itu kan masuk ke oknum ya. Nah, hal begini kan harusnya bisa dikelola ya. Ketika bayar apa per bulan warga itu kan gede juga ya. Artinya kalau di Kota Malang itu bisa armada tiap RW ada pasukan kuning atau apa itu bisa bergerak begitu, kenapa di kabupaten nggak bisa ya? Harusnya skala tiga desa aja lah, Ngenep, Ngicu itu budgetnya masuk, karena harusnya kan sudah ada pengadaan mobil pengangkut sampah dari dinas begitu. Saya nggak ngerti ini ngelola, makanya kadang saya pribadi karena ngerti birokrasi di legislatif ya, hanya omong-omong aja semua dari pusat sampai bawah ini. Artinya mengelola negara dengan hal-hal yang simpel, kebutuhan mendasar publik begitu nggak bisa ya begitu. Gimana ya? Artinya saya nggak ngerti ya, harusnya tahun depan itu Ngenep tiga desa aja ini itu harusnya sudah ada mobil apa dari dinas, nggak perlu dikerjasama pihak ketiga begitu. Nah, ini gimana begitu? Apa jujur aja mengelola tentang sampah saja gagal kok Kabupaten Malang gitu. Artinya kalau dengan luas, dengan potensi yang gede itu ngapain aja begitu. Saya tuh heran begitu. Saya dibunuh aja yang masalah 3 RW aja saya bisa menyelesaikan kok. Ide saya akhirnya ada apa, mobil pengangkut sampah itu berhenti di Pasar Bunul, itu 4 RW yang terdampak karena lokasi TPS-nya nggak bisa didirikan begitu. Itu saya bisa kok dengan kapasitasnya sebagai legislatif ya begitu. Itu ide dari saya. Nah, gimana itu Mbak Rika? Saya cuma lihat miris banget gitu dengan APBD yang gede, mengelola hal mendasar kan. Warga-warga masih perumahan di tiga desa itu aja itu mampu kok.
0: Daerah mana saja tadi Pak?
1: Mahal loh bayar ke
0: ya. Daerah Ngicu,
1: Ngenep, Ngenep, Kepuh, itu kan Kepuh. Masif kan berdiri perumahan itu kan harusnya bisa dikelola begitu. Betul. Warga itu kan membayar ke pihak ketiga ya. Ada warga yang sudah dari dulu itu bukan bumdes lagi ya kan. Artinya bisa begitu. Artinya nggak ngerti begitu loh. Saya hal yang mendasar gini kok tadi bicara persampahan aja minimalis. Kebijakan cuma sosialisasi dan ini. Artinya dari titik ini aja, waduh, saya kalau di Kota Malang, OPD saya marah-marahin banget kalau kayak gitu Mbak Erika. Mbak Erika bisa cek lah kapasitas saya. Tapi artinya melihat dari sisi ini aja, masalah jalan desa yang lagi saya perjuangkan ke OPD ya lemot sekali sih. Kalau saya di DPRD selesai kayak gini-gini. Cuma nggak ngerti ya, kabupaten lebih lemot menurut saya daripada Kota Malang dari sisi apa kerja. Ya, intinya OPD di kabupaten hanya sekedar menunaikan kewajiban, akselerasi belum, sangat jauh begitu. Tapi kalau untuk sampah ya, penilaian saya Mbak Erika ya gagal sih, DLH Kabupaten Malang gitu. Ya, tentang pembakaran sampah tema hari ini itu bisa kita nilai lah sama kebijakan. Coba jawab dari DLH bagaimana. Kalau saya sih gagal sih. rugi kita itu, ini harus restrukturisasi total memang ya. Oke, makasih Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Andri. Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat pagi. Bagaimana Pak Gigi? Itu tadi ya, salah satu juga yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya sekedar sosialisasi, program nyata mengatasi kebiasaan bakar sampah di masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bapak ya tadi atas apa informasi dan masukannya. Memang kalau kita bicara anggaran ya, idealnya anggaran lingkungan hidup itu adalah 3% dari APBD idealnya. Cuman lingkungan hidup itu berbeda dengan dinas pendidikan dan kesehatan, di mana mereka ada mandatori kalau pendidikan 20% APBD, kalau kesehatan 10% APBD. Nah di kami dari 3% itu belum masih jauh dari itu Bapak. Artinya masih kami masuk harus mencari terobosan ya, baik itu melalui apa mekanisme lain seperti ASEAN dan lain-lain. Saat ini pun di Pemkab Malang juga ada kerjasama dengan lembaga donor ya, Program Bersih Indonesia. Itu memang sementara masih difokuskan di wilayah Tumpang dan Pojokgulmo, ada 12 desa. Di sana dari rumah sudah ada pemilahan sampah Bapak, antara organik dan organik. Nah kemudian yang anorganik dibawa ke TPA Paras untuk dijual kepada pihak ketiga yang plastik-plastik itu Bapak. Nah, jadi memang sekali lagi memang kami dari Pemkab Malang mohon maaf apa, memang delay belum optimal, tapi insya Allah dari kami terus berjuang dengan anggaran ada untuk mencari solusi atau alternatif lain sehingga nanti ke depan bisa lebih baik sesuai dengan kita harapkan.
0: Baik. Oke Pak, kalau misalnya anggaran dalam hal ini APBD belum bisa mengcover, bagaimana? Barangkali ada opsi kerjasama dengan pihak ketiga, CSR mungkin? Tadi ya, kalau usulannya dari Pak Andri ya, ini barangkali bisa di cover dulu lah ya di daerah-daerah yang memang pertumbuhan perumahannya cukup tinggi, daerah Kepuh, Ngijo dan juga Ngenep tadi. Gimana Pak Gigi?
2: Jadi CSR sudah kami lakukan ya. Insya Allah kami sudah apa banyak mendapat bantuan apa truk sampah. Cuma memang apa distribusinya banyak kami bagi lagi Mbak ya. Seperti itu sekali lagi termasuk tadi apa dengan program Bersih Indonesia yang kami akan mendapatkan apa 300 miliar total ya untuk apa support terkait sarana persampahan. Tapi sekali lagi memang itu masih apa masih dalam terus akan kita tingkatkan untuk agar lebih optimal lagi terkait pengelolaan sampahnya. Jadi memang mohon waktu memang beda ya, kalau kami dengan kota mungkin ada perbedaan wilayah juga kan, mohon dipahami.
0: Baik. Oke, termasuk tahun ini atau tahun depan, Pak, ada rencana mungkin untuk penambahan armada pengangkut sampah?
2: Setiap tahun ada, Pak. Kami apa? Kami ajukan penambahan alokasi baik itu melalui APBD maupun CSR. Cuma memang ketika kami tambah juga kadang-kadang yang rusak juga ada, tapi insya Allah akan apa? Semakin tahun akan semakin baik pelayanannya.
0: Kalau untuk wilayah Karang Peloso memang belum tersentuh Pak ya terkait dengan layanan itu?
2: Karang Peloso, jadi gini, tidak semua itu langsung melalui DLH ya. Memang ada yang tadi kami sampaikan apa melalui BUMDES atau apa itu juga ada mengelola. Tapi monggo nanti kalau dari Bapak tadi bisa apa menghubungi ke UPT Singosari terkait yang apa menangis sampah di Karang Peloso. Nanti seperti apa mekanismenya bisa dikomunikasikan dengan UPT Singosari.
0: Baik. Oke, itu tadi ya. Selain mungkin dari warga yang komunikasi dengan UPT, dari DLH pun juga ada komunikasi Pak ya dengan UPT setempat Pak ya?
2: Untuk ya karena DLH dengan UPT kan itu UPT kami Pak. Jadi memang kami apa satu kesatuan. Cuma agak dekat di wilayah ada UPT. Jadi sama saja dengan LH maupun UPT itu sama, satu kesatuan.
0: Baik. Selama ini bagaimana Pak pengelolaan sampah kalau yang di tadi ya, kalau kita fokus ke lokasi-lokasi yang memang pertumbuhan perumahannya cukup tinggi? Ada perhatian khusus dari DLH barangkali Pak Gigi?
2: Iya, kalau yang kami tangkap tadi memang tadi sepertinya itu ada layanan mandiri ya, entah itu oleh BUMDES ataupun pihak lain. Dan mereka akan mengambil secara rutin sampah-sampah di perumahan itu, kemudian nanti akhirnya akan berakhir ke TPA kita. Nah, cuman memang masalahnya kita tuh belum biasa memilah sampah. Jadi seolah-olah ketika kita sudah mengumpulkan sampah di tempat sampah, depan rumah, ada petugas mengambil dibawa ke TPA, seolah kita sudah apa? Sudah bisa mengelola sampah. Harusnya seperti itu. Harusnya itu sampah bisa kita kelola secara mandiri. Contoh, ketika sampah yang kita hasil masuk apa sampah organik itu bisa kita jadikan kompos. Entah itu seperti penduduk kita melalui konsep jugelangan, konsep biopori ataupun konsep komposter. Nah, kemudian yang sampah-sampah organik yang masih bernilai itu bisa kita kerjasama dengan bank sampah atau TPS3R. Sehingga harusnya yang ke TPA adalah sampah-sampah yang sifatnya residu. Sampah-sampah yang benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Tapi memang sekarang kondisinya semua sampah itu hampir masuk ke TPA, sehingga TPA kita itu cepat-cepat penuh. Mungkin itu, Pak.
0: Baik, oke, itu dari DLH ya. Barangkali kalau bicara soal wilayah Karangploso yang tadi disampaikan oleh Pak Andri, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, kalau kita tarik ke kebiasaan bakar sampah mungkin tidak terlalu jadi problem ya, karena di kawasan perumahan, mungkin di titik lainnya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Saya kembali lagi ke Pak Diro. Pak Diro, ini lagi-lagi kita juga edukasi ke masyarakat. Zat berbahaya apa saja nih, Pak, yang mungkin keluar, apalagi sampah-sampah yang dibakar ini kemungkinan berbagai jenis ya, baik itu sampah organik, anorganik, termasuk sampah B3, ketika ini ikut dalam pembakaran, gimana dampaknya?
3: Salah satu yang pasti muncul dengan pembakaran sampah itu adalah partikulat halus, Mbak, yang disebut ke sana ya. Jadi bagian daripada hasil pembakaran sampah itu yang sering disebut sebagai PM2,5 salah satunya. Itu sangat berbahaya ketika terpapar ke udara ya. Bagaimana partikulat itu dapat, ya kalau kita mungkin selalu mengkampanye bahwa merokok itu akan merusak paru-paru, pembakaran sampah juga demikian gitu ya. Dia akan mudah sekali menyusup ke dalam sistem pernapasan, itu sangat mudah ke sana. Kemudian karbon monoksida itu juga bagian daripada yang dihasilkan oleh pembakaran sampah. Yang berikutnya juga CH4 yang tadi saya sebutkan sebagai bagian daripada gas rumah kaca. Belum lagi yang kemudian dari plastik-plastik itu, dioksin dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya juga dari pelibatan, mungkin tidak hanya dengan dari satu leading sektor ya, dari aspek kesehatan juga bisa dilibatkan di dalam hal untuk sosialisasi, salah satunya tentang dampak daripada pembakaran sampah. Karena begini, bahwa ketika kita membakar sampah itu kan yang merasakan bukan pos pada titik poin yang melakukan pembakaran. Justru yang merasakan itu adalah bagaimana pada lingkungan sekitarnya, lingkungan yang mungkin barangkali lebih jauh dari sana. Itu dari sisi dampaknya demikian. Oleh karena itu barangkali terkait dengan akumulasi yang nanti terjadi, karena seperti PM2,5 itu memang nggak kelihatan di udara, tapi kalau sedikit, tapi ketika kemudian terjadi akumulasi yang berikutnya terus diakumulasi di udara, kemudian terkonversi menjadi titik-titik air, jatuh menjadi air hujan, itu juga akan menyebabkan pencemaran air tanah sebagai salah satu sirkulasinya, air maupun air permukaan dan air tanah juga. Itu ke sana kira-kira Mbak Erika.
0: Baik, kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, katakanlah 10 sampai dengan 20 tahun, apakah ini juga akan ada dampak yang nyata begitu, Pak, untuk kualitas udara maupun juga kualitas air? Gimana nih, Pak Diro?
3: Betul, pasti akan ada dampak akumulasi, karena itu kan disebut sebagai bioakumulasi. Lagi-lagi itu jika terjadi secara global ya. Tapi kalau memang kejadiannya hanya satu spot kecil-kecil gitu, sementara dengan adanya hujan selesai juga sudah di udara, tapi di air tanahnya demikian. Tapi secara akumulasi pasti sama. Pembakaran sampah itu hampir sama juga dengan bagaimana misalnya dilakukan secara masif. Oleh karena itu kan begini, bahwa dalam satu proses pengolahan sampah, mungkin Mbak Erika pernah mendengar bahwa dulunya kan rame-rame bahwa insinerator salah satunya itu ya. Salah satunya tuh sebagai salah satu solusi untuk pembakaran yang secara teknologi dianggap baik. Tapi kemudian kenapa sebelumnya ini Pak Menteri sampai marah-marah, kemudian Pak Menteri sampai menutup sendiri insinerator yang dilakukan oleh salah satu daerah, karena insinerator tidak memberikan satu juga dampak yang paling aman pada saat itu. Itu ke sana, itu sebagai satu bukti nyata bahwa pembakaran yang dengan menggunakan teknologi sekalipun itu juga tidak dijamin adanya batas aman. Oleh karena itu memang sangat dihindari dengan pengolahan sampah secara termal itu. Itu ke sana, Mbak Erika.
0: Baik. Oke, itu tadi kawan beberapa catatan untuk hari ini ya. Nanti kita juga masih akan lanjutkan tentunya perbincangan kita di program Ijen Talk, termasuk tadi ada Pak Andri yang sudah on air. Ini ada juga beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami. Nah, ini untuk informasi lain, kawan, tadi kan kita sempat dapat info dari Pak Iwan ya, soal saluran air yang di bawahnya underpass Karanglo, itu di bawahnya yang arah ke Malang sebelah kanan sudah rusak lagi kondisi saluran airnya. Ini tadi kita berpikirnya karena itu jalan nasional, makanya kita teruskan ke koordinator lapangan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional PPK 36 Provinsi Jawa Timur Jatim Bali dari Kementerian PU, Pak Pram. Ternyata informasi dari Pak Pram itu sebenarnya masih masuk ranahnya jalan tol untuk penanganannya. Tapi informasi terkait dengan saluran air tadi itu akan disampaikan ke pihak jalan tol dibantu oleh Pak Pram. Terima kasih Pak Pram. Kita kayaknya juga punya nomornya Jasa Marga ya. Mungkin nanti boleh dibantu juga oleh kawan-kawan di newsroom untuk meneruskan ke jajaran dari Jasa Marga. Informasi lain ada Pak Riza tadi menyampaikan jam 7.15 tadi ini sempat lewat di Panji Suroso, selepasnya Araya ke arah selatan itu stop di sekitar depan Indomaret. Kelihatan di depannya macet banget, bahkan kelihatan ada 3 truk tebu di depan. Ini putar balik 180 derajat balik ke arah utara. Lanjut kiri, ambil lewat Ahmad Yani, meluncur ke Borobudur, Sabilillah. Sampai di tujuan di Permata Jingga on time. Mbak Riza tadi menyampaikan begitu ya. Setelah balik lagi ke Ahmad Yani jam 7.50, tadi mendengarkan Radio City Guide, ini baru di-share info, ternyata ada laka yang melibatkan sepeda motor. Betul, Mbak Riza, tadi di Panji Suroso sempat ada laka sekitar jam 6.44 informasi awal kita dapat ya. Tapi sekarang sudah clear, kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Oke? Kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, hari ini saya Erika Rosa di program Ijento, kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

0: Saya angkat dulu, ini yang sudah sambung ada Pak Yudi. Saya urutkan dari yang paling bawah. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Bakar sampah yang tidak berkesudahan. Ya, karena terus terjadi gitu ya. Harapan kita sebetulnya orang mau paham bahwa asap sampah, asap apa saja itu apa mengganggu kesehatan kita, itu yang belum kita sadari. Untuk kita bisa sadar kan mestinya ada suatu edukasi. Ini yang belum ya, kurang sekali gitu loh, sampai ke bawah gitu ya. Kalau saya di perumahan itu mandiri ya, kami urunan ya, terus sampahnya diangkut, jadi tidak ada yang bakar. Dulu ada warga yang tidak mau bayar ya, sehingga sampahnya tidak diangkat. Ya, dia itu akhirnya membakar, ditegur oleh warga. Tetapi masalahnya sekarang itu tidak cukup di perumahan tetangga kita ya. Sebelah kampung itu juga melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa apa namanya edukasi itu sudah sampai ke sana gitu loh. Jadi tolong bagaimana upaya kita ada suatu kebijakan ya, dengan anggaran, dengan aturan, itu tingkat yang paling bawah itu. Dari tingkat desa itu mau bagaimana upayanya gitu, apa ada tim ya, atau untuk memberikan edukasi, pengawasan dan sebagainya gitu. Ini yang belum, coba tolong itu ke Kabupaten Malang supaya ada pemikiran ke sana gitu loh. Ya toh masalah sampah ini sebetulnya tidak terlalu sulit kalau kita mau gitu loh. Cuman untuk membuat suatu kebijakan itu kan tidak bisa kita sendiri-sendiri gitu loh. Tolong itu bagaimana perhatiannya ya terhadap persampahan ini gitu. Kita belum melakukan pemilahan dan sebagainya. Beda dengan Kota Malang sudah mulai ini ya. Mungkin Kota Kabupaten Malang terlalu luas gitu ya. Tapi bagaimanapun juga luasnya kan tiap-tiap daerah juga ada struktur pemerintahannya gitu loh. Jadi tolong itu bagaimana suatu edukasi itu bisa turun sampai ke bawah. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi. Kita tampung dulu, saya beralih ke penelpon berikutnya. Tadi ada Pak Raffi Udin yang juga mau ikut gabung ya. Sebelumnya Pak Raffi Udin tadi kirim beberapa video di kami. Keterangannya itu berupa pembakaran sampah di TPS, tapi tidak disebutkan ini TPS mana. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sudah sambung Pak Raffi Udin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Raffi.
2: Bisa didengar dengan jelas ya suara ya, saya?
0: Sangat jelas Pak, alhamdulillah.
2: Ya, memang ini saya langsung ke poin aja Mbak Erika. Sebetulnya kalau sudah muncul seperti ini, siapa leading sektornya yang harus bergerak gitu aja sih sebetulnya ini Mbak Erika. Ya kan, gak gitu kan? Siapa ya, dinas mana yang punya tanggung jawab langsung ini? Kalau saya terus memahami ya, saya pahami lah Pak dari narasumber, tak pahami aja wis kan gitu kan. Walaupun masih tetap terjadi seperti ini dan diangkat pula ini kan hari ini, pagi ini di Ijen Tok ini kan gak gitu sebetulnya. Sebetulnya bagaimana kita mau menyudahi pembakaran sampah Mbak Erika di mungkin di rumah tangga mungkin kan. Wong di TPS sendiri itu dibakarnya juga seperti itu, justru kan akan lebih lama kan asapnya kan. Kalau mungkin di rumah kan sedikit selesai kan gitu kan. Tapi juga itu bukan jadi pembenaran juga kan kayak gitu kan.
0: Pak Raffi, tapi kalau videonya Pak Raffi itu di mana, Pak? Videonya soal pembakaran sampah di TPS itu lokasinya di mana?
2: Ya boleh saya sebutkan apa enggak apa Mbak Erika?
0: Iya,
2: enggak
0: apa-apa, Pak. Boleh.
2: Itu boleh, terjadi Pak, ya? Mbak Erika di Desa Pendem. Dekat Permata Permadani, perumahan Permata Permadani.
0: Oh, masuknya Kota Batu ini Pak ya?
2: Iya, masuk Kota Batu. Artinya kan sampah itu mau kabupaten mau batu kan sama aja sebetulnya Mbak Erika kan kayak gitu.
0: Iya.
2: Nah kalau di tempat TPS-nya seperti dibakar seperti juga, bagaimana dengan yang cuma di rumah sebentar asapnya? Sekali lagi bukan untuk pembenaran ya kan kayak gitu kan.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan itu contoh yang salah saja mungkin Mbak Erika, mungkin untuk pembenahan lah ke depan. Mohon maaf saya sebutkan karena kan saya berbicara kan harus pakai data gitu Mbak Erika. Tapi pada intinya kan asap ini maksudnya kan. Intinya pokok pembicaraan pagi ini kita asap sebetulnya ini. Bagaimana menyudahi supaya asap ini tidak ada. Kan gitu aja sebetulnya. Ya, sebetulnya betul. Ingin langkah nyata daripada pemangku penting kepentingan lah gitu maksudnya. Gitu Mbak Erika. Jadi bagaimana menyudahinya kalau masih seperti itu kan gitu maksudnya. Ya dinas terkait itu

0: apa langkahnya? Ingin kita dengar sebetulnya kayak gitu. Saya memahami kekurangannya kalau memang masih kurang, nggak sempurna misalkan gitu kan. Tapi langkah nyatanya apa? Seperti ini disampaikan tadi, pemerintahannya kan dibagi dalam organisasi, dalam rangka bagi tugas, sehingga yang besar kabupaten yang selebarnya sekian kali lipatnya Kota Malang, ya bisa terlaksana dengan baik kalau itu organisasi dilaksanakan dengan betul. Ada political will istilahnya kan, kemauan aja seperti yang disampaikan tadi. Penelpon tadi sebetulnya mungkin kayak anggota dewan, kenapa bisa? Kenapa yang lain kok nggak bisa gitu loh? Sebetulnya ini kan bukan barang gaib, ini barang kasat mata yang di depan mata yang bisa kita kerjakan. Kalau orang lain bisa, kenapa yang satu ini tidak bisa? Kan perlu evaluasi, kalau perlu belajar gitu loh maksudnya kan. Kalau dibilang lemot tadi kan sebetulnya kalau saya malu sebetulnya itu.
1: Siap, mungkin itu ada Pak Erick. Terima gitu, kasih sudah bergabung. Selamat pagi ya, Pak Rafyudin.
0: Maaf kalau ada bahasa yang kurang pas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita rangkum tadi pertanyaannya Pak Rafi sama Pak Yudi sebenarnya nyambung ya. Pak, kan sudah jelas petanya, ada 50% yang belum dikelola oleh DLH, dalam artian belum masuk ke TBA. Salah satunya ada yang dibakar sampahnya. Langkah apa Pak ke depan untuk meminimalisir kegiatan pembakaran sampah, bahkan juga supaya bisa dihentikan ya kegiatan bakar sampah di masyarakat. Ya, bagaimana Pak Gigi?
2: Ya, ya, jadi gini ya, kembali tadi ya, memang sampah itu adalah sampah apa masa kita bersama ya. Mungkin pertama kita harus kembali mengingat bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi kalau kita melihat sampah, sebenarnya kita itu masing-masing berkewajiban mengolah sampahnya. Nah, yang pertama. Kemudian nah, bagaimana caranya? Tadi kami sampaikan, sampah-sampah kita itu mari kita pilah dulu di rumah. Jangan berpikiran semua itu dibawa ke TPA. Tapi mau dipilah, minimal dua lah, organik dan anorganik. Organiknya monggo, bisa dibuat kompos, melalui jalan apa, caranya macam-macam, enggak bisa apa, bisa melalui apa, cuglangan, bisa biopori, maupun komposter. Kemudian kembali lagi yang apa, anorganik, monggo bisa dibawa dengan bank sampah atau TPS 3R, sehingga sampah itu sebesar mungkin bisa tuntas di sumber, tidak dibakar ya. Kemudian tadi terkait minimnya sosialisasi belum sampai ke desa, itu sudah di apa, dipelajari oleh Pak Kadis kami, dalam waktu dekat, perdes-perdes itu, atau perlu desa itu juga akan terkait sampah juga. Karena apa? Karena desa itu punya dana desa. Dana desa itu juga sebagian bisa digunakan untuk terkait penanganan sampah. Sehingga ketika sampai ke perdes itu ada, maka sosialisasi bisa masif sampai ke desa-desa. Karena sudah sampai ke level desa atau kelurahan. Kemudian nanti untuk apa? Pak Rafyudin nanti ya, terkait TPS kok dibakar. Nah ini memang nggak pas Bapak ya. Bukan nggak pas, memang salah Bapak ya. Karena memang harusnya kita beri contoh Bapak ya. Kalau TPS yang membakar itu kan sudah keliru Bapak ya. Nah kalau di kami, ketika TPS jaman bakar-bakar, maka langsung kami apa? Kami datangi, kami bina. Jadi itu karena selagi DLH harus memberi contoh. Meskipun TPS bukan belum tentu TPS DLH ya, bisa jadi TPS TPS bukan desa. Tapi apapun itu, namanya TPS sebenarnya nggak boleh dibakar ya. Di rumah aja nggak boleh apa di TPS. Itu sangat-sangat salah. Sehingga perlu apa? Segera kita lakukan tindakan, minimal didatangi agar tidak mengulangi pembakaran tersebut.
1: Baik.
2: Mungkin sebentar itu, Pak.
1: Pak Kiki, itu tadi arahan untuk masyarakat bagaimana bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Tapi kan barangkali untuk bisa membangkitkan kesadaran masyarakat itu kan tidak instan, Pak ya. Kalau langkah dari DLH sebagai tugas dan fungsinya bagaimana, Pak, ke depan?
2: Ya, mungkin iklisa, Pak ya. Sekali lagi memang DLH harus sering-sering memberikan edukasi ya. Sehingga kita semua bisa memahami bagaimana sih menangani sampah. Bagaimana sih bahaya sampah kalau dibakar ya. Ketika semua bisa paham, nah itu akan lebih mudah. Tapi ketika memang ada yang paham, yang belum paham, nah itu disebut nama fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dekat adalah di lingkungan sekitar. Mungkin ketika kita melihat ada, contoh saya di Kota Malang saya ini Pak ya, dan harus saya akui di Kota Malang juga ada pembakaran ya. Itu ya harus kita ingatkan dulu. Atau kalau tidak bisa, daripada konflik kita bisa ke tingkat RT, RW. Ketika tidak bisa, maka bisa diadukan ke DLH. Nanti kami juga akan membina ke sana, sosialisasi bagaimana sih untuk apa menangani sampah baik dan juga untuk kelayanan di kami, sehingga mereka tidak melakukan pembakaran sampah. Jadi memang apa? Sekali lagi ini apa ya harus kita harus kolaborasi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan antar DLH, dengan masyarakat dan juga pihak lain yang mungkin bisa apa? Bisa membantu terkait percepatan penanganan sampah di Kota Malang.
1: Begitu, Mbak. Termasuk ada rencana Pak ke depan ini bagaimana

0: edukasi, sosialisasi ini juga dilakukan ke perangkat-perangkat desa sampai dengan RT RW barangkali Pak Kiki untuk ikut mengawasi?
1: Ya, tadi Pak Kiki sampaikan dalam waktu dekat ya, itu semua perdes itu akan ada terkait dengan sampah. Otomatis ketika kita musim perdes itu juga akan mendapat sosialisasi dari daerah desa-desa itu. Sehingga nanti ke depan mereka juga bisa melokasikan anggaran untuk penanganan sampah di desa masing-masing, seperti itu.
0: Baik. Pak Diro, kalau melihat berbagai gambaran yang tadi sudah diceritakan termasuk juga dari DLH dan juga dari pendengar ya, apa masukan Pak Diro untuk mengurangi kebiasaan bakar sampah? Kita bicara Kabupaten Malang dulu, Pak.
2: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Mbak Erika. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, termasuk tadi bahwasanya yang diceritakan oleh Pak penelpon siapa tadi, Pak Rabiuddin, tentang pembakaran sampah di TPS itu. Sebenarnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang. Jadi saya tadi hampir juga mengirimkan video ke Mbak Erika.
0: Boleh,
2: dan
0: Pak.
2: Ini sudah terjadi berkali-kali. Saya tidak menyebut daerahnya lah. Kalau yang pasti ini dilakukan oleh para petugas-petugas yang merupakan mitra daripada pengelolaan sampah yang sepertinya melihat praktisnya. Nah, kalau saya amati secara fisik yang dibakar apa sih? Kayu-kayu besar, terus kemudian ada beberapa bagian-bagian yang seperti plastik-plastik yang tidak berguna. Cuman ironisnya kok dilakukan di sampingnya TPS persis gitu. Bukan siapa-siapa yang melakukan. Ya para petugas itulah. Itu saya melihat ketidaktahuan juga. Jadi sosialisasi juga tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat ya, tapi barangkali ke sana. Karena mungkin tataran terhadap operasional pengolahan sampah mungkin akan bertingkat ya, pada tataran TPS itu siapa, kemudian dari TPS kemana, dan pengetahuan pasti akan berbeda-beda. Tapi kemudian ketika berkaitan dengan tadi ada dari Pak Kiki sampaikan ya, langsung mungkin ada teguran atau apa, ya kan gitu loh. Artinya kalau saya melihat memang saat ini terkait dengan bagaimana penghentian perilaku, dua sisi yang dilakukan, ketika prasarana-prasarana sudah disediakan, sudah dilakukan edukasi, masih tetap dilakukan, maka mau tidak mau adalah mulai terhadap penegakan hukum itu ke sana. Kira-kira seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik. Pak Diro, tadi terkait dengan adanya petugas yang juga bakar-bakar, nanti videonya boleh loh Pak dikirim ke kami. Nanti kita tidak sampaikan di on air siapa yang berkirim ya, supaya bisa kita bantu untuk teruskan ke jajaran terkait nih, Pak. Kabupaten atau kota nih, Pak Diro?
2: Malang Raya lah pokoknya.
0: Oke, baik. Boleh Pak, nanti bisa di-share ke City Guide. Kita bisa keep lah ya untuk menyampainya. Nah, itu tadi beberapa catatan dari narasumber. Di akhir segmen ini, tadi ada banyak sebenarnya yang bergabung kawan, tapi kebanyakan lewat chat ya. Kita utamakan yang lewat voice note dan line telepon. Saya bacakan saja salah satunya. Ada Pak Cahyo, mendengarkan sekilas masalah pembakaran sampah. Ini jika diperhatikan, agar diberikan himbauan tulisan dilarang keras membakar apapun itu melalui pemasangan banner di wilayah RW masing-masing. Itu usulannya dari Pak Cahyo. Ada lagi nih, lumayan panjang juga chatnya ya. Tadi Bu Maisaro, menanggapi masalah sampah di Kabupaten Malang, ini khusus wilayah Pangetan, saya berterima kasih kepada DLH termasuk UPT yang ada di Lawang. Untuk masalah sampah harus komunikasi, harus bekerja sama dengan petugas di lapangan karena petugas yang membawa ke UPT. Sampai saat ini di UPT Tumapel itu kondisinya tertib. Oh, tadi Bu Maisaroh kirim voice note, saya play saja ya. Di jam 8.45.
3: Selamat pagi, City Gate.
0: Pagi, Bu.
3: Menanggapi masalah sampah di Kabupaten Malang, ini khusus wilayah Pagentan. Saya berterima kasih kepada DLH termasuk UPT yang ada di Lawang, UPT Singosari. Untuk masalah sampah, itu kita memang sering harus komunikasi. Ada komunikasi antara pengelola sampah dengan pihak UPT untuk ketertiban sampah-sampah yang ada di masyarakat. Kita selalu bekerja sama dengan petugas yang ada di lapangan, yang ngambili sampah dari rumah ke rumah, terus dibawa ke TPS, yang seringkali itu banyak sampah liar di sekitar TPS, karena kita ada komunikasi. Kita selalu komunikasi dengan UPT dan juga beberapa petugas yang bertanggung jawab di TPS. Sampai saat ini, alhamdulillah, di TPS Tumapel, Kembang, itu tertib. Cuman harapan saya kepada DLH, ini satu, untuk sampah-sampah liar. Sampah liar itu sampah yang tidak termasuk wilayah Pagentan. Kadang ada orang mau berangkat kerja, mau berangkat ke pasar, itu langsung dibuang di depannya TPS. Itulah yang menjadikan kesulitan. Kadang perlu tenaga ekstra dari teman-teman yang ada di TPS, petugas TPS, yang seringkali menjadi grundel teman-teman itu. Ya Allah Bu, niki sampah liar niku tambah kata. Mungkin itu selama ini karena kita ada komunikasi, kalau misalkan terjadi penumpukan sampah, kita selalu berkoordinasi. Kalau tidak ada koordinasi, mungkin ya non sewu dari UPT pun tidak paham. Ngoten, jadi ada komunikasi, ilmu komunikasi, jadi kita selalu berkomunikasi, itu yang penting. Gak gaya sakar PDW, oh ini petugas, tugasnya ini, enggak, tapi kita selalu ada komunikasi. Matur nuwun untuk DLH Kabupaten Malang.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tadi ya, Bu Maisaroh sudah ikut berkomentar juga. Terakhir, pesan dari narasumber, sesuai dengan tugas dan fungsinya ya, bagaimana menyudahi kebiasaan bakar sampah? Pak Sudiro.
2: Yang pasti, marilah kita hentikanlah pembakaran sampah itu, karena sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, mari mulai beralih perilaku terhadap pemahaman pengolahan sampah. Jadi sampah tidak selalu harus selesai dibakar, tapi selalu sampah bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pemerintah sendiri, barangkali memang barangkali juga berat, yaitu tidak bosan-bosannya dalam melakukan edukasi, sosialisasi dengan berbagai pihak, dan juga diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk masing-masing kawasan. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, Pak Kiki, silakan Pak Kiki.
1: Ya, yang pertama kami terima kasih ya atas saran masukan dari pendengar tadi, termasuk saran dari Pak Sutiro tadi ya, itu apa, kami jadikan apa catatan ya. Kemudian terkait itu, mari kita berubah ya terkait dengan sampah ya. Mari mulai kita biasa memilah sampah ya. Tapi sebelum memilah, kalau bisa kita pakai prinsip reduce, reuse, recycle. Pertama, kita kurangi dulu potensi sampah kita. Reuse, marilah kita menggunakan bahan-bahan yang tidak sekali pakai, contoh tumbler atau tas kresek ya, sehingga bisa dipakai pulang, dan recycle, memanfaat dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah dilakukan, masih ada sampah yang mau, mari kita pilah, nanti bisa kita buat pengomposan organiknya, dan bisa kita kerjasama dengan bank sampah atau TPS3R untuk non-organiknya. Jadi mari kita mulai melaksanakan kegiatan pemilahan sampah, sehingga ke depan penanganan sampah bisa jauh lebih baik. Karena kalau bumi ini banyak sampah, nanti ke depan akan semakin rusak lingkungan kita. Generasi mendatang juga tidak bisa menikmati lingkungan yang sehat. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Kiki terima kasih, Pak Diro juga terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung kembali tentunya. Sehat selalu ya, Pak Kiki dan juga Pak Diro. Untuk Anda kawan pendengar, terima kasih yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk, dan terima kasih untuk yang tadi sudah ikut bergabung. Tadi kayaknya ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya, salah satunya ada Pak Fauzi. Nah kawan, saya Erika Rosa dari program Ijen Talk pagi hari ini. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami di program Ijen Talk pagi hari ini dengan saya, Bulan. Kita masih melanjutkan Ijen Talk pagi hari ini dengan pembahasan bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Tadi bersama dengan dua narasumber ya yang sambung bersama dengan kami, ada perwakilan dari DLH, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano. Kemudian ada juga dari dosen teknik lingkungan ITN Malang, Sudiro STMT. Tadi kita sudah punya gambaran ya sejauh ini seperti apa potret di Kabupaten Malang, dan ternyata dari penjelasan Pak Kiki masih cukup banyak ya masyarakat yang membakar sampah, karena mungkin masih ada anggapan kalau bakar sampah ini adalah opsi yang paling sederhana, paling mudah dilakukan begitu ya untuk persoalan sampah. Nah kawan, beberapa pernyataan yang disampaikan juga dari DLH, dari sekian masyarakat ya yang ada di Kabupaten Malang. Jadi setiap hari sampah yang dihasilkan itu mencapai 1.200 ton ya informasinya. Nah sedangkan sejauh ini dari total itu baru 50% yang masuk ke TPA, sedangkan 50% lainnya ini bervariasi, mulai dari dikelola mandiri oleh masyarakat, ada yang dibuang ke sungai, dan juga ada yang dibakar. Dan memang masih merata ya, ketika tadi ditanyakan wilayah mana yang cukup tinggi, informasi dari Pak Kiki sejauh ini masih merata, termasuk juga di lingkungan perumahan masih ditemukan aksi ini ya untuk pembakaran sampah. Nah sedangkan kalau kita bicara secara aturan, itu sebenarnya sudah jelas-jelas dilarang ya, bahkan di peraturan daerah itu sudah dijelaskan nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan regulasi, memang tindakan membakar sampah secara sembarangan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis akan dikenai sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda sampai 50 juta rupiah. Itu kawan untuk beberapa catatan dari Ijen Talk pagi hari ini, termasuk Anda sebagai masyarakat mungkin di lingkungan terdekat Anda juga masih ditemukan aksi bakar sampah, atau mungkin di lingkungan Anda sejauh ini sudah mulai mengarah ke pengelolaan sampah mandiri. Nanti boleh sharing ya seperti apa. Anda bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 360 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian,
4: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
9: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
8: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
9: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
8: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
9: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Ini ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada Pak Nur. Pak Nur menyampaikan, oh ini kaitannya dengan Ijen Talk pagi ini ya. Di permukiman kami, Istana Bedali Agung, Bedali Lawang, terdapat polusi pembakaran. Bukan sampah yang seringkali dilakukan selepas panen tebu. Ini masuk wilayah Tanah Puslatker TNI AL Bedali yang kebetulan hanya berseberangan jalan dengan permukiman kami. Abu tanaman tebu ini selalu berterbangan, tak tentu arah yang selalu mengganggu kami yang notabene tinggal di tempat tersebut. Belum lagi polusi bau menyengat pupuk lahan tebu itu setelah proses pembakaran dilakukan. Selama ini kami hanya merasakan dampak polusi saja tanpa kami mendapatkan kompensasi atau apapun itu. Bagaimana cara mengatasi apa yang kami alami seperti ini? Tadi kita sudah coba tanyakan kembali ke Pak Nur ya, apakah sudah sempat ada koordinasi yang dilakukan, mungkin dibantu perangkat desa atau daerah setempat gitu ke ini ya pihak yang melakukan pembakaran ini tadi ya selepas panen tebu yang dimaksud. Ini masih belum dibalas oleh Pak Nur. Nah, kita tunggu seperti apa. Kemudian kawan, ini tadi kami juga sempat dapat kabar dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Ini kaitannya dengan kegiatan pengalihan jalur dalam rangka karnaval desa Beji yang dilakukan hari Sabtu besok ya, tanggal 8 Juli 2026. Nah, dari flyer yang sempat dikirimkan ke kami, jadi acara ini karnaval di desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, diimbau supaya masyarakat dan pengendara lewat jalur alternatif untuk menghindari terjadinya kepadatan. Nah, menuju ke Kota Batu, jalur alternatif yang bisa digunakan dari arah Malang, kabupaten atau kota melalui jalur utama Simpang 3 Pendem, Simpang 3 Bu Anyar, belok kiri ke arah Proliman melalui jalur alternatif Ororo Ombo, BNS. Dari arah Malang, Surabaya, eksit tol Singosari, diarahkan lurus di Simpang 3 Karangploso melalui Jalan Raya Pandan Rejo ke arah Simpang 3 Bendo. Itu ya yang menuju ke Kota Batu. Sedangkan menuju ke Malang atau Surabaya, jadi kawan, dari Kota Batu menuju ke Malang atau Surabaya, belok kanan di Simpang

masih ditemukan. Mungkin tidak hanya bicara Kabupaten Malang, jangan-jangan di Kota Malang juga masih ada, ataupun di sekitar Kota Batu. Boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa berbagi di WhatsApp kami, dan Anda juga bisa temukan kami di berbagai sosial media at cityguide911fm. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai nggak produktif. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap, dapat private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau bisa dengan cara hubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toren seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya, bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya, Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Kabupaten Jember berpeluang menjadi daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial. Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi saat kunjungan kerja ke Jember Kamis siang. Teguh mengapresiasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan Pemkab Jember seperti program Peta Cinta dan Mona Lisa. Menurutnya, penguatan identitas kependudukan digital atau IKD menjadi kunci mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan siap menindaklanjuti kepercayaan tersebut, namun Pemkab Jember akan lebih dulu menuntaskan pelayanan dasar administrasi kependudukan sebelum menerapkan digitalisasi bantuan sosial secara menyeluruh.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin menyampaikan, tren kasus curanmor di Kota Malang masih didominasi kawasan pemukiman padat mahasiswa. Dari hasil pemetaan polisi, Kecamatan Lowok Waru jadi wilayah dengan kasus curanmor tertinggi di Kota Malang. Kata Lukman, pelaku umumnya memanfaatkan kelengahan penghuni kos dan minimnya sistem pengamanan di lingkungan tempat tinggal mahasiswa.

0: Wah, sehingga momen awal tahun akademik menjadi periode yang perlu mendapat perhatian. Kota Malang diprediksi akan dipadati puluhan ribu mahasiswa baru pada Agustus ini.
1: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pengelola Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza setuju memendekkan pagarnya setelah mendapat himbauan dari Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Demi menjaga estetika kota serta tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, Sutandi Purnomo Sidi, Direktur Marketing Pakuwon Group, bilang pagar-pagar yang dibangun akan dirapikan sesuai himbauan. Penataan difokuskan hanya di dua mall itu. Proses pemendekan dilakukan dengan membongkar dulu pagar yang sudah ada, setelah itu akan kembali dipasang di area depan pusat perbelanjaan.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap! Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, kita masih di IGN Talk dengan bahasan bagaimana sudah kebiasaan bakar sampah. Dan ini tadi ada juga beberapa yang sempat gabung ya. Ada Pak Abdul yang menyampaikan kalau sampah macam ini dibakar apakah tetap gak boleh? Kalau tidak dibakar, kemungkinan kalau banjir kemudian nyangkut di jembatan Lesan Puro Gang 12 gimana? Ini tadi ada dokumentasi dari Pak Abdul, kawan, kita bisa lihat ya. Jadi ini dari beberapa pohon bambu ya, dari bambu-bambu yang kering seperti itu yang sudah menumpuk. Tadi kita juga sudah coba komunikasi dengan DLH Kota Malang ya, karena ini masih masuk wilayah Kedung Kandang, dengan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Pak Roni Kuncoro. Di sini Pak Roni menyampaikan, jadi mohon supaya tidak dibakar, diagendakan saja kerja bakti untuk pembersihan bersama warga dengan koordinasi Pak Lurah. Nanti DLH siap mendukung personil dan angkut sampahnya. Itu Pak Abdul ya jawabannya. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Arif Budiman, kawan, menginformasikan ada tumpahan material cor-coran di beberapa titik di sepanjang jalan Tumenggung Suryo, Sunandar Priyo Sudarmo dan Panji Suroso. Mungkin berasal dari truk molen yang lewat, tadi Pak Arief Budiman gak sempat ambil foto, tidak sempat berhenti. Jadi kita juga sudah coba komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Danu Julharyanto. Pak Danu juga sudah merespon sejak jam 9 lebih 4 menit. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana yang ingin berbagi informasi bagaimana update-nya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kemudian ada juga dari Pak Pramudia. Terima kasih banyak Pak, ini tadi ada kiriman video yang ditambahkan kawan, sepertinya soal kepadatan ya, kita coba cek di visual radio.
0: Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan City Guide. Melaporkan kondisi jalanan di Singosari yang mengarah ke Surabaya. Ini tiba-tiba macet, istilahnya enggak berjalan, gak jalan sama sekali, gak tahu ini ada kejadian apa di depan. Mungkin dari teman-teman sedikit yang sudah melintas dari arah utara bisa memberikan informasi.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan City Guide yang sudah berhasil lolos dari titik kepadatan bisa nanti berkabar ya seperti apa. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih beraktivitas lainnya kawan, jadi di Ijen Talk kami sedang membahas soal bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Kita berangkat dari sebuah kejadian yang mungkin Anda masih ingat, waktu itu hari Sabtu sekitar jam 6:30 PM, ada sebuah pohon mahoni berukuran besar yang tumbang di Jalan Raya Kendal Paya. Ini masuk wilayah Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jadi pohon ini dengan ketinggian sekitar 10 meter roboh ketika arus lalu lintas, waktu itu memang padat-padatnya ya, dan menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Nah, akibat kejadian ini ada 6 orang yang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tapi beruntungnya tidak sampai ada korban jiwa dalam insiden ini. Kemudian disampaikan juga dari kesaksian warga sekitar ya, ketika pohon ini tumbang sebenarnya cuaca juga relatif normal saja ya. Saat itu tidak ada angin yang sangat kencang yang menyebabkan robohnya pohon. Jadi ada dugaan di sini pohon ini tumbang karena bagian pangkal batangnya yang sudah mengalami pelapukan. Dan kemudian kerusakan pada bagian bawah pohon ini diperparah dengan aktivitas pembakaran sampah yang memang sering dilakukan di lokasi ini. Nah, saat pohon roboh lalu lintas di Jalan Raya Kendal Paya ini memang cukup ramai ya, sehingga batang pohon langsung menghantam 3 sepeda motor yang melintas sampai mengalami kerusakan berat. Bahkan selain itu ada sebuah mobil yang juga tertimpa bagian batang pohon. Seperti itu kawan, bahkan selain kendaraan ini ya, pohon yang tumbang juga sempat menimpa bagian depan beberapa rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Ada sebuah papan tiang milik gerai retail modern yang berada di tepi jalan juga turut mengalami kerusakan akibat tertimpa batang dan ranting pohon. Itu kawan untuk beberapa catatan di pagi hari ini. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya untuk beberapa informasi yang sudah kami himpun. Tentunya Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa?
7: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
6: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
7: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
7: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
7: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. lewat IGentol. Berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. IGentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti di IGN Talk pagi hari ini. Setelah kita bicara soal bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah, tadi sudah dijelaskan ya dari beberapa upaya pemerintah daerah setempat, khususnya Kabupaten Malang. Tadi kita bicara dengan DLH Kabupaten Malang, disampaikan kalau memang beberapa upaya sudah dilakukan ya, khususnya terkait dengan sosialisasi, bahkan tentu juga dengan memanfaatkan sosial media yang dimiliki, kemudian ada juga beberapa program yang saat ini sedang berjalan seperti program Sekolah Diwiata dan juga Eko Pesantren. Dan kemudian kawan, harapannya nanti ke depan dari ini ya, kesadaran masyarakat juga bisa tumbuh begitu, karena bagaimanapun ketika kita bicara soal bakar sampah, dan mungkin sebagian orang memahaminya ini sebagai alternatif yang cepat ya untuk persoalan sampah, ini akan nantinya akan mempengaruhi terhadap lingkungan ya. Bahkan tadi sempat disinggung juga dari dosen lingkungan Universitas ITN Malang, Sudiro, secara teoritis ketika ada kegiatan bakar sampah, ini akan membentuk dioksin CH4 dan sebagainya. Dan ini nanti juga akan mempengaruhi ke kualitas udara yang bisa mengalami penurunan, belum lagi nanti akan berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat sekitar yang akan terganggu. Seperti itu kawan, untuk beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari diskusi IGN Talk pagi hari ini. Anda juga masih bisa sambung ya bersama dengan kami untuk berbagi informasi lainnya. Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp yang mau on air atau kirimkan voice note di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, satu SPBG di Kota Malang dapat sanksi suspend. Ini sebagai respon dari kejadian keracunan makanan bergizi gratis atau MBG terhadap 31 anak dan 2 guru SD Negeri Kauman 1. Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan SPBG Sukoharjo 3 untuk sekolah ini sudah dikenai sanksi berupa suspend. Slamet menambahkan, berdasarkan pemeriksaan hasil lab kesehatan, diduga ada kandungan bakteri E. coli di telur di atas ambang batas. Kemungkinan saat pengolahan dan produksi, telur itu terkontaminasi. Kawan, warga Lawang membentangkan bendera merah putih 600 meter menyambut HUT RI ke-81. Warga Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kawasan kaki Gunung Arjuna. Menurut salah satu tokoh masyarakat Kerajaan Tengah, Slamet, bentangan bendera menjadi bagian dari semangat nasionalisme menyambut HUT RI. Slamet menjelaskan, bendera raksasa dibuat dari hasil gotong royong dan kebersamaan warga. Butuh waktu 3 bulan untuk pembuatan bendera, mulai dari pengumpulan dana, pengambilan bahan, sampai selesai proses jahit. Slamet menyampaikan, pemasangan bendera juga butuh waktu cukup lama, sampai 1 minggu. Ini karena medan di lereng Gunung Arjuna cukup menantang. Kawan, BRIN fokus kembangkan teknologi masa depan. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memfokuskan pengembangan teknologi semikonduktor atau chip, kecerdasan buatan atau AI, serta teknologi kuantum untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, penguasaan teknologi tersebut penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memproduksi dan mengembangkan teknologinya sendiri. Selain itu, BRIN juga mengembangkan riset di bidang antariksa, genomik, energi, pangan, kesehatan, dan teknologi pengolahan air. Berbagai inovasi tersebut dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Di segmen awal kali ini sudah ada penelpon yang masuk di line telepon kami. Ada Pak Andri Wiwanto, katanya mau ikut berkomentar kembali soal topik bahasan di Ijen Talk kawan ya. Tadi kita sempat ini juga talk show Ijen Talk di jam 8 pagi dengan topik bahasan bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Nah ini Pak Andri katanya mau ikut berkomentar kembali. Pak Andri, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Yola. Ya. Mbak hati ya. Artinya silakan, gini Pak. Mbak Yola. Artinya sebetulnya ketika saya kemarin ke sekretaris dinas itu, bagaimana dengan perumahan begitu? Itu kan sebetulnya bagaimana kebijakan yang lebih terstruktur ya. Kalau bakar sampah itu kan bagian ya. Tapi ketika ekosistem pengangkutan sampah, siapa yang petugas kebersihan tiap RW itu adakah, desa itu bagaimana, atau sistem begitu kan. Kalau saya pahami di kabupaten kan belum ya Mbak Yola. Apalagi kalau kita lihat dari pernyataan sekretaris daerah tadi, baru 50% masuk ke TPA, berarti kan ada kegagalan sistem di sana. Artinya kalau yang ideal ya semua bisa diolah di rumah tangga yang program di tadi sudah dikemukakan ada tumpang, okay, gitu. Tapi maksud saya begini, kalau dari sampling dari 3 desa saja Ngenep, Kepuh, sama Ngiju dengan pertumbuhan perumahan itu belum bisa, ini kan aneh begitu loh Mbak Yola. Saya beli rumah itu udah 5 tahun ya. Saya tempati baru 3 tahun setengah lah begitu. Ada yang saya remeti, waduh gitu. Terus di developer pun saya ada masalah juga sama warga. Jadi artinya apa, perspektif saya itu tadi saya kirim mobil apa, mobil pengangkut sampah yang mandiri ya. Tadi kan ada yang telepon juga Bu siapa tadi. Saya kira beliaunya juga apa bagian dari yang pihak ketiga yang ngolah sampah dan lain-lain kalau dari apa yang detail dia apa voice note kan itu. Artinya yang saya kirim barusan itu mobilnya aja enggak standar Mbak Yola. Mbak Yola lihat itu di Sekarpuro Ampel Dento itu loh Mbak.
0: Ini swadaya masyarakat, Pak.
1: Lah iya, artinya kalau yang betul itu kan, kalau memang ekosistemnya DHL itu betul, meskipun swadaya kan standarnya truknya harus begini, kalau enggak itu mungkin dicarikan CSR sama DHL sama Pemkab, begitu. Maksud saya, ini yang di tempat saya itu bayar Mbak Yola, artinya dengan iuran ya ke pihak ketiga, ada warga di sana ngolah, ada beberapa sih di desa itu, yang dia punya armada begitu, tapi enggak standar juga, artinya harusnya kan itu di apa, kita kan bayar cukup mahal Mbak Yola kalau saya hitung, saya lihat begitu. Nah kalau kita bandingkan sama Kota Malang, Kota Malang kan setiap RW ada pasukan kuningnya yang angkut sampah, ada gerobak dan maksudnya seperti itu lah. Kalau sampai hari ini DHL Kabupaten Malang belum apa pola ekosistem atau sistem pengolahan sampahnya belum terganti sampai di tingkat RT RW, berarti kan ada kegagalan kebijakan begitu. Karena jujur aja, saya harapkan tadi seharusnya kepala dinas DHL, saya pengen tahu kan S3 anaknya bupati kapasitasnya bagaimana sih, saya pengen tahu juga sebetulnya begitu. Artinya apa yang saya kemukakan tadi seharusnya ditangkap dengan kalau perlu ya DHL minggu depan apa sosialisasi ke desa Ngenep Ngijo digabung, ini gimana polanya diperbaiki begitu, sehingga jujur aja untuk sampah aja menurut saya anggaran RTRW di tempat saya di perumahan itu tersedot untuk banyaknya ke sampah Mbak Yola begitu. Untuk bayar ke pihak ketiga itu untuk tiap minggu 2 kali, itu pun kadang-kadang bisa jadi 1 kali gitu saya lihat begitu. Artinya ini kan keresahan Mbak Yola, artinya kalau saya bikin sampling 3 aja terus mungkin sedikit bisa nyampaikan, kalau saya sampai artinya sampai akhir tahun awal tahun nggak ada ya berarti gagal kan pemerintah daerah kota Kabupaten Malang ini merespon sebuah ya. Kalau saya kan memahami Mbak Yola kebijakan menyusun itu bagaimana polanya kan ngerti. Artinya saya nyampaikan di sini bagaimana dengan ini kes loh Mbak Yola, itu saya WA meskipun itu swadaya loh harus hadir. Apakah sudah mereka ada perda tadi disebutkan apa perbupnya itu bagaimana bunyinya sama Mbak Yola kemarin itu apa kita debat sama Cipta Karya terkait PSU begitu. Nanti saya akan surat kirim surat ke DPRD lagi menindaklanjuti permasalahan itu tentang PSU juga, nanti saya minta ke BPK atau BPKP audit investigatif. Karena nggak jelas juga Pak Yoro, terkait itu. Saya tantang lo terus, peran masyarakat tentang penyerahan PSU perumahan itu bagaimana? Nggak ada juga, nggak bisa begitu. Artinya saya bukan apa ya Pak Yoro, artinya karena pengalaman saya di legislatif, saya ngerti kok artinya, oh ASN ini bisa nggak mengelaborasi sebuah ada permasalahan warga itu sebagaimana seperti itu. Kalau sekretaris DLH kabupaten tadi ya menurut saya sangat kurang begitu. Itu aja artinya apa yang seharusnya sudah saya sampaikan itu harusnya jadi bahan sebuah rencana kebijakannya bagaimana, kepemimpinan itu bagaimana, kan harusnya ada respon yang terukur begitu. Itu saya kira Mbak Yola, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Andri, selamat siang.
1: Baik, siang.
0: Pak Andri menyimpulkan bahwa ada kegagalan sistem, kegagalan kebijakan juga kawan terkait pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Malang. Anda mungkin mau menambahkan juga komentar kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk. Ini soal pengelolaan sampah juga termasuk bagaimana sih menyudahi kebiasaan membakar sampah. Karena pengawasan kemudian penindakan sejauh ini kayaknya nggak yang gimana-gimana banget gitu. Tidak hanya bicara Kabupaten Malang ya, Kota Malang pun juga sama. Masih ada yang bakar sampah, kemudian pun juga warga mungkin ada yang mengetahui ini tidak boleh, jadinya melapor, ada yang nggak tahu, jadi ya dibiarkan saja. Bagaimana peran dari perangkat daerah setempat, begitu mungkin dari lingkungan RT, RW. Kadang ada yang sudah mengeluhkan ke Pak RT-nya, Pak ini orang ini selalu bakar sampah, kadang RT-nya nggak yang langsung menindak juga. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan seperti ini terus saja berulang begitu kawan. Kita sempat bahas, tapi waktu itu fokusnya di Kota Batu ya. Nah kalau yang di Kota Malang maupun yang di wilayah Kabupaten Malang ini, kalau Anda mau sharing-sharing juga, boleh di 0811-3600-911. Kita masih di City Report, dan untuk City Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

0: Kembali lagi di City Report, kawan, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah. Beberapa catatan di WhatsApp kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar, ada Pak Arya Pondra. Ini di Kostrad yang mengarah ke Surabaya ada perlambatan karena petugas DLH lagi motong pohon katanya. Ada kiriman dokumentasi, saya mau tampilkan di Viso Radio kawan. Dan kiriman voice note ya.
1: Assalamualaikum, info lalin. Kostrad itu mbak yang mengarah ke Surabaya. Itu ada kemacetan sedikit karena ada petugas apa DLH mungkin ya itu motong pohon. Jadi agak macet sedikit, setelah Kostrad lancar kembali. Harap bersabar dan hati-hati yang mengarah ke Surabaya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Arya update-nya. Saya coba cek dulu ya ekor kepadatan kalau yang mau arah Surabaya itu di Kostrad sampai mana. Coba saya lihat. Oh ini kayaknya kurang lebih 100 meteran ya. Kalau dari aplikasi pemantau traffic yang saya lihat begitu kawan. Kalau nanti lewat dari pertigaannya Rogonoto atau Kertanegara itu masih aman. Terus nanti sampai sekitaran SMPN 1 ya, baru mulai ada peningkatan volume. Tapi mulai benar-benar berhentinya itu, sebentar saya cek lagi, dari pertigaan PB Sudirman di Jalan Raya Mondoroko ini kawan. Gitu untuk titik-titik yang mengalami perlambatan. Terima kasih banyak ya Pak Arya untuk update-nya. Tadi juga ada Pak Ogon. Pak Ogon ini laporan soal Karnaval Budaya Beji tahun 2026 untuk tanggal 7 Agustus. Itu ada giat check sound kawan di jam 6 petang sampai dengan jam 12 malam. Lalu besoknya hari Sabtu itu di tanggal 8 Agustus 2026 ada giat karnavalnya dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Tapi ini kan masih estimasi. Untuk realitanya tentunya kita masih belum bisa memastikan karena kemarin saja yang karnaval di Tulung Rejo. Tulung Rejo itu estimasi dari jam 8 pagi, 8 atau 9 pagi sampai di jam 12 malam. Kita sempat wawancara juga dengan rekan-rekan Polres Batu dan sudah disampaikan bahwa estimasi awal itu sampai di jam 12 malam. Termasuk yang Bantengan juga ya, Festival Bantengan Nuswantoro itu kan juga disampaikan sampai jam 12 malam. Ternyata realita di lapangan berbeda, bahkan hampir sekitaran jam 2 itu masih ongoing untuk yang Bantengan. Dan yang mengejutkan adalah yang di Tulung Rejo, Karnaval Tulung Rejo itu peserta pertama saja baru mulai jalan di jam 11. Jadi ada molor sekitar 2 jam gitu kawannya dari waktu yang ditentukan. Kemudian selesainya, kalau kemarin estimasi jam 12, ternyata kemarin itu selesai sekitaran setengah 6. Setengah 6 itu baru peserta terakhir sampai ke finish, sampai ke area selekta. Jadi luar biasa sekali tuh masyarakat sekitaran Tulung Rejo, Bumi Aji yang juga terimbas gitu ya untuk giat son horeknya kemarin karnaval, tapi dengan puluhan truk son horek. Kalau yang di Beji besok kawan di hari Sabtu, itu untuk alternatif sarannya ya dari arah Malang atau Surabaya bisa melalui Dau, Cunrejo, Rorombo. Kalau dari Surabaya bisa exit tol Singosari, kemudian Karangploso sampai di Simpang Tiga Bendo. Dan yang dari Kota Batu menuju ke Malang melalui Temas Torong Rejo. Gitu kawan untuk beberapa titik ya jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan. Nanti kawan-kawan juga mungkin punya beberapa tambahan. Barangkali ada rekomendasi juga kaitannya dengan giat karnaval alternatif di beberapa titik. Nanti boleh berbagi juga. Termasuk di Cunrejo hari Minggunya juga ada giat karnaval kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling

0: Tugu Tirta Kota Malang kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
0: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
1: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
0: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa waktu lalu banyak informasi yang masuk di kita kaitannya dengan gerimis. Katanya gerimis di beberapa titik, kok bisa gerimis ya padahal sudah masuk di musim kemarau. Nah kemarin banyak yang menyampaikan hal tersebut, tapi nggak semua titik ya. Kayaknya kemarin itu rata-rata masuknya di wilayah Malang Utara kawan. Nah ini ada penjelasan dari BMKG bahwa sejumlah wilayah di Jawa Timur itu termasuk kota Malang dan sekitarnya masih diguyur hujan gerimis di beberapa hari terakhir meski sudah memasuki musim kemarau. Kalau dari BMKG juga menegaskan hal ini termasuk kondisi normal dan bukan menjadi pertanda musim hujan. Karena banyak yang bilang apakah sudah masuk musim hujan lagi atau bagaimana, tapi tentunya ini masih normal. Meskipun kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, hanya saja curahnya itu yang lebih sedikit ya, kalau biasanya intensitas tinggi, sekarang tuh mungkin relatif ringan atau bahkan seperti yang kemarin-kemarin gerimisnya halus saja, tipis saja. Begitu kawan, ada staf analis BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Firda Amalia Maslahah mengatakan musim kemarau itu bukan berarti hujan berhenti sepenuhnya. Dalam kondisi tertentu, hujan ringan atau gerimis masih dapat terjadi terutama di malam hari. Kalau kemarin itu sekitar sore hari ya, beberapa laporan yang masuk di Citigar FM, rata-rata Malang Utara, kemudian mungkin kalau yang di pusat kota, terakhir itu hampir mencapai sekitaran alun-alun, tapi nggak yang deras, lagi-lagi masih gerimis saja, begitu kawan. Ini gerimis ringan, kalau dari BMKG, perakirannya itu di malam hari rata-rata, cuman mungkin nggak begitu kerasa ya, karena ya saking halusnya gitu untuk gerimisnya sendiri. Ini akibat kondisi atmosfer yang masih cukup lembab dan juga ada pembentukan awan hujan skalanya skala lokal. Itu penjelasan dari staf analis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Firda Amalia. Kalau untuk kelembaban udara di Jawa Timur, meskipun masuk di musim kemarau, itu masih tinggi ya, sehingga masih tersedia uap air untuk membentuk awan hujan. Selain itu kawan, untuk suhu udara yang lebih rendah di malam hari itu membuat proses membentukan awannya lebih mudah terjadi dan awan kemudian memicu hujan gerimis. Jadi ada gangguan atmosfer berskala lokal maupun regional tapi itu masih relatif rendah. Kondisinya tetap dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Jadi kalau saat ini BMKG juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir apabila hujan masih turun selama musim kemarau.
1: Wisdom. Ya konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita.

Kita, guru-guru saya, berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Masuk di jam 10 lewat 47 menit, semakin terik ternyata di wilayah Telaga Mas. Kawan-kawan jangan lupa pakai sunscreen ya untuk menghindari ini sunburn. Karena juga lumayan panas, suhunya kisaran 27 derajat. Di sini diinfokan oleh BMKG bahwa sinar UV-nya tinggi. Begitu kawan. Tadi ada informasi yang masuk kaitannya dengan pembahasan giat karnaval. Ada yang tadi bergabung di WhatsApp katanya kurang jelas informasinya. Saya coba bacakan kembali ya. Jadi untuk hari ini, itu ada giat cek sound kawan di tanggal 7 Agustus 2026 di jam 6 petang sampai di jam 12 malam. Lokasinya di Desa Beci, Kota Batu. Lalu untuk di tanggal 8 Agustusnya, itu besok ya hari Sabtu, di jam 1 siang sampai di jam 12 malam. Gitu, saya sampaikan kembali untuk cek soundnya di jam 6 petang sampai jam 12 malam. Lalu untuk giat karnavalnya di hari Sabtu di jam 1 siang sampai di jam 12 malam. Ada beberapa jalur alternatif ini yang disarankan oleh pihak panitia ya. Jadi kalau dari arah Malang Surabaya bisa melewati Dau, Junrejo, Ororombo. Lalu yang dari Surabaya itu bisa ke exit tol Singosari melalui Karangploso sampai di Simpang 3 Bendo di Bukit Berbunga itu kawan. Lalu dari Kota Batu yang menuju ke Malang bisa melalui Temas Torong Rejo. Tadi kita terima laporannya itu dari Pak Ogon ya. Pak Ogon juga tadi sempat kirim flyer ini untuk dokumentasi saya tampilkan di visual radio kami kawan. Ini beberapa rute alternatif, kemudian untuk waktu pelaksanaannya juga. Terima kasih banyak Pak Ogon, semoga nanti kita juga bisa koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan rekan-rekan dari Polres Batu. Sebenarnya kemarin sudah kita hubungi, cuma kalau dari pihak Polres kemarin bilangnya belum ada komunikasi lanjutan, belum ada rapat lanjutan lagi, koordinasi kaitannya dengan pengamanan, penempatan personil juga, termasuk titik-titik alternatif, kemudian perambuan dan lain sebagainya. Kita juga kemarin nitip pesan ya ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu Ibtu Gema, kalau bisa dari pihak panitia maupun juga dari rekan-rekan terkait itu menyediakan semacam rambu begitu kawan, rambu-rambu untuk rute alternatif, karena mungkin kan juga kalau di weekend banyak pengendara dari luar kota yang nggak tahu nih arahnya kemana-kemana, mungkin juga bisa diarahkan melalui perambuan yang ada. Jadi mungkin banner kah? Banner sih kayaknya yang bisa ini ya, lebih kokoh, karena kalau kertas bisa ketiup angin, kalau hujan ya khawatirnya juga basah dan lain sebagainya. Jadi mungkin banner-banner petunjuk arah, atau mungkin kalau nggak banner ya petugas disiap-siagakan nih beberapa titik seperti itu. Itu untuk pemberitahuan giat karnaval. Kembali ke pembahasan Ijen Talk tadi, kawan, masih soal persampahan ya. Saya mau kembali menyampaikan kalau larangan membakar sampah itu sudah ada aturannya. Untuk undang-undangnya, larangan membakar sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 Ayat 1 Huruf G yang melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Bahkan pelanggaran atas aturan ini bisa dikenai sanksi pidana kurungan atau denda oleh pemerintah pusat maupun juga daerah. Nah, untuk yang perdanya aturan di daerahnya, ini Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Pelaku yang membakar sampah tidak sesuai syarat teknis terancam sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal kurang lebih 50 juta.
6: Info, informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini di sepanjang Pandaan masih terkondisikan. Kita lanjutkan lepas dari Pandaan, Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga sama, tidak ada kepadatan sama sekali. Semoga cuaca bersahabat siang hari ini. Kawan-kawan Citygate yang punya kabar seputar tol yang bisa di-share, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
6: Info

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, baru 50% sampah di Kabupaten Malang yang masuk TPA. Hari ini pada Tosho Radio City Guide Malang, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Kiki Ardiano menjelaskan, setiap harinya sampah yang dihasilkan sekitar 3 juta masyarakat di Kabupaten Malang sebanyak 1.200 ton. Dari total ini, baru 50% yang masuk TPA. Sedangkan 50% lainnya ada yang mengolah mandiri, dibuang ke sungai, dan dibakar. Kiki menjelaskan juga kegiatan bakar sampah memang masih ditemui dan hampir merata, bahkan termasuk juga di lingkungan perumahan. Kiki menambahkan dampak pembakaran sampah tentunya berbahaya, entah itu hasil pembakaran sampah organik maupun anorganik sama saja. Kawan, simpanan nasabah Jatim capai ratusan triliun. Pada triwulan 2 2026, Jawa Timur menempati posisi top 3 untuk jumlah rekening terbanyak secara nasional yang mencapai 73,59 juta rekening. Sementara itu, untuk nominal simpanannya, Jatim menempati posisi top 2 secara nasional dengan nominal simpanan mencapai 833,7 triliun. Capaian tersebut tumbuh sekitar 4,64% secara tahunan dengan penambahan sebanyak 37 triliun. Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Kota Surabaya Bambang S. Hidayat menyebut, pertumbuhan tersebut dipicu oleh meningkatnya produk tabungan giro sebanyak 12,18%. Kawan, Yaman ancam Arab Saudi hentikan intervensi. Kementerian Luar Negeri Yaman memperingatkan Arab Saudi agar menghentikan campur tangan di wilayahnya. Yaman menyatakan intervensi yang terus berlanjut akan mempercepat kehancuran rezim Saudi menurut pernyataan resminya. Pemerintah di Sana'a menuduh Arab Saudi membangun kamp militer di wilayah Yaman. Yaman menegaskan tindakan tersebut tidak akan dibiarkan dan akan dihadapi oleh angkatan bersenjata negara itu. Yaman kembali menyerukan penghentian blokade dan seluruh bentuk pendudukan sebagai jalan penyelesaian konflik. Pemerintah di Sana'a menyatakan hanya langkah tersebut yang dapat membuka jalan menuju perdamaian. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Kita akan sambung dulu di siang hari ini bersama dengan reporter City Gate FM. Akan ada Harry dengan laporan yang akan disampaikan soal Wali Kota Malang dorong kampus ikuti langkah UB screening mahasiswa baru.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan Wali Kota Malang Wahid Hidayat mendorong perguruan tinggi di Kota Malang mengikuti langkah Universitas Brawijaya melakukan screening terhadap mahasiswa baru. Menurutnya, deteksi dini kondisi psikologis mahasiswa dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi sekaligus meminimalisir berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama masa perkuliahan.
3: Ya, saya terima kasih kalau dengan screening ini sudah dilakukan oleh Universitas Brawijaya, dan tentunya ini kita lihat bahwa ini salah satu solusi ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana. Tetapi tentu ini juga nanti kita juga koordinasi juga ya dengan perguruan-perguruan yang lain, apakah terkait hal tersebut juga bisa kita lakukan. Karena ini kan kembali ke perguruan tingginya masing-masing kan terkait dengan screening kebijakan di perguruan tinggi masing-masing. Tapi kami dari Universitas Kota Malang terima kasih karena nanti itu sudah bisa mengantisipasi paling tidak meminimalisir terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Malang.
2: Sebelumnya kawan, Universitas Brawijaya menginisiasi screening terhadap sekitar 17.000 mahasiswa baru. Pemeriksaan digelar secara serentak dan tatap muka pada 3 hingga 7 Agustus 2026 di Gedung Auditorium Pandita Majapahit. Screening tersebut menjadi langkah awal UB untuk mendeteksi persoalan psikologis mahasiswa sejak memasuki lingkungan perkuliahan. Tidak sekedar pemeriksaan, hasil screening juga menjadi dasar bagi kampus untuk menyiapkan pendampingan apabila ditemukan mahasiswa yang menunjukkan indikasi membutuhkan bantuan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life, kawan. Untuk siang hari ini, bagi Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya di sekitar Malang Raya, kita akan ada beberapa catatan ya untuk menemani aktivitas Anda. Mungkin Anda masih ingat, sebenarnya ini sempat dibahas juga di City Guide ya, kaitannya dengan informasi yang sempat beredar, sempat ramai juga waktu itu di thread ya, adanya beberapa, katakan ini oknum gitu ya, dari tenaga kesehatan yang kemudian menanggapi apa yang jadi curahan hati dari salah satu pasien Yurizal. Nah, mungkin Anda juga cukup mengikuti karena di situ banyak sekali, tidak hanya satu oknum nakes ya yang ikut nimbrung berkomentar, bahkan kemudian setelah itu juga muncul beberapa respon dari nakes lainnya yang kemudian meluruskan bagaimana sih sebenarnya ketika menjadi seorang tenaga kesehatan harus beretika. Dan kemudian kawan, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada akhirnya juga mengambil sebuah sikap untuk salah satu oknum nakes gitu ya, yang waktu itu sempat juga menyampaikan komentarnya terhadap apa yang sempat disampaikan Yurizal. Ada salah satu nakes gitu ya yang memang prakteknya di salah satu puskesmas, Paki Saji, yang kemudian sempat diduga melontarkan komentar bernada tidak berempati kepada pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan. Nah, kawan, untuk dokter yang disampaikan sendiri ya, yang dimaksudkan ini dari Dr. Herdiana Ayu Saputri, yang memang pelayanan medisnya itu di UPT Puskesmas Paki Saji, dan penonaktifan yang kemudian dilakukan ya, ini sembari dari Dinkes masih menjalankan proses klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran disiplin. Sementara dari UPT Puskesmas Paki Saji ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atau polemik yang sempat menyeret salah satu tenaga kesehatannya. Bahkan Anda juga bisa melihat ya untuk permintaan maaf ini diunggah melalui akun Instagram resmi Puskesmas Paki Saji hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Nah, di dalam pernyataan itu memang pihak Puskesmas menyampaikan penyesalan terkait dengan polemik yang terjadi serta memastikan kalau kasus ini sudah ditindaklanjuti. Dan tentunya penindaklanjutan ini juga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Puskesmas juga menegaskan kalau insiden ini tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejauh ini statement yang beredar masih dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, DRK Iza El Maila, yang memang membenarkan kalau Dr. Herdiana ini sebagai dokter fungsional yang statusnya ASN di UPT Puskesmas Paki Saji. Jadi dia ini menyampaikan hasil pemeriksaan nanti akan diumumkan setelah proses investigasi selesai. Nah, seperti apa proses yang dijalankan, termasuk bagaimana per hari ini update-nya, apakah memang sudah ada beberapa hasil investigasi termasuk putusan-putusan lanjutan gitu ya di tengah penonaktifan ini. Nanti kita akan coba terhubung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Wianto Wijoyo. Tapi ini masih belum merespon ya, belum respon kami. Kita juga masih upayakan untuk nantinya bisa sambung bersama dengan rekan-rekan yang ada di DPRD Kabupaten Malang menanggapi terkait dengan kejadian ini. Nah, kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang juga masih beraktivitas, mungkin ada beberapa hal ingin Anda soroti ya terkait kejadian ini. Tentu juga banyak orang yang menyayangkan ketika kita bicara tenaga kesehatan, yang di mana tenaga kesehatan juga ada kode etiknya gitu ya, dalam berprofesi itu seperti apa, tapi ada beberapa yang kemudian melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan di sosial media. Nah, ini kemudian banyak sekali respon-respon dari masyarakat juga. Anda yang mau menanggapi boleh nanti Anda sharing, mungkin yang mau berbagi ya di 0811 3600 911. Kemudian untuk Anda yang siang hari ini masih perjalanan dan Anda berencana mengarah ke sekitar ruas tol, seperti apa update siang hari ini? Waktunya kita updatekan lalu lintas di jalan tol.

Selamat siang kawan, kita geser dulu untuk update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan di jam 11:20. Update di ruas tol Malang Pandaan yang arah ke gate Malang Madiopuro. Jalur exit sudah cukup ramai, entry juga sama. Ada sedikit perlambatan di jalur exit yang mengarah ke Ki Ageng Krimbik. Kalau di gate Pakis, kemudian di gate Malang, di gate Singosari, sorry, itu juga ada peningkatan volume. Dominasi di jalur exit untuk Singosari dan exit juga untuk di gate Lawang. Arah ke Surabaya, terpantau lengang di kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru Perak, termasuk yang bergeser ke arah bandara juga, Juanda. Itu tidak ada hambatan. Lengang sekali sampai di sekitaran Gempol Rembang, di ruas Pasuruan juga sama. Nah, yang justru ada peningkatan volume, ini di ruas Pasuruan Probolinggo, Paspro, mulai dari kilometer 833A di res area KM 833A, kawan sudah mulai ada perlambatan sampai nanti menjelang di exit tol Plaza Probolinggo. Arah sebaliknya juga sama, tapi lepas dari sekitaran res area, kalau mungkin mengarah ke Pasuruan dari Probolinggo, itu relatif lancar. Nanti kawan-kawan juga boleh update ya, pantauan di beberapa ruas tol lainnya, boleh Anda tambahkan dengan mention di @city_guide911FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, masih dengan saya Bulan di siang hari ini. Semakin siang semakin terik ya, tapi pastinya tetap semangat untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan beberapa agenda pekerjaannya, karena besok ini kita sudah memasuki di akhir pekan, kita sudah menikmati waktu di akhir pekan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga posisinya masih melanjutkan perjalanan di sekitar Kota Malang, tampak memang sudah mulai ramai, khususnya ini di beberapa masjid besar ya, yang perlu diantisipasi seperti di area Masjid Jame ke Kota Malang dan beberapa lainnya yang ada di Kota Batu termasuk juga di Kabupaten Malang. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tadi, ini kaitannya dengan apa yang lagi rame, adanya beberapa oknum nakes kawan yang kemudian menanggapi apa yang jadi keluhan, apa yang jadi curahan hati gitu ya, dari salah satu pasien BPJS Yurizal TRICH, ini kalau dari username thread-nya yang digunakan. Nah, kemudian kawan, karena setelah tadi kita juga sempat sampaikan ya, adanya salah satu dari oknum tenaga kesehatan yang pelayanan medisnya di UPT Puskesmas Pakisaji, ini juga turut melontarkan komentarnya, komentar yang tentunya ini juga bernada nira empati kepada pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan, kemudian ini juga dinonaktifkan sementara oleh Dinkes. Kemudian kawan, dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Izzah El Maila juga menyampaikan, membenarkan ya terkait dengan dokter Herdiana ini sebagai dokter fungsional dengan status ASN di UPT Puskesmas Pakisaji. Dan dia juga menegaskan kalau hasil pemeriksaan nanti akan diumumkan setelah proses investigasi memang selesai dilakukan. Nah, kita flashback dulu mungkin ya, kasus ini berawal dari unggahan Yurizal di akun thread miliknya tanggal 22 Juli 2026. Jadi dia ini mengeluhkan kalau harus menunggu 8 jam untuk dapat ruang rawat inap dan mengaku tidak mau menyebutkan nama rumah sakitnya karena memang Yurizal ini sebagai pasien BPJS. Nah, kemudian unggahan inilah dapat beberapa balasan yang dinilai tidak berempati dari beberapa akun yang diduga sebagai tenaga kesehatan, termasuk akun yang berkaitan dengan dokter Herdiana ini. Nah, setelah kabar meninggalnya Yurizal beredar, unggahan permintaan maaf Puskesmas Pakisaji ini keluar gitu ya, dan cukup

sempat tahu, sempat keluar juga di timeline Anda seperti apa permintaan maaf yang kemudian dikeluarkan. Tapi terlepas dari itu, bagaimana kemudian proses yang dilakukan khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, kami masih mengupayakan untuk nanti semoga bisa sambung paling tidak sebentar gitu ya lewat telepon dengan Kadinkes Kabupaten Malang Dr. Wianto Wijoyo untuk minta beberapa update informasinya seperti apa. Dan kita juga sudah coba untuk janjian nantinya bersama dengan rekan-rekan dari DPRD Kabupaten Malang, kita akan melihat ya seperti apa upaya yang dilakukan dari rekan-rekan Dewan sejauh ini. Kita kontak dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok. Tentu dari kejadian ini juga harapannya banyak yang bisa dapat pembelajaran ya, termasuk juga untuk semuanya lah ya, tenaga kesehatan, masyarakat dan lainnya. Bagaimanapun kita juga harus mendahulukan yang namanya empati ya. Dan beberapa catatan lain, mungkin Anda juga mau menambahkan kawan, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan membina pelaku usaha perikanan tentang cara mengakses modal usaha melalui program Dasi Paharistrasi, pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha perikanan secara kerjasama dan kolaborasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan Abdul Fatah bilang, pembinaan bagi pelaku usaha perikanan ini dilakukan sebagai upaya agar mereka bisa menjalankan usaha dengan dukungan modal yang cukup. Peserta kegiatan terdiri atas kelompok usaha bersama, kelompok pengelola dan pemasar hasil perikanan, serta kelompok usaha garam rakyat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ketua Tim Monitoring KPK Aris Dedi Arham mengingatkan pemerintah desa agar menyusun laporan keuangan BUMDes secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun sesuai ketentuan. Monitoring ini merupakan evaluasi 2 tahunan sejak Banyu Biru ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada tahun 2022. Hasil sementara menunjukkan Desa Banyu Biru masih memenuhi 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi. Pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan pada 2027 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 52,5% siswa mengaku pernah melihat aksi perundungan siber. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% masuk dalam kategori berisiko tinggi karena minimnya pemahaman mengenai penanganan maupun proses pembulian korban. Survei yang dilakukan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Bojonegoro terhadap 1.282 siswa SMA dan SMK menunjukkan lebih dari separuh responden pernah menyaksikan langsung cyberbullying. Ketua PDPM Bojonegoro Muhammad Imam Akbar Al-Haromin mengatakan, tantangan terbesar saat ini bukan lagi akses terhadap internet, melainkan membangun budaya digital yang sehat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: atau MBG dijalankan. Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program makan bergizi gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program makan bergizi gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendiri, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini untuk Anda yang masih mobile, antisipasi di beberapa masjid besar ya, karena untuk saat ini juga sedang persiapan dilakukan ibadah sholat Jumat. Untuk Anda yang sekarang juga sedang on the way, mungkin dari wilayah Kabupaten Malang mau mengarah masuk ke Kota Malang, jalur utama bisa Anda pilih sepanjang pagi saji, termasuk juga di sekitar S. Supriyadi, tidak ada kepadatan di sana, jauh lebih lancar. Nah, kawan, kembali lagi setelah kita tadi juga cukup banyak ya ini membahas soal bagaimana respon para nakes terhadap ini ya keluhan dari salah satu pasien BPJS yang sempat ramai di thread Yurizal, dan dari beberapa tanggapan juga dari rekan-rekan sejawat ya, seperti salah satu dokter sekaligus pegiat media sosial, ada dokter Tirta. Jadi dokter Tirta ini juga bagian manajemen ya, termasuk juga ngurus klinik dan juga konsultan di beberapa faskes. Ada beberapa catatan yang disampaikan, pada dasarnya Dr. Tita mengecam ya terkait dengan respon sejumlah tenaga kesehatan yang melontarkan komentar nir empati terhadap keluhan pasien BPJS bernama Yurizal di media sosial. Pernyataan ini disampaikan Dr. Tirta lewat unggahan di akun Instagram pribadinya hari Rabu tanggal 5 Agustus yang lalu. Dia menegaskan kalau pasien itu punya hak penuh untuk menyampaikan keluhan atau komplainnya. Kalau memang ada merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Di sini Dr. Tirta juga menilai kalau tugas utama tenaga kesehatan dan pihak rumah sakit itu bisa memberikan penjelasan secara komunikatif supaya keluhan pasien tidak berkembang menjadi polemik. Dia juga menegaskan kalau tindakan oknum nakes yang membalas keluhan Yurizal dengan komentar buruk ini sebagai hal yang memang tidak dibenarkan. Kita coba dengarkan ya.
1: Karena ya dari kacamata pasien, ini saya akan memandang dua POV. Karena apa? Saya manajemen dan saya ngurus klinik, saya juga konsultan beberapa faskes. Pasien itu adalah customer dan dia taunya dia sakit, dia membayar BPJS dan dia berobat, ya. Jadi dia antri 8 jam. Dia antri 8 jam, 5 jam, 7 jam mencari kamar. Nah, dan dia tidak tahu apakah, kita enggak tahu kasusnya almarhum itu ada yang datang apa enggak, memberikan penjelasan apa enggak. Tapi pada dasarnya, as a pengusaha dan kita melayani customer dengan baik, customer yang bingung itu akan tanya. Nah, tugasnya kita memberi jawaban, that's it. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi caranya untuk meminimalisir komplain pasien itu adalah kita memberikan jawaban kenapa dia antri, kenapa BPJS itu ribet, kenapa bla bla bla dan selanjutnya. Itu sebenarnya harusnya urusan BPJS ya. Nah, itu adalah miskomnya yang paling parah. Jadi ya dokter nggak tahu bahwa pasien itu customer dan dia berhak komplain. Nah, karena dokter tidak memiliki pendidikan komunikasi secara detail, apalagi bermedsos, dan rata-rata memang, ya aku akuin, meremehkan. Jadi memang di rumah sakit Red itu kan sudah saya kritisi dari 2026, kalau nggak salah awal. Dan bukan saya doang yang kritisi, tapi dokter Davin juga kritisi bahwa pada dasarnya gini, tidak semua dokter itu memahami bahwa media sosial itu adalah media impulsif. Dan itu bukan hanya media branding. Jadi kalau kamu medianya sudah di publik, maka itu menjadi marketing tools. Kalau kamu pengen itu menjadi media yang hanya buat private, ya kamu private akun. Nah, ketika kamu mereply akun seseorang, otomatis komenmu sudah menjadi publik. Dan komen itu akan dikonsumsi oleh banyak orang. Ya, itu sosial media. Dan saat itu saya mengedukasi ya, banyak dokter senior yang mengatakan ya sosmed pra penting, ya sosmed itu gak butuh diedukasi seperti itu, ya akhirnya sekarang kita tahu konflik horizontal parah dan banyak sejawat saya yang blunder satu persatu dan ya sudah diduga kok dari dulu itu.
0: Nah, seperti itu kawan ya, kurang lebih yang disampaikan dari penjelasan Dr. Tirta. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, nanti kita juga akan kembali hadirkan, termasuk kita masih mengupayakan untuk bisa sambung dengan Dinkes Kabupaten Malang. Tapi nanti di jam 1:15, kita sudah janjian dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok. Tentunya kita juga akan melihat ya, kita akan menggali seperti apa sih progres dari pendalaman dari ini ya, salah satu oknum nakes yang kemudian dinonaktifkan, nakes yang memang bertugasnya di puskesmas pagi saji. Nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi. Untuk Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung, Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas lainnya, update dari Anda masih bisa Anda sampaikan di WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911FM. Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau kesini kawan, dari exit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Ya, jalannya sepi banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
5: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
5: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
5: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
5: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
6: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide,
7: Suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Baik kawan, untuk siang hari ini Anda yang masih melanjutkan perjalanan khususnya yang berada di sekitar Kota Malang ya, setelah tadi kita juga melihat bagaimana kondisi saat ini. Jadi untuk di area Sukun memang masih terpantau lancar saja di sana. Kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar Mergan juga masih aman lancar. Nah, ini khususnya untuk besok yang berencana mengarah ke Kota Malang kemudian lanjut mengarah ke Kota Batu. Hati-hati karena di Desa Beci, Junrejo, Kota Batu akan ada kegiatan. Kita dapat informasi dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Ini terkait kegiatan karnaval Desa Beji. Jadi diimbau supaya masyarakat dan pengendara lewat jalur alternatif untuk menghindari kepadatan kendaraan. Menuju ke Kota Batu dari arah Malang Kabupaten atau Kota melalui jalur utama Simpang 3 Pendem, lanjut Simpang 3 Bu Anyar, belok ke kiri ke arah Proliman melalui jalur alternatif Ororombo BNS. Dari arah Malang Surabaya menuju ke Kota Batu atau exit tol Singosari ya, menuju ke Kota Batu nanti diarahkan lurus di Simpang 3 Karangploso melalui Jalan Raya Pandan Rejo ke arah Simpang 3 Bendo. Sedangkan menuju ke Malang atau Surabaya dari Kota Batu ini belok ke kanan di Simpang 3 Pasar ya, kemudian belok kiri menuju jalur alternatif Oro-Oro Ombo BNS. Seperti itu jalur alternatif yang disampaikan ya. Untuk kegiatannya sendiri besok ini dimulai sekitar jam 10 pagi menjelang siang. Ini kalau informasi dari panitia, kalau nggak sampai molor ya, tapi semoga nggak sampai molor acaranya. Jadi sebelum jam 10 mungkin yang untuk Anda perlu menghindari di jalur utama. Oke, untuk beberapa informasi lain nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami dan Anda bisa jumpai kami di @cityguide911FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, sosialisasi bahaya bakar sampah sudah dimasifkan untuk semua kalangan masyarakat. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano menyatakan, edukasi untuk masyarakat sudah sering dilakukan. Salah satu upaya edukasi dilakukan melalui sosial media milik DLH Kabupaten Malang. Sementara itu, kata Kiki, ada beberapa program yang sudah dilakukan, seperti Proven Sekolah Adiwiyata dan Eko Pesantren. Jadi upaya sosialisasi memang merata ke seluruh elemen masyarakat. Kiki menambahkan, sebenarnya peraturan daerah soal larangan bakar sampah sudah diatur dalam peraturan daerah atau perda Kabupaten Malang nomor 2 tahun 2018 tentang pengolahan sampah. Berdasarkan regulasi, tindakan membakar sampah secara sembarangan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis dapat dikenai sanksi pidana kurang maksimal 3 bulan atau denda hingga 50 juta. Kawan, Jatim masih sering gerimis saat kemarau. BMKG menyebut sejumlah wilayah di Jatim termasuk kota Malang masih diguyur hujan gerimis dalam beberapa hari meski telah memasuki musim kemarau. Hal tersebut masih tergolong normal dan bukan menjadi pertanda musim hujan. Staf analis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Firda Amalia, mengatakan gerimis ringan masih bisa terjadi akibat kondisi atmosfer yang lembab dan adanya pembentukan awan hujan skala lokal. Firda juga menjelaskan kelembapan hujan di Jawa Timur masih cukup tinggi sehingga masih tersedia uap air yang dapat membentuk awan hujan. Kawan, Indonesia dan AS perkuat lawan kejahatan cyber. Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat kerjasama dalam pemberantasan kejahatan cyber lintas negara. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang. Deputy Director of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Kedutaan Besar Amerika Serikat Justin Brown, mengatakan kerjasama mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi penanganan kasus kejahatan cyber. Selain pelatihan teknis, kedua negara juga bekerjasama dalam penanganan barang bukti digital dan pelacakan aset kripto. Kerjasama ini diharapkan memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan cyber lintas negara. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali ya. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 12 lewat 6 menit, traffic tidak ada hambatan karena juga lagi pada Jumatan kayaknya ya. Jadi relatif lengang di beberapa kawasan. Untuk Anda juga yang mungkin saat ini berada di rumah, tadi sempat dibahas juga kaitannya dengan ini kawannya penonaktifan nakes dari UPT Puskesmas Pakisaji karena ada dugaan memberikan komentar nir empati terhadap unggahan keluhan pasien BPJS bernama Yurizal Tri Herawan di media sosial. Jadi dokter dari UPT Puskesmas Pakisaji yang bernama Herdiana Ayu Saputri ini merupakan ASN di lingkungan Dinkes Kabupaten Malang. Jadi ini ada beberapa tulisan ya, ada komentar yang disampaikan itu di thread kawan, katanya Yurizal, kau masuklah ke triase merah dulu Zal, nanti cepat kau dapat kamar katanya. Itu komentar dari dokter yang ada di UPT Puskesmas Pakisaji. Dan akhirnya setelah ada pemberitaan bahwa pasien tersebut meninggal dunia, kemudian ternyata banyak para nakes yang memberikan komentar nir empati di sana kawan, ramai-ramai juga untuk meminta maaf. Nah, dari Dinkes Kabupaten Malang sudah mengambil langkah tegas menyikapi perbuatan oknum tenaga kesehatan tersebut dan dilakukanlah penonaktifan resmi. Tapi penonaktifan resmi ini juga diikuti dengan proses verifikasi, kemudian juga kalau kita lihat ya, Anda juga mungkin sempat lihat di media sosial dari Puskesmas Pakisaji pun di unggahan akunnya mereka juga meminta maaf dan menegaskan bahwa pelayanan akan tetap diberikan dan akan berlangsung aman dan tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh dokter Herdiana sebelumnya seperti apa yang disampaikan pada komentar almarhum Yurizal itu kawan. Karena orang-orang khawatirnya nanti ketika ada oknum yang berkomentar seperti itu dari nakes ya, oknum nakes yang berkomentar dirempati, orang juga akhirnya ramai-ramai boikot dan gak mau datang ke layanan kesehatan yang ada dokter tersebut. Nah itu juga kayaknya di Indonesia lagi ramai seperti itu ya. Misalkan ada pelaku kejahatan, kemudian dia bekerja di mana, atau pelaku pembulian, kadang kalau sampai viral, akhirnya banyak yang ramai-ramai memboikot, gak mau kesana lagi, ya pokoknya gitulah. Ada ini, ada cancel culture, meskipun kadang ada yang bertahan sebentar, ya bertahan lama, ada yang bertahan lama juga, kurang lebih seperti itu. Kita sudah mengupayakan untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menjelaskan bagaimana saat ini prosesnya berjalan, selain penonaktifan, kemudian juga tadi ada proses verifikasi, dan langkah kedepannya seperti apa? Apakah nantinya akan ada pembinaan untuk seluruh nakes-nakes ya, untuk seluruh nakes-nakes yang ada di wilayah Kabupaten Malang terkait dengan penggunaan media sosial yang bijak, atau ada kode etiknya nanti ke depan seperti apa? Termasuk tadi kita juga sudah hubungi ke rekan-rekan DPRD Kabupaten Malang untuk minta keterangan lanjutan. Karena katanya sebelum penonaktifan itu dari anggota DPRD Kabupaten Malang, dia yang lebih dulu koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Setelah koordinasi lanjutan itu akhirnya diputuskanlah adanya penonaktifan nakes di UPT Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang.

0: Sirigat 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi tapi kok rasanya belum nyaman, belum komplit gitu tanpa desain yang menarik juga. Atau mungkin selain rumah, bisa juga kantor atau tempat usaha Anda. Ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik tentunya. Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Nah, karena semuanya itu lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Ya, saya mau bergeser dulu kawan, tadi kita sempat dapat laporan kaitannya dengan giat karnaval ya. Tadi juga beberapa kali kita sempat sounding, kita sampaikan kalau besok itu ada giat karnaval di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Hari ini giat cek soundnya, jadi untuk hari ini cek soundnya di jam 6 petang sampai jam 12 malam. Kalau giat karnavalnya itu besok siang jam 1, jam 1 siang sampai di jam 12 malam, itu estimasi awal. Dari flyer yang beredar disampaikan jalur alternatif, ada 3 jalur alternatif yang direkomendasikan, ini dari rekan-rekan Polres Batu. Tapi tidak ada flyer yang menyampaikan detail untuk rutenya, rute karnavalnya begitu. Saya tadi sudah coba follow up dulu ke Kanitur Jawali, Polres Batu, Ibtu Gema, kaitannya dengan rute karnavalnya. Mungkin kalau alternatif banyak yang sudah beredar di media sosial, tapi untuk rutenya kita belum dapatkan. Nah, ini ternyata ada update lagi, kawan. Ada update lagi dari Ibtu Gema, selaku Kanitur Jawali, Polres Batu, katanya untuk rutenya itu nyebrang. Jadi keluar dari Beji Sawahan bawah, depannya Hotel Singasari atau Singasari Resort. Oke, dari Beji Sawahan ya. Dari Beji Sawahan bawah, depannya Singasari Resort. Lalu berbelok ke kiri, ke arah bawah. Finishnya di mana nih berarti Pak Gema? Saya tanyakan lagi deh nanti setelah ini kawan ya, karena katanya sih nyebrang. Jadi dari Sawahan keluar, lalu ke bawah, kemudian nanti finishnya di titik mana, ini tidak disampaikan. Atau mungkin kawan-kawan yang punya tambahan kaitannya dengan rutenya ya, boleh berbagi info juga, karena khawatirnya di titik-titik yang jadi sebagai start maupun finish itu juga banyak yang mau mengarah ke lokasi, meskipun sudah ada sebaran flyer untuk rute alternatif, untuk jalur alternatif, tapi kan butuh juga tuh informasi tambahan kaitannya dengan start and finishnya di mana. Nah, kalau sudah diketahui start and finish, kadang kita bisa juga ngukur, oh kalau finishnya di sini jam segini pasti di sekitaran jalur finish itu ramai juga, jadi harus dihindari juga, termasuk startnya, karena kan titik kumpul ya, jadi pasti akan ada peningkatan penumpukan kendaraan. Belum lagi kalau ini kan menggunakan sound horek, pastinya juga akan berdampak ke titik-titik lain yang ada di sekitaran garis start maupun juga finish. Bahkan untuk giat check soundnya pun ini saya belum tahu lokasi titiknya itu di mana. Statiskah, bergerakkah, di lapangankah, di sekitaran perkampungankah, atau bagaimana juga. Karena sebagai antisipasi, biasa kalau check sound kan kadang tepat waktu sebelum jam 12, kadang ya di atas jam 12, mungkin ada yang mau ngungsi dulu berhubung besok weekend, jadi udah persiapan ya. Ada yang mungkin tetap berada di lokasinya, ada yang harus ngungsi juga, karena kan radiusnya itu tidak hanya di desa yang mengadakan giat karnaval saja, tapi kalau untuk horek-horek ini, kadang ke desa sebelah ya kena juga gitu ya, dengan radius sekian meter, sekian kilometer bahkan, itu juga bisa terdampak. Kalau kemarin karnaval di Sumber Sekar sampai area Rorombo juga kedengeran, termasuk yang di Dau, Landung Sari, itu banyak yang laporan katanya kena juga. Nah, apalagi yang di sekitaran Beji ini, apakah juga terdampak ke titik-titik yang dekat dengan destinasi wisata, kan itu di Beji dekat dengan beberapa destinasi wisata juga, jadi itu harus diperhatikan. Gitu, untuk beberapa catatan nanti kita sambung lagi ya di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh berbagi info dengan mention di @3911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kembali kawan, kita update kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan di jam 12 siang masih aman lancar dua arah dari beberapa gate tol di gate Malang Madiopuro, hanya jalur exit yang cukup ramai menjelang perempatan karena traffic light ya. Kalau di gate Malang, kalau di gate Pakis, exit entry-nya cukup ramai, Singosari jalur exit mendominasi, lalu tol Lawang dua arah lengang. Nah, ini yang arah ke Surabaya tidak ada hambatan. Dari ruas Gempol Pandaan, Kejapanan Gempol, Porong Gempol, kemudian Sidoarjo, Porong Sidoarjo, sampai di Surabaya Porong. Yang ngantri itu baru ketemunya nanti arah ke ini kawan, arah ke Perak. Surabaya Porong, arah Perak itu yang ada peningkatan. Saya lihat ada indikator laka nih di Surabaya Porong setelahnya. Ini sebentar, ini di Surabaya Porong arah ke utara ya, yang ada indikator laka. Kalau Waru Juanda tidak ada hambatan, termasuk yang dari Mojokerto, Krian Kartosono. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info untuk update di ruas tol. Mungkin selain pantauan lalu lintas ya, mungkin tambahan update lainnya juga, barangkali cuaca, boleh Anda berbagi dengan mention di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, masih di City Report siang. Di segmen sebelumnya tadi bicara soal giat karnaval. Nah ini sudah ada jawaban dari Kanitur Jawali Polres Batu, Ibtu Gema, kaitannya dengan start and finish-nya. Jadi startnya tadi itu keluar dari BJ Sawahan bawah di depannya Singasari Resort, kemudian berbelok ke kiri arah ke bawah, lanjut lagi belok ke kanan. Nah ini di Gang Beji Kampung Wisata Air, Beji Jalan Damun, lalu belok ke kanan, masuk ke jalur kampung sampai finish. Gitu kawan, untuk giat karnaval besok di Desa Beji. Waktunya jam 1 siang sampai di jam 12 malam. Tapi ternyata tadi di jam 10, Ibtu Gema sudah sempat berkabar, info dari panitia jam 10 mulainya. Kalau ini respon yang kita terima, update-nya itu dari jam 10 justru ya. Kalau yang di flyer yang beredar, kalau mungkin Anda juga sempat lihat, itu rata-rata di jam 1. Jam 1 baru mulai. Kalau jam 1 baru mulai, selesai di jam 12, apakah possible? Harapannya possible. Tergantung jumlah pesertanya. Nah, biasanya kalau ada giat karnaval itu, kita juga dapat info tambahan dari panitia. Ada yang kadang kirim proposal ke City FM untuk menyampaikan detail kegiatannya seperti apa. Salah satunya kemarin seperti yang di Tulung Rejo, itu juga kita dapat, ini kawan, dapat semacam proposal begitu. Jadi kita tahu jumlah pesertanya tuh ada berapa puluh peserta. Kemudian juga untuk sound systemnya atau sound horak yang digunakan itu ada berapa. Jadi kita bisa mengukur estimasinya. Cuman kemarin agak molor juga ya, harusnya jam 9 dimulai, jadinya jam 11. Jadi molornya itu berapa, 2 jam. Dari jam 11 siang di area Tulung Rejo itu mulainya hari Rabu, tapi ternyata selesainya di hari Kamis pagi, subuh, jam 5:30 pagi, itu baru selesai kawan. Mulainya dari jam 11 siang di hari Rabu, selesainya di 5:30 hari Kamisnya. 5:30 pagi di hari Kamis, jadi luar biasa selama itu giat karnavalnya. Padahal rutenya gak begitu jauh ya, kalau yang di Tulung Rejo itu dari sebelumnya Mikutopia sampai ke Selekta. Tapi ternyata hampir 1 jam itu peserta baru nyampe 1 di finish. Kemudian ya bayangkan ya, kalau satu peserta aja bisa sampai 1 jam lebih. Nah dikalikanlah kemarin itu ada 30-an peserta. Apalagi dilaksanakannya di momen weekday, Rabu Kamis. Rabu sebenarnya, cuma sampainya di hari Kamis. Semoga para pelajar yang terlibat dalam giat karnaval itu selesainya kan pagi, Kamisnya harus bersekolah. Ya semoga gak bolos, gak izin karena giat karnaval itu kawan. Mungkin bisa dilaksanakannya pada saat weekend. Tapi kalau weekend pun kadang sudah berebut ya sama desa-desa yang lain. Jadi nggak bisa serentak semuanya melaksanakan di weekend. Bahkan Agustusan pun juga masih sampai September ya, karnavalnya Agustusan. Sampai Oktober pun tema karnavalnya ya Agustusan. Karena nggak kebagian slot dari bulan-bulan kemarinnya. Karena weekend pada full. Sementara orang-orang available-nya lebih banyaknya pengennya di weekend. Karena berbarengan dengan momen libur sekolah juga. Agar anak-anak nggak pada izin. Kadang itu sih yang memicu komentar-komentar dari kawan pendengar. Banyak yang mempertanyakan, kalau karnavalnya Minggu, kan kadang selesainya itu Senin pagi bahkan, atau bahkan ya Senin pagi, maksudnya dini hari ya, sampai subuh atau bahkan sampai tengah malam. Nah itu kalau anak-anak yang ikut, apa mereka nggak sekolah? Kadang kan yang ikut juga dari SD, jenjang SD sampai SMA pada ikut giat karnaval, apakah setelahnya itu langsung izin atau bagaimana, kan sangat disayangkan. Jadi banyak yang merekomendasikan ya kalau bisa Sabtu ke Minggu biar ada spare untuk beristirahat. Tapi ya lagi-lagi karena ini tiap RT RW tuh kadang beda giat karnaval, beda jadwal, jadinya banyak pengajuannya. Nah yang menjadi saran juga adalah kalau bisa, kalau misalnya ada giat karnaval itu harusnya dijadikan satu hari saja atau dua minggu tapi difokuskan. Misalkan minggu pertama, kalau Batu kan ada berapa kecamatan, 3 ya, di kecamatan ini dulu, Batu dulu, baru nanti dilanjutkan kecamatan yang lain minggu depannya. Jadi fokus dalam satu waktu itu, bergabunglah antar desa, antar RW itu di satu hari yang sama. Jadi kalau besar-besar sekalian tapi satu waktu aja, daripada dia yang kecil tapi banyak gitu ya, besoknya masih ada lagi, dan tentunya tidak kunjung usai laporan soal kepadatan imbas giat karnaval. Sebelum saya jeda, kawan, saya juga punya informasi untuk Anda sekaligus juga rekomendasi, karena tadi bicaranya soal Kota Batu.
Nah, ini untuk Anda yang mau investasi di bidang properti di Kota Batu dengan landscape yang luar biasa cantik, tentunya siapa yang tidak tergiur? Hanya saja mungkin kendalanya adalah Anda yang masih ragu-ragu, takutnya boncos juga, takutnya nggak produktif juga. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Ini merupakan hunian eksklusif untuk investasi di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa

0: Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside.
2: Kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung telah berada di titik kritis. Pembukaan jalan tembus Griya Santa saat ini didorong sebagai solusi konektivitas. Meski terbentur polemik hukum dan penolakan warga, akankah kebijakan ini benar-benar mengurai kemacetan atau justru memicu masalah baru? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menjelaskan, pembukaan jalan tembus Griya Santa memiliki dasar hukum kuat seperti UU LLAJ, Permenhub PM 96/2015 hingga Perda RT/RW yang bertujuan mengurai kemacetan di Jalan Candi Panggung yang tingkat kejenuhannya berada pada level buruk 0,9, di mana uji coba pembukaan jalan selama 10 hari terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas meskipun tidak signifikan.
3: Bahwa Jalan Candi Panggung pada saat mulai tahun 2023 dan atas dasar analisis kami bersama seluruh personil dinas perhubungan bahwa di lokasi Candi Panggung sampai dengan ujung perliman kawasan itu ya, sampai menjelang perbatasan Kota Malang itu tingkat kejenuhannya, tingkat layanannya itu sudah mendekati 0,9. Artinya kalau dari tingkat kejenuhan itu levelnya adalah level E buruk gitu ya. Yang pertama, hasil perhitungan traffic counting yang kami tempatkan personel di masing-masing persimpangan, mulai dari persimpangan Candi Panggung, simpang Candi Panggung, terusan Candi Panggung, dan bahkan di Arkodion. Bahwa setelah 10 hari terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melewati ruas Candi Panggung, ya, jalan Candi Panggung Barat juga demikian, terjadi penurunan. Memang belum signifikan sekali, ya. Sedangkan ruas Jali Candi Panggung dan Jali Griya Santa mengalami perubahan, ada peningkatan sedikit. Kemudian dari uji coba itu sendiri, Jalan Griya Santa, Jalan Tembus, Jalan Soekarno Hatta, Simpang Candi Panggung, tingkat pelayanan ruas Jalan Candi Panggung semakin membaik.
2: Pengamat transportasi sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji mengingatkan, pembukaan jalan lingkungan tersebut memerlukan kajian komprehensif dan master plan jaringan jalan agar tidak memicu efek domino, serta menyarankan Pemkot Malang mengalokasikan anggaran untuk pelebaran Jalan Candi Panggung di sisi barat dan timur.
4: Sebenarnya, pemerintah kota itu harus mempunyai semacam master plan atau rencana induk sistem jaringan jalan. Jadi sistem jaringan jalan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sehingga penataan sistem jaringan jalan itu betul-betul tertata sejak awal. Bukan sporadis, bukan spontanitas. Jadi bukan segmental juga, bukan terlalu sempit kondisinya. Nah, Pak Haji memandang bahwa apa yang telah dilakukan pembukaan di jalan tembus Griya Santa itu menurut saya terlalu sempit itu, melihat itu terlalu sempit itu. Jadi itu terlalu lokale begitu. Nah, mestinya tujuannya adalah tujuan yang lebih komprehensif. Nah, kalau itu yang dilakukan, mestinya pemerintah daerah ya menyisihkan uang untuk investasi bagaimana supaya sistem jaringan jalan itu bisa lebih lancar. Misal Candi Panggung yang barat timur tadi itu dilebarkan. Karena apa? Setelah jaringan jalan itu terkoneksi, memang ada simpang 5 Tunggul Puung, bahkan sampai ke barat ada jembatan Tunggul Mas dan sampai terusnya. Nah, itu sebenarnya konektivitas yang sebenarnya. Tetapi kalau hanya membuka di perumahan itu boleh dikatakan oleh Pak Haji, yang Candi Panggung yang selatan itu ketemu kuburan itu sangat sempit itu. Kuburan berpapasan juga tidak bisa, itu juga kampung kecil. Nah, akhirnya kalau itu disudet, ditembus, maka akan terjadi efek domino.
2: Wakil Ketua Komisi CDPR di Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi mengatakan, proses hukum di pengadilan terkait polemik ini harus dihormati. Sementara pemerintah daerah tetap perlu mengedepankan komunikasi dengan warga yang menolak untuk menghadirkan sarana konektivitas yang selaras dengan regulasi RT/RW demi kepentingan bersama.
5: Pemerintah dengan kewenangannya berhak untuk melakukan intervensi untuk mengurai kemacetan di titik-titik yang sudah jenuh, ya, Mbak. Terlepas dari dinamika yang terjadi, ada penolakan dari warga Griya Santa, dari kami sendiri sudah dari tahun kemarin, Mbak Yolanda.
6: Yeah.
5: Dari tahun kemarin, bulan Juni, itu sudah kami menerima audiensi warga masyarakat yang menolak gagasan.

0: jalan tembus. Kemudian juga dari sisi warga masyarakat yang mendukung, kami juga sudah menerima audiensinya. Artinya kami coba mencari berbagai insight, berbagai pandangan, saran, masukan, aspirasi dari warga masyarakat yang terdampak nantinya dengan jalan tembus Giri Santa ini, agar menemukan titik win-win solution terkait dinamika penolakan ya. Selama itu punya legal standing yang jelas, secara regulasi jelas, tentu apa yang dilakukan pemerintah harus kita dukung.
1: Mengurai kemacetan menuntut solusi menyeluruh, bukan sekedar kebijakan segmental. Penataan transportasi kota harus selalu berpijak pada master plan yang matang, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap fungsi lingkungan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Hey, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My God. Guidance for your life. City Guide FM.

0: masuk di jam 12.47 menit, semakin hot kawan di luar. Ini saya lihat traffic sudah mulai kembali mengalami peningkatan, kayaknya sudah pada bubaran sholat Jumat, jadinya yang tadinya saya sampaikan di segmen sebelumnya lengang, sekarang sudah mulai ngantri lagi. Nah, salah satunya kalau Anda akses di Jalan Gajayana, antisipasi perlambatan itu dari depannya UIN sampai Simpang Sardo, bahkan sampai ke TL di Noyo, itu juga masih dominan ya perlambatan di sana. Kayaknya titik-titik bubaran Jumatan, apalagi di sekitaran masjid, itu pasti masih ada perlambatan. Antisipasi juga nanti yang mau bergeser ke sekitaran Kayu Tangan, yang dari arah JA Suprapto, saya lihat lumayan mengular nih antriannya, dari perempatan Raja Bali sampai di Simpang Bromo. Kayaknya kalau jam-jam segini, termasuk jam break ini juga ya, makan siang juga, jadi kayaknya bakal ada perlambatan di beberapa titik. Gitu, untuk beberapa catatan kaitannya dengan lalu lintas. Saya mau kembali ke pembahasan awal, tadi dari jam 11 kawannya, kita sudah sempat membahas kaitannya dengan nakes, dokter di UPT Puskesmas Pakisaji, yang dinonaktifkan, yang resmi dinonaktifkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang karena ada dugaan oknum nakes ini dianggap memberikan komentar nir empati kepada pasien BPJS. Di sini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Izah El Maila. Memang katanya benar kami menonaktifkan dokter tersebut. Dan juga dia sudah terbukti memberikan komentar nir empati kepada almarhum Yurizal Tri Hairawan. Katanya Dr. Izah, yang bersangkutan sudah kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan dan berita acara, dan yang bersangkutan membenarkan bahwa itu merupakan akun media sosial miliknya. Nah, tapi apakah juga ini akan dinonaktifkan dalam jangka panjang atau seperti apa? Kalau saat ini sih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang belum menjatuhkan sanksi terhadap Dr. Herdiana yang sebelumnya bertugas di Puskesmas Pakisaji ya, tugasnya sebagai dokter fungsional di sana karena masih ada pemeriksaan lanjutan. Jadi setelah dinonaktifkan itu kawan, mereka dari Dinkes Kabupaten Malang juga melakukan pemeriksaan internal, saat ini juga masih berjalan dan hasilnya nanti akan disampaikan setelah investigasinya selesai. Kalau untuk dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Dr. Herdiana ini juga menjadi perhatian dari DPRD Kabupaten Malang. Salah satunya Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, yang mengecam keras dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Dr. Herdiana sebagai salah satu tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Malang. Kata Mas Zulham, ini sebuah tamparan bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Malang yang seharusnya mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. Kasus ini juga menjadi atensi selain dari DPRD, ternyata juga menjadi atensi dari Bupati Malang, kawan. Dan dari DPRD juga mengapresiasi langkah tegas dari Dinas Kesehatan untuk menonaktifkan oknum nakes yang diduga melakukan pelanggaran disiplin itu. Sebelumnya di medsos juga sempat gempar gitu ya, bahkan tidak hanya dokter dari Puskesmas Pakisaji saja, tapi kalau yang saya soroti ternyata nakes-nakes lain yang ada di kota lain selain wilayah Malang itu juga sama ya, sama-sama di investigasi juga, kemudian yang mendapatkan kecaman serupa, bahkan sampai track recordnya banyak dikuliti oleh netizen. Biasa ya kalau setelah ada kasus viral itu, ini para oknum-oknum langsung mendapatkan sanksi sosial, apalagi sekarang netizen kalau mau tracking ya latar belakang sampai dengan track record mudah karena semuanya serba cepat, teknologi juga sudah berkembang sedemikian rupa. Begitu kawan, kita sudah janjian dengan Pak Zulham untuk bisa on air nanti di jam 1, kurang lebih jam 1 awal, kita upayakan nanti mempertanyakan kaitannya dengan dugaan awal adanya komentar nir empati itu, kemudian pelanggaran disiplin sampai bagaimana investigasi kedepannya. Barangkali kawan-kawan juga mau ikut berkomentar, boleh ya di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak Handi berbagi info tadi di jam 12 lewat 48 menit. Tadi kan saya bilangnya bubaran Jumatan rame ya, jadi sudah mulai ramai lagi termasuk di beberapa titik yang berdekatan dengan area masjid tuh pasti ada perlambatan lah sedikit tapi sebentar saja karena bubaran. Nah ini Pak Handi mengomentari bubaran, selain bubaran Jumatan, bubaran bus ngetem juga rame loh kak katanya. Kalau petugasnya ngapain ya katanya. Wah ini hari ini banyak Pak Handi mengcapture bus-bus yang ngetem di luar terminal kembali. Boleh nanti kirimkan dokumentasinya ya. Mungkin selain Pak Handi juga boleh berkabar. Kita kayaknya bahas terminal hampir setiap hari ya. Terminal itu aduan kaitannya dengan bus ngetem di luar hampir setiap hari. Dari Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira juga terima laporan serupa. Dan informasi yang kita dapatkan kembali dari pihak terminal menyampaikan bahwa selalu ditindaklanjuti, selalu diberikan penindakan, ditegur, diberikan surat pernyataan. Nah, hanya saja kaitannya dengan sanksi yang benar-benar nyata, kaitannya dengan skorsing drivernya kah, atau mungkin pembekuan izin operasional untuk PO busnya sendiri, itu yang masih belum kita lihat ya sejauh ini. Rata-rata masih ya sifatnya peringatan saja, sifatnya masih berupa teguran saja, belum yang benar-benar ada penilangan. Begitu kawan, kita bahkan kalau misalnya laporan itu selain ke Bu Mega juga ke rekan-rekan Polresa Malang Kota. Katanya sih sudah diimbau, sudah disosialisasikan, sudah ditindaklanjuti, tapi kalau memang sudah berkali-kali dilakukan upaya itu dan belum ada perubahan, kayaknya memang sudah harus menerapkan sanksi yang lain deh untuk peningkatan sanksi yang diberikan. Kalau sebelumnya masih sifatnya normatif, masih persuasif saja, nah ini harus ditingkatkan kembali karena ya sampai kapan? Soalnya masih terus-terusan saja diulangi kembali kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran bus yang ngetem di luar terminal.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, kebiasaan bakar sampah berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen lingkungan Universitas ITN Malang Sudiro menyampaikan, secara teoritis memang kegiatan bakar sampah bisa berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Hasil pembakaran bisa membentuk dioksin, CH4, dan sebagainya. Kualitas udara juga bisa mengalami penurunan. Kata Sudiro, memang dampak ini tidak secara langsung terasa, tapi seiring berjalannya waktu akan dirasakan. Sudiro menyoroti, sebenarnya melihat beberapa upaya yang sudah dilakukan Pemda setempat perlu ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Ada dua golongan orang dalam menyikapi persoalan sampah, yaitu orang yang tidak tahu dan orang yang memang tidak mau tahu. Kawan, Kofifa berangkatkan ribuan kontingen pramuka Jatim. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi melepas 1.537 anggota kontingen daerah gerakan pramuka Jawa Timur yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur mulai 13 hingga 20 Agustus 2026. Kofifa menegaskan Jambore Nasional bukan sekedar pertemuan besar anggota pramuka, tapi juga merupakan momen strategis untuk mempererat persaudaraan dan persatuan dalam keberagaman. Selain itu, momentum Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 juga bertepatan dengan momentum kemerdekaan RI yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat heroisme, cinta tanah air, dan pengabdian kepada bangsa. Kawan, Indonesia gandeng Cina kembangkan kawasan industri Madura. Indonesia dan Cina menandatangani kerjasama pengembangan kawasan industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat industri baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari program Two Countries, Twin Park, antara Indonesia dan China. Kerjasama ini juga diharapkan membuka investasi dan lapangan kerja baru. Pemerintah menargetkan kawasan industri Wiraraja Madura menjadi kawasan industri modern yang memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Proyek ini juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Madura. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, masih bersama saya Yola Octavia kawan, menemani perjalanan Anda. Tadi di jam 12 akhir sempat sedikit menyinggung laporan dari Pak Handi kaitannya dengan bubaran bus ngetem, katanya masih banyak melihat bus ngetem di luar terminal. Lalu Pak Yudi menambahkan, kalau kata Pak Yudi sih gak usah laporan ke Bu Mega terus, Bu Meganya udah stres katanya. Coba biar lebih adil, kasih laporan itu ke pihak yang lain juga. Nah tadi kaitannya dengan laporan soal bus yang ngetem di luar terminal, kita sudah beberapa kali geser laporannya kawan. Selain ke pihak terminal Arjosari, kita juga geser laporannya itu ke rekan-rekan Polresta Malang Kota agar bisa langsung memberikan sanksi tilang. Karena pelanggarannya selain juga melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak terminal Arjosari kaitannya dengan ini ya, aturan gak boleh ngetem di luar dan harus di dalam, tapi ternyata masih terjadi di luar, itu yang dilanggar pertama. Kemudian pelanggaran lainnya adalah rambu pecoret, itu juga kan ada ya di sana, sehingga tidak dibolehkan untuk berhenti maupun parkir dalam durasi yang lama juga di area Raden Intan, sepanjang Raden Intan. Pecoret kalau berhenti sebentar kayaknya drop boleh, cuman kalau yang sampai parkir lama, nah itu yang tidak diperkenankan. Kayaknya yang dari arah Arjosari itu juga sama ya, sama-sama ada perlambatan. Kalau dari arah flyover masuk ke Raden Intan, itu kan juga ada tanda pecoret, tapi ada juga yang masih parkir di sisi kiri jalan. Dan kemarin yang menjadi sorotan itu adalah parkirnya ini kok malah di dekatnya kantor di Sub dan Polsek Blimbing gitu kawan, tapi tidak ditindak. Itu yang kadang bikin ini ya masyarakat sedikit mempertanyakan juga, kok bisa-bisanya seperti itu. Dikit tuh Pak Yudi, kita sudah geser laporannya ke pihak kepolisian dan semoga juga mendapatkan atensi Pak ya. Saya mau geser dulu kawan, kita akan terhubung sesaat lagi bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan tersambung bersama reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar pendampingan Taruna Akmil di SRMP 16 Malang dinilai bermanfaat. Wawali harap diperpanjang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahirin menilai program pendampingan 5 Taruna Bakti Akademi Militer Magelang di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 Malang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kedisiplinan dan karakter siswa. Ia berharap durasi kegiatan yang berlangsung sepekan itu dapat diperpanjang. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Raya Telogo Baru, Kecamatan Kedung Gadang tersebut diikuti oleh 5 Taruna Akmil di bawah pendampingan Serma Haryanto selama 1 hingga 7 Agustus 2026. Para taruna memberikan pembekalan materi disiplin, integritas serta wawasan kebangsaan kepada para pelajar.
3: Taruna Bakti dari Akmil Magelang ada 5 orang dipimpin oleh Serma Haryanto pendampingnya melakukan pendampingan Taruna Bakti di SRMP 16 Kota Malang selama seminggu. Tentu pengalaman ilmu yang diberikan kepada adik-adik semua, murid-murid kami yang di SRMP 16 ini sangat bermanfaat terkait dengan disiplin, terkait dengan integritas, wawasan kebangsaan, semuanya dilakukan selama seminggu dan tentu hasilnya nanti sangat bermanfaat bagi adik-adik kami. Kami berterima kasih kepada Taruna Bakti yang sudah menjadikan SRMP 16 ini sebagai tempat untuk berbakti para taruna. Semoga ini terus berlanjut dan lebih lama lagi, tidak hanya seminggu, bisa 2 minggu atau sebulan untuk membentuk karakter kebangsaan kader-kader anak-anak kami, disiplinnya, kolaborasinya, gotong royongnya, dan loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Ini sangat bermanfaat bagi anak didik kami di SRMP 16 Kota Malang.
2: Selain itu kawan, Ali juga menyoroti bahwa negara telah menyediakan akses pendidikan gratis di SRMP 16 mencakup kebutuhan seragam, makan, dan minum. Menurutnya, fasilitas yang disediakan negara ini menjadi kesempatan emas bagi siswa yang selama ini terkendala akses ekonomi. Sebagai informasi kawan, SRMP 16 merupakan bagian dari program Sekolah Rakyat yang digagas untuk memberikan akses pendidikan layak tanpa biaya bagi masyarakat kurang mampu di Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
1: Iya, Dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Tau murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama kantor Bea Cukai Malang.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Saya Yola Octavia, kawan, masih menemani perjalanan Anda. Tadi saya sempat spill-spill ya di segmen sebelumnya kalau kita bakal ngobrol bersama dengan beberapa pihak siang hari ini, salah satunya dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, termasuk Kadinkes Kabupaten Malang juga. Kaitannya dengan penonaktifan ASN, penonaktifan dokter di UPT Puskesmas Pakisaji karena memberikan komentar nir empati terhadap pasien BPJS. Jadi pelayanan kesehatan ini bukan hanya bicara tentang pemeriksaan, obat, dan juga fasilitas. Di dalamnya juga ada empati, terlebih ketika berhadapan dengan pasien maupun juga keluarganya yang sedang berada dalam kondisi rentan. Kasus komentar nir empati yang diduga dilakukan oleh seorang dokter Puskesmas Pakisaji terhadap keluhan pasien BPJS saat ini menjadi perhatian publik. Dinkes Kabupaten Malang sudah menonaktifkan sementara dokter tersebut dari pelayanan medis untuk menjalani pemeriksaan internal. Nah, langkah ini juga mendapatkan perhatian dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok. Jadi nanti kita akan menanyakan apakah penonaktifan sementara ini cukup, lalu bagaimana DPRD memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi dan pelayanan kesehatan tetap diberikan tanpa membedakan latar belakang pasien. Sudah bergabung bersama kami kawan dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok. Mas Sulham, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Sulham juga gimana? Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Nah, Mas Sulham, ini kan kita juga terima informasi. Katanya awalnya ketika Mas Sulham tahu ada nakes dari Kabupaten Malang yang memberikan komentar nir empati dan langsung berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Malang. Itu bagaimana, Mas, awalnya?
1: Kalau saya monitornya dari sosial media sih, Mbak. Jadi kejadian itu kan 2 hari lalu, yeah, malam. Mm-hmm. Malam sudah mulai direspon. Nah, karena mungkin

0: Mungkin saya termasuk aktif di sosial media, maka masyarakat ini kan hari ini kan tidak punya akses formal untuk bisa menyampaikan keluhan atau mengkritisi pemerintah secara langsung. Biasanya memang kecenderungannya lewat langsung by DM atau bahkan komen di kolom sosial media. Nah, ini saya kena banyak apa ya, kena banyak notifikasi
1: di mention gitu Mas ya.
0: Di mention, ya banyak betul notifikasi yang keluar, ada mention, ada DM, dan seterusnya. Akhirnya saya cek, kami melakukan cross-check, karena di hari yang sama mungkin Pak, ini Pak Kepala Dinas tersambung ini Pak ya?
1: Belum, masih belum ada respon, nanti kami follow up. Ya.
0: Oh ya, Pak Kepala Dinas ini kebetulan nomor handphonenya kan tidak aktif dua-duanya. Karena mungkin sedang menjalani proses hukum di pemeriksaan kejaksaan yang terkait dengan mungkin apa namanya pengadaan ambulan tuh, makanya kita nggak bisa ngakses ini Pak Kepala Dinas sebagai mitra. Akhirnya saya koordinasi dengan sekretaris dinas, saya koordinasi dengan sekretaris dinas. Nah, Bu Sekdin, Bu Dr. Iza itu kemudian segera merespon, pas respon. Dan pagi jam 8 itu sudah, kami sudah dikabari progresnya. Untuk perkara ini terus terang saya memang tidak mau berhadapan langsung dengan pelaku ya. Karena saya kan mitra kerja, saya kan dinas lembaga, bukan orang per orang. Nah, saya juga bukan penyidik, bukan penegak hukum. Jadi batas kerja saya adalah mengevaluasi kinerja dinas, maka yang saya panggil secara prosedural atas nama pemerintah ini adalah sekretaris dinas. Dan alhamdulillah beliau segera merespon dengan baik laporan-laporan keterkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diindikasikan terjadi. Ini sudah dirangkum dalam konteks berita acara. Jadi sekaligus mumpung ini kami live, para pendengar sekalian, kami juga ingin menyampaikan bahwa anggota DPRD itu bukan penegak hukum. Jadi kami ini tidak bisa langsung menindak langsung kepada subjek. Begitu. Tapi enggak apa-apa, monggo gunakan saja, kami ini gunakan saja sebagai kepanjangan tangan panjenengan dalam rangka mengawasi kinerja aparatur negara. Enggak apa-apa. Tetapi ada batasan-batasan. Nah, selanjutnya Mbak, saya lanjutkan setelah kami mendapatkan laporan teknis dari Bu Sekretaris Dinas. Bu Kepala Puskesmas juga saya panggil juga. Saya panggil. Nah, akhirnya dari sana saya bisa membaca berita acara termasuk sanksi yang langsung dijatuhkan pagi hari itu juga. Dan langsung diterima. Langsung nonaktif. Termasuk penghapusan namanya dari sistem pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Pak Kesaji, kan ada sistem itu Mbak, di setiap puskesmas kan ada sistem dokter ini, perdinasnya, ini langsung nonaktif. Itu sih Mbak, yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, ini penonaktifannya kemarin informasi dari Dinkes sementara kah Mas, atau bagaimana?
0: Jadi sanksi bagi aparatur sipil negara yang melanggar apa namanya undang-undang atau ketentuan itu diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, di dalam PP nomor 94 tahun 2021 ini itu ada beberapa tahapan ya, tahapan jenis pelanggaran sekaligus tingkat hukuman. Ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau jenis hukuman disiplin ringan itu baru teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, ini ringan. Nah, kalau yang bersangkutan ini karena langsung dinonaktifkan, ini masuk kategori disiplin sedang. Jadi disiplin sedang ini dampaknya juga ada, artinya monggo nanti ini di cross check lagi ke dinas gitu. Ini saya tidak berwenang untuk memfollow up secara teknis. Secara teknis apa? Detail banget enggak lah. Intinya saya mau ini orang disanksi, dokter ini disanksi, agar kemudian tidak melakukan hal yang serupa. Nah, tetapi kalau bahasa undang-undangnya, kalau boleh saya klasifikasi, nanti jenis hukumannya ini juga berdampak. Misalnya, nanti ada pemotongan tunjangan kinerja. Nah, ini bulan-bulannya pun disesuaikan dengan jenis pelanggarannya, ada 6 bulan, 9 bulan, 12 hari, 12 bulan, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini tetap tidak diindahkan atau kadar pelanggarannya cukup berat, maka dia akan masuk jenis hukuman disiplin berat. Nah, di sana ada penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat, kayak yang ibu-ibu viral di mall itu, PTDH kamu ya? PTDH kamu ya?
1: Tidak pantas, we.
0: Tidak pantas. Nah, itu jenis hukuman disiplin berat. Nah, apakah mekanisme penghukuman PNS ini melekat pada fungsi kami sebagai anggota DPR? Tidak. Nah, itu nanti ada mekanisme internal pemerintah. Makanya ada inspektorat, ada APIP sebagai aparatur pengawas internal pemerintah. Itu kurang lebihnya.
1: Oke, baik Mas. Nah, kalau menurut Mas Zulam sendiri, apakah ini menjadi tanda bahwa pembinaan etika dan budaya pelayanan ya di Faskes itu harus dievaluasi, Mas?
0: Kalau menurut saya, mumpung ini didengar oleh banyak orang, ya. Jadi pendengar sekalian maupun warga kabupaten pada umumnya, seluruh layanan kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit umum daerah, itu orientasinya wajib melayani masyarakat. Artinya, ya pemikiran ini seharusnya melekat pada tugas dan fungsi aparatur sipil negara maupun komponen yang bertugas di layanan, karena ya mereka pelayan publik, civil servant bahasa Inggrisnya, civil servant. Nah, pelayan publik. Nah, cuman di Indonesia kan istilah ini tidak diidentikan. Kita mengidentifikasi ASN sebagai aparatur sipil negara. Padahal kalau boleh diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris yang katanya bahasa Inggris ini adalah negara yang Inggris dan seterusnya ini barat ini adalah kiblat demokrasi, mereka menggunakan istilah civil servant, artinya pelayan publik untuk ASN-nya. Nah, dari pengistilahan ini sudah semakin tampak bahwa sekian puluh tahun Indonesia berdiri oleh ASN, itu mayoritas memang tidak berorientasi pada layanan, tetapi berorientasi kepada tugas dan kedinasan. Nah, dampak dari orientasi yang tidak pas ini terutama dari penggunaan istilah dan sikap-sikap, dampaknya sikap-sikap lapangannya menjadi begitu, tidak berorientasi melayani. Nah, ini yang saya harap dengan sangat kepada Pak Sekda, terutama Pak Sekda ini kan ASN yang pangkatnya tertinggi di sebuah wilayah. Saya berharap kepada Pak Sekda Kabupaten Malang untuk beratensi, artinya ini masuk atensi lah. Harus ada reorientasi pemikiran maupun cara kerja ASN kita maupun nakes kita dan seluruhnya yang berada di garda depan pelayan. Ini harus ada reorientasi. Bagaimana bentuk reorientasinya? Ya, dari kejadian ini kan bisa terlihat betapa memalukannya Kabupaten Malang ternyata tidak bisa membina seorang ASN. Tidak bisa membina. Nah, ini kan menurut saya cukup ironis untuk kita yang digaji rakyat dengan kan ASN. Saya aja yang DPRD tiap hari bangun tidur ini sudah harus membebani diri dengan kalimat itu bahwa kami digaji oleh rakyat, maka tidak boleh sekalipun kita ini kemudian mengabaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita atas nama negara dan rakyat. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya bisa jadi tidak lagi melekat pada hati dan benak teman-teman yang bertugas melayani tadi. Nah, di sisi lain, Mbak, ya kami juga berharap para pendengar sekalian masyarakat luas ini juga memahami bahwa dinamika layanan, terutama layanan medis, itu kan aspeknya banyak. Nah, kemarin saya sempat berkonsultasi dengan salah satu pakar, mungkin beliau menyampaikan, Pak, kami bisa jadi beliau-beliau yang memang melakukan layanan ini, terutama layanan yang hubungannya dengan medis, ini mengalami burnout.
1: Ah, oke, okay. Stres juga, Mas ya?
0: Betul, itu stres tinggi karena mungkin beban kerja dan seterusnya. Nah, tetapi ini kan harus cari jalan tengahnya, bukan berarti ketika mereka punya beban kerja tinggi lalu boleh seenaknya saja kepada masyarakat.

0: temennya teman-teman nakes ini secara umum. Kalau kalau yang sudah tahu mungkin akan cukup apa cukup tergelitik dan tersinggung pemilihan katanya. Bahkan kalau yang dari Pak Saji ini yang Bu Dokter ini mungkin masih ada ininya, masih ada alasan penguat yang disampaikan beliau ketika diperiksa. Alasan penguatnya, beliau ini kan Bu Dokter ini menyatakan bahwa akunnya ini login di dua handphone. Salah satunya adalah yang menggunakan adalah suaminya.
1: Oke.
0: Nah, siapa sang suami? Sang suami ini juga ASN juga masalahnya.
1: Ah, sama ya. Nakes juga bukan, Mas?
0: Bukan. Kebetulan kami teliti dosen di salah satu universitas di Jawa Tengah.
1: Oke.
0: Nah, artinya kan semakin menegaskan bahwa problematiknya ini kan ada semua di dua-duanya. Terlepas yang pegang akun ini yang bersangkutan atau suaminya. Tetapi persepsi itu kan sudah meluncur dalam konteks akun. Artinya ya itu sudah boleh dikategorikan sebagai opini personal yang kemudian akan mempengaruhi sikap yang bersangkutan dalam dunia nyata. Karena bagaimana sikap di dunia maya, ya itulah yang akan mencerminkan sikap perilakunya di dunia nyata. Maka ya ini tamparan keras bagi kami, Mbak. Termasuk juga ya ternyata kan yang disebut dengan pelayan publik itu hari-hari ini kan bukan. Padahal Pak Presiden sudah berkali-kali melaksanakan pembinaan. Hari-hari ini kan sudah era 5.0. Kalau dulu pemerintah itu melayani, kalau sekarang pemerintah kolaboratif dengan rakyatnya. Artinya rakyat boleh kok memberikan masukan. Kan ada poin-poin layanan yang hari-hari ini selalu diterapkan di dalam desk-desk layanan publik itu. Misalnya ketika warga tidak puas, boleh bintang satu dan seterusnya. Kan ada tuh. Nah itu mempengaruhi itu, jangan kinerja tadi itu, Mbak. Mempengaruhi gaji mereka sebenarnya. Tapi ini kan banyak orang yang nggak tahu. Makanya ya beginilah Indonesia hari ini. Mungkin kita sedang mengalami kelelahan sistemik karena kondisi negara yang tidak kunjung stabil secara ekonomi maupun secara politik. Tetapi pada intinya kami pemerintah Kabupaten Malang, ya mungkin saya juga ada presentasi dari pemerintahan, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas. Saya akan bekerja sebaik mungkin untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi, Mbak.
1: Oke, baik Mas Zulhab. Apa mungkin ada rencana ke depan, Mas, dari DPRD sendiri untuk mengevaluasi mekanisme pengaduan masyarakat, terutama untuk yang di kesehatan ya, keluhan pasien, agar bisa ditangani lebih cepat sebelum berkembang jadi persoalan yang lebih besar lagi. Terutama yang luar biasa banyak nih aduannya adalah BPJS ya, pelayanan di yang menggunakan BPJS begitu, Mas.
0: Iya. Ini mau jawaban teori atau mau jawaban praktek langsung?
1: Oh, praktek boleh.
0: Kalau secara teori saya akan ngomong yang baik-baik aja. Tapi kalau mau tahu praktek langsungnya, nggak akan ada perubahan. Indonesia ya akan gini-gini aja kok. Kabupaten akan gini-gini aja. Selama komitmen bersama tidak dijalankan oleh semua komponen. Hari ini problemnya kan komitmen. Nggak ada yang komit kok ini orang-orang. Kita bicara teori sampai berbusa-busa di dalam rapat kita ingatkan. Kita ini bukan sekali dua kali rapat kerja loh, Mbak, dengan mitra-mitra kami di dinas itu. Tiap kali rapat kami panggil, kami datangkan evaluasi, tolong begini, tolong begitu. Tetapi kan hari-hari ini kan aturan kita ini sangat tumpang tindih, sehingga beliau-beliau itu nggak ada ketakutan. Rekan-rekan kita yang menjadi kepala dinas, yang menjadi pejabat publik, itu tidak ada ketakutan sama sekali terhadap pengawasan DPRD hari ini. Jadi kalau mau bicara teori, ya teori apa lagi yang mau kita gunakan? Orang tata negara kita dihancurkan sendiri kok sama Pak Presiden. Kan sudah nggak ada lagi pola-pola kepatuhan terhadap regulasi dan tata negara. Ya pada akhirnya begini, berpengaruh ke bawah. Ketika Presiden menyampaikan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas diucapkan pejabat dalam forum resmi loh ya. Maka semua ASN akan merasa ya boleh begitu dan boleh melanggar. Repot sekarang. Sekarang saya kasih contoh. Taruhlah seorang kepala dinas melakukan pelanggaran.

0: peran substansial dalam konteks kedinasan lah ya, bukan kedinasan. Mau kita ingatkan, mau kita paling ya nggak lama kemudian ketika dia merasa nggak bisa diganti karena punya backing kuat di BKN misalnya, ini juga sulit juga kita, karena mengganti ASN itu izinnya sampai Badan Kepegawaian Nasional. Anda bayangkan betapa rumitnya negara ini mengatur. Sedangkan tingkat kepatuhan ASN ini kepada pemerintah daerah ini kan rendah sekali. Kadang-kadang terhadap pengawasan maksud saya kepada kami di DPRD.
1: Oke, jadi
0: maka ini dinamika yang hari ini harus kita hadapi, bahwa presiden tidak paham tata negara, maka akhirnya rusak semua tata negara kita di level pemerintah provinsi sampai level kabupaten kota. Maka ya kami juga nggak lelah mengingatkan. Maka kami berharap teman-teman di DPR RI yang punya kewenangan teknis dalam rangka untuk melakukan pengawasan yang lebih serius lah.
1: Ya.
0: Kita di daerah berdarah-darah keterkaitan dengan pelayanan publik, tapi di pusat ya kayak gitu-gitu aja. Yang repot, Mbak. Jadi kalau mau bicara keras seperti itu sih.
1: Oke, baik Mas Zulham, mungkin terakhir ya pesan yang mau disampaikan nih Mas ke tenaga kesehatan agar tidak ya terulang lagi lah pembelajaran untuk mengabaikan banyak tenaga medis yang lain yang selama ini bekerja secara profesional juga, karena pasti brandingnya akan kemana-mana ya, walaupun satu tapi khawatirnya itu nanti menyebar ke Kabupaten Malang, wilayah Kabupaten Malang yang lain. Silakan.
0: Kalau pesan saya spesifik bahwa hari ini kita bekerja ini untuk rakyat, untuk masyarakat, kita digaji oleh rakyat, dan ini bukan kalimat yang ada di mulut aja, tolong dijalankan dengan baik. Kalau memang merasa tidak mampu melayani masyarakat, mundur aja jadi ASN. Dan itu saya kira lebih baik, karena yang mengantri untuk mengisi jabatan-jabatan Anda ini masih banyak di luar sana. Hari ini nyari kerja sulit, maka kalau Anda tidak bisa maksimal di sana, mundur aja. Kalau memang dirasa masih bisa maksimal, ayo kolaborasi menuju kabupaten yang lebih baik lagi. Intinya kalau mau kompak bersama-sama kita benahi, kalau masyarakat senang, rakyat bahagia, toh apresiasi untuk kita semua ini kan juga akan muncul dengan sendirinya. Itu sih Mbak.
1: Oke, baik Mas Zulham.
0: Semoga ini membaik kondisinya. Siap.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Zulham atas waktunya siang hari ini, Mas.
0: Mohon maaf bila ada kata-kata ya. Siap. Terima kasih pendengar sekalian. Terima kasih.
1: Baik, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Itu kawan, sambung kita bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, ada Zulham Ahmad Mubarok. Tadi sudah dijelaskan juga kaitannya dengan pelaporan awal itu, ternyata Mas Zulham ini dapat laporannya dari medsos ya. Banyak yang mention, oh ternyata yang berkomentar nir empati terhadap pasien BPJS itu adalah salah satu nakes di Kabupaten Malang. Oh ternyata setelah ditelusuri, ternyata yang bekerja, dia bekerjanya, nakesnya ini bekerja di Puskesmas Pakisaji, baru langsung ditindaklanjuti dari DPRD Kabupaten Malang ini, dari Komisi 4 langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Gak bisa reach out kepala dinasnya, maka langsung ke Sekretaris Dinas kawan untuk menindaklanjuti, dan keputusan langsung dilakukan saat itu juga dengan penonaktifan. Dan penonaktifan ini masuk kategori sedang tadi ya, skalanya untuk hukumannya sendiri. Tapi kaitannya dengan berapa lama, apakah nanti akan ada penambahan sanksi yang lain, itu masih menunggu. Informasi dari Dinkes Kabupaten Malang pun juga masih dalam proses pemeriksaan internal. Itu update yang kita terima kawan sampai dengan hari ini. Anda yang mau ikut berkomentar juga kaitannya dengan apa yang kita bahas siang hari ini, mungkin juga berdasarkan paparan dari Mas Zulham tadi, boleh Anda sampaikan, bisa bergabung, chat boleh, voice note mungkin saya harapkan bisa ini ya, kirim voice note atau mungkin juga telepon agar terdelivernya bisa lebih clear kawan. Karena kalau chat nanti menimbulkan persepsi atau asumsi yang berbeda juga kalau saya menyampaikan. Jadi lebih baik langsung telepon saja di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya bicara soal Dear Empathy ya, chat Near Empathy, bukan chat komentar maksudnya, komentar Near Empathy dari tenaga kesehatan untuk pasien BPJS yang mendapatkan sorotan, bahkan ternyata terjadi juga, bukan terjadi ya, lebih tepatnya dilakukan oleh nakes di wilayah Kabupaten Malang yang saat ini sedang dinonaktifkan. Untuk durasi berapa lama, kemudian juga sampai kapan putusannya itu masih belum ditetapkan karena masih ada pemeriksaan internal. Tadi bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, dan tadi Mas Zulham juga menekankan pentingnya adanya perubahan gitu ya dalam tata kelola, terutama untuk KSN, dan juga yang paling dititik beratkan adalah untuk pelayanan kesehatan. Dan sampai kapan ini akan terus berlangsung kalau tidak ada perubahan-perubahan itu tadi. Jadi perlu adanya pelatihan-pelatihan lagi nih kayaknya untuk para nakes, terutama untuk memberikan layanan publik yang maksimal. Update lainnya saya geser dulu, Pak Sulaiman. Ini di Jalan Gajayan arah ke utara macet, ekornya sebelum UIN. Tadi saya lihat perlambatan di jam 12.45 sudah mulai ngantri sih, Pak. Ini karena volume saja kah? Saya tampilkan di visual radio, kawan. Itu dia ya, perlambatannya. Kalau yang arah sebaliknya lancar, cuma yang arah ke Dinoyo itu mulai ada perlambatan. Baik. Ini Pak Sulaiman juga mulai ngantrinya hampir mencapai pertigaan Sardo itu ya, masih ada perlambatan di sana. Lalu juga tadi pagi kita terima laporan kaitannya dengan saluran air itu yang rusak, tepatnya di underpass Karanglo. Ini beberapa kali soalnya kawan mengalami kerusakan, dan tadi pagi rekan-rekan di newsroom sudah meneruskan ke koordinator lapangan BBPJN PPK 36 Provinsi Jawa Timur Jatim Bali Kementerian PU, ada Pak Pram. Dan di jam 1.41 menit Pak Pram juga langsung konfirmasi untuk laporan info dari jalan tol, infonya yang arah Malang sudah diperbaiki semua. Jadi sudah clear untuk penutup saluran drainase yang sempat dikabarkan rusak. Terima kasih untuk konfirmasinya juga. Kita sambung lagi kawan nanti di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali bergabung dengan mention di @city_gate911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh, kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwih, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwih, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, DPRD Kota Malang soroti puluhan jabatan kepala sekolah kosong. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yono Wardoyo, menilai kosongnya jabatan kepala sekolah semestinya bisa diantisipasi pemerintah daerah dengan perencanaan kepegawaian yang lebih matang. Yoni menjelaskan, persoalan seperti pensiun sebenarnya bukan kejadian yang muncul tiba-tiba. Ada data dan masa kerja aparatur yang bisa dipetakan. Yoni menambahkan, seharusnya persiapan pengisian jabatan bisa dilakukan lebih awal. Kawan, di Subjatim matangkan rencana LRT Surabaya. Di Subjatim resmi memaparkan rencana strategis pembangunan moda transportasi massal modern light rapid transit atau LRT Surabaya untuk mengurangi kemacetan sekaligus mengintegrasikan konektivitas transportasi publik. Nantinya LRT Surabaya ini bakal diproyeksikan untuk 4 trase utama, yaitu trase Unesa Darmo, trase Unesa Wonokromo Pasar Turi, trase Wonokromo Juanda, dan trase Pasar Turi Juanda. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Jaringan Transportasi di Subjatim, Joko Pitoyo menegaskan, rencana ini menjadi upaya Pemprov Jatim menghadirkan solusi transportasi publik yang andal dan terintegrasi. Kawan, Perbasi genjot pengembangan basket 3x3. PPP Perbasi memperkuat pengembangan basket 3x3 Indonesia dengan menggandeng pakar FIBA Nicholas Whitmer. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia untuk bersaing menuju Olimpiade. Kerjasama diawali melalui workshop selama 2 hari untuk menyusun strategi pengembangan basket 3x3 nasional. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas tim nasional dan perolehan poin peringkat dunia. Perbasi menargetkan terbentuknya tim yang mampu bersaing di level internasional. Nicholas Whitmer menilai Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dan kini perlu memperluas pembinaan serta penambah kedalaman skuad. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Dan tadi kawan sempat dibahas ya oleh beberapa penyiar, oleh Yola, terkait tentang nakes ya di Kabupaten Malang yang sudah dinonaktifkan imbas dari komentarnya terhadap dengan pengguna BPJS. Dan nanti kita juga akan lanjutkan kawan pembahasan seputar hal tersebut. Namun kita akan beralih untuk pantauan seputar traffic ya di Kota Malang. Dan untuk di siang hari ini kawan, di jam 2 tadi sempat ada kepadatan di Soekarno-Hatta sampai Panjaitan. Karena di pantauan saya ketika lewat ada kegiatan pra-ospek ya, atau juga sudah mulai ospek di kampus Brawijaya. Jadi terpantau juga cukup padat kawan di siang hari ini, bahkan sepanjang jalan Soekarno-Hatta menuju ke Maijen Panjaitan juga sangat padat. Kemudian Anda boleh juga untuk hindari ya, atau waspadai di sekitaran jalan Veteran Bandung, ini ada bubaran sekolah dari MI karena juga cukup ramai di sana, jalannya kecil dan juga pengguna mobilnya juga sangat banyak. Sampai kalau Anda dari Sigura-gura ini, Veteran di perempatan juga padat kawan. Untuk Anda yang sedang menuju ke arah Batu, terpantau tidak ada kepadatan yang signifikan ya, hanya imbas traffic light saja di jalan Logomas. Begitu kawan. Kalau untuk cuaca di siang hari ini cukup cerah kawan ya, sangat terik di suhunya 30 derajat Celcius. Nanti boleh untuk Anda tambahkan bagaimana pantauan traffic ya di sekitaran Anda maupun juga cuaca. Nanti boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ya kawan, tadi kalau sempat dibahas oleh Yola ya mengenai nakes di Pakis Aji yang ternyata merupakan perawat di Puskesmas Pakis Aji yang notabene juga sering berhadapan ya dengan pengguna BPJS, karena Puskesmas ini juga menjadi faskes 1 atau fasilitas kesehatan pertama untuk pengguna BPJS. Jadi kita akan melihat juga dari sisi bagaimana nanti sebuah kode etik dokter maupun juga kode etik perawat terhadap dengan komentar tersebut. Dan tadi sempat diobrolkan juga oleh Yola tadi dengan Pak Zulham ya, selaku anggota Komisi DPRD Kabupaten Malang, mengenai hal tersebut. Jadi Pak Zulham ini juga tidak ingin citra Kabupaten Malang ini rusak oleh oknum nakes yang sejatinya tidak beretitude. Tadi sempat disampaikan juga ketika Yola ngobrol ya, atau juga wawancara tadi dengan Zulham. Nah memang kawan, fenomena ini muncul ya, mulai viral itu ketika ada curhatan oleh salah satu pengguna netizen inisialnya Y di aplikasi Threads kawan, di tanggal 22 Juli kemarin. Nah ini yang bersangkutan ternyata mengeluhkan sebagai pengguna BPJS sudah 8 jam belum dapat ruangan, tidak segera ditangani. Dan ketika curhatan tersebut muncul di media sosial, ternyata banyak sekali nakes yang menanggapi dari berbagai respon juga terhadap komentar tersebut. Dan ketika responnya ini muncul, ternyata banyak yang tidak diharapkan oleh yang bersangkutan. Banyak sekali seperti hate comment, kemudian caci maki yang diterima oleh yang bersangkutan. Bahkan kabarnya juga yang bersangkutan ini sudah tutup usia, alias meninggal dunia di tanggal 31 Juli 2026 kemarin. Dan ini juga menimbulkan polemik di berbagai lingkungan masyarakat, termasuk juga dari dokter-dokter nasional ya, termasuk juga dari seperti Dr. Tirta, kemudian Dr. Gia, ini juga memberikan komentar terhadap fenomena tersebut. Dan nanti kita juga akan terus berbincang kawan mengenai topik di siang hari ini. Tapi saya akan putarkan lagu Bruno Mars, Anderson .Paak, Leave the Door, untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat ada informasi kawan yang masuk ya ke newsroom dari Pak Aris Kuncoro Hadi. Jadi Pak Aris ini melaporkan di rumahnya di daerah Tidar Atas ini airnya, PDAM-nya nggak ngalir kawan dari tadi pagi. Ini apakah ada perbaikan? Dan sudah diteruskan ya oleh kawan-kawan di newsroom ke Bu Firly selaku Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Dan memang ternyata di siang hari ini kawan ada kendala ya pada pompa Tidar. Ini ada pamfletnya juga, coba saya tampilkan di radio visual. Ini untuk perbaikannya di hari ini kawan dari jam 7 pagi tadi. Tapi masih belum diketahui ya, belum ada update info juga. Ini airnya padam sampai jam berapa? Nanti boleh kawan-kawan di newsroom ya untuk update ke Bu Firly ini kira-kira sampai jam berapa gitu. Terima kasih buat Bu Firly dan juga Pak Aris ya sudah melaporkan. Dan kita masih melanjutkan kawan obrolan kita di siang hari ini terkait dengan beberapa nakes ya yang mengomentari julid seperti itu ke pengguna BPJS, yang bahkan yang bersangkutan ini, yang curhat ini sudah tutup usia. Nah kalau kita melihat kawan ya, yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan, ini kasus tersebut itu terjadi di RSCM. Jadi pasien ini bukan sekedar membutuhkan kamar rawat inap biasa, melainkan ruang high care unit atau HCU. Jadi memang sedang gawat darurat kawan. Dan waktu tunggu terjadi karena kapasitas HCU ini terbatas. Sementara RSCM ini merupakan rumah sakit rujukan nasional dengan tingkat keterisian yang tinggi. Jadi lamanya pasien ini menunggu itu tidak otomatis membuktikan kalau dokter itu sengaja membedakan pasien BPJS. Dan dokter di IGD juga tidak selalu punya kendali kawan atas ketersediaan tempat tidur maupun juga ruang intensif, sistem rujukan, dan keputusan administrasi rumah sakit. Sehingga ini memang menjadi kontrol lintas sektor ya, tidak hanya nakes saja yang merawat di ruangan, tapi juga maupun dari admin dan lain-lain. Ini juga perlu untuk dikoreksi ke depannya. Dan kalau kita tadi sempat dibahas ya oleh Yola, ini ada salah satu dokter fungsional di Puskesmas Pakisaji kawan, Kabupaten Malang. Ini juga bahkan disorot, bahkan dari Instagram Puskesmas Pakisaji ini juga sudah memberikan press release bahwa yang bersangkutan alias dokter yang sempat ikut komentar julid ini sudah dinonaktifkan. Jadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga membenarkan kalau status dokter tersebut dan sedang dilakukan investigasi internal terkait adanya kemungkinan pelanggaran disiplin ASN seperti itu. Dan kalau kita lihat kawan ya dari data dan juga fakta BPJS, hingga 30 Juni tahun 2026 jumlah peserta JKN ini tercatat sekitar 284,27 juta orang. Nah ini hampir mayoritas dari masyarakat Indonesia ini juga menggunakan BPJS sebagai fasilitas kesehatannya. Nah besarnya jumlah peserta ini juga menunjukkan dokter dan fasilitas kesehatan ini perlu untuk melayani sistem jaminan kesehatan dengan skala yang sangat besar dan benar. Nah sementara pada di awal tahun 2025 itu kemarin, BPJS Kesehatan ini menerima 27.242 pengaduan, turun dari 64.000 pengaduan pada semester pertama di 2024. Jadi ada puluhan ribu pengaduan dari pengguna BPJS yang mengeluhkan terkait tentang penyelesaian dalam pengobatan, kemudian respon dari pihak tenaga kesehatan. Ini bukan menjadi cerita baru. Bahkan di tahun 2024 itu ada 64.000 aduan, sementara di tahun 2025 itu ada 27.000 aduan. Nah ini juga didasarkan pada penelitian kawan terhadap 3.629 tenaga kesehatan di Indonesia. Ini ditemukan sekitar 37,5% ini nakes ya atau tenaga kesehatan ini mengalami burnout atau stres. Angkanya ini mencapai 44,6% pada tenaga medis dan 33,5% pada perawat. Artinya tenaga medis dan juga perawat di Indonesia ini sama hektiknya, sama burnoutnya dalam menjalani profesinya. Nah ini juga tentunya
perlu untuk ditangani lebih dalam oleh Kementerian Kesehatan maupun juga dinas terkait ya, untuk mengatasi dan mencari solusi bagaimana nanti kedepannya agar kejadian yang serupa ini tidak terulang kembali, kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kawan kita sempat membahas ya terkait tentang nakes yang mengkritik pasien BPJS. Namun kita coba untuk putarkan dulu beberapa informasi. Ini ada voice note dari Pak Ogon. Coba kita putarkan dulu kawan.
1: Di area Jatipak naik bosku, arah masjid atas, sing duri Jatipak.
0: Oh, ini ada ini kawan, ada prepare ya, sound horek di Junrejo. Ini ada fotonya, coba saya tampilkan juga di radio visual. Ini sudah ada terpantau ada beberapa truk ini kawan, beberapa truk dan juga sudah memuat sound ya. Karena besok sudah weekend, sudah masuk akhir pekan, sudah mulai nih, mulai event ya dari sound horeknya. Ini di Junrejo kawan. Tadi Pak Ogon bilang di Jatimpak atas. Dan nanti boleh Anda hindari. Barangkali yang punya rencana mau ke Kota Batu besok hari Sabtu Minggu, mungkin bisa untuk di hold dulu ya, karena antisipasi kepadatan volume kendaraan. Selain dari yang juga berlibur wisata, kemudian juga ada yang sedang festival sound horek. Besok ada di Karnaval Beji, kemudian di Junrejo kawan. Jadi nanti boleh diantisipasi. Dan coba kita bahas kawan ya, tadi terkait tentang nakes. Kalau kita melihat dari sudut pandang Dokter Gia, Dokter Gia ini sampai terenyuh kawan dengan fenomena yang terjadi. Karena Dokter Gia juga selaku dokter ya, sama-sama menggunakan jas putih. Jadi Dokter Gia ini mengingatkan kepada teman-teman nakes bahwa jas putih yang digunakan di rumah sakit itu adalah pakaian penetral emosi. Dan Dokter Gia juga menyampaikan ketika jas putih atau seragam masing-masing rumah sakit kemudian tempat kesehatan itu digunakan untuk mengingatkan diri sendiri bahwa segala lelah, kecewa, marah itu adalah tanggung jawab besar untuk tetap bersikap profesional. Nah, mereka memahami bahwa keterbatasan fasilitas. Dan kita juga tahu bahwa rumitnya sistem rumah sakit dan BPJS. Bagaimana proses perpindahan kamar itu juga butuh waktu. Kemudian padatnya IGD, rumitnya rawat inap, dan betapa banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Nah itu semua nakes yang disampaikan oleh Dokter Gia itu pasti tahu tentang hal tersebut. Namun pasien tidak tahu kawan tentang hal tersebut. Jadi memang tupoksi sesuai profesi itu yang sangat memahami mendalam adalah yang menjalani. Nah Dokter Gia ini juga merespon bahwa jangan sampai nantinya apa yang dilakukan oleh nakes-nakes ini tidak sampai menyakiti hati dari pasien seperti itu, karena yang dirasakan oleh dokter ini tidak dirasakan oleh pasien, sehingga sangat wajar jika pasien ini sedikit meminta yang aneh lah, yang seperti apa. Nah itu juga sangat diwajarkan oleh Dokter Gia karena mereka tidak mengetahui bagaimana mendalam dari profesi kedokteran tersebut kawan. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, barangkali untuk Anda yang punya internet lemot, nah ini internetnya pasti bikin emosi. Saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Coba nikmati ya, bisa untuk internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Wisdom.

Ya konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya hari ini saya jadi wakil wali kota. Ya, perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, di siang hari ini nih, untuk Anda yang sudah punya rumah, sudah jadi, tapi terasa belum nyaman atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, kita masih menyambung ya obrolan di siang hari ini terkait tentang nakes yang mengomentari julid di sosial media. Dan tadi sempat kita sampaikan dari pernyataan Dr. Gia, selaku juga dokter nasional yang cukup dikenal oleh banyak orang, juga memberikan pernyataan bahwa pasien, termasuk juga dari pasien BPJS, ini hanya melihat keluarganya kesakitan, bagaimana anggota tubuhnya yang sakit, dan hanya ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, berapa lama harus menunggu, apakah ada seseorang yang sungguh peduli kepada mereka. Nah, mungkin dari beberapa nakes cuma bisa disampaikan, mohon maaf ya Pak Bu, saat ini prosesnya masih berjalan, kami masih menunggu kamar tersedia, atau perkiraannya masih 1 jam lagi. Dokter Gia juga menyampaikan kawan bahwa cukup dengan menjawab dengan baik itu sudah menjadi sebuah keistimewaan yang lebih dari cukup ya untuk nakes. Bagaimana untuk bisa menenangkan terhadap pasien yang terus-terusan bertanya kapan dapat ruangan, kapan dapat penanganan. Jadi tidak perlu untuk sampai nakes ini kemudian diculiti seperti fenomena yang sudah terjadi. Dan tadi kalau kita sempat membahas tentang hak pasien, kita melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ini kawan, di pasal 276 tentang hak pasien, ini pasien harus boleh untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan yang diterima, mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu, dan meminta pendapat dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang lain. Sedangkan di pasal yang sedikit berbeda, di pasal 274 tentang kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan, ini wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Kalau tadi kita sempat berbicara ya, dari pasal 274 kemudian 276 tentang kesehatan, apakah hal ini etis kawan untuk kemudian dikomparasikan dengan fenomena yang terjadi? Nah ini boleh untuk Anda menilai ya sebagai masyarakat, bagaimana fenomena yang terjadi ini bahkan sampai beredar luas ya di masyarakat. Dan seperti itu kawan. Dan setelah ini kita akan bergeser di newsroom untuk update seputar ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk informasi di ruas tol. Anda yang sekarang ini lagi dalam perjalanan di ruas tol Pandaan Malang masih cenderung lancar dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya, masih cukup landai. Selain di ruas Pandaan Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Cuaca seperti apa kawan di ruas tol wilayah Trogomas? Masih cukup panas terik ya. Nah, informasi juga dari Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol boleh bagikan di 0811 36091.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life masuk di jam 3 lewat 11 menit. Kali ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Di newsroom saya tadi angkat telepon dari Pak Dani kawan. Pak Dani bilang di Jalan Bogor ke Veteran itu merambat. Ini Jalan Bogor yang dari arah Jalan Jakarta. Antriannya panjang dari ujung ke ujung. Saya tadi menanyakan faktornya apa, Pak Dani juga nggak tahu. Nah, kita belum dapat laporan kaitannya dengan perlambatan di Jalan Bogor. Ini kalau saya lihat memang ujungnya dari Jalan Jakarta. Kemudian masuk di Veteran pun masih merambat juga. Kalau ngelihat dari waktunya, kawan, karena ini kan juga jam 3 ya, traffic hour, biasanya aktivitas di Jalan Bandung untuk penjemputan anak sekolah itu kadang yang parkir bisa sampai mencapai Jalan Bogor. Nah, di Jalan Bogor ini kan juga jalurnya sempit, kadang ada yang parkir di sana, sehingga yang dari arah Jalan Jakarta itu mengalami perlambatan. Atau mungkin selain faktor itu dari aktivitas sekolah, barangkali juga di UM apakah ada acara atau mungkin ada faktor lainnya, kawan-kawan boleh berkabar juga. Karena kalau saya amati tidak hanya yang dari arah Jalan Bogor, tapi dari belakangnya SPBU Bandung itu ngantri, Veteran juga sama. Dari Jalan Bogor yang dari arah TMP, Taman Makam Pahlawan, itu juga sama. Sama-sama ngantri juga. Jadi perlambatannya ini dua arah ya. Di sekitaran TMP, dari Jalan Bogor itu sampai nanti ke depannya pom bensin Bandung. Begitu, mungkin nanti kawan-kawan yang melintas di lokasi boleh berbagi update juga. Faktor lainnya selain imbas dari aktivitas di sekolah. Tadi juga saya angkat telepon dari Pak Anto. Kalau Pak Anto dari arah utara ke Kota Malang, cenderung ramai lancar, cuaca juga panas dan lumayan berangin katanya. Anginnya lumayan kencang, itu kalau pantauan dari Pak Anto. Kalau di Jalan Ijen lancar, Jalan Bondowoso agak merambat. Ini kalau bicara soal Jalan Bondowoso, kemarin kawan-kawan juga beberapa yang mengusulkan kalau bisa di Jalan Terusan Surabaya itu satu arah, lalu yang dari arah Jalan Surabaya sendiri nanti bisa langsung belok kiri Jalan Jombang, kemudian exitnya di Bondowoso untuk memecah kepadatan di pertigaan Bendungan Sutami yang dari arah Terusan Surabaya. Tapi saya ingat kayaknya kemarin banyak yang gak setuju juga. Di sisi lain ada yang setuju beberapa, tapi yang gak setuju lebih banyak waktu itu. Katanya kalau dibikin satu arah rawan munculnya parkir liar, nanti muncul titik-titik parkir baru karena satu arah akhirnya semakin menyempit. Jadi lebih baik seperti sekarang saja, tapi yang harus dibenahi adalah tata kelola pengaturan lalu lintas, termasuk juga untuk penambahan transumnya atau barangkali bisa dilakukan pelebaran jalan. Itu juga yang disarankan oleh kawan-kawan pendengar. Dan kita juga sempat berkirim kabar tersebut, kawan, ke Dinas Perhubungan Kota Malang, Tapi masih belum ada tanggapan ya, apakah memang akan ditampung sarannya atau bagaimana, karena dari rekan-rekan di sub sendiri pun mereka juga selalu mengkaji titik mana yang harus dilakukan perbaikan kaitannya dengan perubahan skema lalu lintasnya, apakah butuh ada jalur alternatif atau butuh ada pelebaran. Nah, itu kajiannya menyeluruh nanti dari Dinas Perhubungan Kota Malang, jajaran samping, biasanya kadang dengan kepolisian, termasuk ke pihak PU juga, dan seterusnya. Itu tanggapan dari Pak Anto ya, untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Bondowoso. Pak Anto juga tadi ikut berkomentar soal nakes. Nakes yang memberikan komentar nir empati terhadap pasien BPJS yang kemarin sempat ramai di thread, kawan. Kalau kata Pak Anto, para nakes tolong dong dirubah cara berpikirnya. Kan mereka ini tugasnya melayani, tapi kenapa kok kesannya tidak seperti itu? Bahkan Pak Anto pernah punya pengalaman ketika ngantar pasien korban kecelakaan, tapi nggak langsung ditangani dengan baik. Sampai sekarang justru pasiennya dalam kondisi cacat. Dan itu terjadi di tahun 2000-an. Spesifiknya kapan itu tidak dijelaskan Pak Anto, tapi kejadiannya itu ada di salah satu rumah sakit provinsi. Nah, ini Pak Anto meminta kalau bisa nakes-nakes ini semuanya harus profesional. Tadi dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok juga menekankan kawan bahwa jangan sampai citra buruk itu akhirnya nanti malah menjadi generalisir oleh masyarakat ke nakes-nakes yang lain. Bahkan di Kabupaten Malang saja, pada saat langsung ada kejadian salah satu nakesnya yang berkomentar buruk ya terhadap pasien BPJS, itu langsung respon cepat dari DPRD ke Dinkes. Dinkes juga langsung menonaktifkan. Apakah daerah lain juga ada yang menerapkan hal serupa? seperti wilayah Kabupaten Malang yang juga memberikan atensi karena mereka merasa jika dibiarkan maka akan tetap berulang kasus-kasus seperti ini, maka perlu adanya sanksi-sanksi yang diberikan. Saya juga tadi lihat beberapa data, kawan, ternyata tidak hanya dari Dinkes Kabupaten Malang. Sebentar saya cek lagi. Jadi itu kalau dari Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI juga mengusut dugaan perundungan digital yang melibatkan oknum tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Katanya sih KKI ini akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi bertingkat mulai dari teguran sampai dengan pembinaan etik masing-masing profesi. Gitu kelanjutan dari pembahasan kita di beberapa segmen sebelumnya. Ada update lainnya juga yang masuk ya di WhatsApp Bu Dewi Kusmita. Dari perempatan Ella Sucipto, arah MCC kok merambat katanya. Ada apakah? Coba saya cek dulu ya. Bu Dewi tadi kirim dokumentasi enggak? Oh, enggak ada. Baik, antisipasi. Oh, ada kawan ternyata. Sorry. Ini dia. Terlihat ya perlambatannya. Cuaca juga terik sekali. Depannya Bu Dewi ada kendaraan plat luar kota. Apakah mendominasi juga Bu Dewi kendaraan luar kota? Kemungkinan nih kawan, di tanggal 7 sampai dengan 9 nanti akan ada peningkatan volume kendaraan karena UB informasinya itu akan ada giat ospek di hari Senin. Sehingga pasti kendaraan-kendaraan luar kota juga lumayan banyak masuk di Malang. Bahkan sudah terjadi di minggu-minggu awal ini, katanya sekitaran kampus luar biasa sudah kembali merambat lagi. Kalau kata kawan-kawan kemarin yang berbagi info juga, Malang sudah back to normal, sudah mulai ramai lagi di mana-mana, para maba udah mulai berdatangan, termasuk persiapan, kan gak cuma maba yang pulang ya, tapi kakak tingkatnya nanti yang menjadi panitia PKKMB, biasanya begitu kawan, termasuk yang ada giat di organisasi lain, tuh pada pulangnya juga lebih awal, jadi semakin ramai untuk wilayah kota Malang. Bu Dewi mengabarkan ada bis berhenti di dekatnya lampu merah setelahnya Grand Mercure. Kurang tahu, entah mogok atau bagaimana, itu busnya bus Restu. Oke, ada yang mungkin juga lewat di lokasi? Boleh berbagi info, apakah juga masih ada busnya kawan? Atau sudah clear? Kalau misalnya masih ada, boleh konfirmasi kembali, nanti kita coba teruskan ke rekan-rekan. Ah, ini di newsroom sudah kirim laporan ternyata ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, masih belum ada jawaban. Mungkin yang di lapangan juga nanti boleh berbagi kabar di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki? Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
4: Terus,
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bau apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di jam 3 lewat 25 menit, semakin sore, semakin ramai, semakin padat di beberapa titik. Antisipasi untuk Anda yang mau akses, tadi kita terima laporan di sekitaran Blimbing, itu ada bus yang trouble di ini ya, di Panji Suroso, info awal yang kita terima. Tadi laporan selain dari Bu Dewi, ada Pak Edi juga yang berbagi kabar, sebentar ya saya geser dulu. Pak Edi tadi belum sempat kirim dokumentasi, pokoknya katanya dari perempatan L.A. Sucipto, itu merambat arah ke utara, ada bus Restu Panda yang mogok. Lokasi bisnya ada di utaranya Grand Mercure. Tadi gak sempat dokumentasi dan juga lagi nyetir juga ya, jadi gak bisa mendokumentasikan. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah meneruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ini masih belum ada jawaban kawannya dari Ibtu Isrofi, mohon ditunggu. Saya lihat antrian semakin mengular, hindari dulu yang mau akses di L.A. Sucipto, kemudian juga Panji Suroso. Dan yang lumayan panjang ini dari Esprio Sudarmo, soalnya busnya itu trouble arah ke utara. Ekor kepadatan ini hampir mencapai Ciliwung 2 kawan, sampai di sana, sampai nanti kalau utara itu lepasnya perempatan Plausan, baru lancar. Hindari ya sementara waktu, apakah di lokasi sudah ada petugas yang standby atau mungkin juga belum sama sekali, nanti kawan-kawan boleh berbagi kabar. Kemudian ada Pak Toto, perempatan Bentul yang menuju ke Karanglo macet. Ada truk molen yang mogok depan perumahan Karanglo. Iya, ini saya mau tampilkan dulu kawan kiriman dokumentasinya dari Pak Toto.
1: Kawan, Masjid Al-Hidayah.
0: Ini dia ya.
2: Imbas truk molen mogok.
1: Masjid ini
2: depan perumahan Karanglo
1: Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang
2: tiga kontraflow bergantian
1: dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pribadi.
2: Belum ada petugas,
1: suasana di masjid
2: hanya
1: ini
2: suka relawan.
0: Oke.
1: Jika saya melangkah di dalam masjid,
0: itu dia kawannya truk molen yang trouble. Posisinya tadi sudah diteruskan, laporannya sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, ada Ibda Anik. Sudah di-read juga WhatsApp kami, katanya selamat sore, mohon waktu, anggota masih TKP kebakaran di Desa Banjar Arum. Jadi saat ini masih ada proses penanganan case yang lain, setelah ini akan bergeser juga ke titik yang ada truk trouble-nya itu. Terima kasih update-nya juga Bu ya. Kemudian untuk update lainnya kawan, ada tambahan dari Bu Dewi Kusmita di Masjid Sabilillah, dan di sini juga macet imbas parkir mobil di masjid. Oke, setelah ini arah ke Suhat lancar, Pasar Blimbing arah keluar Malang padat merayap. Di Sabilillah ada acara kah? Biasanya tuh kalau yang parkir di sekitaran Sabilillah, kalau sampai parkir di luar kadang karena ada acara ya. Coba saya cek dulu, kalau sekarang sih saya lihat clear ya, justru lancar. Yang ngantri itu yang dari Pasar Blimbing, arah ke ini kawan, arah ke traffic light. Nah ini di Esparman juga sama, Esparman 3, sampai nanti ke traffic light Sabilillah, itu juga merambat, hindari dulu. Sementara waktu, rata-rata yang arah ke utara ini ya, yang ngantri panjang sekali. Terima kasih Bu Dewi, tambahan infonya. Ada juga Bu Dewi kembali bergabung, mumpung lagi membahas Jalan Bondowoso, please parkiran kafe tolong diatur, utamanya kafe yang di pojokan. Ada beberapa kafe yang di sana, yang mana yang disorot ini Bu Dewi? Apakah dia yang dekat dengan lampu merah itu atau yang mana? Mungkin nanti boleh di mention ya. Kemudian Pak Nurul Ansori, cuaca Karang Duren mendung dingin. Terima kasih Pak Nurul. Lalu juga tadi laporan Pak Edi masih kaitannya dengan bus yang mogok, ini masih menunggu respon dari rekan-rekan polsek setempat, terutama yang tadi dikabarkan panjang juga antriannya, itu ada di kawasan Panji Suroso.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup

0: MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggara pendidikan sejak APBN tahun 2027.
1: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
10: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
10: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
11: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, tadi kita dapat laporan untuk truk molen yang trouble posisi di area Karanglo. Itu sudah dapat atensi dari Lantas Polsek Singosari dan juga Kanit Urjawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan. Saya play kiriman yang dari Pak Andi dulu ya. Ini dia kawan, tadi pada saat menerima laporan langsung balas chat kita katanya meluncur gitu. Nah ini untuk penanganannya, pengaturan lalu lintas. Lalu ini video lanjutannya saya mau tampilkan di pisau radio kami.
1: Selamat sore, kami laporkan dari depan perumahan Karolin, Karanglo Indah untuk truk molen mengalami rem lengket. Sementara petugas melakukan pengaturan buka tutup untuk jalur. Untuk mekanik masih dalam perjalanan. Demikian kami laporkan dari Jalan Raya Karanglo. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Itu laporan dari Ibtu Andi Agung, kawan. Saya coba geser ke laporan yang dikirimkan oleh Ibda Anik. Apakah serupa? Oh, sama ternyata ya kiriman dokumentasinya. Karena ini juga forward gitu dari petugas yang ada di lapangan. Anggota Satlantas Polres Malang gatur truk molen trouble di Karanglo. Itu kalau kata Ibda Anik. Kalau yang di Kota Malang belum dapat atensi dari Polsek Blimbing, tadi langsung digeser juga oleh rekan di newsroom ke Kanit Turjawali, Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Ini kita masih menunggu juga kawan, karena yang di Panji Suroso luar biasa ya, semakin mengular soalnya antriannya. Pak Rizky tadi sempat kirim voice note juga.
2: Molen, yang
3: kemungkinan sudah jam crowded.
2: Ini dia ya.
3: Jadi mungkin karena imbas ada truk molen itu mungkin ya. Ini Gereja Pantai Kosta, Jalan Sunandar Priya Sudarmo ke utara, merambat macet, dominasi truk besar.
4: Update, ke utara, ini barusan nyampe di Simpang 4 LA Sucipto, alhamdulillah diatur sama Bapak Polisi Cepek. Ada yang ngatur, tapi ya gitu deh.
0: Mungkin gimana tuh?
4: Untuk dari anggota Polsek Blimbing masih repot mungkin ya. Ada, oh cuman satu polisi cepeknya. Oh, amen. Pengamen, oh. Pengamen yang ngatur. Oh, ditinggal pergi sama yang amen.
0: Waduh, gimana nih jadinya?
4: Capek mungkin sih ngamen. Nggak ada yang ngasih receh. Berhenti persis di tengah-tengah Simpang 4 LA Sucipto menuju ke utara. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Rizky. Tadi Pak Anton juga sama. Lagi terjebak kepadatan di utaranya Grand Mercure katanya. Melambat kalau yang arahnya ke utara. Kita geser dulu kawan, saya mau terhubung bersama dengan reporter Citygar FM, kali ini bersama reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar jumlah siswa sekolah rakyat susut.
5: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Heri, silahkan laporannya.
6: Kawan, program sekolah rakyat menengah pertama mencatat penyusutan jumlah peserta didik dari kuota awal sebanyak 100 siswa, kini hanya tersisa 89 siswa yang bertahan. Puluhan lainnya memilih mengundurkan diri karena tidak sanggup menjalani disiplin di kehidupan asrama. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Malang, Ken Prambandari Aprilia bilang bahwa dari 89 siswa yang masih aktif, 50 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 39 laki-laki. Mereka seluruhnya merupakan warga Kota Malang yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
7: Awal kami kan 100 kuota awal, ya kemudian salah satunya, makanya kan tadi ada yang mengundurkan diri, macam-macam lah, ada yang mereka mungkin tidak terbiasa, mungkin saat-saat peralihan dari rumah menuju asrama itu kan pasti ada keberontakan seseorang, kemudian merasa nggak sanggup untuk apa namanya disiplin kan di sini, harus bagaimana sholat bersama, pagi-pagi harus bangun, bagaimana mandiri, mungkin biasa di rumah ada orang tua, nah kan, mungkin mereka nggak kuat ya untuk itu, nggak sanggup sehingga nggak apa namanya mereka tidak mau meneruskan.
6: Meski dihadapkan pada angka pengunduran diri, pihak dinas tidak tinggal diam. Setiap kali ada siswa yang mundur, tim pendamping yang terdiri atas psikolog segera terjun mendatangi rumah siswa dan orang tua yang melakukan pendampingan serta pendekatan intensif. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
5: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
8: Jalan-jalan plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, tadi saya sempat membahas kaitannya dengan usulan jalan terusan Surabaya dibuat satu arah. Nah, ini ada Pak Dani ikut menambahkan komentarnya kaitannya dengan usulan tersebut. Pak Dani ini salah satu yang setuju juga ya, dan bahkan memang sempat mengusulkan ini beberapa waktu lalu, kita sempat teruskan ke Disub, dan memang Disub juga bilangnya akan ditampung dulu dan didiskusikan di forum lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa tambahan dari Pak Dani yang dikirimkan melalui voice note.
8: Selamat sore, ayolah. Sama Mas Mukfi yang Kemal, saya tidak pesan ini aja. Kalau masalah jalan terusan Surabaya mau dibikin satu arah, saya sudah pernah usulkan beberapa saat yang lalu, dan balasan dari Pak Wijaya itu akan dibicarakan di forum lalu lintas seperti itu. Setelah Pak Wijaya berbicara seperti itu, berapa hari kemudian jalan Surabaya itu macet banget. macet banget kayak, saya lupa apakah itu pas Maba tahun lalu atau pas apa ya, pas ada event apa, saya lupa, pokoknya macet banget. Akhirnya sama, jadi kemacetan itu dari Galunggung, jalan terusan Surabaya, Bondowoso itu padat banget. Akhirnya sama warga setempat, jalan Surabaya, jalan terusan Surabaya yang dari Galunggung yang Super Indo itu ditutup, jadi mobil nggak boleh masuk. Jadi akhirnya jalan terusan Surabaya itu menjadi satu arah, yaitu dari jalan Surabaya menuju ke Sutami Galunggung itu, dan itu lancar. Dan kepadatan hanya terjadi antrian crossing aja kan, gantian. Di situ ada beberapa pemuda yang mengatur untuk menyeberangkan, kayak gitu, gantian. Itu lebih aman sih. Cuman memang ketakutannya ada parkiran liar. Mungkin bisa gandeng sama Bapak RT, Bapak RW di situ. Lalu para pengusaha toko juga diberi pengertian untuk parkirannya jalan sembarangan. Kebetulan saya dikirimi video sama teman saya di Surabaya, Jalan Kucang Sewu. Surabaya itu sudah tidak ada, kalau malam sudah tidak ada mobil parkir di depan rumah.
7: Oke.
8: Jadi mobilnya mungkin diparkir di dalam rumah atau di penyewaan lahan parkir. Dan itu menjadi keresahan warga karena banyak mobil parkir, nanti kalau ada ambulan atau PMK mau lewat kesulitan. Akhirnya sama Pak RW, Pak RT-nya itu dikumpulkan untuk membicarakan, mengasihkan survei kepada masyarakat warga situ, apakah mereka setuju dibikin, apakah mereka setuju kalau ada parkiran di jalan raya itu sangat mengganggu. Dan 65% lebih mengatakan itu sangat mengganggu.
7: Okay.
8: Dan mereka setuju bahwa parkir harus ditiadakan di situ. Lalu sanksinya juga apa, mereka bahas semuanya sampai ketemu dendanya per hari itu 550 kalau nggak salah.
7: Okay.
8: 550.000. Dan sampai video yang kemarin dikirim ke saya itu bagus. Semua warga menyetujui. Bagaimana kalau ada tamu? Ya nggak apa-apa. Kalau ada saudara yang sampai menginap, ya nggak apa-apa. Dikasih batas 1-2 hari. Tapi malam harus ada. Jadi malam di situ di-clearkan, di-sterilkan. Dan kalau ada tamu pun mau parkir di depan, ada tamu apapun, harus ngirim pemberitahuan kepada grup WA.
7: Okay.
8: WA setempat.
7: Biar tahu
8: itu.
7: Ya.
8: Dan semua warga nuruti. Dan ya, sampai hari ini belum ada gejolak sih. Seperti itu, Pak Yola. Jadi jalan terusan Surabaya itu dibikin satu arah, cukup bagus. Lalu parkiran di jalan Bondowoso yang tadi disebutkan, beberapa kafe dikeluhkan oleh salah satu ibu itu juga memang perlu ditertibkan, karena di sana ada lampu merah, lalu ada simpang jombang itu juga. Lah kalau yang di Natasha sama Jonathan itu, kalau pelanggannya pada ngumpul, ya parkirannya sampai luar. Kalau seperti itu, Jonathan, Natasha, Niki Kopitiam, puncaknya kan dimulai dari situ, banyak tempat usaha dan parkiran itu. Mungkin bisa dicek kembali, dikroscek kembali, mungkin tim City Gate juga punya usulan-usulan, mungkin bisa kalau sore atau malam ada yang survei ke sana lah, kendalanya apa, nanti bisa dikasihkan masukan ke forum lalu lintas, melalui Pak Hendy juga bisa, seperti itu. Terima kasih, selamat sore.
7: Terima kasih, selamat sore Pak Dani. Itu beberapa catatan kawan kaitannya dengan usulan ya, jalan terusan Surabaya apakah oke dibuat satu arah. Tadi Pak Dadang berkabar kebakaran lahan tebu di Banjar Arum sudah ditangani dari jam 3 sore tadi oleh warga dan Damkar Kabupaten Malang. Saya mau geser kembali, kita akan terhubung lagi bersama reporter City Gar FM. Kali ini saya akan terus sambung bersama.

0: Sama dengan reporter Asrur yang membawa kabar peminat Kang Mas Nimas Kota Batu 2026 naik di Sparta bidik talenta terbaik.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, minat generasi muda mengikuti pembelian Duta Wisata Kang Mas Kota Batu tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun kemarin. Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat tingginya antusiasme ini menjadi peluang untuk menjaring talenta terbaik sebagai Duta Promosi Pariwisata Daerah. Peserta yang mengikuti seleksi merupakan pemuda berusia 16 hingga 24 tahun yang memiliki identitas atau berdomisili di Kota Batu. Selain memiliki kemampuan komunikasi yang baik, para peserta juga diharapkan memahami potensi wisata, budaya, UMKM, hingga ekonomi kreatif di Kota Batu. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
3: Minatnya kalau dibandingkan tahun sebelumnya cukup tinggi, alhamdulillah cukup tinggi, dan harapannya dengan semakin banyak pendaftar, maka kita bisa semakin banyak menjaring atau mengetahui potensi-potensi anak-anak muda yang ada di Kota Batu. Demikian, Mas.
2: Di Sparta menegaskan, peran Kang Mang Ningmas kini tidak hanya mendampingi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ujung tombak promosi pariwisata melalui berbagai media, termasuk platform digital. Melalui seleksi yang kompetitif, diharapkan Duta Wisata terpilih mampu mempromosikan potensi Kota Batu hingga tingkat nasional maupun internasional. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, dokter Puskesmas Pakis Aji dinonaktifkan usai komentar nir empati ke pasien BPJS. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menonaktifkan sementara Dr. Herdiana Ayu Saputri dari pelayanan medis di UPT Puskesmas Pakis Aji setelah diduga melontarkan komentar bernada tidak berempati kepada pasien BPJS Yurizal Trihairawan yang tak lama kemudian meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang, Izzah Elmaila, menyebut saat ini pihaknya sedang menjalankan proses klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran disiplin tersebut. Nantinya hasil pemeriksaan bakal diumumkan setelah proses investigasi selesai. Kawan, kebakaran TNBTS terus meluas. Memasuki hari kelima, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, telah merambah ke arah Kabupaten Malang dengan total area terdampak mencapai 90 hektar. Selain wilayah Kabupaten Malang, api juga telah melanda wilayah Kabupaten Lumajang dan Probolinggo. Sementara saat ini proses pemadaman masih berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur gabungan. Namun upaya pengendalian api masih menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi medan yang sangat curam dengan tingkat kemiringan mencapai 80 hingga 90 derajat. Kawan, Amerika Serikat kembali perketat kebijakan terhadap China. Departemen Perdagangan Amerika Serikat resmi melarang ekspor limbah tungsten dan limbah baterai litium sebagai bagian dari upaya memperkuat industri daur ulang serta produksi mineral kritis dalam negeri. Aturan ini mulai berlaku pada 27 Agustus 2026 sebagai strategi Washington mengurangi ketergantungan terhadap China yang selama ini mendominasi pengolahan mineral kritis dunia yang digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik sampai sistem persenjataan. Langkah ini jadi tindak lanjut pemerintah eksekutif yang ditandangani Donald Trump pekan lalu. Aturan itu juga memberikan kewenangan pada pemerintah federal untuk membatasi ekspor limbah yang mengandung mineral kritis bernilai tinggi ke China dan negara lain. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: Hot News.

Sedikit Line 109 FM, guiding for your life. Kawan di sore hari ini ya, masih di City Report. Kali ini giliran saya Nurul Fitriani bersama Anda. Dan yang masih dalam perjalanan, ini tadi ada beberapa catatan ya soal kondisi traffic. Apalagi yang mengarah ke Panji Suroso, tadi itu untuk lalu lintasnya cukup padat, efek ada kendaraan yang trouble. Dan tadi saya sempat buka WhatsApp juga, sampai di jam 4 lewat 5 menit untuk kendaraan yang trouble di lokasi masih ada. Sehingga perlu untuk Anda antisipasi barangkali yang mengarah ke jalur Panji Suroso cenderung padat karena ada kendaraan yang trouble. Tadi yang terbaru dari Pak Tato ya, untuk dokumentasinya ini dia kawan, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Salah satu penyebab macet yang di daerah Panji Suroso, arah ke selatan dekatnya Araya, ada kendaraan yang trouble. Tadi untuk laporan tersebut kita sudah sempat hubungi juga ke petugas lantas di wilayah Blimbing ya. Cuman ini tadi kalau untuk yang di wilayah Kota Malang masih belum dapat respon. Masih belum adakah petugas juga Pak Tato di lokasi sepengamatannya tadi? Nanti boleh di-share juga ya. Dan barangkali sempat tahu tuh di lokasi kendaraannya trouble, penyebabnya karena masalah apa? Nanti boleh di-share barangkali kalau sempat tahu juga. Yang lainnya lagi informasi dari Anda boleh terus bagikan di 0811 3600 911.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, beberapa informasi tadi yang sempat kita terima yang di WhatsApp. Ini tadi ada kabar dari Pak Ronald. Pak Ronald tadi sempat membagikan informasi lokasi di daerah TL Plausan. Tadi ada kendaraan berupa bus Restu ya yang mogok mengarah ke Surabaya atau mengarah ke utara. Tadi dari Pak Ronald ada videonya, coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, untuk kondisi traffic sudah mulai nampak padat ya. Anda bisa lihat, coba saya putarkan kembali. Nah, itu untuk kondisi lalu lintasnya sudah mulai cenderung antri yang mengarah ke utara atau ke Surabaya. Oke, terima kasih Pak Ronald untuk informasinya. Kemudian tadi untuk catatan informasi soal lalu lintas juga di daerah Perusahaan Raya, Jalan Perusahaan Raya daerah Karanglu Karangploso, tadi juga sempat padat karena ada kendaraan berupa truk molen yang mogok. Posisinya truk molen itu juga di tengah ya. Tadi ada kiriman video lagi dari Pak Randi, coba saya tampilkan juga. Nah, ini dia kalau untuk informasi dari Pak Randi, kawan Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kemudian untuk di daerah Karangploso, tadi informasi yang kita dapat sudah ada penanganan ya dari petugas. Untuk dari Pak Randi, ini tadi videonya ada dua ya, yang baru saya tampilkan hanya satu. Coba saya tampilkan kembali, ini dia.
1: Selamat sore City Guide, info traffic. Saya ada di Jalan Raya Perusahaan Karanglu setelah rel sepur, depannya tentrem, kondisi padat merayap. Ini jalannya sebentar-sebentar saja, kemungkinan disebabkan oleh aktivitas pembangunan, ada proses ngecor di depan tentrem ya. Jadi truk molennya itu memakan setengah jalur yang arah naik, arah ke Karangploso, jadi menyebabkan lalu lintas tersendat. Di sisi lain, hari Jumat sore itu kebanyakan banyak wisatawan yang mulai memasuki daerah Malang Raya. Ya, ini harusnya ngecornya ini malam-malam ini. Kenapa siang-siang ini, sore-sore? Oke, demikian himbauan bagi yang akan menuju ke wilayah sini dan melewati jalur ini, mungkin cari alternatif aja biar bisa lebih cepat. Yuk, terima kasih. Demikian informasinya. Selamat sore.
0: Ya, terima kasih Pak Randi ya untuk informasinya. Itu kalau informasi dari Pak Randi, tapi ngecor ya untuk kendaraan truk molennya. Tapi dari informasi awal tadi, beberapa pendengar itu melaporkan truknya itu trouble. Bahkan tadi juga sudah ada petugas kepolisian gitu ya di lokasi untuk standby, ngatur lalin dan juga pantau terus. Ini tadi dari Pak Randi, ada video kembali lokasi pas di dekatnya kendaraan yang trouble ya, truk molen itu. Saya coba tampilkan juga, ini dia dari Pak Randi.
1: Ya, ini ya, truk molennya ada di pinggir jalan dan memakan setengah lajur menuju ke Karangploso. Oke, masih tersendat pas di depan lapis Tugu, Singosari, Bolu Malang. Oke, demikian, terima kasih.
0: Oh baik, terima kasih Pak Randi. Ini kalau saya amati lagi, ternyata kendaraannya berbeda ya dengan tadi yang dilaporkan oleh pendengar sebelumnya. Tadi itu ada kendaraan juga loh Pak di lokasi yang trouble. Kemudian ini kalau video selanjutnya dari Pak Randi, itu kendaraan molennya memang sedang beroperasi ya, dan lagi ada aktivitas ngecor tuh di tentrem itu Pak Randi ya, untuk aktivitas ngecornya. Oke, terima kasih. Dan dari videonya Anda bisa lihat kawan, di awal tadi ada petugas lantas ya atau kepolisian di wilayah tersebut sepertinya juga sambil melihat untuk pengaturan lalin. Oke, terima kasih Pak Randy untuk informasinya. Karena hari ini juga hari Jumat, volume kendaraan lumayan tinggi, bahkan untuk yang mengarah ke Kota Batu sudah mulai ada peningkatan arus kelihatannya, karena kondisi trafik bukan hanya di daerah Perusahaan Raya saja, tadi yang dikabarkan ada kendaraan trouble, tapi kalau selepas di Jalan Perusahaan Raya mengarah ke area Jalan Atletik, kemudian daerah Simpang Kepoharjo, nah itu kondisinya memang sudah mulai panjang antriannya yang ke Kota Batu. Tapi nanti kalau sudah lepas dari Simpang Kepoharjo, Anda lanjut mengarah ke area pertigaan Polsek Karangploso, itu sangat lancar dua arah. Itu ya untuk informasi sementara di sore hari ini. Kemudian juga ada yang mau menambahkan lagi pantauan traffic gitu ya di beberapa lokasi lainnya. Mengingat hari ini juga hari Jumat, sudah mulai ada peningkatan arus. Yang sudah mulai padat di mana lagi? Tadi catatan juga ya di daerah sekitaran kampus, karena selain jamnya pulang sekolah, kalau sekitar jam 3 tadi daerah Jalan Bandung itu yang padat. Kemudian juga hari ini kawan sudah mendekati dengan masa ospek ya, pastinya untuk para panitia dari mahasiswanya ini sudah mulai banyak yang datang juga hari ini. Dan untuk di wilayah lain coba saya cek juga yang di WhatsApp. Oh, dari Pak Diono. Pak Diono tadi juga memberikan catatan, ini hati-hati ya untuk yang berkendara kemudian berhenti di pinggir jalan, kalau mau buka pintu kendaraannya itu perlu untuk hati-hati. Pak Diono tadi sempat share jam 3 lewat 50 menit, hati-hati untuk semua pengendara mobil, kalau mau membuka pintu perlu dicek ya kanan kirinya, karena barusan terjadi laka ringan waktu supir membuka pintu, kemudian dari belakang itu ditabrak dengan kendaraan roda 2. Dengan keadaan pintu mobil itu kelihatan rusak ya untuk saat ini dan gak bisa ditutup. Kalau gini siapa yang salah? Barusan tadi kejadiannya di daerah Veteran, pas di depannya Pak Diono ya. Saya coba tampilkan dulu ini tadi untuk kejadiannya. Baik, ini jadi pengingat juga kawan ya, tetap berhati-hati. Tapi untuk di lokasi itu kendaraannya parkir atau gimana Pak ya? Sudah jelas itu di atasnya larangan parkir. Oke, untuk yang lainnya lagi kawan dari Anda yang mau menambahkan informasi, sekali lagi tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami ada juga, boleh manfaatkan dengan mention di @serikait911FM. Yang lagi mobile ya, mengarah ke ruas tol, kita move juga untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang mobile di Tol Pandaan Malang, pada sore hari ini ruas lalu lintasnya juga masih terpantau lancar kawan. Bagi Anda yang sedang menuju ke Tol Kecapanan Gempol, nah ini untuk arus lalu lintasnya terlihat ada kepadatan ya di sana, jadi Anda juga perlu hati-hati yang menuju ke Tol Kecapanan Gempol. Lalu selanjutnya bagi Anda yang mau menuju ke Tol Borong Kempol, untuk arus lintasnya juga masih terlihat lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, bisa juga update kondisi lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
6: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini kita akan update juga nantinya bersama dengan reporter Sedikit FM, ada reporter Astrur. Kalau tadi Astrur sempat menyampaikan ya, untuk peminat Kang Mas Nimas Kota Batu 2026 ini meningkat, dan di Sparta memang sedang membidik talenta-talenta terbaik. Kemudian kawan, ternyata untuk antusias dari para calon ini cukup banyak ya, Kang Mas Nimas Kota Batu 2026. Informasinya sampai sekitar ratusan, itu ada sekitar 304 calon peserta yang mengambil berkas Kang Mas Nimas Kota Batu 2026. Nah, ini nanti juga seperti apakah informasi lengkapnya kita akan sambung dengan Asrur di segmen kali ini. Tapi sebelum saya sambung dengan Asrur, kawan saya masih punya satu informasi dulu buat Anda yang barangkali tahun 2026 pengen investasi dan masih bingung nih investasi apa. Dan barangkali ini bisa jadi rekomendasi buat Anda. Tahun 2026 Anda bisa investasi barangkali berupa properti. Kalau Anda masih ragu, masih takut juga beli properti, nanti takutnya malah boncos, malah nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan ada yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi Villa Paramal Paderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Untuk itu segera kawan Anda miliki Villa Paramal Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramalpandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramalpadermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Ya kawan, kita akan sambung dulu. Kali ini sudah ada reporter Asrur siap dengan kabar. Ada 304 calon peserta yang ambil berkas Kang Mas Nimas Kota Batu 2026. Nimas mendominasi.
12: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
11: Ya, silakan Asrur.
13: Kawan, antusiasme generasi muda mengikuti pemilihan Duta Wisata Kang Mas Nimas Kota Batu 2026 terus meningkat. Hingga saat ini, Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat sebanyak 304 orang telah mengambil berkas pendaftaran. Jumlah tersebut didominasi para kategori Nimas. Dari total pengambilan berkas, sebanyak 104 orang mendaftar sebagai Kang Mas dan 200 orang sebagai Nimas. Sementara itu, 54 peserta telah mengembalikan berkas pendaftaran yang akan menjadi proses verifikasi administrasi. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
14: Pada tahun 2026 sampai dengan saat ini, pengambilan berkas sejumlah 304 orang. Jadi Kang Masnya itu 104 orang, Nimasnya 200 orang. Dan yang sudah mengumpulkan berkas itu sampai dengan saat ini sejumlah 54 orang, Kang Masnya 21 orang dan Nimasnya 33 orang.
13: Pendaftaran Kang Mas Nimas Kota Batu 2026 masih dibuka hingga 15 Agustus mendatang. Setelah tahap administrasi selesai, peserta yang lolos akan mengikuti pembekalan, tes tertulis, wawancara, hingga karantina sebelum bersaing pada malam grand final pemilihan Duta Wisata Kang Mas Nimas Kota Batu 2026. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
11: Ya, terima kasih Asrur untuk laporannya. Kawan, Anda bisa baca juga untuk selengkapnya di website cityguide911fm.com.
12: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Raviana. Kabupaten Jember mendapat tambahan 6.000 belangko KTP elektronik dari Komisi 2 DPR RI. Bantuan tersebut diserahkan anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Kozin, yang meninjau pelaksanaan program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP di Kecamatan Kamis siang. Peninjauan dilakukan bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Wakil Ketua Ombudsman RI. Mereka mengapresiasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan di Dispenduk Capil Jember. Muhammad Kozin menegaskan tambahan belangko ini diharapkan memperkuat layanan agar percetakan KTP elektronik semakin cepat, didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan pasokan belangko baru, warga Jember diharapkan tak lagi menunggu lama untuk mendapatkan KTP elektronik secara gratis.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kabupaten Malang mencatat, sepanjang Januari sampai Juli 2026, ada 59 kasus kekerasan terhadap anak dengan total korban 65 anak. Dari jumlah itu, 32 kasus atau 54%-nya berupa kekerasan seksual. Kata Kepala DP3 Kabupaten Malang Arbani Mukti, temuan ini jadi peringatan bagi semua pihak agar pengawasan pada anak tidak hanya dilakukan di ruang publik, tapi juga dilakukan di lingkungan terdekat.
3: Sore ini dari GFM Madiun bersama saya Dia Ayu membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan screening TB bagi warga binaan lapas. Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Deni Wuryani bilang screening dilakukan untuk menemukan kasus TB sedini mungkin sehingga pasien dapat segera ditangani.

0: kasus TB. Pada tahun 2025 ada 12 kasus di lapas, sedangkan tahun ini sudah ditemukan 4 kasus. Denny bilang tim kesehatan akan melakukan pemeriksaan di lapas kelas 1 Madiun selama 6 hari dengan target sekitar 100 orang setiap hari. Total sasaran yang disiapkan mencapai sekitar 600 orang.
1: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Pemkot Surabaya membuka pendaftaran calon pimpinan Baznas Kota Surabaya periode 2026-2031. Arief Budiarto, Kabak Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya mengatakan, Pemkot mencari figur yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen dalam pengelolaan zakat. Seleksi ini untuk mendapatkan pimpinan Baznas yang mampu mengelola zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan serta akuntabel. Pimpinan terpilih diharap mampu memperkuat peran Baznas dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: city guides inside.
1: Kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung telah berada di titik kritis. Pembukaan jalan tembus Gria Santa saat ini didorong sebagai solusi konektivitas. Meski terbentur polemik hukum dan penolakan warga, akankah kebijakan ini benar-benar mengurai kemacetan atau justru memicu masalah baru? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menjelaskan, pembukaan jalan tembus Gria Santa memiliki dasar hukum kuat seperti UU LLAJ, Permenhub PM 96 2015 hingga Perda RT/RW yang bertujuan mengurai kemacetan di Jalan Candi Panggung yang tingkat kejenuhannya berada pada level buruk 0,9, di mana uji coba pembukaan jalan selama 10 hari terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas meskipun tidak signifikan.
2: Bahwa Jalan Candi Panggung pada saat mulai tahun 2023 dan atas dasar analisis kami bersama seluruh personil dinas perhubungan bahwa di lokasi Candi Panggung sampai dengan ujung perliman kawasan gitu ya sampai menjelang perbatasan Kota Malang itu tingkat kejenuhannya, tingkat layanannya itu sudah mendekati 0,9. Artinya kalau dari tingkat kejenuhan itu levelnya adalah level sudah level A buruk gitu ya. Yang pertama, hasil perhitungan traffic counting yang kami tempatkan personel di masing-masing persimpangan mulai dari persimpangan Candi Panggung, simpang Candi Panggung, tembusan Candi Panggung dan bahkan di Arkodion. Bahwa setelah 10 hari terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melewati ruas Candi Panggung ya. Jalan Candi Panggung Barat juga demikian terjadi penurunan. Memang belum signifikan sekali ya. Sedangkan ruas Candi Panggung dan Candi Gria Santa mengalami perubahan, ada peningkatan sedikit. Kemudian dari uji coba itu sendiri, Jalan Gria Santa, Jalan Tembus, Jalan Soekarno Hatta, Simpang Candi Panggung, tingkat pelayanan ruas Jalan Candi Panggung semakin membaik.
1: Pengamat transportasi sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji mengingatkan, pembukaan jalan lingkungan tersebut memerlukan kajian komprehensif dan master plan jaringan jalan agar tidak memicu efek domino, serta menyarankan Pemkot Malang mengalokasikan anggaran untuk pelebaran Jalan Candi Panggung di sisi barat dan timur.
3: Sebenarnya, pemerintah kota itu harus mempunyai semacam master plan atau rencana induk sistem jaringan jalan. Jadi sistem jaringan jalan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sehingga penataan sistem jaringan jalan itu betul-betul tertata sejak awal. Bukan sporadis, bukan spontanitas. Jadi bukan segmental juga, bukan terlalu sempit kondisinya. Nah, Pak Haji memandang bahwa apa yang telah dilakukan pembukaan di jalan tembus Gria Santa itu menurut saya terlalu sempit itu, melihat itu terlalu sempit itu, jadi itu terlalu lokale begitu. Nah, mestinya tujuannya adalah tujuan yang lebih komprehensif. Nah, kalau itu yang dilakukan, mestinya pemerintah daerah ya menyisihkan uang untuk investasi bagaimana supaya sistem jaringan jalan itu bisa lebih lancar. Misal Candi Panggung yang barat timur tadi itu dilebarkan. Karena apa? Setelah jaringan jalan itu terkoneksi, memang ada simpang 5

0: Tunggul Puhung, bahkan sampai ke barat ada jembatan Tunggul Mas, dan sampai terusnya. Nah, itu sebenarnya konektivitas yang sebenarnya. Tetapi kalau hanya membuka di perumahan itu boleh dikatakan oleh Pak Haji, yang Candi Panggung yang selatan itu, ketemu kuburan itu sangat sempit itu. Kuburan berpapasan juga tidak bisa, itu juga kampung kecil. Nah, akhirnya kalau itu disudet, ditembus, maka akan terjadi efek domino.
1: Wakil Ketua Komisi CDPR di Kota Malang, Dito Arief Nurrahmadi mengatakan, proses hukum di pengadilan terkait polemik ini harus dihormati. Sementara pemerintah daerah tetap perlu mengedepankan komunikasi dengan warga yang menolak untuk menghadirkan sarana konektivitas yang selaras dengan regulasi RT/RW demi kepentingan bersama.
2: Pemerintah dengan kewenangannya berhak untuk melakukan intervensi untuk mengurai kemacetan di titik-titik yang sudah jenuh ya, Mbak. Terlepas dari dinamika yang terjadi, ada penolakan dari warga Gereja Santa, dari kami sendiri sudah dari tahun kemarin, Mbak Yolanda.
3: Ya.
2: Dari tahun kemarin, bulan Juni, itu sudah kami menerima audiensi warga masyarakat yang menolak gagasan jalan tembus. Kemudian juga dari sisi warga masyarakat yang mendukung, kami juga sudah menerima audiensinya. Artinya kami coba mencari berbagai insight, berbagai pandangan, saran, masukan, aspirasi dari warga masyarakat yang terdampak nantinya dengan jalan tembus Gereja Santa ini, agar menemukan titik win-win solution terkait dinamika penolakan ya. Selama itu punya legal standing yang jelas, secara regulasi jelas, tentu apa yang dilakukan pemerintah harus kita dukung.
1: Mengurai kemacetan menuntut solusi menyeluruh, bukan sekedar kebijakan segmental. Penataan transportasi kota harus selalu berpijak pada master plan yang matang, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap fungsi lingkungan warga.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 0818-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi juga untuk yang lagi dalam perjalanan di area sekitaran Jalan Perusahaan Raya, Karangploso. Tadi itu informasi awal kita terima kabar ada kendaraan ya yang mogok. Lokasinya di area dekatnya rel kereta api, dan itu berupa truk molen. Kemudian tadi dari informasi yang kita terima dari pendengar Sedikit FM, itu truknya ada beberapa ya, ada yang memang lagi melakukan pengecoran, ada juga yang memang trouble. Bahkan tadi ada telepon dari Pak Agustinus. Tadi Pak Agustinus juga menyampaikan truk mogok yang di tengah-tengah mengarah ke tol itu jadi beda dengan truk molen yang ngecor. Oh baik, terima kasih ya Pak Agustinus untuk informasinya. Dan akhirnya tadi kita coba pastikan ke pihak Kanitra Jawali Selantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung, itu yang mogok dari yang pengecoran utaranya rel kereta api. Oh baik, berarti memang betul ya, ada yang mogok, kemudian ada juga yang sedang melakukan pengecoran, yang pengecoran di utaranya rel kereta api, dan ada satu lagi yang mogok. Oke, waduh, jadi ini barangkali bisa diantisipasi dulu kawan, barangkali yang mau mengarah ke perusahaan raya memang cukup padat ya, karena untuk kendaraan yang trouble itu ada dua. Termasuk yang di daerah Panji Suroso, tadi kita amati juga, ternyata di lokasi kendaraan yang trouble itu ada dua juga. Yang pertama itu ada berupa bus Restu di daerah Panji Suroso ya, yang trouble dekatnya Grand Mercure. Dan yang satunya lagi itu ada truk box ya kelihatannya. Tadi sudah beberapa kali saya tampilkan karena informasi dari pendengar juga cukup banyak ya, yang melintas daerah Panji Suroso. Jadi untuk di jalur tersebut juga ada dua kendaraan yang trouble. Kita sudah terus sampaikan ke pihak lantas yang di daerah Blimbing, cuman masih belum dapat respon ya. Coba nanti kita hubungi melalui telepon kawan. Tadi yang sudah kita hubungi ada Kanitra Jawali Satlantas Polresta Malangkota Ibtu Dandu, dan yang satunya lagi kawan itu kita hubungi ke Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Isrofi, dan ini juga masih belum dapat respon ya. Coba nanti kita hubungi melalui telepon. Tetap berhati-hati kawan, beberapa ruas jalan lumayan ramai untuk di sore ini. Kemudian untuk yang lainnya juga coba saya cek dulu untuk yang di WhatsApp. Tadi masih ada beberapa laporan soal kondisi, selain traffic ada laporan soal baliho. Waduh, ini baliho rusak ya, di manakah tepatnya, dari Pak Jazuli tadi untuk videonya. Saya coba tampilkan dulu. Ini dia untuk dokumentasi yang kita terima dari Pak Jazuli.

baik. Untuk informasi dari Pak Jazuli, ini bukan soal baliho ya. Yang baliho itu kemarin, kawan, mohon maaf. Yang barusan diupdate itu berupa kendaraan yang trouble. Nah, ini yang di Karangploso. Untuk pantauan lebih dekatnya lagi ya. Nah, itu dia untuk kendaraan yang sedang trouble. Oke, terima kasih Pak Jazuli. Memang kendaraan yang trouble pun juga lokasinya daerah perusahaan raya ya, dekat di Strudel Karangploso itu. Oke, terima kasih untuk informasinya. Oh, ternyata betul laporan soal papan baliho yang ini kelihatannya juga sudah mulai sudah mulai terkelupas untuk plat besinya. Itu barusan diupdate juga oleh Pak Jazuli. Ini di mana Pak Jazuli? Kemarin saya sempat terima laporan dari Pak Jazuli itu ada plat baliho yang kelihatannya sudah mulai mengelupas di daerah Karangploso. Ini apakah sama daerah Karangploso untuk plat besi yang dilaporkan per hari ini? Karena kemarin sudah lapor, hari ini lapor lagi nih. Apakah sama dengan yang dilaporkan kemarin? Saya coba tampilkan juga, kawan. Oke, ini masih belum ada keterangan audionya. Coba saya cepatkan ya. Oke. Oh, ini dia untuk keterangan.

0: depan pintu gerbang Tirtasani Estate Karangploso. Khawatir seng papan reklama ini yang mengelupas kena angin, ya Allah. Semoga tidak menjatuhi pengendara yang ada di bawahnya.
1: Oke, terima kasih Pak Jazuli untuk informasinya. Tadi untuk laporan soal papan reklame, kita sudah sampaikan juga ke pihak Satpol PP. Tadi kita sudah sampaikan ke Kasatpol PP Kabupaten Malang, Pak Indra, dan masih menunggu ya responnya. Tapi cukup mengkhawatirkan karena itu anginnya cukup kencang dan tadi kelihatan sudah berayun-ayun gitu untuk plat besinya. Tetap hati-hati ya, lokasinya di daerah Tirtasani tadi kalau keterangannya. Beda dengan yang kemarin ya, kemarin itu yang dilaporkan dekatnya, coba saya scroll lagi, itu sama Pak Jazuli yang melaporkan juga. Ada papan reklame yang sudah mulai ngelupas ya gembrengnya itu di daerah depannya SPBU BP Jalan Perusahaan Raya. Itu juga ada kawan untuk baliho ya, yang papan plat besinya itu juga sudah mulai terkelupas. Jadi sudah ada dua laporan nih di Kabupaten Malang dari kemarin dan juga hari ini. Lokasinya berbeda. Yang kemarin belum dapat info ya, sudah berhasil untuk dilakukan perbaikan kah atau bagaimana. Ini yang untuk hari ini pun juga kita masih menunggu untuk responnya. Dan kawan untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan informasi sore hari ini, boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911. Sambil saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda, warga Malang, bukan hanya Malang saja ya, barangkali yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, ada informasi dari Perum Jasa Tirta 1 yang resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat, untuk kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan untuk melintas mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus kendaraan roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap jadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
4: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
3: Iya, dul.
4: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
3: Iya ta, tau murah ya dul, lumayan iki ngirit.
4: Halah memet, nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, podo karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo apot, iso dipenjara lho.
5: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHJHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Segar, ini yang alkalin ya?
7: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: For your life. City Gate FM.

0: Serigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, sebelum kembali kita update beberapa laporan yang di WhatsApp ya, saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda. Bisa jadi rekomendasi juga di setiap aktivitas Anda, pastinya nggak pernah ketinggalan dengan yang namanya koneksi internet. Nah kawan, kalau koneksi internet Anda sudah mulai lemot, kalau lemot kan bikin emosi ya, barangkali sudah waktunya untuk Anda pindah ke Captain Ratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Sekali lagi kawan, Anda bisa hubungi customer service Captain Ratel di 0882-1202-24. Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.captainratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Ratel. Captain Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, ini barangkali boleh untuk Anda share juga ya, yang barusan melintas daerah Panji Suroso. Saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah mulai turun sebenarnya volume kendaraan, cuman memang masih cukup padat yang mengarah ke LA Sucipto. Tadi itu kan daerah Panji Suroso ada beberapa catatan ya, mulai dari adanya kendaraan berupa bus restu yang mogok, kemudian yang satunya lagi ada berupa truk ya, truk box kawan yang juga trouble. Untuk truk boxnya itu ada di depannya Araya mengarah ke LA Sucipto, tapi posisinya itu sudah minggir, jadi cukup aman. Sedangkan untuk yang satunya lagi, untuk kendaraan berupa bus ya, dekatnya Mercure, itu tadi posisinya agak melintang. Dan barangkali kalau untuk di lokasi ini kondisinya sudah mulai lancar, sudah nihil kah di sana atau masih ada di TKP, nanti boleh untuk Anda share ya update-nya, karena kita pun juga masih belum dapat respon ini dari petugas kepolisian. Tapi kalau lalu lintas sudah mulai turun volume kendaraan, tapi ya masih padat senormalnya di momen akhir pekan ya. Daerah Panji Suroso itu kan juga sering padat kalau pas akhir pekan. Dan yang satunya lagi, daerah Karangploso, tadi dari Pak Gunawan ya sempat menelpon juga dan menanyakan kalau yang di daerah Karangploso itu memang ada dua truk ya, truk molen, yang satunya sepertinya menunggu antrian untuk menumpahkan bahan cor-coran, yang satunya itu memang sedang beroperasi. Jadi mohon dipastikan itu truknya lagi mogok beneran atau gimana, soalnya tadi pas melihat tadi belum melihat gitu ya dokumentasinya. Oke, Pak Gunawan, ini tadi sudah kita play ya untuk laporan dari petugas lantas di lokasi. Untuk di lokasi itu tadi coba kita pastikan ke pihak Kadetur Jawa Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung, disampaikan itu memang ada yang mogok ya. Yang mogok itu dari yang pengecoran utaranya rel kereta api. Jadi memang ada yang sedang beroperasi untuk pengecoran, ada juga yang mogok. Nah, yang mogok trouble-nya kenapa? Karena tadi masalah remnya lengket atau gimana ya, coba saya ulang lagi untuk video dari Ibtu Andi Agung, kawan Anda bisa simak ya.
1: Selamat sore, kami laporkan dari depan perumahan Karolin, Karanglu Indah, untuk truk molen mengalami rem lengket. Sementara petugas melakukan pengaturan buka tutup untuk jalur. Untuk mekanik masih dalam perjalanan. Demikian kami laporkan dari Jalan Raya Karanglu. Selamat sore.
0: Baik, selamat sore. Terima kasih itu untuk laporan dari petugas yang ada di TKP. Itu kawan sementara untuk informasi sampai di sore hari ini ya. Yang mau menambahkan lagi beberapa update dari Anda, bisa langsung Anda tambahkan di Sedikit 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan Dinkes Malang dan KKI usut dokter terkait perundungan nakes. Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang, DRG Izah L. Maila menyebut pihaknya bersama Konsil Kesehatan Indonesia ataupun KKI mengusut dugaan perundungan digital yang melibatkan oknum tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Dr. Izah menyebut pihaknya juga telah menonaktifkan oknum nakes yang memberikan komentar near empati terhadap pasien BPJS tersebut. Sementara Konsil Kesehatan Indonesia ataupun KKI juga mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi bertingkat mulai dari teguran hingga pembinaan etika masing-masing profesi. Kawan, Pemprov Jatim salurkan puluhan bantuan untuk pahlawan dan keluarga veteran. Kepala Dinsos Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyampaikan pihaknya bersama Pemprov Jatim memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap puluhan veteran perang dan keluarga pahlawan kemerdekaan. Ia menyebut total ada 76 penerima dan dari 22 kabupaten kota di Jawa Timur yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan tersebut. Lebih lanjut, bentuk apresiasi yang diberikan berupa paket sembako, tali asih, souvenir, serta anjang sana dan bakti sosial terhadap veteran perang untuk menghargai jasa mereka pasca kemerdekaan. Kawan, polisi dalami legalitas ratusan senjata di salah satu sekolah di Jaksel. Kasih Humas Polres Metro Jaya Selat Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo menyampaikan penyelidikan perkara ini berdasarkan laporan yang dibuat pihak yayasan sekolah. Sebelumnya, kuasa hukum pihak sekolah membeberkan total ada 995 senjata ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan. Satu ruangan itu dibuka untuk kebutuhan siswa sekolah. Secara terpisah, Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin Al-Hadid Endar Putra yang mengaku pemilik ratusan senjata jenis airsoft gun itu legal dan berizin. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: 9. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Doru Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan tadi kalau untuk di jam sebelumnya, beberapa informasi masih dominasi soal kondisi lalu lintas ya. Mengingat hari ini juga di menjelang hari Sabtu dan hari Minggu, kawan, karena di wilayah Malang banyak aktivitas. Kalau hari Sabtu Minggu ada kegiatan karnaval, ditambah lagi nanti lanjut tanggal 10 itu hari untuk ospek ya. Jadi beberapa kampus dipastikan sudah mulai ramai. Bahkan hari ini pun kemarin itu kita terima informasi juga beberapa lokasi itu sudah mulai ramai. Kemungkinan juga karena aktivitas mahasiswa banyak yang sudah mulai prepare. Nah, ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, tadi ada beberapa ruas jalan yang sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan. Cuman kelihatannya juga masih cukup normal ya. Karena beberapa titik tadi yang sempat ada kendaraan-kendaraan trouble ini juga sudah dijaga oleh petugas lantas. Kemudian untuk informasi, kawan, bagi Anda juga yang masih dalam perjalanan, informasi selain traffic, selain cuaca, ini tadi juga ada laporan soal adanya baliho ya, bukan baliho sebenarnya, ada baliho ya, itu bisa dibilang ada baliho yang mengalami kerusakan, lokasinya di daerah Karangploso. Sejauh ini catatan yang kita dapat sudah ada 2 lokasi, itu semuanya di daerah Karangploso. Dan kita juga masih coba terus untuk share ya bagaimana untuk update-nya. Karena tadi sudah ada respon kah? Nanti coba saya update kembali untuk Anda. Yang jelas tetap bersama kami, informasi-informasi dari Anda boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Ya kawan, dari beberapa informasi ya yang masuk, coba kembali kita akomodir dulu. Ini tadi ada beberapa catatan untuk kondisi lintas ya, karena daerah Pajisuroso sempat padat. Tadi ada informasi dari pendengar Sedigar FM yang mengarah ke daerah Ahmad Yani, ini kondisinya masih lancar. Tadi dari Pak Virgon ya, mungkin bisa jadi rekomendasi juga kawan dari arah luar kota masuk dalam kota Malang. Ini tadi informasi dari Pak Virgon.
1: Selamat sore, melaporkan situasi lalu lintas keluar jalan tol Singosari arah ke kota, dua arah lancar jaya sore ini sampai perempatan MCC. Demikian laporan, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Hati-hati di jalan.
0: Iya, terima kasih Pak Virgon untuk informasinya. Itu tadi informasi dari Pak Virgon. Kemudian untuk update informasi, tadi ada kabar di daerah Esparman. Coba saya play dulu informasi di daerah Esparman. Tadi datang dari Pak Anto. Ini dia untuk informasinya berupa video ya.
2: Alhamdulillah, Esparman sampai Sabilillah mandek. Nah, apakah ini?
0: Oke. Untuk arah utara ternyata yang cukup ramai ya. Kira-kira ada apakah di sana? Ini masih video dari Pak Anto.
2: Mulai Hotel Atria sampai Sabilila.
0: Baik, dari Atria tadi informasi dari Pak Anto mengarah ke Sabilillah. Lumayan ramai Pak ya kalau yang mengarah ke utara ini. Nah, ini sudah sampai di area Masjid Sabilillah. Oke, efek volume saja Pak Anto ya. Tadi sepanjang perjalanannya atau yang lain nanti boleh di-share itu. Terima kasih dari Pak Anto untuk informasi. Ini tadi ada tambahan juga, coba saya cek dulu. Selain untuk kondisi lalu lintas dari Pak Anto, tadi Pak Paulus Bobby sempat mengabarkan juga untuk yang di daerah depannya Araya itu ada truk yang mogok. Jadi kondisi trafik cukup merambat yang mengarah ke Ela Sucipto. Tadi dari Pak Paulus itu informasinya masuk jam 4:30 tadi kawannya, jam 4:34. Ini di lokasi masih adakah untuk kendaraan yang trouble ya? Nanti boleh untuk Anda share. Kalau sekarang sudah masuk di jam 5, tadi sempat saya lihat juga dari aplikasi pemantau trafik, cenderung mulai lancar kawan di lokasi. Apalagi sebenarnya posisinya juga sudah minggir ya, sudah menepi. Dan untuk yang lainnya lagi, oh ada informasi juga untuk yang mengarah ke TL Sabilillah, tadi dari arah Atria ada informasi juga Pak Iswoko. Coba saya tampilkan dulu, ini dia ada dokumentasinya. Tadi kabarnya dari Atria ke arah TL Sabilillah juga memang merambat. Oke, terima kasih Pak Iswoko. Selanjutnya tadi ada dari Pak Li. Selamat sore Pak Li, informasinya soal ranting yang menjuntai. Ini dia untuk voice note-nya.
3: Info traffic ya, saya nggak sempat video ini. Tadi lewat rumah sakit Selwanwar, belok Semeru, langsung belok kanan lagi ketemu jalan Bromo ya. Bromo, dari Bromo yang ke Boring itu ada di sebelah kanan ya, itu kan satu arah ya. Sebelah kanan itu ada satu pohon, itu ada rantingnya yang patah, jadi menjuntai ke jalanan itu. Itu hati-hati sepeda motor, kalau bisa dilaporkan dinas terkait ya, untuk dipotong atau ditarik biar nggak mengganggu pengendara itu, terutama yang sepeda motor itu. Mohon maaf sempat video.
0: Oke. Masih. Pas di depannya apa gitu Pak Ali kalau ingat tadi ya, di Jalan Bromo berarti mengarah ke Buring. Tadi untuk laporan dari Pak Ali kita sudah sampaikan juga oleh teman-teman di newsroom ke pengaduan DLH Kota Malang, ada Bulintang, Bu Lintang juga untuk responnya cepat sekali ya, tadi juga langsung dibalas. Terima kasih, akan disampaikan ke bidang terkait untuk dilakukan penanganan. Oke, terima kasih untuk infonya. Tadi ada informasi juga dari Pak Rizky, selamat sore. Pak Rizky tadi update di daerah Lijen S. Parman ke utara, merayap sampai di TL Ciliwung. Ada apa ya di sana? Efek volume kendaraan saja kah? Sampai ada petugas di TL Ciliwung, biasanya nggak pernah. Oh, sudah ada petugas ya di lokasi. Oke, terima kasih Pak Rizky untuk informasinya. Tapi petugas ini di area TL Ciliwung. Tadi yang sempat dikabarkan ada kendaraan trouble, itu di Panji Suroso kawan. Nah, ini untuk yang di daerah Ciliwung ya, kelihatannya efek volume kendaraan saja. Belum ada laporan yang masuk nih Pak Rizky untuk penyebab antrian di sana. Kemudian tadi ada informasi juga dari Pak Dani. Pak Dani sempat WhatsApp, ada berita gembira warga Sukun. Ini kabarnya DBL akan diadakan di Kedung Kandang Gor Ken Arok. Itu informasi dari Pak Dani. Oh baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Biasanya dilakukan di daerah Gor yang di Sukun itu ya, tapi untuk informasinya ini dipindah ke yang di Kedung Kandang Gor Ken Arok. Oke, terima kasih Pak Dani. Jadwalnya kapan itu Pak ya? Nanti boleh di-share juga tuh. Kemudian ini tadi ada Pak Bujiantoro. Pak Bujiantoro juga mengabarkan informasi berupa video tadi kalau dari Pak Bujiantoro. Coba saya tampilkan juga untuk Anda.
4: Assalamualaikum, selamat sore. Melaporkan dari Kebun Agung. Salin di sini padat raya. Arah dari Kebun Agung menuju Kota Malang padat. Meskipun ada petugas, tetap padat. Mohon waspada, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Efek volume saja nih kelihatannya. Terima kasih untuk update-nya. Dan memang ya, ketika masuk di akhir pekan, harapannya memang petugas ini sudah standby di beberapa titik karena volume kendaraan lumayan kawan hari ini. Dan apalagi untuk di wilayah Kota Batu, terima kasih juga tadi ada beberapa laporan pendengar Sedigar FM ya yang sempat kirim dokumentasi untuk di daerah Beji. Tadi saya juga berangkat dari wilayah Kota Batu ya ke Trogomas, sempat melintas di daerah Beji. Itu sudah mulai prepare kawan. Nanti malam ada kegiatan check sound, jadi barangkali bisa dihindari dulu Jalan Sarimun ya. Itu entah masih bisa dilintasi atau tidak, karena untuk kegiatan check soundnya ada di area Jalan Sarimun. Tadi ketika saya berangkat ya, di sana sudah mulai pasang ridging, kemudian beberapa sound kawan yang akan melakukan battle ya, nanti malam juga sudah mulai standby di pinggir-pinggir jalan. Kemudian di beberapa ruas jalan pun di daerah Beji ya, kelihatannya yang digunakan juga jalur-jalur alternatif. Tadi sudah mulai dipasang juga berupa banner pemberitahuan soal kegiatannya. Cuman sekali lagi kawan, alternatif ya daerah Sarimun, sekitaran Beji itu kan alternatif yang cukup ramai. Biasanya untuk yang mengarah ke area Jatimpa, ke BNS itu lewat di situ. Untuk malam hari ini lebih direkomendasikan hindari dulu karena ada kegiatan check sound ya. Meskipun malam, tapi tadi sudah mulai prepare kawan, pasang ridging sore-sore hari. Dan untuk jalurnya, karena tidak bisa lewat di alternatif, Anda bisa lurus saja ya, nanti bisa lewat di daerah Gelonggong, barangkali itu juga bisa jadi jalur alternatif. Kalau tidak begitu juga lewat jalur utama, lewat di area Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Sampai sekarang kalau dilihat jalur utama masih cukup aman. Kira-kira untuk besok kegiatan karnaval, apakah lewat di jalan utama juga ya di daerah Beji? Itu kita masih belum dapat rutenya, informasi soal rute. Coba nanti kita tanyakan ke pihak lantas yang ada di wilayah Kota Batu.
5: Infotol, informasi seputar jantung.
6: Ya, selamat sore kawan. Kita kembali update untuk arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda kawan yang sedang melintasi tol Padan Malang, kondisi trafik di sore hari ini juga masih terpantau lancar kawannya, tidak ada hambatan sama sekali. Bagi Anda yang mau menuju ke tol Gembor Rembang, sore hari ini juga masih terpantau lancar, tidak ada hambatan juga. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan ke tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya juga masih sama, lancar, aman, terkendali kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update kondisi di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ya kawan, untuk di petang hari ini ya, kita akan update dulu informasi kali ini bersama dengan reporter City Guide FM, masih dengan Astrur. Kabar dari wilayah Kota Batu. Tapi untuk di segmen kali ini informasinya soal kasus dana hibah KONI Kota Batu yang masih bergulir, kejari lanjutkan untuk pemeriksaan saksi. Kira-kira untuk informasi lengkapnya seperti apakah, kita akan sambung dulu kawan bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini sudah ada Astrur yang sambung dengan saya. Langsung saja saya move ke reporter Astrur.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Iya, Astrur, silakan.
4: Kawan, Kejaksaan Negeri Batu masih terus mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah KONI Kota Batu tahun anggaran 2025. Hingga kini proses penyidikan masih berada pada tahap pengumpulan keterangan dan alat bukti dengan memanggil sejumlah saksi. Kepala Saksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, Wisnu Sanjaya, dalam keterangan resminya mengatakan, sejak pertengahan Juni lalu, penyidik telah meminta klarifikasi dari pengurus KONI, perwakilan cabang olahraga, hingga aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu. Penyidikan juga meneruskan dugaan adanya dua dokumen surat pertanggungjawaban atau SPJ yang berbeda dalam pelaporan penggunaan dana hibah. Kejari Batu menegaskan, hingga saat ini belum menyimpulkan adanya unsur tindak pidana maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab. Proses penyidikan akan terus berlanjut, termasuk mendalami mekanisme penggunaan dana hibah saat pelaksanaan Perprov 9 Jawa Timur 2025 sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: City Guides Life Hacks.
6: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toren seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya, bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya, Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, ini tadi kita baru dapat respon ya dari wilayah Kota Malang dari pihak Polresta, karena ini tadi ternyata masih ada giat dari Ibtu Isrofi, selaku Kanit Lantas Polsek Blimbing, disampaikan mohon maaf tadi low respon karena masih ada giat intern. Tadi sudah digeser untuk anggota, sudah ada di lokasi ke area yang dimaksudkan ya, karena daerah Panji Suroso tadi ada dua kendaraan yang sempat trouble. Termasuk tadi juga sudah ada respon dari Kanit Terjauh Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Dendu tadi yang juga menyampaikan posisi truk mogok sudah sangat di tepi, tapi tetap dihimbau ke pengguna jalan untuk bersabar dan cari jalur alternatif. Itu kawan, termasuk juga untuk bus restu ya, ini masih belum ada jawaban soal bus restu apakah sudah nihil di lokasi atau bagaimana. Untuk yang lainnya juga, ini tadi informasi yang kita terima, coba saya cek kembali untuk yang di WhatsApp. Tadi ada dari Pak Yudi. Pak Yudi kok menyampaikan tadi informasi dari Pak Yudi, besok 8 Agustus ulang tahun Arema ya, apa ada konvoy? Nah, ini kok 8 Agustus ulang tahun Arema. Tadi sempat kita pastikan juga kalau nggak salah itu HUT Arema tanggal 11 Agustus ya, bukan tanggal 8. Nah, ini juga jadi perhatian ya, karena nanti tanggal 11 Agustus ada HUT Arema juga, kira-kira apakah ada konvoy atau seperti apa, karena barengan ya dengan para mahasiswa untuk kegiatan ospek. Coba nanti kita tanyakan juga akan ada agenda apa di hari ulang tahun Arema di tanggal 11 Agustus ya, bukan tanggal 8, tadi dari Pak Yudi. Kemudian informasi juga coba saya cek lagi, Pak Hendro selamat petang. Tadi informasi dari Pak Hendro juga baru saja melintas di Sabilillah ya, coba saya play dulu seperti apa informasinya.
1: Jadi kondisi saya sudah lepas dari Sabilillah. Sekarang posisi ada di flyover Rajosari juga. Sempat padat merayap ini. Jadi informasi hanya volume ini kayaknya, enggak ada apa-apa. Hanya volume kendaraan ke arah utara. Sampai di flyover padat merayap. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk informasinya. Efek volume kendaraan saja kawan. Dan untuk yang dari wilayah Kabupaten Malang, barangkali ada yang menuju ke selatan, coba saya cek dulu yang mengarah ke selatan dari wilayah Kota Malang. Kondisi trafik sejauh ini masih lancar dari daerah S. Supriyadi mengarah ke Simpang Kaco. Kemudian dari Pertigaan Kaco ya mengarah ke area Kebonagung, kondisi trafik cukup padat daerah Kebonagung dua arah. Barangkali sudah waktunya untuk jam pulang kerja atau bagaimana ya. Anda boleh share juga kawan penyebab antrian kendaraan di daerah Kebonagung untuk di petang hari ini, efek apa? Dua arah kondisinya padat. Nanti selepas di pabrik gula Kebonagung itu sudah lancar sampai ke wilayah Genengan. Dari Genengan Anda lanjut menuju ke area pertigaan Simpang Pakisaji ya, daerah Raya Pakisaji itu lancar saja. Lanjut mengarah Raya Pepen sampai di Mojosari juga lancar. Terkhusus depannya Kampus Unira Malang, kondisi lintas juga masih cukup landai saja di malam hari ini. City Report kawan didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
9: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
8: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
9: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, sebelum kembali kita update beberapa laporan yang masuk, saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada pembebasan pajak daerah sampai 31 Agustus 2026. Berdasarkan Kepgub Jawa Timur, pembebasan pajak daerah meliputi bebas sanksi administrasi, kemudian bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Selanjutnya ada juga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat. Tidak hanya itu, untuk pengenaan PKB dan juga BBNKB tidak naik. Jadi ayo warga Malang segera manfaatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut Anda bisa kunjungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh Jawa Timur. Nah kawan, kita kembali geser dulu yang di WhatsApp tadi soal kendaraan yang trouble di daerah Karangploso, truk molen ya. Ada informasi dari Ibtu Andi Agung, Kanit Terjawali Satlantas Polres Malang. Video jam 5 lewat 48 menit. Di lokasi sudah bisa jalan untuk truk molennya?
4: Truk molen sudah bisa berjalan kembali. Arus kembali normal. Demikian kami laporkan, selamat petang.
3: Baik, terima kasih, selamat petang untuk update-nya. Di lokasi kawan sudah berangsur lancar ya, karena untuk kendaraan yang trouble sudah bisa kembali jalan. Ada info yang lainnya juga melalui WhatsApp, Pak Yosi, selamat petang.
5: Selamat sore. Perjalanan pulang dari Batu ke Malang masih lancar jalur utama. Karnavalnya masuk gang itu, tapi cenderung kalau untuk jalan jalur utama sih cenderung ramai lancar sampai Pendem. Ini sudah sampai Tunggul Mas, ini agak ramai tapi masih relatif lancar. Itu, terima kasih.
3: Oke, baik Pak Yosi, terima kasih infonya. Untuk hari ini masih cek son Pak Yosi, besok ya untuk karnavalnya. Cek sonnya tadi saya lihat itu memang di jalur-jalur alternatif ya. Sarimon, tadi saya waktu perjalanan berangkat itu masih bisa lewat meskipun proses pemasangan ridging. Kemudian untuk yang di gang sebelahnya kantor Desa Mbeji ya, itu juga kantor Desa Mbeji di sebelah bawahnya kawan, itu juga sudah mulai ditutup kalau tadi waktu saya berangkat jam 1:30. Untuk rutenya sendiri, ini tadi sudah dapat informasi dari Kanit Terjawali Polres Batu ya, ternyata jam berapa tadi? Jam 9 dari Kanit Terjawali Polres Batu, Ibtu Gema sempat kirim flyer soal kegiatan besok ya, karnaval di daerah Beji. Itu memang betul kawan, akan memanfaatkan jalur alternatif untuk rutenya, tapi juga termasuk jalan utama itu nanti dibuat crossing. Jadi untuk rutenya itu dari arah Beji Sawahan, di depannya Singhasari Resort kawan, itu kan ada jalur alternatif untuk bisa tembus ke daerah Torong Rejo. Nah itu besok dibuat start, jadi dari area Beji Sawahan jalur alternatif itu nanti keluar belok ke kanan ya, kemudian jalurnya kan naik tuh depannya Singhasari Resort. Ini barangkali bisa hindari dulu ya untuk jalur utama besok. Jadi mengarah ke kanan ke Singhasari Resort itu naik ke atas, kemudian nanti belok kiri ke Simpang Sarimun. Kemudian nanti dari Simpang Sarimun lanjut mengarah ke Jalan Damun. Jadi nanti untuk di lokasi daerah Beji, rutenya nanti mengarah ke Gang Beji Kampung Wisata Air. Yang di Jalan Damun nanti belok kanan masuk ke finishnya. Oke, terima kasih itu untuk informasi rute ya. Tadi pagi yang sempat kita terima dari Ibtu Gema selaku Kanitur Jawali Polres Batu. Karena sejak beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin malam ya, kita dapat laporannya atau informasi flyernya itu hanya jalur-jalur alternatif. Untuk rutenya masih jadi pertanyaan. Ternyata tadi pagi sudah diupdate ya, seperti itu. Dan untuk kegiatannya mulai dari jam 10, informasi dari panitia yang di-share melalui Ibtu Gema Kanitur Jawali Polres Batu, informasi dari panitia besok kegiatan karnaval akan mulai sekitar jam 10.

Jawa Timur, Anung Supriyatno, menyampaikan fenomena El Nino yang terjadi di Jawa Timur ini mengakibatkan potensi kemarau lebih panjang. Ia menyebut gangguan Rosby juga mempengaruhi musim hujan.

0: nya bagus, terus memang bener-bener hidup lah.
1: Oh, kostumnya ini, seperti kostum yang pawai karnaval pemerintah kota gitu, Pak, yang besar.

kalau kita nggak suka, memang kita dalam artian gini mas, nggak sukanya itu karena kita sudah lelah bekerja karena

0: Dan kalau boleh untuk sound horek, tapi getarannya maksimal 85 desibel. Nah, ini bisa menjadi win-win solution. Masyarakat juga tetap bisa menjalankan hiburannya atau hobinya, seperti suka nonton sound horek maupun mendengarkan sound horek, dan masyarakat yang lain juga tidak ikut terganggu karena ada batasan dari desibelnya sendiri. Kalau dari pemerintah Kabupaten Kediri ini 85 desibel, dan sound horeknya ini hanya boleh sampai jam 10 malam, kawan. Nah, ini cukup unik ya, karena di Malang Raya sendiri untuk aturannya maksimal biasanya di jam 12 malam. Itu pun beberapa penyelenggara juga ada yang kecolongan ya, atau lolos sampai dini hari, sampai jam 3 dan lain sebagainya. Nah, ini kalau memang contoh ya, ada contoh yang positif dari pemerintah Kabupaten Kediri ini bisa diterapkan juga di Malang Raya, dan kita juga yakin kawan nanti akan menimbulkan keharmonisan di masyarakat, karena hobi maupun juga hiburannya tetap bisa dilaksanakan tanpa mengganggu satu sama lain, begitu kawan. Dan setelah ini kita akan terhubung kawan oleh reporter kita Heri Prasetyo yang membawakan berita ada curi baterai lithium power 3 kuli bangunan di Malang dibekuk, kerugian ditaksir mencapai 450 juta rupiah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, aksi pencurian baterai lithium pada tower telekomunikasi di Kabupaten Malang terbongkar. 3 orang tersangka inisial AF 26 tahun, MA 36 tahun, dan RP 29 tahun ditangkap polisi setelah diduga terlibat dalam rangkaian pencurian di 17 tempat kejadian perkara yang tersebar di 10 kecamatan. Kapolres Malang AKBP Rulian Sauri bilang, aksi tersebut berlangsung secara berulang sejak Mei hingga 3 Agustus 2026. Polisi menyebut para pelaku secara khusus memburu baterai lithium yang menjadi sumber daya cadangan bagi tower telekomunikasi.
3: Tindak pidana pencurian berupa baterai lithium. Baterai lithium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk penguat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. Satu di antaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update, akan kita sampaikan lebih lanjut. Untuk tersangka yang tertangkap, sekarang berjumlah 3 orang. Yang berperan, 2 itu perannya masuk ke lokasi tower, kemudian merusak kunci pengaman, kemudian menggunting dan mengambil baterai lithium yang rekan-rekan bisa lihat sekarang ini. Kemudian 1 orang TSK itu berperan, setelah proses pencurian itu berhasil dilaksanakan, 1 orang TSK atas nama RP ini berperan mengambil dan menjual. Untuk TKP itu berjumlah 17 TKP yang dilaksanakan di ada 8 kecamatan di Kabupaten Malang. Modusnya, para tersangka ini akan mencari tower-tower yang keberadaannya di tempat yang sepi, minim warga, minim petugas. Pada saat itulah para tersangka akan beraksi. Di tangan 3 tersangka ini, petugas berhasil mengamankan 2 kendaraan sepeda motor sebagai alat, kemudian ada linggis dan alat penggunting kunci pengaman, beserta 4 baterai lithium yang tersisa belum terjual.
2: Atas perbuatannya, kini 3 tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan atau huruf G KUHP tentang pencurian dengan cara merusak serta pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. Kedua ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Polisi kini masih memburu 1 pelaku lainnya sekaligus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak yang membeli baterai hasil curian. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk laporannya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Hangatnya isu pungutan Rp100.000 dalam pengurusan surat rekomendasi BBM bersubsidi memicu gejolak di tengah masyarakat. Staf Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan, Bambang Edi Susanto, mengatakan seluruh proses pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Penyebab utama munculnya isu tarif Rp100.000 di masyarakat adalah keterlibatan oknum calo atau pihak ketiga. Menanggapi permasalahan tersebut, DKPP Pamekasan mengambil tindakan tegas dengan membekukan serta memblokir sebanyak 221 akun juga pemohon pertalit yang terbukti melanggar aturan dan menyalahgunakan dokumen.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Raska FM di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar 1,2 triliun untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2029. Anggaran tersebut akan disisihkan secara bertahap mulai tahun depan. Dana cadangan akan dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah per tahun selama 3 tahun, agar tidak membebani APBD dalam 1 tahun anggaran, serta tidak mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Polres Bojonegoro berhasil meraih peringkat 1 prosentase penyelesaian perkara tertinggi triwulan 2 tahun 2026 di lingkungan Polda Jawa Timur. Berdasarkan data penilaian prosentase penyelesaian perkara mengalami peningkatan signifikan dari 133,1% pada triwulan 2 tahun lalu menjadi 158,46% pada triwulan 2 2026. Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti SIKMH mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personil yang terus menjaga kekompakan, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Ya, perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya, berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat ya kawan, ada laporan dari pendengar kami terkait ada bus juragan 99 di Sunandar Priyo yang menuju ke Hotel Grand Mercure. Ini tadi ada sempat mogok ya dan bikin macet. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan di newsroom ke Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota, Pak Ibtu Dandu, dan juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Pak Ibtu Isrofi. Dan hari ini di jam 7 kurang 10 ini sudah ada update kawan dari Pak Ibtu Isrofi dan juga mengirimkan video. Anda boleh lihat di radio visual kami.
1: Untuk taruna yang termogok dekat Araya sudah nihil komandan. Ini mengarah ke perempatan Trafiklek Pelausan untuk tarunanya termogok nihil. Sudah berjalan demikian.
0: Baik, terima kasih petugas yang ngecek juga di lapangan dan juga Pak Ibtu Isrofi ya. Dan kita bergeser juga kawan ya, beberapa saat tadi sempat ada erupsi Gunung Semeru di jam 6:30 malam. Ini letusannya juga cukup tinggi ya, 300 meter di atas puncak, dengan lama durasi erupsi ini 1 menit 55 detik. Nah, ini juga mendekati akhir pekan, barangkali untuk Anda yang punya rencana untuk berlibur ke kawasan Bromo, sebaiknya untuk dihindari terlebih dahulu kawan, karena selain Gunung Semeru yang masih aktif ya dan juga erupsi, untuk laporan kebakaran juga masih belum bisa dipadamkan. Bahkan tadi sempat infonya meluas hingga 90 hektar sampai di Sabana Bromo. Dan untuk Anda yang punya rencana liburan ke Bromo, nanti boleh untuk dihindari terlebih dahulu. Dan untuk di malam hari ini kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, nah saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.

0: 911 Hot News. Sidikat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizari, 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Kabupaten Malang dinilai membutuhkan moda transportasi umum yang modern. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Eko Margianto, saat menanggapi rencana pengoperasian Koridor 2 Trans Jatim yang akan melayani Kabupaten Malang. Kata Eko, antusiasme masyarakat terhadap hadirnya Trans Jatim cukup tinggi karena menawarkan layanan yang dibutuhkan masyarakat karena ber-AC, bebas asap rokok, jadwalnya kontinu, dan tidak delay. Menurut Eko, rute Koridor 2 Trans Jatim yang masih dalam tahap finalisasi oleh Pemprov Jatim akan memberikan manfaat besar bagi mobilitas masyarakat dan diharapkan bisa mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Kawan, DPRD Jatim dorong perubahan APBD untuk percepat pembangunan infrastruktur desa. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono, menyampaikan pihaknya bersama Pemprov Jatim menyepakati nota kesepahaman, kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara. Ia menyebut kesepakatan tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, pihaknya berharap bisa membantu perkembangan desa tertinggal agar menjaga keseimbangan antar pembangunan fisik maupun juga program sosial masyarakat. Kawan, penjualan mobil Indonesia masih setara Malaysia meski jumlah penduduknya 5 kali lebih besar. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penjualan mobil di Indonesia dan Malaysia berada di kisaran 800 ribu unit. Sementara itu Indonesia memiliki jumlah penduduk penduduk sekitar 5 kali lebih besar dibandingkan Malaysia. Purbaya menambahkan, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat daya beli masyarakat dan perkembangan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Purbaya menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Serigen Lain Unan FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Malam hari ini menemani Anda, kita masuk di program Cafe Ide. Setiap hari Jumat pastinya saya ngobrolnya gak sendirian. Nanti kita akan ngobrol kawan dengan dua narasumber yang datang langsung ke studinya Serigen FM. Kita akan bahas soal budaya yang hidup, bukan sekedar warisan. Nah pastinya untuk Anda di luar sana barangkali juga concern ya soal kebudayaan. Kira-kira menurut dari Anda juga bagaimana? Anda boleh join bersama Sidigir FM malam hari ini. Seperti biasa untuk interaktif, Anda bisa manfaatkan di 0811-3600-911. Kita juga akan live di kanal YouTube Radio Sidigir 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani, senang sekali kali ini menemani Anda di program Cafe Ide. Untuk edisi 7 Agustus 2026, kawan kita akan bahas soal budaya yang hidup bukan sekedar warisan. Nah, kenapa kita bahas itu? Karena Indonesia ya, dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah pasti punya bahasa, tradisi, kesenian, hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah perkembangan zaman, sekarang ini juga muncul pertanyaan yang cukup menarik. Apakah budaya yang jadi warisan sesekali yang bisa kita lihat di panggung pertunjukan atau peringatan hari besar, ataukah budaya itu harusnya tetap hidup, tumbuh, dan menjadi bagian dari keseharian kita? Kita akan ngobrol, kawan, ya, hal ini di program Cafe Ide bersama dengan dua narasumber. Pastinya buat Anda yang pengen join, boleh untuk ikut ngobrol juga bersama kami. Interaktif di 0811-3600-911. Dan cocok sekali untuk narasumbernya, kita akan ngobrol bersama dengan Grand Winner Putra dan Putri Kebudayaan Indonesia. Ini sudah datang langsung ke studio City Guide FM. Saya mau sapa dulu, ada Hilmi Zaidan dan juga Tria Wulandari Laka. Selamat malam. Halo.
2: Halo, halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini saya panggilnya Kak Tria dan juga Mas Zaidan gitu ya.
2: Iya, boleh.
1: Oke, baik. Ini terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk ke studio City Guide FM malam hari ini.
2: Iya, terima kasih juga sudah mengundang kami.
1: Oke, kita akan ngobrol ya nantinya soal budaya dan bagaimana untuk upaya mereka bisa melestarikan, kemudian menghadirkan budaya bisa tetap ada di sekitar kita. Selama satu jam ke depan, kawan, pastinya buat Anda yang pengen join, sekali lagi saya ingatkan, tidak hanya di WhatsApp, Anda boleh saksikan juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM. Sebelum kita ngobrol panjang, sepertinya kita perlu menyamakan persepsi dulu soal apa itu budaya. Karena kalau kita tanya ya, barangkali kalau ke anak-anak sekolah di luar sana, kalau ditanya soal budaya itu apa, mungkin ke sebagian besar mereka bakal ngomong soal batik, tari, bahkan juga wayang. Padahal budaya ini kan bisa lebih luas dari hal itu. Nah, ini kita pengen ngobrol ya, kira-kira apa sih definisi dari budaya? Mungkin boleh dijelaskan ini dari teman-teman, silahkan.
2: Oke, mungkin anak-anak awam di luar sana mungkin mengenal budaya itu hanya sebagai warisan atau sesuatu yang diwariskan, yang mungkin hanya ada di museum atau sesuatu yang mungkin terbilang kuno lah ya. Tapi budaya itu adalah bagaimana fondasi dari kehidupan kita, Mbak. Bagaimana budaya itu membentuk suatu bangsa dan bagaimana membedakan setiap bangsa dan satu lainnya. Bagaimana orang Jawa itu menjadi orang Jawa, bagaimana orang Sunda dan bagaimana orang Sumatera itu terbentuk karena budayanya tersendiri-sendiri.
3: Oke. Apalagi budaya itu bagian dari identitas kita sebagai orang warga negara Indonesia ya, Kak. Karena budaya itu sangat bergantungan dengan kehidupan kita. Contohnya banyak kebiasaan-kebiasaan itu berdampingan dengan budaya yang kita lakukan ke dalam sehari-hari, seperti itu.
1: Oke. Jadi seperti itu kawan ya, untuk bisa kembali mengingatkan kepada Anda kira-kira apa itu makna dari budaya. Tapi sekaligus ya, apakah budaya ini juga sesuatu yang perlu untuk kita jaga persis seperti apa di awal, atau bisa mengikuti perubahan zaman? Gimana berarti?
2: Nah, oke. Menariknya adalah budaya ini bisa terus kita inovasikan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman, dan bagaimana budaya itu bisa tetap relevan. Dari pemajuan kebudayaan, dari Kementerian Kebudayaan juga mengatakan bahwa kemajuan budaya itu juga dikolaborasikan dengan inovasi. Bagaimana budaya itu bisa terus dinamis, dia tetap fleksibel, tidak menghilangkan maknanya tapi juga terus mengikuti perkembangan zaman.
3: Betul banget.
1: Oke. Keren sekali. Itu kawannya dari definisi apa soal budaya. Kemudian juga soal budaya ini tidak hanya melulu kita pertahankan apa yang ada di awal, tapi termasuk juga inovasi.
3: Betul.
1: Dan kalau melihat dari Indonesia ya, ini kan keren sekali. Tadi di awal saya sempat sampaikan untuk Indonesia sendiri, dari Sabang sampai Merauke pasti punya banyak budaya, entah itu tari, bahasa, dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau dari teman-teman ini ya, Ada gak sih budaya Indonesia yang menurut kalian itu keren sekali, tapi dari diri kita itu masih kurang menghargai? Ada gak yang masih seperti itu?
2: Mungkin contohnya kemarin kita itu sempat pergi ke Bangka Belitung. Dan di Bangka Belitung itu kan dia adatnya masih mengikuti Melayu ya. Mana orang Melayu itu mereka menggunakan budaya menyirih untuk biasanya penyambutan tamu atau di adat nikah.
3: Betul banget. Jadi mereka bukan cuma tentang menyirih ya Kak, di sana ada satu tarian untuk penyambutan tamu-tamu terhormat. Begitu, kayak mereka itu diajarkan sejak kecil udah menyirih. Menyirih itu kayak penyambutan tamu untuk siapapun yang datang ke Bangka Belitung. Di sana itu ada berbagai macam, ada pinang, ada kapur sirih, itu dilipat. Jadi nanti kita disuruh mengunyah. Tapi itu tidak ditelan ya, nanti setelah pengunyahan beberapa kali itu bisa dikeluarkan gitu. Itu keren banget sih Kak. Karena udah bertahun-tahun ya dari zaman dulu itu mereka penyambutan tamu orang Melayu seperti itu.
1: Dan sampai sekarang ya.
3: Iya, masih terus dilestarikan.
2: Terus dijalankan oleh warga Melayu sana.
1: Luar biasa. Ini masih salah satu saja bentuk dari sebuah budaya. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi kawan ya soal bagaimana budaya, kemudian juga bagaimana melestarikan dan menghidupkannya untuk saat ini. Termasuk juga sekarang ini kalau ngobrol soal budaya gitu ya, pasti muncul juga nih soal stigma-stigma, entah budaya itu hanya urusan dari seniman lah, budaya itu juga hanya sebagai tontonan saja. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih luas lagi soal hal tersebut. Pastinya kawan, untuk Anda, Anda bisa join bersama kami di malam hari ini, program Cafe Ide interaktif di 0811 3600 911. Untuk seluruh narasumber, kita jeda sejenak. Masih ada beberapa segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sirikait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: Lighten for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit lain warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih ngobrol soal budaya yang hidup bukan sekedar warisan. Kalau di awal tadi kita sudah kenalan ya, atau kembali mengingatkan kepada Anda

0: ada apa itu makna dari budaya, termasuk salah satu contohnya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, sepertinya kita perlu kenalan juga karena narasumber kita ini dari Grand Winner Putra dan juga Putri Kebudayaan Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan dulu ya, ini Grand Winner Putra Putri Kebudayaan Indonesia ini apa, kemudian juga tujuannya itu untuk apa sih? Boleh, silakan.
1: Oke, jadi untuk kami ini jabatannya adalah sekarang Grand Winner Putra dan Putri Kebudayaan, yaitu dinaungi oleh Yayasan Putra Putri Kebudayaan. Jadi kami adalah salah satu ajang pageant, tapi di bawah Kementerian Kebudayaan langsung, yang berfokusnya adalah bagaimana kami generasi muda mampu menjembatani budaya untuk ke generasi muda lainnya lewat platform-platform kami. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang nanya, apakah seorang putra dan putri kebudayaan itu adalah orang yang mengetahui semua budaya yang ada di Indonesia? Jadi kalau menurut kami, definisi dari seorang putra ataupun putri kebudayaan adalah seseorang yang terus-menerus mau belajar. Bagaimana seseorang itu, walaupun dia sudah memiliki ilmu ataupun informasi, tapi saat ia datang ke tempat baru, ke tempat yang baru, dia selalu mau untuk belajar.
0: Oke, luar biasa. Memang ya, keren sekali kawan. Anak muda ini juga concern pada hal yang disebut dengan budaya. Apalagi juga budaya di Indonesia cukup banyak. Di tengah tantangan sekarang ini di era modern, mungkin kalau Anda melihat juga ya, anak-anak zaman sekarang banyak tuh yang lebih hafal soal lagu dari luar atau lain sebagainya.
1: Betul.
0: Oke, nah sebelum melihat bagaimana fenomena tersebut, saya juga pengen tanya lebih personal lagi ke teman-teman yang ada di sini, Kak Zaidan dan juga Kak Tria. Apa sih yang mendasari kalian untuk ikut ajang tersebut? Apakah ada fenomena tertentu nih yang membuat kalian untuk mau terjun, atau barangkali memang dari kecil sudah suka dengan budaya-budaya Indonesia? Silahkan.
2: Oke, kebetulan aku dari kecil, dari kelas 3 SD itu aku udah suka banget, cinta banget sama budaya ya Kak. Kebetulan aku dari kelas 3 SD itu aku sudah menjadi seorang penari. Gitu, jadi aku udah gak asing apa itu kebudayaan. Kebetulan aku dari Kalimantan Tengah, yang amat sangat banyak juga budayanya. Jadi aku sudah banyak mempelajari beberapa tarian. Mungkin aku mau coba explore hal baru, makanya aku masuk Putra-Putri Kebudayaan Indonesia, seperti itu.
0: Luar biasa, dari kecil memang sudah suka dengan budaya-budaya
2: Betul
0: Indonesia.
2: Betul banget.
0: Baik, kalau dari Kak Zaidan sendiri?
1: Oke, mungkin karena aku sekarang statusnya sebagai mahasiswa, waktu itu aku melihat salah satu konten di Instagram, konten dari Putra-Putri Kebudayaan, dan di situ aku sangat tertarik sekali untuk mengikuti ajang Putra-Putri Kebudayaan ini, bahwa di mana saat itu aku melihat kesempatan nih, saat aku sedang berada di Jogja, dan di Jogja itu memiliki banyak sekali ragam budaya, adat istiadat, dan kegiatan-kegiatan lainnya di Jogja yang mungkin orang datang ke Jogja cuma taunya Malioboro, Tugu, dan lain sebagainya. Dan saat itu aku merasa bahwa aku bisa mengangkat hal-hal yang mungkin orang luar belum tahu tentang Yogyakarta, dan mungkin adalah sudah jalannya lewat putra-putri kebudayaan bisa mengangkat budaya-budaya yang ada di Yogyakarta.
0: Oke, luar biasa. Termasuk setelah kalian menang ya, menjadi grand winner dari Putra-Putri Kebudayaan Indonesia, mungkin boleh di-spill juga nih apa yang sudah dilakukan. Itu pengumumannya sejak kapan dan kira-kira apa saja nih yang sudah dilakukan?
1: Oke, mungkin setelah kami itu melakukan grand final pada November tahun 2025. Jadi mungkin sudah berjalan sekitar 9 bulan. Dan di Yayasan Putra-Putri Kebudayaan itu ada namanya kampanye Sadar Budaya, yang kami ini adalah melestarikan budaya-budaya di Indonesia, yang caranya salah satunya adalah lewat konten media sosial. Selain konten media sosial, kami juga turut mengikuti acara-acara yang berbau kebudayaan di setiap daerah-daerahnya gitu.
0: Oke, jadi termasuk juga keliling seluruh Indonesia ya,
1: untuk bisa
0: lebih kenal lagi dengan budaya-budaya. Oke, kemudian juga melihat tadi sempat sedikit kita singgung ya, bagaimana fenomena anak-anak zaman sekarang. Kalau dilihat, banyak juga tuh yang lebih tahu soal entah itu dance, tarian ya, maksudnya tarian dari luar negeri, termasuk juga lagu-lagunya, hafalnya banyak yang dari luar negeri. Melihat dengan fenomena seperti ini, apakah ini sebuah ancaman untuk budaya Indonesia, atau kita bisa, sebenarnya dua-duanya ini bisa berdampingan gitu? Gimana kalau menurut kalian?
2: Bener, tapi kita lihat sekarang ya Kak, banyak banget itu dance-dance TikTok yang mengandung unsur-unsur budaya. Contohnya mungkin ada contoh dari

0: dari lagu Tobola Bale itu kan,
1: oh, yeah.
0: Ya, itu kan ada dance-nya dan itu termasuk dari aliran lagu musik dari timur. Jadi sebenarnya kita tetap berdampingan, namun tidak tertinggal pada zamannya, masih area-area Gen Z gitu.
2: Dan dan memang mungkin sedikit mengkhawatirkan bahwa anak-anak generasi muda mengetahui budaya luar lebih dari budaya kita, tapi mungkin kalau dilihat dari fenomenanya belakangan-belakangan ini, bagaimana salah satunya dari fashion, kuliner ataupun dari musik, kalau bisa boleh ambil contoh lagu Garam Madu, dan itu adalah lagu kolaborasi genre antara hip hop dan juga dangdut. Jadi sedikit bercerita teman-teman, waktu itu sedang ada kegiatan di Bali, nama kegiatannya adalah Candi Cultural Heritage Art Narrative Diplomative and Innovation. Jadi itu adalah acara diplomasi kebudayaan internasional, dan di situ wakil menteri kita, wakil menteri kebudayaan kita menunjukkan bahwa lagu Garam dan Madu ini adalah salah satu jebolan dari generasi muda, bagaimana kolaborasi ataupun inovasi antara dari budaya itu dapat dilakukan.
1: Oke, menarik ya. Jadi bukan jadi tantangan juga tuh bagaimana kemajuan teknologi.
2: Betul.
1: Tergantung bagaimana kita untuk bisa mengeksplornya.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Baik, kemudian juga kembali melihat bagaimana soal budaya Indonesia. Ini apakah sepanjang perjalanan kalian ada yang sejauh ini masih perlu untuk dilakukan pelestarian atau promosi? Ada nggak tuh dari budaya-budaya Indonesia yang perlu untuk lebih dipromosikan lagi, dikenalkan?
0: Banyak banget sih kak, contohnya mungkin batik ya, batik atau kebaya itu gak melulu tentang kayak zaman dulu. Aku sering banget ke mix and match batik, contohnya kayak lagi aku pakai ini kan casual banget tuh, jadi aku sering mix and match kayak batik itu aku pakein outer atau pakai sekarang itu namanya obi belt tapi batik kayak gitu. Jadi kayak mungkin batik itu bukan cuman kayak untuk informal doang, tapi no, formal doang, informal juga bisa gitu.
1: Oke, seperti itu. Oke, ada

0: Jadi apapun yang kita pakai gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, kawan. Mungkin kalau dari Anda juga nih, malam hari ini ada yang juga ikut concern soal budaya, nanti boleh untuk Anda sharing juga bersama Sidikare FM. Sambil nanti kita tanya-tanya juga ya, kira-kira budaya apa saja nih yang menurut dari masing-masing ini yang jadi favorit. Kira-kira kalau dari Anda nanti yang pengen join juga bersama kami, boleh langsung hubungi di 0811-3600-911. Sebelum jeda, kita update juga untuk informasi. Oke, untuk yang mau mengarah ke wilayah Kabupaten Malang, coba kita cek dulu kondisi traffic sejauh ini masih cukup lancar ya. Anda yang lewat di area E. Supriyadi, kemudian mengarah ke area sekitaran Kebonagung, dari Kebonagung Anda lanjut mengarah ke daerah Raya Pepen, Mojosari, sejauh ini kondisi trafik masih cukup lancar. Malam ini kawan, Sidi Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggara pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?

0: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau gak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
1: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, untuk Anda juga yang masih simak di program Cafe Ide, kita masih bahas untuk malam hari ini soal budaya yang hidup bukan sekedar warisan. Apalagi sekarang di bulan Agustus ya, pastinya banyak nih aktivitas di sekitaran Anda yang notabene juga untuk kembali memperkenalkan budaya, entah itu lewat karnaval atau lain sebagainya, pentas seni ya biasanya yang banyak. Karena tadi diingatkan nih sama pendengar Sedikit FM ada Bu Husnul. Nanti coba saya bacakan komentar dari Bu Husnul. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi dulu untuk Anda yang sudah punya rumah. Rumahnya ini sudah jadi, tapi kok terasa masih belum nyaman. Atau kantor dan tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya kawan Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kemudian kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke kawan, saya mau bacakan dulu ini tadi yang sudah sambung ya di WhatsApp melalui pesan chat dari Bu Husnul. Dari Bu Husnul saya bacakan dulu ya.
5: Iya boleh.
4: Dari Bu Husnul, budaya karnaval dulu memakai pakaian adat, tapi sekarang yang viral tontonannya cenderung ke sound horror, penuh dengan komentar masyarakat yang merasa terganggu. Ini fenomena yang bagaimana ya? Gimana nih dari teman-teman menanggapi itu?
5: Mungkin dari awalnya ya, mungkin tujuan karnaval itu adalah pengenalan dari baju dan yang dimixkan dalam budaya, dalam fashion. Mungkin dari fenomena teman yang dari Bu Husnul tadi ya, betul ya?
4: Betul, Bu Husnul.
5: Ceritakan bagaimana karnaval sekarang yang terkhususnya itu fokusnya di sound horeknya ya. Ya mungkin kalau sedikit bercerita teman-teman bagaimana bentuk dari asli sebuah karnaval itu. Jadi kemarin kita sempat datang ke Jember di acara JFC.
6: Jember Festival Karnaval. Kebetulan aku sama pesanku Jaden itu di Waci ya. Kita ya. Kebetulan aku itu openingnya. Opening banget Waci itu aku sama Jaden itu kita pakai kostum Garuda. Jadi aku Garuda yang perempuan, dia yang laki-laki. Itu agak lumayan berat sih Kak. Kayak mungkin kayak 15 kilo.

0: Pilon gitu kan, menjadi Garuda.
1: Dan kalo, ya mungkin kalau bisa dilihat ya bagaimana patokan dari karnaval itu, mungkin teman-teman bisa lihat di Jember Fashion Karnaval itu keren-keren banget bagaimana mereka menampilkan dari baju-bajunya, budaya-budayanya, tema-temanya, dan pun lagu-lagu yang mendukungnya itu yang menjadikan bagaimana mereka bisa menjadi karnaval internasional terbesar kedua di dunia gitu. Betul. Teman-teman.
2: Oke, seperti itu Bu Husnul ya. Soal bagaimana karnaval sebagai ajang untuk memperkenalkan budaya. Dan kemudian kembali lagi dari apa yang kita bahas malam hari ini, budaya yang hidup bukan sekedar warisan. Setelah tadi sempat kita singgung juga bagaimana fenomena yang ada saat ini, kemudian juga perjalanannya ya, sejak bulan November dikukuhkan sampai sekarang sudah 9 bulan. Mungkin boleh di-share juga pengalamannya. Ada gak sih pengalaman yang justru membuat kalian ini khawatir terhadap masa depan budaya Indonesia, atau justru sejauh ini masih tetap optimis dengan budaya di Indonesia? Gimana tuh?
0: Oke. Kebetulan waktu itu kebudayaan di Indonesia itu amat sangat luar biasa ya kak. Banyak banget saya alami sebagai seorang putri kebudayaan itu, banyak sekali yang saya dapatkan. Contohnya kemarin waktu di Belitung itu, yang napak sire, itu mereka sangat luar biasa. Dari kecil sudah diajarkan apa itu kebudayaan Melayu. Kebetulan Kalimantan Tengah itu berdekatan juga dengan Melayu. Kita punya satu daerah itu perkampungan Melayu semua. Jadi menurut saya waktu pada saat datang itu, aku sudah tidak asing dengan apa itu menyirih. Kebetulan saya juga sudah pernah mencoba ya, jadi saya udah tahu apa itu rasanya, simbolisnya juga aku udah tahu. Jadi amat sangat luar biasa sih itu kebudayaannya yang ada di Bangka Belitung.
2: Oke, dan melihat itu pun juga tetap optimis ya, bagaimana optimis budaya banget. Kita bisa terus untuk dilestarikan. Oke, tapi juga melihat lagi fenomena ya, kalau beberapa waktu lalu kita sempat dapat datanya juga, itu banyak bahasa daerah ini yang sudah mulai terancam punah. Karena kadang dari satu wilayah kan bahasa daerahnya beda-beda.
1: Betul.
2: Banyak sekali untuk di Indonesia. Dan mungkin boleh di-share juga bagaimana upaya kalian untuk bisa tetap menjaga bahasa-bahasa tersebut. Kemudian juga kiranya apa nih nanti yang dikhawatirkan ketika bahasa tersebut bisa hilang?
0: Oke, kebetulan dari Kalimantan Tengah itu sendiri, kebetulan karena saya dari Kalimantan Tengah ya kak, suku saya Dayak. Dari dalam satu desa itu kita biasanya punya sampai 5 bahasa sendiri. Banyak sekali kan. Tapi di Kalimantan Tengah itu, kebetulan saya tinggal di kota Palangkaraya, kita memiliki satu bahasa Dayak, itu Dayak Ngaju. Banyak ya, suku Dayak itu terbagi bermacam-macam. Tapi di sekolah itu, kita di Kalimantan Tengah diwajibkan itu ada pelajaran muatan lokal. Buat anak-anak kecil itu diwajibkan bisa bahasa Dayak. Karena kalau misalnya kita, bukan kita siapa lagi gitu, apalagi anak-anak kecil sekarang sudah banyak mengenal bahasa-bahasa. Makanya di sekolah-sekolah itu kita dianjurkan untuk belajar bahasa daerah, seperti itu.
2: Oke. Seperti itu. Silakan.
1: Mungkin dari kalau upaya dari kita ya teman-teman, kami sebagai putra dan putri kebudayaan memiliki advokasi masing-masing. Jadi mungkin kalau boleh ambil contoh, saya memiliki advokasi yaitu namanya Kutub, yaitu adalah Kupas Tuntas Budaya. Jadi di dalam advokasi saya itu lewat media sosial, saya mengajarkan tentang belajar budaya hanya dalam 1 menit, dan bagaimana teman-teman bisa belajar budaya dengan waktu yang singkat tetapi juga relevan. Dan mungkin salah satunya dari lewat bahasa ya teman-teman, karena saya dari Jogja itu bahasa Jawa, ada beberapa konten-konten yang mungkin saya naikkan tentang bagai bahasa. Dan mungkin benar juga tadi kata Tria, bagaimana sekolah-sekolah juga sudah menambahkan muatan lokal dari bahasa daerahnya masing-masing.
2: Oke, termasuk tadi salah satu program ya berarti.
0: Iya, betul.
2: Oke, dan melihat tadi dari salah satu programnya, sejauh ini kira-kira bagaimana untuk bisa melihat keberhasilan tersebut? Apakah juga sudah ada nih di luar sana mereka yang kasih testimoni atau bagaimana dari teman-teman?
1: Oke, mungkin kalau testimoni paling terdekat ini ya kayak waktu aku masih sebagai mahasiswa di kampusku, waktu itu aku memakai sesimpel baju batik. Waktu itu aku tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari aku memakai baju batik. Dan waktu itu aku mengajak teman-temanku kayak, ayo kita berangkat ke kampus menggunakan batik. Dan akhirnya sudah menjadi kultur dari fakultas saya sendiri bahwa di hari Rabu adalah memakai baju batik. Mungkin itulah adalah bagaimana dampaknya ya, sekecil itu ya, teman-teman. Tidak harus jauh-jauh, mungkin di luar dari ngomongin program ya teman-teman, bagaimana dampak sekecil itu bisa menimbulkan dampak yang begitu besar gitu teman-teman.
0: Sekarang juga ada banyak tuh yang hashtag berkain itu kan Kak, itu keren banget sih. Kita mencintai budaya kita contohnya dengan memakai kain yang di mix and match dengan baju-baju casual, itu sangat bagus sih.
2: Okay. Kemudian juga melihat kembali ya bagaimana budaya Indonesia beberapa waktu lalu yang sempat jadi sorotan juga. Ini masih ada beberapa yang diklaim oleh negara lain. Menurut kalian ini apakah kita yang masih kurang untuk melestarikannya atau justru kita masih fokus untuk berkelahinya itu soal diambil negara lain? Gimana sih?
0: Oke, mungkin kita lebih ke fokus dengan budaya kita sendiri ya Kak. Berarti budaya kita sangat luar biasa sampai diakui dengan negara lain kan? Seperti itu. Contohnya berkebaya ya, banyak negara, karena kita mungkin berdampingan jadi ada beberapa pakaian adat itu yang mirip, tapi kalau Indonesia pasti memiliki ciri khas tersendiri dari kebayanya, apalagi kebaya itu sebagai identitas kita sebagai seorang perempuan, seperti itu.
1: Iya, dan mungkin banyak juga fenomena teman-teman yang perebutan budaya kayak seperti wayang, batik, ataupun kepulauan, ataupun makanan daerah. Ya mungkin jadi tugas juga bagi teman-teman di luar sana, tidak hanya generasi muda tapi juga seluruh kalangan yang ada di luar sana, bagaimana kita juga menjaga budaya kita pun melestarikannya, itu adalah salah satu tugas yang penting teman-teman bagi kita.
2: Oke. Baik, dan kawan kita masih ada satu segmen lagi ya. Kita akan jeda dulu pastinya untuk Anda ini yang masih ada beberapa pertanyaan atau mungkin di luar sana juga cukup interest dengan soal kebudayaan, boleh untuk Anda ikut sharing-sharing. Anda bisa manfaatkan di 0811-36911. Sebelum jeda, coba saya cek lagi untuk informasi traffic yang mengarah ke Kota Batu. Sejauh ini masih lancar saja, Anda dari area Trogomas mengarah ke Simpang Pendem, area Mojorejo, IR Soekarno, Patimura, untuk malam hari ini masih cukup lancar untuk kondisi lalu lintasnya. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guide them for your life.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
4: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

0: Sedikit lain 1FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih di program Cafe Ide. Kita juga sudah ada di sesi terakhir. Nah, pastinya untuk Anda yang malam hari ini masih ada yang mau disampaikan, nanti boleh ya untuk Anda share bersama Sidikir FM. Ini tadi ada yang sempat sambung juga, saya baru buka nih dari Pak Dimas. Selamat malam Pak Dimas. Boleh saya bacakan ya dari pendengar Sidikir FM. Ini dari Pak Dimas juga menanyakan, luar biasa sekali anak muda juga berani untuk melestarikan budaya. Mungkin boleh disampaikan kira-kira kalau sekarang itu tantangannya apa ya untuk anak muda bisa melestarikan budaya, karena mungkin kalau media sosial juga sudah mempermudahkan. Gimana tuh? Silakan.
1: Oke. Mungkin tantangannya dari kami generasi muda untuk generasi muda lainnya dalam memperkenalkan ataupun melestarikan budayanya itu adalah bukan bagaimana kita merubah budayanya, tapi bagaimana cara penyampaian budayanya ke generasi yang baru ini. Karena setiap generasi itu memiliki pendekatannya masing-masing. Dan mungkin kalau sekarang kan dengan ada dipermudahnya media sosial, dan kami berfokus di situ sekarang, di bagian media sosial, bagaimana generasi-generasi saat ini, karena kan mereka juga biasanya sudah memegang gadget kan setiap anak itu, dan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan konten-konten yang juga positif, tetapi juga bisa mengedukasi mereka, begitu.
0: Oke. Dan ini tadi saya baru buka juga dari siapa ini, masih belum ada namanya ya, cuman saya bacakan saja. Ini tadi yang juga ikut menanyakan, sebenarnya masuk ke pertanyaan saya juga sih, bagaimana cara kalian untuk menghadapi skeptisme orang-orang yang menganggap belajar budaya itu kuno atau membosankan. Tadi di awal saya sempat singgung juga ya, mungkin barangkali di luar sana masih ada nih orang-orang yang bilang kalau budaya itu ya urusannya pegiat seni gitu ya, ataupun juga mereka yang ada di panggung. Ini seperti apa? Mungkin ada sisi-sisi stigma yang perlu untuk dihapuskan di masyarakat soal budaya.
2: Oke. Lebih tepatnya itu budaya itu bukan cuma warisan ya, Kak. Contohnya aku punya advokasi yang berjudul Cantik Berbudaya. Jadi kita itu bisa terlihat cantik dengan budaya kita. Contohnya mungkin lebih kayak aku suka mix and match baju. Itu kayak cantik sekali dulu. Batik-batik atau kebaya itu sekarang itu bukan cuma untuk dipakai buat-buat acara-acara tertentu, tapi sekarang banyak anak-anak itu memakai kebaya bahwanya mungkin pakai jeans atau apa, itu tetap terlihat casual dan menarik. Begitu.
0: Oke, luar biasa. Itu kawan ya obrolan kita untuk di malam hari ini soal budaya yang hidup bukan sekedar warisan. Dan karena kita juga sudah ada di sesi terakhir, saya juga mau minta nih ke masing-masing narasumber apa yang mau disampaikan untuk para pendengar Sidikir FM dari apa yang kita bahas di malam hari ini sebagai closing statement. Silahkan.
1: Oke, jadi teman-teman dari City Guide FM, dari sini kita mengetahui bahwa budaya itu tetap harus kita lestarikan, tidak hanya kami sebagai generasi muda, tapi juga seluruh kalangan di masyarakat sana. Karena teman-teman, saya memegang satu filosofi Jawa, yaitu Sangkan Paraning Dumadi, yaitu artinya adalah dari mana kita berasal, di situ kita akan kembali. Bagaimana budaya itu adalah menjadi akar atau fondasi dari kita, dan dari situlah bagaimana kita hidup dari budaya itu, dan itu juga menjadi tujuan ataupun tugas kita dalam melestarikan budaya-budaya yang kita punya.
0: Luar biasa. Silakan dari Katria juga.
2: Oke. Karena kebudayaan itu sangat berdampingan dengan keseharian kita ya, Kak. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk mewariskan budaya kita? Sebagai generasi-generasi muda, kita harus berbangga dan wajib sangat berbangga kepada kebudayaan Indonesia yang sangat amat beragam ini ya.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih untuk seluruh narasumber untuk sharingnya bersama Sidikir FM malam hari ini. Dan juga kawan, malam hari ini kita belajar kalau budaya bukan hanya tentang benda bersejarah ya, pakaian ada juga maupun pertunjukan seni, tapi lebih dari itu, budaya dalam bahasa yang kita gunakan, nilai yang kita pegang, tradisi yang dijalankan juga. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber, Kak Tria dan juga Kak Zaidan, untuk sharingnya bersama Sidikir FM. Dan terima kasih untuk para pendengar Sidikir FM malam hari ini yang sudah simak dan sudah ikut join ya di program Cafe Ide. Saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk selalu simak program Cafe Ide setiap jam 7 malam hari Jumat. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam.
3: Bye. Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Kabupaten Malang dinilai membutuhkan moda transportasi umum yang modern. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Eko Margianto, saat menanggapi rencana pengoperasian Koridor 2 Trans Jatim yang akan melayani Kabupaten Malang. Kata Eko, antusiasme masyarakat terhadap hadirnya Trans Jatim cukup tinggi karena menawarkan layanan yang dibutuhkan masyarakat karena ber-AC, bebas asap rokok, jadwalnya kontinu dan tidak delay. Menurutnya, rute Koridor 2 Trans Jatim yang masih dalam tahap finalisasi oleh Pemprov Jatim akan memberikan manfaat besar bagi mobilitas masyarakat dan diharapkan bisa mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Kawan, angka perceraian di Jawa Timur semakin meningkat. Humas Pengadilan Tinggi Agama Kota Surabaya, Sarmin, menyampaikan, angka perceraian di Jawa Timur sepanjang tahun 2026 terus meningkat. Ia menyebut Kabupaten Malang menjadi perceraian paling tinggi, disusul Kabupaten Jember, Banyuwangi, Surabaya, dan Sidoarjo. Lebih lanjut, total ada 3.745 perkara perceraian selama 6 bulan pertama dari bulan Januari hingga Juni 2026. Kawan, PSSI optimis Timnas Indonesia tampil maksimal melawan Singapura. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis Timnas Indonesia mampu memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Erick menambahkan, Indonesia wajib meraih kemenangan untuk lolos semifinal setelah berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Lebih lanjut, Erick menilai pertandingan ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter pemain muda menuju target Piala Dunia 2030. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CD9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report malam. Dan tentunya kawan, malam hari ini tadi Pak Sastro juga sudah mengirimkan voice note ini ya, di jam 19:59. Kita akan play dulu voice note-nya dari Pak Satrio.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Radio City Guide.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Izin melaporkan dan usul aja. Ini barusan agak kacau di dekatnya itu U-turn setelah hotel Amaris apa ya? Amaris yang kali apa? Sarangan itu, Mbak. Jadi itu kan tanda dilarang putar baliknya itu kan copot ya, Mbak ya, yang di setelahnya Amaris itu loh. Jadi ini tadi ada bis dari Amaris, kayaknya dia mau menuju ke selatan, putar balik di situ. Bersamaan juga bis Damri dari utara mau masuk ke garasinya itu, putar balik juga di situ, kacau balau. Seharusnya kalau dari selatan mau kembali ke selatan kan putar baliknya di Gang Jangkrik itu ya. Terus dari utara kembali ke utara bisa putar di Gang Jangkrik atau di dekatnya yang Amaris itu. Jadi minta tolong ke dinas terkait yang tanda dilarang putar balik itu dipasang lagi. Kayaknya dulu kan rusak karena kalau nggak salah median tengahnya pernah ditabrak itu kan, kalau nggak salah. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sastro tadi jam 19:59 kawan. Mungkin Pak Sastro ada dokumentasi yang lengkap, ini mungkin juga bisa dilengkapi ya, biar kami teruskan juga kepada petugas yang terkait, atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi daerah situ ya, yang U-turn-nya copot, mungkin juga bisa didokumentasikan kawan ya, biar kami teruskan juga kepada petugas yang terkait. Nah, kalau malam hari ini kawan, kami pantau juga arus lalu lintas di seputar area Tolgomas juga masih terlihat ramai lancar kawan. Sedangkan untuk suhu cuaca sendiri pada malam hari ini di area Tolgomas berada di 19 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya berada di 88% dan kecepatan anginnya berada di 2,9 km/jam. Bagi Anda kawan, bisa juga menambahkan beberapa catatan-catatan informasi traffic pada malam hari ini. Bagaimana pantauan-pantauan dari Anda? Apakah malam hari ini arus lalu lintasnya lengang atau masih ada beberapa kendala? Bisa Anda sampaikan kembali kepada kami ya di 0811 36 00 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Malam. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lebih 28 menit ya kawan. Nah ternyata untuk karhutla di Bromo itu semakin meluas kawan ya. Dan sedangkan puluhan hektar lahan terbakar. Dan tentunya kawasan pegunungan Bromo ini yang biasanya terlihat hijau dan menjadi tujuan wisatawan kini diselimuti kepulan asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan kawan. Ini kebakaran itu dilaporkan bermula dari kawasan Bukit Jantur ya, atau Bantengan, yang berada di Kaldera Bromo, wilayah Kabupaten Probolinggo. Dan itu pertama kali terpantau pada 3 Agustus ya, di tahun 2026. Nah, kondisi angin pun kemudian juga mendorong api ini bergerak yang semakin luas kawan. 2 hari setelah titik api itu ditemukan, kobaran api juga mulai merambat ke wilayah administratif ke Kabupaten Malang. Nah, kebakaran itu juga terus menyebar ya, hingga mendekati kawasan Bukit Poombah Jenggot. Ini sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mencatat hingga Kamis kemarin ya, tanggal 6 Agustus 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran di wilayah Kabupaten Malang itu diperkirakan mencapai sekitar 80 hektar ya. Ke angka tersebut juga menggambarkan luasnya kawasan yang harus dijangkau oleh petugas. Api yang tidak hanya membakar permukaan lahan tetapi juga mengancam vegetasi pegunungan yang membutuhkan waktu panjang untuk kembali tumbuh kawan. Nah, di sini karena kawasannya yang terbakar bukanlah lahan yang kosong ini ya. Di dalam situ juga terdapat berbagai jenis vegetasi khas kawasan pegunungan. Ini mulai dari cemara gunung, mentigen, akasia hingga semak belukar. Nah, vegetasi yang kering tentu saja membuat api dapat berpindah dengan cepat. Hembusan angin juga membawa panas dan bara menuju bagian lain kawan, sehingga titik api biru itu juga dapat muncul di sekitar lokasi kebakaran. Nah, proses pemadaman juga tidak mudah untuk dilakukan kawan. Sebagian titik api itu berada di lereng kaldera dengan medannya juga yang cukup curam dan juga sulit untuk dijangkau menggunakan kendaraan. Nah, petugas ini baru bisa berjalan menuju titik-titik tertentu sambil membawa peralatan pemadaman kawan. Cuaca cerah dan angin berkecepatan sedang ini ke arah barat daya ini juga turut menjadi tantangan tersendiri kawan. Ketika angin itu berubah arah ya, jalur pergerakan api pun juga dapat berubah. Petugas harus terus memantau untuk kondisi lapangan ini supaya tidak terjebak di antara kobaran api. Kendala lainnya ini juga ada ini ya, lokasi sumber airnya yang cukup jauh juga. Air yang harus diangkut menggunakan kendaraan tangki sebelum digunakan untuk membasahi lahan dan memadamkan bara yang masih tersimpan di balik semak maupun tanah kawan. Kawan, saya malam hari juga ada informasi lagi bagi Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya. Ini Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi kawan, untuk akses kendaraan roda 4 itu ditutup ya, demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif itu sebesar Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 juga terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, catat jam operasional ya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: City Guides Inside.
2: Kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung telah berada di titik kritis. Pembukaan jalan tembus Gria Santa saat ini didorong sebagai solusi konektivitas. Meski terbentur polemik hukum dan penolakan warga, akankah kebijakan ini benar-benar mengurai kemacetan atau justru memicu masalah baru? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menjelaskan, pembukaan jalan tembus Gria Santa memiliki dasar hukum kuat seperti UU LLAJ, Permenhub PM 96 2015 hingga Perda RT/RW yang bertujuan mengurai kemacetan di Jalan Candi Panggung yang tingkat kejenuhannya berada pada level buruk 0,9, di mana uji coba pembukaan jalan selama 10 hari terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas meskipun tidak signifikan.
3: Bahwa Jalan Candi Panggung pada saat mulai tahun 2023 atas dasar analisis kami bersama seluruh personil dinas perhubungan bahwa di lokasi Candi Panggung sampai dengan ujung perliman kawasan gitu ya sampai menjelang perbatasan Kota Malang itu tingkat kejenuhannya, tingkat layanannya itu sudah mendekati 0,9. Artinya kalau dari tingkat kejenuhan itu levelnya adalah level sudah level E buruk gitu ya. Yang pertama, hasil perhitungan traffic counting yang kami tempatkan personel di masing-masing persimpangan mulai dari persimpangan Candi Panggung, simpang Candi Panggung, tembusan Candi Panggung, dan bahkan di Arkodion. Bahwa setelah 10 hari terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melewati ruas Candi Panggung ya, Jalan Candi Panggung Barat juga.

0: mengalami perubahan, ada peningkatan sedikit. Kemudian dari uji coba itu sendiri, jalan Kriya Santa, jalan tembus Jalan Soekarno Hatta, simpang Candi Panggung, tingkat pelayanan ruas Jalan Candi Panggung semakin membaik.
1: Pengamat transportasi sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji mengingatkan, pembukaan jalan lingkungan tersebut memerlukan kajian komprehensif dan master plan jaringan jalan agar tidak memicu efek domino, serta menyarankan Pemkot Malang mengalokasikan anggaran untuk pelebaran Jalan Candi Panggung di sisi barat dan timur.
2: Sebenarnya, pemerintah kota itu harus mempunyai semacam master plan atau rencana induk sistem jaringan jalan. Jadi sistem jaringan jalan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sehingga penataan sistem jaringan jalan itu betul-betul tertata sejak awal. Bukan sporadis, bukan spontanitas. Jadi bukan segmental juga, bukan terlalu sempit kondisinya. Nah, Pak Haji memandang bahwa apa yang telah dilakukan pembukaan di jalan tembus Kriya Santa itu menurut saya terlalu sempit itu, melihat itu terlalu sempit itu, jadi itu terlalu lokale begitu. Nah, mestinya tujuannya adalah tujuan yang lebih komprehensif. Nah, kalau itu yang dilakukan, mestinya pemerintah daerah ya menyisihkan uang untuk investasi bagaimana supaya sistem jaringan jalan itu bisa lebih lancar. Misal Candi Panggung yang barat timur tadi itu dilebarkan. Karena apa? Setelah jaringan jalan itu terkoneksi, memang ada simpang 5 Tunggul Puung, bahkan sampai ke barat ada jembatan Tunggul Mas dan sampai terusnya. Nah, itu sebenarnya konektivitas yang sebenarnya. Tetapi kalau hanya membuka di perumahan itu boleh dikatakan oleh Pak Haji, yang Candi Panggung yang selatan itu ketemu kuburan itu sangat sempit itu. Kuburan berpapasan juga tidak bisa, itu juga kampung kecil. Nah, akhirnya kalau itu disudet, ditembus, maka akan terjadi efek domino.
1: Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurrahmadi mengatakan, proses hukum di pengadilan terkait polemik ini harus dihormati, sementara pemerintah daerah tetap perlu mengedepankan komunikasi dengan warga yang menolak untuk menghadirkan sarana konektivitas yang selaras dengan regulasi RT/RW demi kepentingan bersama.
3: Pemerintah dengan kewenangannya berhak untuk melakukan intervensi untuk mengurai kemacetan di titik-titik yang sudah jenuh ya, Ma. Terlepas dari dinamika yang terjadi, ada penolakan dari warga Kriya Santa, dari kami sendiri sudah dari tahun kemarin, Mbak Yolanda.
4: Yeah.
3: Dari tahun kemarin, bulan Juni, itu sudah kami menerima audiensi warga masyarakat yang menolak gagasan jalan tembus. Kemudian juga dari sisi warga masyarakat yang mendukung, kami juga sudah menerima audiensinya. Artinya kami coba mencari berbagai insight, berbagai pandangan, saran, masukan, aspirasi dari warga masyarakat yang terdampak nantinya dengan jalan tembus Kriya Santa ini, agar menemukan titik win-win solution terkait dinamika penolakan ya. Selama itu punya legal standing yang jelas, secara regulasi jelas, tentu apa yang dilakukan pemerintah harus kita dukung.
1: Mengurai kemacetan menuntut solusi menyeluruh, bukan sekedar kebijakan segmental. Penataan transportasi kota harus selalu berpijak pada master plan yang matang, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap fungsi lingkungan warga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bau apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C391 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Malam. Tadi jam 20 lebih 30 menit kawan, ada Pak Riko yang telepon nih tadi ya, mau tanya kalau ambil penumpang di Terminal Arjosari kan di pos biru. Nah, itu apakah harus bayar ya untuk ambil penumpang? Tadi malam itu sekitar jam 1-an itu ada mobil ambil penumpang, diarahkan masuk di pos biru, lalu itu membayar Rp3.000. Nah, ini kesannya kok ambil penumpang ditarik saya ya gak apa-apa, ini dibebankan ke penumpang atau drivernya. Lalu tadi ada juga bertanya lagi ya, dan parkir liar di ruko itu masih banyak di Bendungan Sutami. Contohnya mereka gak pakai rompi di sub dan di sulfat. Itu kawan untuk informasinya dari Pak Riko. Tadi dengan kawan-kawan di newsroom sudah kami teruskan ya ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira untuk menanyakan itu. Begitu kawan, kita masih menunggu juga jawabannya dari Bu Mega. Di malam hari juga masih belum dibalas sama Bu Mega kawan. Nah kawan, langkah tim nasional Indonesia di Piala AFF 2026 kini ditentukan dalam satu pertandingan ya. Stadion Jalan Besar Singapura menjadi tempat berlangsungnya laga terakhir Grup A yang mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Singapura. Pertandingan ini bukan sekedar pertemuan dua negara bertetangga di atas lapangan. Kedua tim ini membawa kepentingan yang berbeda. Indonesia datang dengan kebutuhan mutlak untuk menang, sedangkan Singapura hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tempat di semifinal. Situasi tersebut kawan membuat pertandingan ini terasa seperti babak gugur yang datang lebih awal. Ini setiap penguasaan bola, setiap kesalahan, dan setiap peluang memiliki pengaruh yang besar ya terhadap kelanjutan perjalanan kedua tim. Singapura ini berada dalam posisi lebih nyaman karena tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara itu kawan, Indonesia masuk ke lapangan dengan tekanan yang lebih besar, tidak ada ruang untuk bermain terlalu aman juga ya, karena satu angka belum cukup membawa Garuda melangkah ke fase berikutnya. Di tengah ketekanan itu, pertandingan Indonesia melawan Singapura juga menjadi ujian tentang ketenangan kawan. Selain itu juga keberanian dan kemampuan untuk mengendalikan permainan selama 90 menit. Terus saja kawan, Indonesia menjalani fase grup dengan penampilan yang berubah-ubah ya. Garuda membuka perjalanan dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. Hasil tersebut juga memberikan gambaran tentang kekuatan serangan Indonesia yang mampu menciptakan banyak peluang dan menekan lawan sejak awal pertandingan. Momentum itu kawan berlanjut ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste 3 gol tanpa batas. Dari 2 pertandingan awalnya, Indonesia mampu mencetak 8 gol dan terlihat berada di jalur yang tepat untuk lolos ke semifinal. Namun, perjalanan tersebut terganggu ketika Indonesia menghadapi juara bertahan Vietnam ya. Bermain di kandang sendiri, Indonesia harus menerima kekalahan 3 gol tanpa balas. Kekalahan itu tidak hanya menghentikan catatan kemenangan, tetapi juga membuat posisi Garuda ini menjadi lebih rumit ya menjelang pertandingan terakhir. Dan hasil dari 3 pertandingan tersebut kawan menempatkan Indonesia dalam keadaan yang tidak memiliki banyak pilihan. Kemenangan atas Singapura menjadi jalan satu-satunya ini ya untuk memastikan tempat di semifinal. Karena itu kawan, laga ini juga berkesempatan ya bagi Indonesia untuk memperlihatkan respon setelah kekalahan. Garuda harus memperbaiki perpindahan dari menyerang menuju bertahan, menjaga jarak antar pemain, dan menghindari ruang kosong yang dapat dimanfaatkan lawan. Nah, ini berbeda dengan Indonesia Singapura ini juga menjalani 3 pertandingan awal tanpa kekalahan. The Lions membuka turnamen dengan kemenangan 2-1 atas Kamboja. Kemudian ini mengalahkan Timor Leste 2 gol tanpa balas. Saat menghadapi Vietnam, Singapura mampu menahan juara bertahan dengan skor tanpa gol. Ini ya, hasil tersebut menunjukkan bahwa Singapura tidak hanya mampu menyerang tetapi juga memiliki pertahanan yang cukup disiplin ketika menghadapi tekanan. Dengan 7 poin, Singapura berada di atas Indonesia menjelang pertandingan terakhir. Hasil imbang juga sudah cukup membawa mereka menuju semifinal, namun posisi tersebut tidak selalu membuat pertandingan menjadi mudah. Singapura juga harus menentukan apakah akan bermain lebih berhati-hati lagi atau tetap menyerang dengan identitas permainannya. Bertahan terlalu dalam juga dapat memberikan Indonesia lebih banyak ruang untuk menguasai bola. Sebaliknya, bermain terlalu terbuka juga dapat meninggalkan celah di lini pertahanan kawan. Tuan rumah juga harus bermain tanpa Kyoga Nakamura yang menjalani hukuman larangan bertanding. Kondisi itu juga membuat Singapura perlu menyesuaikan susunan permainannya. Pertandingan ini pada akhirnya mempertemukan dua pendekatan. Indonesia dituntut aktif untuk mengejar kemenangan, sedangkan Singapura harus mengelola keunggulan posisinya tanpa kehilangan kendali permainan kawan. Nah, ini pertandingan melawan Singapura menjadi gambaran ya tentang beratnya perjuangan Indonesia itu mengejar gelar pertama di turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara. Indonesia telah 6 kali mencapai final tetapi belum pernah ya mengangkat trofi. Nah, catatan tersebut membuat setiap edisi Piala AFF selalu membawa harapan besar sekaligus tekanan yang tidak ringan bagi para pemain. Pelatih Indonesia John Herdman menekankan pentingnya menjaga ketenangan ya, tanpa kehilangan semangat. Terus saja para pemain juga harus tetap mengikuti rencana permainan, tetapi juga menunjukkan keberanian karena tim berada dalam keadaan terluka setelah kekalahan dari Vietnam. Indonesia membutuhkan permainan yang seimbang. Garuda harus menyerang untuk mencari gol, tetapi tidak boleh melupakan pertahanan. Kehilangan bola di area berbahaya juga dapat memberi Singapura kesempatan melancarkan serangan baliknya kawan. Kesabaran juga menjadi bagian terpenting. Kebutuhan untuk menang tidak berarti seluruh pemain harus terburu-buru bergerak ke depan. Indonesia perlu membangun serangan dengan rapi, memanfaatkan lebar lapangan dan menyelesaikan peluang dengan efektif. Pada akhirnya perhitungan pertandingan ini sangat jelas. Kemenangan akan membawa Indonesia melanjutkan perjalanan menuju semifinal. Hasil imbang atau kekalahan akan membuat langkah Garuda berhenti di fase grup. Satu pertandingan, satu kesempatan, dan satu tujuan, menjaga harapan Indonesia untuk tetap hidup di Piala AFF 2026. Iya, Mufti.
1: Iya, ini Ilham. Kita bersama Nurul ya, sedang memantau bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan juga Singapura.
0: Oke. Okay.
1: Saat ini masuk di menit 37, sementara possession ball masih diunggul oleh Singapura. Indonesia masih kesulitan untuk menembus tembok pertahanan dari Singapura. Dan hanya sempat beberapa kali ya, ada peluang yang masih belum bisa dimaksimalkan dan dikonversi menjadi gol. Baru saja tadi terjadi crossing dari pemain Indonesia dan masih bisa diblocking oleh pemain Singapura. Dan ini sayang sekali ya, karena ini juga salah satu laga penentuan apakah Indonesia ini bisa lolos ke semifinal Piala AFF tahun ini. Jadi ini adalah laga terakhir di grup A, dan kita juga berharap nantinya di babak pertama maupun di babak kedua ini Indonesia bisa menambah pundi-pundi gol.
0: Amin ya robbal alamin, begitu. Oke, terima kasih Mufti untuk laporannya di Ruang Newsroom ya. Nah, kawan-kawan mungkin ada pendapat-pendapat lain atau mungkin Anda ingin berkomentar, silahkan ya. Kami tunggu di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial CityGuide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, seorang dokter puskesmas di Kabupaten Malang dinonaktifkan sementara karena memberi komentar nir empati pada pasien BPJS. Langkah tegas ini diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk memastikan proses pemeriksaan internal berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Izah El Maila menyampaikan, kebijakan penonaktifan ini hanya berlaku untuk aktivitas pelayanan medis secara klinis selama masa klarifikasi. Dalam pemeriksaan awal, Dr. Herdiana, seorang dokter umum di UPT Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang yang resmi dibebas tugaskan, mengaku tulisan bernada tidak berempati bukan hasil ketikannya sendiri, tapi ada orang terdekat yang mengakses akun media sosialnya dan melempar komentar tersebut. Kawan, Kabupaten Kediri tetapkan aturan untuk zona horeg. Sekda Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan, pihaknya melalui Pemkab Kediri menetapkan aturan untuk penampilan zona horeg di wilayah Kediri. Dia menyebut rincian aturan meliputi suara sound maksimal 85 desibel, penggunaan sound hanya boleh sampai jam 10 malam, serta aturan mengenai aspek perizinan untuk menjaga ketertiban umum. Lebih lanjut, kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut dari surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur dan juga Pangdam 5 Brawijaya terkait pengaturan penggunaan sound horeg di wilayah Jawa Timur. Informasi lain kawan, pelatih Timnas Indonesia tidak ingin skuad Garuda ubah gaya bermain. Timnas Indonesia akan tetap tampil dengan gaya menyerang saat menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar pada Jumat hari ini. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan Garuda tidak akan mengubah pendekatan yang tetap berusaha menguasai permainan sejak di awal menit. Hartman menilai Singapura memiliki karakter berbeda sehingga skuad Garuda harus tampil percaya diri, disiplin dan mampu menjaga intensitas sepanjang pertandingan. Maka dari itu laga ini jadi penentuan langkah Indonesia di Piala AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Dan kawan, di malam hari ini ya cukup bergemuruh di beberapa tempat termasuk juga se-Indonesia karena sedang ada pertandingan Piala AFF yang mempertemukan antara Indonesia dan juga Singapura di match day grup A. Ini adalah pertandingan terakhir Indonesia di fase babak grup ya, dan juga pertandingan ini nantinya juga akan menentukan apakah Indonesia ini bisa lolos untuk menuju ke semifinal Piala AFF. Dan bagaimana kawan di situasi Anda saat ini? Apakah ada informasi nobar maupun juga sekedar nimbrung ya bersama tetangga dan juga rekan-rekan kerja mungkin sedang nonton bareng ini timnas Indonesia? Dan baru saja ya terjadi gol dari Indonesia. Yang mengegolkan ini adalah dari Ragnar Oratmangun. Bisa memaksimalkan ya polemik di kotak penalti yang sedang tadi terjadi di kemelut di wilayah Singapura, sehingga bisa dikonversi menjadi gol. Dan ini masih cukup positif kawan, Indonesia masih bisa memimpin ya sejauh babak kedua ini. Masih baru ya babak keduanya. Dan tadi di babak pertama tidak ada gol yang tercipta, hanya saja ada satu kartu kuning yang dilakukan oleh pemain Singapura, Song Uyong. Jadi Song Uyong ini juga pernah bermain kawan di Indonesia, tepatnya bermain di klub Persebaya Surabaya dan sekarang sudah kembali untuk bermain di Singapura. Dan saat ini kawan memasuki menit ke-50, Indonesia masih memimpin skor 1-0. Dan kita masih berharap nantinya Indonesia masih bisa untuk menjaga asa untuk melaju ke semifinal, bahkan juga nanti bisa jadi juara di Piala AFF 2026. Karena kita bisa melihat kawan beberapa fase ya yang dialami oleh timnas Indonesia sejauh ini, dari awal COVID ya, sebelum COVID bahkan sudah di sempat hancur ya, sempat jatuh ketika masa pelatih Simon McEnemy, kemudian diperbaiki oleh Shin Tae-yong, kemudian sempat jatuh lagi, jatuh bangun ya ketika dilatih oleh Patrick yang bermain dengan ala-ala Belanda, dengan juga strategi ala Belanda saat itu. Dan sekarang kita berharap kawan optimis penuh ya terhadap pelatih baru dari Inggris ya, John Hedman, yang saat ini juga tengah melatih timnas Indonesia. Dan kita berharap nantinya permainan ini masih bisa terus berlanjut sampai di akhir pertandingan, karena poinnya juga menentukan kawan, nanti juga di selisih gol. Dan kita berharap nanti bisa memimpin. Dan sejauh ini kawan, jalannya babak kedua, Indonesia ini masih memimpin possession ball dengan 60% berbanding 40%. Untuk pelanggarannya, Indonesia melakukan 6 pelanggaran ya, dan kartu kuningnya 0, hanya didapatkan oleh pemain Singapura. Kita masih berharap nanti bisa untuk terus menjaga asa dan juga menjaga skor ya, jangan sampai nanti kebobolan, karena lini depan kita juga sudah baik. Ada Michel Bakker yang di awal pertandingan Piala AFF sempat mencetak gol, hat-trick bahkan ya. Dan ini juga menjadi tren yang positif untuk menjaga kepercayaan diri pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Dan untuk menemani malam hari ini kawan, kita putarkan lagu Shawn Mendes, In My Blood, untuk menemani perjalanan Anda di malam hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi jebuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
6: Ana rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar nol liane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita sempat membahas kawan ya, ada pemain Singapura yang bernama Song Ui-yong. Ini tadi sempat terkena kartu kuning di babak pertama di menit 44 dan di awal babak kedua ini mendapatkan kartu kuning kedua kawan, sehingga diganjar kartu merah oleh wasit dan terpaksa untuk mandi lebih cepat ya, alias juga keluar dari lapangan karena tidak bisa melanjutkan permainan setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras ya. Dan tadi sempat berdebat juga dengan Ivar Jenner di lapangan, dan ini masih dicek VAR kawan oleh perangkat pertandingan ini, apakah memang layak untuk diganjar kartu kuning kedua atau hanya peringatan biasa. Tapi kalau di laga krusial seperti ini memang keputusan terkuat ya dan terbesar itu ada di wasit utama, sehingga apapun nanti keputusannya tetap kita harus memberikan respect kepada wasit yang sedang memimpin pertandingan. Dan sambari juga kita melihat ya hasil apakah ini nanti memang kartu merah atau tidak, kita coba untuk melihat ke belakang kawan, berapa kali Indonesia ini bermain dan bertemu dengan Singapura. Dari total pertandingan antara Indonesia melakoni kontra dengan Singapura, total ada 59 pertandingan dengan kemenangan terbanyak diraih oleh Indonesia sebanyak 30 pertandingan. Sedangkan Singapura 19 kali pertandingan menang melawan Indonesia, sementara sisanya 10 pertandingan Indonesia melawan Singapura ini imbang. Dan apakah pertandingan di malam hari ini menambah tren positif Indonesia menjadi 31 pertandingan Indonesia menang melawan Singapura? Kita patut untuk menunggu hasil akhirnya. Dan masih dicek kawan ya, untuk di malam hari ini masih belum ada hasil keputusan dari wasit ya, masih ada komunikasi antara wasit VAR dengan wasit utama. Dan setelah kita melihat juga ya, apakah bagaimana capaian pertandingan antara Indonesia melawan Singapura, kita juga perlu melihat kawan bagaimana Piala AFF ini memang sejauh edisi terbaru yang sudah dilakoni, ini juara terbanyaknya adalah Thailand. Bahkan beberapa pengamat sepak bola juga menamai Raja Asia Tenggara itu adalah Thailand, dengan memimpin 7 trofi Piala AFF, disusul dengan Singapura sebanyak 4 trofi AFF, kemudian Vietnam 3 piala AFF, dan Malaysia 1 piala AFF. Dan memang benar kawan ya, sudah ditentukan ini tidak jadi kartu merah, ini sudah ada hasil dari pengadil lapangan bahwa tadi hanya diberikan peringatan biasa, tidak jadi diberi kartu merah, sehingga Singapura masih ada positif untuk merebut kembali posisi Indonesia dengan bermain 11 lawan 11 ya. Dan tadi kita sempat membahas juga capaian terbanyak di Piala AFF ini dipegang oleh Thailand ya, dengan 7 gelar Piala AFF. Sedangkan Indonesia kawan, ini menjadi komedi ya, bagaimana Indonesia meraih runner up atau juara kedua sebanyak 6 kali. Ini juga tentunya perlu untuk dievaluasi habis-habisan oleh PSSI maupun juga tim kepelatihan ya, bagaimana Indonesia ini sudah 6 kali masuk ke final Piala AFF dan 6 kali Indonesia kalah di final Piala AFF. Dan tentu kita nantikan kawan bagaimana pertandingan di malam hari ini juga bisa menjadi momentum atau juga menjadi titik balik ya, bagaimana psikologi atau psikis pemain Indonesia nantinya juga bisa akan tinggi apabila berhasil meraih kemenangan dan mengunci kemenangan di laga terakhir grup A melawan Singapura.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: banyak rekan-rekan kerja juga pada libur. Dan ini kawan ya, tadi sempat terbobol gawang dari Indonesia ya, ada miskomunikasi antara Rizky Ridho dan juga kiper. Jadi rebutan bola ini bagaimana? Nanti bisa lebih di briefing ya oleh pelatih terkait juga dengan permainan dari timnas Indonesia, karena ini juga menjadi permainan penentu kawan, bagaimana nantinya Indonesia ini bisa lolos menuju ke semifinal. Dan kita masih menanti kawan, bagaimana pertandingan ini masih bisa berlanjut ya. Dan kalau kita melanjutkan obrolan ya tadi tentang seberapa banyak piala yang dimiliki oleh beberapa negara yang sudah melakoni kejuaraan AFF ini dengan dipimpin oleh Singapura, Thailand maksud saya, 7 kali juara. Kemudian Singapura 4 kali juara, Vietnam 3 kali juara, Malaysia 1 kali juara, dan Indonesia sudah 6 kali final dan 6 kali kalah. Ini ada Ibu Kurnia yang menanggapi, ini satu Indonesia Singapura ini mas satu sama ini gimana, kurang kompak katanya Bu Kurnia ini ya. Terima kasih Bu Kurnia sudah memberikan respon juga ya. Dan barangkali untuk Anda kawan yang sedang mobile juga di malam hari ini, bagaimana, apakah ada informasi nobar di warung terdekat atau di pos kamling ya, karena juga besok banyak yang libur akhir pekan, jadi banyak yang memilih untuk begadang menonton sepak bola sampai larut malam. Dan tadi sempat juga terjadi keributan kawan di lapangan ya, setelah terjadi pelanggaran ini ada gestur yang sepertinya tidak fair play dari pemain Singapura dan juga berhadapan dengan Michael Baker, tapi tidak ada ganjaran kartu dari wasit karena memang murni hanya bertabrakan saja. Dan kalau untuk jalannya pertandingan kawan di malam hari ini ya, Indonesia masih memimpin possession ball dengan 58% berbanding 42%. Namun shot on targetnya ini masih dipimpin oleh Singapura kawan, 3 berbanding 2. Namun untuk attempt goalnya ini masih dipimpin oleh Indonesia dengan 8 percobaan yang menuju ke gawang Singapura. Untuk kartu kuning kawan, sekarang sudah 2 kartu kuning ya yang masing-masing dimiliki oleh Indonesia dan juga Singapura. Tapi kalau kita melihat kawan pertandingan ya di malam hari ini, saya optimis Indonesia bisa untuk menjadi pemenang di laga malam ini ya, dan nantinya kita juga akan bersama-sama lolos ke semifinal. Karena sudah kita nantikan lama sekali kawan, bagaimana Indonesia tidak mengangkat gelar ya, yang biasanya hanya di SEA Games. Di SEA Games ya, bukan di Piala AFF, di umur senior. Sehingga ini juga patut dinantikan bagaimana perjuangan Indonesia. Dan yang paling memorable kawan ya, di tahun 2010, bagaimana Indonesia ini kalah di partai final menghadapi Malaysia, negara satu rumpun, negara yang punya banyak kesamaan dengan Indonesia, dan intensitasnya sangat tinggi. Pemain-pemainnya juga diisi pemain legendaris ya, seperti Christian Gonzalez, Irfan Bachdim, Kurnia Mega, kemudian Okto Maniani, Benny Wahyudi, Hamka Hamzah, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi peluang untuk penyemangat bagi pemain Indonesia agar mempertahankan keunggulan skor ya, walaupun sekarang terpantau juga masih imbang kawan. Tapi ini di sisi pertandingan kawan, di bench ya, ada Sadil Ramdhani yang sepertinya disiapkan untuk masuk menggantikan pemain Indonesia lainnya, karena Indonesia juga butuh daya lini serang yang tajam ya. Untuk saat ini Indonesia cenderung untuk bermain bertahan, tidak bermain menyerang, walaupun dari sayap Indonesia juga cukup masif untuk melakukan serangan, tapi di lini tengah ini masih kurang kawan. Sehingga nanti mungkin juga masuknya Sadil Ramdhani bisa membantu Indonesia mendapatkan pundi-pundi gol selanjutnya.
1: City Guides Life Hacks. Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan

aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toren seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya, bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya, Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean emang jadi buribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita masih pantau kawan bagaimana jalannya pertandingan ya antara Indonesia dan juga melawan Singapura memasuki menit 88. Hampir memasuki akhir pertandingan di babak kedua kawan. Indonesia masih bermain imbang, satu sama lewat gol tadi dari Ragnar Oratmangun ya, yang berhasil mengambil kesempatan di kemelut kotak penalti dari Singapura. Namun untuk gol dari Singapura sendiri ini terjadi ya gara-gara miskom antara kiper dan juga Rizky Ridho tadi yang sama-sama mencoba untuk merebut bola, namun lupa untuk kembali ke posisinya semula, sehingga ini nanti bisa menjadi evaluasi ya untuk dari tim kepelatihan maupun juga dari pemain, bagaimana untuk bisa bermain rapi, disiplin di tiap lini dan tidak sampai tergesa-gesa. Karena boleh untuk intercept maupun juga mengambil keputusan, tapi tetap harus ingat bagaimana posisi dia di awal, bagaimana pelatih ini juga meminta dia untuk bermain di posisi sebagai apa, kemudian bermain di posisi mana, itu juga perlu untuk diingat. Dan ini kawan sudah memasuki 89 ya. Indonesia juga masih ditahan imbang oleh tuan rumah Singapura dengan skor satu sama. Dan bagaimana nanti kawan prediksi Anda untuk jalannya pertandingan di malam hari ini? Anda boleh untuk ikut respon ya, gabungan juga nanti Anda boleh untuk tambahkan respon di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan baru saja juga hampir terjadi long goal kawan ya, dari Jacob, pemain Singapura bernomor punggung 18 ya. Ini juga berbuah dari kesalahan dari pemain Indonesia yang tidak segera mengumpan, karena Indonesia ini juga sering untuk menggiring bola sendiri, lupa rekannya ada di posisi mana. Dan untuk di malam hari ini kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah nih, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. solusi lengkap desain dan pembangunan untuk interior rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decoder Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan di malam hari ini kita akan bergeser terlebih dahulu ke kawan-kawan newsroom ya untuk update seputar ruas jalan tol.
0: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
7: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Malam hari ini kawan, bagi Anda yang mau memasuki tol Pandaan Malang, untuk arus lalu lintasnya juga terlihat lancar kawan ya, tidak ada hambatan suatu apapun. Lalu bagi Anda yang mau meneruskan perjalanan ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga sudah mulai lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang meneruskan juga perjalanan menuju ke tol Porong Gempol, malam hari ini arus lalu lintasnya juga sudah aman terkendali kawan. Bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol juga bisa update kondisi lalu lintas maupun cuacanya di sana melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Masih seputar jalan-jalan.
3: Jalan-jalan Plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, lonjakan harga daging sapi dan sejumlah komoditas protein hewani jadi perhatian Pemkot Malang. Wali Kota Malang Ali Mutohirin, maksudnya Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan kenaikan harga daging dipicu kebijakan pembatasan impor yang berdampak pada pasokan dalam negeri sehingga mendorong adanya kenaikan harga di tingkat pasar. Pemkot Malang mengaku belum bisa melakukan intervensi langsung terkait kenaikan harga komoditas protein hewani karena kebijakan impor dan tata niaga jadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara berdasarkan laporan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID yang dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat tengah menyiapkan stimulus nasional untuk meredam gejolak harga pangan termasuk daging. Kawan, DPRD Jatim minta regulasi label gizi diwajibkan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan pihaknya mendesak pemasangan label gizi pada setiap produk makanan. Dia menyebut desakan ini berimbas data dari Kementerian Kesehatan yang merilis data sebanyak 2,2 juta anak mengalami hipertensi atau tekanan darah di atas normal. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa menekan angka hipertensi pada usia muda dan mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Informasi lain kawan, Presiden Prabowo memperkuat kualitas SDM melalui pembaruan buku ajar dan peningkatan budaya membaca. Pemerintah menyiapkan pembaruan buku ajar nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menilai sejumlah buku pelajaran perlu diperbaiki. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden menemukan buku yang mudah rusak, bertulisan kecil, dan kurang nyaman untuk dibaca siswa. Menurut Teddy, kawan, buku ajar dari tingkat SD sampai SMA akan dievaluasi serta dibandingkan dengan buku dari negara lain. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas materi dan tampilan buku pelajaran nasional. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pembaruan juga diarahkan untuk memperkuat karakter, sains, teknologi, bahasa asing, serta budaya membaca sejak dini. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam istirahat Anda, tentunya di program Blue Spirit. Di malam hari ini kawan, saya juga akan membahas sesuatu tema, yaitu Sonhorek ini ya. Nah, Sonhorek itu ketika kemeriahan membutuhkan batas, itu saja. Dari kejauhan ini kawan ya, dentuman sudah terdengar sebelum kendaraan membawa sound system itu terlihat. Bass yang bergetar sangat kuat, deretan pengeras suara itu tersusun tinggi di atas kendaraan. Lampu berwarna-warni berkedip mengikuti irama. Di belakangnya kerumunan bergerak memenuhi jalan. Sebagian ada yang berjoget, sebagian merekam suasana melalui telepon genggam. Inilah kawan, gambaran yang semakin akrab di berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk di kawasan Malang Raya. Nah, seperti apa pembahasan berikutnya? Kita bahas di segmen selanjutnya kawan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City 9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda ataupun juga bisa menemani istirahat malam hari Anda kawan. Dan tentunya malam hari ini ada Pak Witanto juga ingin bergabung ini ya, kepada kami yang ingin menyampaikan keluh kesahnya imbas suara sonhor kawan. Dan malam hari ini kami juga lagi tergabung ya, masih memanggil dengan Pak Witanto. Kita tunggu terlebih dahulu, dan malam hari ini kita sudah terhubung kawan dengan Pak Witanto. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Witanto.
1: Selamat malam Pak.
0: Iya, selamat malam, dengan saya Ilham ini ya.
1: Ya Pak Ilham.
0: Iya. Gimana Pak Witanto?
1: Oh, terkait anu tadi ya.
0: Sonhor
1: ya, lagi marah.
0: Ya.
1: Iya Pak, kebetulan saya kan menjadi istilahnya mengalami kebetulan di saya lagi juga ada acara ini. Cuma yang menjadi catatan itu efek dari acara itu sepertinya mudharatnya lebih besar. Karena orang-orang yang butuh istirahat, anak-anak yang butuh istirahat, akhirnya semuanya terganggu. Ya kan, acaranya itu sebenarnya boleh atau tidak boleh, asalkan ada aturannya. Pertama, aturan jamnya sampai kapan, ya kan?
0: Betul.
1: Jangan dibalik, orang waktunya istirahat malah berpesta. Kan terbalik ini. Ini sistem yang terbalik, nilai norma yang dibalik. Nah, padahal kita punya pemimpin. Di situ ada Pak Kapolres, di situ ada Pak Wali Kota. Mereka adalah harapan kita untuk mengayomi masyarakat. Mengembalikan norma dengan benar. Kalau ada normanya dibalik, ya dikembalikan. Masa ada acara sonorok sampai subuh?
0: Iya.
1: Ya kan? Sampai para wisatawan itu gumun, Pak. Banyak yang pergi, pulang juga. Ya kan? Jadi sangat terganggu. Boleh, asal ada aturannya. Desibelnya ditentukan. Ya kan, orang normal itu enggak kuat, Pak, mendengarkan itu. Burung-burung yang perlu istirahat juga enggak bisa istirahat. Artinya ini bukan rahmatan lil alamin, ini merusak alam ini karena normanya dibalik-balik. Di mana aspek budayanya enggak kelihatan. Jadi yang kelihatan pesta hedonisme. Berbangga-bangga. Kadang satu saya tuh kepingin nyawa juga Pak, menyen senhorek, penyewanya siapa, cuma tidak saya buat keliling, saya putar di depan rumahnya orang yang punya senhorek itu, Pak, sampai dengarkan sampai subuh, dengan desibel sekian, kira-kira perasaan sampai kayak apa. Gitu. Kalau saya berani nyawa gitu, kan karena logikanya masyarakat kita ini perlu diayomi Pak, oleh itu yang berwenang, yang punya kewenangan mengayomi masyarakat, dirangkul boleh acara, cuma aturannya begini. Jadi tata aturan ini bolak-balik kabeh mulai nisor sampai dhuwur Pak sekarang ini. Bener-bener Pak, oleh sebab itu saya berharap, karena ini berulang kali dan ini sangat semarak sekali. Oleh sebab itu perlu diatur, kan apalagi Malang Raya ini kan pusatnya orang pinter.
0: Iya.
1: Jangan sampai orang pinter itu diam. Diamnya orang pinter itu awal dari kegagalan sebuah sistem tatanan masyarakat. Karena diam, cuek. Jadi kalau cuek semua, maka rusaklah tatanan. Oleh sebab itu, kalau ada sesuatu yang tidak benar disampaikan, kalau saya tidak melarang, boleh. Cuma kan harus ada batas. Semuanya itu harus batas aturannya, Pak. Ya, macam itu. Nah, kita punya bayi. Bingung Pak, suara ter ya Allah, ya Allah, saya hanya gitu aja Mas Allah. Ya gitu, saya harapannya ke depan mungkin perlu ditata lah, mulai desibelnya sampai jam mainnya. Macam itu ya kan, jangan sampai ada anggapan ini diskotik turun ke jalan, jangan sampai seperti itu, dilihat anak-anak juga ngapain gitu kan.
0: Iya betul, karena kan di sonhorek ya Pak ya, setahu saya selain suara yang keras ada juga penari-penari dancernya.
1: Tidak hanya itu Pak, saya menjumpai kemarin di block office itu pagi itu waktu saya mau jalan-jalan, yang namanya botol warna hijau itu keleleran. Oh ini tak budaya oh. diharapkan di Indonesia itu begini tak. Oh tatanan ya. Seperti ini.
0: Berarti ya, ajang ini. Berarti Pak ya kalau seperti itu.
1: Ya, ya enggak apa-apa sebetulnya untuk dirinya. Tapi jangan mengganggu banyak orang. Jangan mengganggu orang lain. Silakan bersenang-senang, tapi jangan menganggap bahwa senangmu itu harus dinikmati semua orang. Enggak boleh, Pak. Ini semua orang punya hak loh. Hak beristirahat juga harus diakomodir kan begitu kan.
0: Betul.
1: Ya. Kalau seandainya enggak bisa diatur, berarti yang di atas itu saya pikir apa yang namanya ya kurang bisa menampung aspirasi masyarakat. Silent society, masyarakat yang diam itu sebenarnya hati kecilnya itu ya kersolo Pak sebenarnya. Orang yang kersolo itu doa-doanya itu wis ya semacam itu lah itu ya apa pimpinan gue yang ngatur gini kan gitu. Orangnya bisa sambat, jangan sampai orang sambat sama kalah sama orang yang punya uang. Kalian ya kan oleh sebab itu ayo ditegakkan ini, diatur supaya tatanan masyarakat kita itu harmonis macam itulah. Ya silakan datang ke sini kalau mas kalau mau menikmati suara yang
0: belajar macam itu. Oke.
1: Saya kira gitu mas.
0: Ya baik. Terima kasih untuk Pak Witanto atas beberapa keluhannya ini ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Witanto. Selamat malam.
1: Malam, Pak.
0: Ya, baik. Itu tadi kawan, beberapa keluhan-keluhannya mengenai Sonhorek. Ya, memang Sonhorek hadir dalam karnaval, hajatan perayaan desa, festival masyarakat, dan juga peringatan hari kemerdekaan. Suaranya yang khas, begitu keras, tampilannya mencolok, dan kehadirannya hampir selalu mengundang perhatian. Bagi penonton, kawan, suasana tersebut terasa meriah. Namun, di balik pagar rumah, kondisinya dapat terasa berbeda. Kaca yang bergetar cukup keras, sampai ada juga merobohkan genteng-genteng rumah. Percakapan tertutup suara musik dan jalan yang biasanya tenang berubah menjadi lautan manusia. Pada titik itulah Sonhorek tidak lagi hanya menjadi tontonan. Ia mulai memasuki ruang hidup masyarakat kawan. Malam hari ini kita ajak diskusi dengan Anda di program Blues Spirit. Saya malam hari ini membahas Sonhorek, dinamika, keluh kesah dari kawan-kawan pendengar. Bisa Anda sampaikan juga di kami ya. Nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza menemani istirahat malam hari Anda, tentunya di program Blues Spirit. Itu tadi kawan, Pak Witanto yang sudah menyampaikan pendapatnya, mengomentari tentang sound horror kawan. Saya juga masih melanjutkan, tentunya di tengah lapangan desa atau jalan kampung, sound horror terlihat seperti panggung hiburan yang dibawa mendekati masyarakat. Tidak ada gedung konser yang tertutup, tidak ada kursi dengan nomor tertentu. Masyarakat dapat berdiri di tepi jalan, berkumpul bersama tetangga, menikmati musik, dan menyaksikan kendaraan sound system yang melintas. Bagi sebagian kalangan, suasana itu menjadi bentuk hiburan rakyat yang sederhana dan terbuka. Anak-anak muda berkumpul di sekitar perangkat audio. Mereka mengatur kabel, menyesuaikan suara, memasang lampu, dan memastikan perlengkapan dapat bekerja. Di sana terlihat kemampuan teknis, kreativitasnya, kerjasama, dan kebanggaan komunitas. Namun, budaya bukan hanya terlihat dari ramainya penonton atau besarnya perangkat suara. Budaya juga tercermin ya dari tata krama, penghormatan, dan kemampuan membaca keadaan sekitar. Hiburan rakyat seharusnya menghadirkan kegembiraan bersama kawan, bukan kemeriahan bagi satu kelompok, tetapi ketidaknyamanan bagi kelompok lainnya. Malam hari ini kawan, saya juga mau mengajak diskusi tentang Anda, atau mungkin malam hari ini Anda ingin berkomentar, memberi masukan, apa bagaimana? Bisa Anda sampaikan komentar-komentar Anda, pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp di C3 FM ya, di nomornya 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Ya, perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani, nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan

0: Sidiga 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, selamat beristirahat untuk Anda. Tentunya saya masih di program Blue Spirit menemani malam hari Anda ya. Oh ya, sekarang sudah menunjukkan di menit 37 ya, lepas dari jam 10 malam. Tentu sebelum saya masuk ke pembahasan berikutnya kawan, saya di malam hari ini juga sedang live TikTok. Bisa Anda simak dan juga komentar melalui TikTok kami ya di @cityguide911fm. Di balik susunan speaker yang terlihat besar kawan, terdapat proses kerja yang tidak sederhana. Ada kru yang mengangkat perangkat dan dengan tenaga manusia, ada teknisi yang menghubungkan kabel, mengatur daya listrik, dan memastikan peralatan dapat bekerja dengan baik. Ada operator yang menyesuaikan bass, vokal, serta keseimbangan suara. Rangka kendaraan juga harus disusun agar mampu membawa perangkat yang begitu berat. Lampu dipasang untuk menciptakan tampilan yang mencolok, lagu yang dipilih untuk menjaga perhatian penonton selama perjalanan. Bagi komunitasnya, Sound Horek menjadi ruang untuk menunjukkan keterampilan teknis, kreativitas, kerjasama, dan kebanggaan kelompok. Nama perangkat atau komunitas dipasang besar-besaran kawan. Bentuk kendaraan itu juga dibuat berbeda agar mudah dikenali. Namun, kreativitas tidak selalu harus ditunjukkan melalui suara yang paling keras. Kreativitas dapat terlihat dari kualitas audio yang jernih, desain kendaraan yang aman, tata cahaya yang menarik, pilihan musik yang sesuai, serta kemampuan menciptakan pertunjukan tanpa menimbulkan gangguan berlebihan. Ya, jika ukuran keberhasilan hanya dilihat dari kemampuan yang membuat kaca rumah bergetar, maka Sound Horek akan terus terjebak dalam perlombaan volume. Padahal, komunitasnya memiliki kesempatan untuk naik kelas melalui kualitas, bukan sekedar kekuatan suara. Malam hari ini, kawan, kita ajak berdiskusi dengan Anda. Bisa Anda telepon on air bareng saya, atau juga bisa mengirimkan pesan, drop pesan Anda, bagaimana komentar-komentar Anda, Sound Horek. Kita akan diskusi tipis-tipis kawan ya. Bagaimana pendapat-pendapat Anda mengenai Sound Horek ini? Anda bisa langsung WhatsApp di nomor kami 0811-3600-911 atau juga bisa meninggalkan komentarnya di live TikTok kami ya. Di @cityguide911fm. Baik, di malam hari ini kawan, ada Pak Joko Said ini yang sedang menelpon. Kali ini kita akan menyambungkan dengan Pak Joko Said ini ya. Nah, kita sudah terhubung kawan. Selamat malam Pak Joko Said.
1: Selamat malam.
0: Iya. Bagaimana Pak?
1: Ini yang pertama saya mau menyampaikan aja petak bis. Di mana? Selalu jajar sama di Satrian sama di Brantas.
0: Oke.
1: Okay. Udah nggak ada petalet. Coba. Ngomongin Sound Horek ini ya mas ya.
0: Gimana Pak?
1: Nggak ada habisnya ya. Ya bagi yang suka silakan. Kalau saya sih enggak lah. Sama sih sayang dengan gendang telinga saya.
0: Ya. Betul.
1: Ya mungkin bagi mereka itu hiburan. Ya terus oke lah. Namanya kesenangan orang macam-macam. Ya.

0: walaupun sudah ada pembatasan, sudah dikasih arahan, tapi ya gimana lagi, warga Indonesia kan seperti itu ya, silahkan saja. Cuman ya, dari satu sisi itu yang lebih konyol tuh yang mau dipatenkan aja. Ya sonoran dipatenkan kan nggak masuk akal. Bukan sebuah karya musik yang menghibur banyak orang itu, enggak. Saya sih lebih banyak kekurangannya daripada nilai plus. Menurut saya, opini saya ya. Ya sekali lagi kembali ke kesukaan orang masing-masing. Saya mending ya di rumah aja. Nyetel apa namanya, sound system diatur sedemikian rupa masih mau terasa gelagar, yang penting nggak ngaku tetangga sudah.
1: Betul.
0: Itu aja sih.
1: Iya.
0: Gimana mas? Ini mau on air sampai jam 12?
1: Iya betul, kami melanjutkan sampai jam 12 malam.
0: Aman.
1: Siap.
0: Oke, selamat bertugas mas. Selamat buat teman-teman semua.
1: Siap Pak Joko, terima kasih. Nge, sami-sami. Itu tadi kawan, beberapa komentar-komentar ataupun pendapat-pendapat di malam hari ini. Ada Pak Joko Said, tadi yang pertama juga ada Pak Witanto itu ya. Nah, atau mungkin malam hari ini kawan, kita ajak Anda untuk berdiskusi tentang problematika Sonhorg. Lagi-lagi Sonhorg. Agustus identik dengan karnaval, apalagi dengan Sonhorg-nya itu yang sangat menggelegar, kawan. Bisa sampaikan juga pendapat-pendapat Anda, masukan-masukan Anda melalui WhatsApp kami, kawan. Atau mau on air bersama saya juga boleh di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang, perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, satu kegiatan sonhor juga dapat menggerakkan rantai ekonomi yang cukup panjang. Ada pemilik perangkat, penyewa kendaraan, operator, ada juga teknisi, sopir, kru bongkar muat, penata cahaya, pembuat rangka, pengelola acara hingga petugas yang membantu mengatur jalannya kegiatan. Di tepi jalan, pedagang mulai menata dagangannya, mulai minuman dingin, makanan ringan, mainan, dan berbagai produk dijajakan kepada penonton. Kerumunan berubah menjadi pasar sementara yang hidup selama beberapa jam. Bagi pekerja di dalamnya, son horak bukan sekedar hiburan. Ada pendapatan yang dibawa pulang, ada kebutuhan keluarga yang dipenuhi, ada juga usaha lokal yang mendapatkan pesanan. Alasan ekonomi ialah yang membuat pelarangan total juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Dan di sini kawan, juga ada salah satu pelaku usaha menyebutkan ya, kalau semua dilarang, orang yang bekerja sebagai teknisi, kru, dan penyedia sound juga kehilangan penghasilan. Ya, memang kawan, pendapat tersebut juga masuk akal. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah usaha itu menghasilkan uang, tetapi siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang harus menanggung gangguannya. Ekonomi rakyat perlu hidup, tetapi jangan sampai keuntungan pribadi dibayar menggunakan ketenangan, kesehatan, atau bahkan keselamatan masyarakat lainnya. Bisa juga Anda sampaikan kawan pendapat-pendapat Anda. Kita malam hari ini mengajak diskusi Anda tentunya. Bisa melalui WhatsApp kami, mau telepon langsung juga boleh, mau on air langsung juga boleh kawan. Di nomor WhatsAppnya 0811 360911. Tentunya saya akan melanjutkan di segmen berikutnya kawan, masih di seputar sonhor. Kita akan membahas tipis-tipis, kita juga akan menanyakan juga pendapat-pendapat Anda itu bagaimana tentang sonhor, juga bisa Anda sampaikan juga kawan. Tetap stay tune di 911 FM City Guide Radio.

0: 911 Hot News. Sidiket 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, polisi minta pemilik kos di Malang perketat keamanan dari curanmor. Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, berdasarkan hasil pemetaan kepolisian, Kecamatan Lawak Waru masih menjadi wilayah dengan angka kasus curanmor tertinggi di Kota Malang. Tingginya mobilitas mahasiswa, banyaknya kos, serta minimnya pengawasan di sejumlah lingkungan dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Sehingga pihaknya menghimbau mahasiswa tidak hanya mengandalkan kunci stang saat parkir, tetapi juga perlu kunci pengaman tambahan. Memilih lokasi parkir yang terang dan berada dalam pengawasan CCTV untuk mengurangi risiko pencurian. Menurutnya, momentum awal tahun akademik jadi periode yang perlu diantisipasi karena ribuan mahasiswa baru mulai berdatangan ke Kota Malang. Kawan, ekonomi menguat tekanan penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur. PLT Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan tingkat kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan perbaikan dengan berkurang 92 ribu orang dibandingkan September tahun lalu. Ia menyebut saat ini total kemiskinan jumlah 3,7 juta orang, sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 3,8 juta orang. Perputaran ekonomi yang menguat disebut menjadi salah satu faktor menurunnya angka kemiskinan di Jawa Timur, sehingga pihaknya berharap fenomena positif tersebut bisa stabil dan berlangsung jangka panjang. Kawan, penjualan mobil Indonesia masih setara Malaysia meski jumlah penduduknya 5 kali lebih besar. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, penjualan mobil di Indonesia dan Malaysia berada di kisaran 800 ribu unit. Sementara itu Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 5 kali lebih besar dibandingkan Malaysia. Purbaya menambahkan, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat daya beli masyarakat dan perkembangan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

3919 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kali ini saya masih melanjutkan perbincangan-perbincangan terlebih dahulu tentang sound horror kawan. Nah, itu saja. Di malam hari ini, kalau Anda mempunyai pendapat-pendapat tentang sound horror juga bisa Anda sampaikan juga kawan. Malam hari ini kita ajak Anda diskusi tentang bagaimana problematika sound horror di Malang Raya. Bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami kawan, di 0811 3600 911.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Di menit 11 lepas dari jam 11 malam, saya Ilham Riza menemani malam hari Anda untuk beristirahat ya, di program Blue Spirit. Kali ini saya juga masih mengajak Anda membahas tentang sound horror ya. Kita akan membahas tipis-tipis, atau Anda yang mempunyai pendapat-pendapat sound horror juga bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911, atau juga berkomentar melalui live TikTok saya. Saya malam hari ini juga sedang live TikTok ya, di akun media sosial TikTok di @cityguide911fm. Kawan, di luar rumah suara musik itu disambut dengan sorakan. Namun di balik pintu yang tertutup, suasananya juga dapat terasa sangat berbeda. Dentuman bass yang menembus dinding, pintu dan jendela ikut bergetar. Suara televisi tenggelam. Percakapan harus dilakukan dengan nada yang lebih tinggi agar dapat terdengar. Anak kecil yang baru tertidur bangun. Pelajar yang sedang membaca kehilangan konsentrasi. Pekerja yang mengikuti rapat dari rumah tidak dapat mendengar percakapan dengan jelas. Warga pun menutup pintu dan jendela, kawan. Tetapi suara itu masih tetap masuk di dalam rumah. Lalu mereka berpindah ke ruangan yang lebih jauh dari jalan, tetapi getarannya pun juga masih terasa. Rumah yang seharusnya menjadi ruang paling pribadi kehilangan ketenangannya karena suara dari ruang publik. Malam hari ini kawan, kita juga mendengarkan beberapa keluh kesah dari seseorang yang merasa terganggu. Beliau ini berkata, kami tidak melarang orang bersenang-senang, tetapi mengapa kami yang berada di rumah harus ikut menerima suara yang sangat keras selama berjam-jam, bahkan sampai dini hari kawan, sampai subuh itu ya. Lalu keluhan semacam itu tidak selalu menunjukkan bahwa warga menolak budaya atau hiburan. Mereka hanya ingin menginginkan batas saja ya, tidak lebih. Karena ketika suara dari luar dapat memasuki setiap ruangan tanpa izin, masalahnya bukan lagi sekedar perbedaan selera musik. Masalahnya itu ya adalah hak seorang atas ketenangan di rumahnya itu sendiri loh kawan. Kemampuan setiap orang itu ya menghadapi suara keras tidaklah sama. Kita jangan dipukul rata kawan. Anak kecil dapat terkejut ketika dentuman datang tiba-tiba. Benar gak sih? Atau lansia dapat merasa pusing atau bahkan tidak nyaman ketika suara itu berlangsung lama. Orang yang sedang sakit membutuhkan suasana tenang untuk beristirahat. Ada bayi yang baru tertidur, ada ibu yang sedang merawat anak. Ada warga yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan kecemasan, atau kondisi kesehatan tertentu. Mereka tidak berada di depan speaker, mereka tidak datang untuk menonton, namun suara tetap mencapai tubuh dan ruang hidup mereka. Di sekitar jalur pertunjukan juga terdapat sekolah, tempat ibadah, klinik, rumah sakit, dan rumah duka. Tempat-tempat tersebut juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan sebuah ruang hiburan. Kemeriahan mungkin berlangsung beberapa jam saja. Bagi orang yang sehat, beberapa jam bisa dianggap sebentar. Namun, apa kabar
bagi pasien, bayi, lansia, dan keluarga kawan. Nah, dan keluarga yang sedang berduka, waktu tersebut dapat terasa sangat panjang. Lalu, kali ini saya akan melempar diskusi kepada Anda kawan. Apakah penyelenggara sudah memetakan siapa saja yang berada di sepanjang rute? Atau rute hanya ditentukan berdasarkan jalan yang paling ramai dan paling mudah menarik penonton? Kegembiraan masyarakat seharusnya tidak membuat kelompok rentan semakin tidak terlihat, kawan. Nah, lalu malam hari ini bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 100 911, atau Anda juga bisa komentar di live TikTok saya di @cityguide911fm.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, Guide on for your life. Selamat malam kawan, di menit 22 lepas dari jam 11 malam. Saya Ilham Riza, masih menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Tentunya kali ini saya masih membahas tentang seputar sound horror kawan. Dan di malam hari ini ada Pak Juga Heri Setiawan yang mau ikut bergabung kepada kami, yang ikut berkomentar, menyampaikan pendapatnya tentang sound horror ini kawan. Tentunya malam hari ini saya sudah tersambung oleh Pak Juga Heri Setiawan. Selamat malam Pak Juga.
1: Malam Mas.
0: Iya. Bagaimana Pak pendapatnya Pak Juga Heri ini?
1: Kalau aku sih lebih yang ke kontra kali ya Mas, soalnya so far ini selama aku lihat dan aku dengar, kok kebanyakan lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan dari fenomena sound horror ini ya gitu ya. Ya memang itu suatu hiburan bagi sebagian masyarakat kita di Jawa Timur ya tentunya gitu kan. Cuman kadang-kadang itu bukannya suatu suara itu bukannya ada maksimal yang bisa didengarkan oleh telinga kita ya. Kalau udah lebih dari itu sound desibel ya kalau nggak salah ya.
0: Iya betul desibel.
1: Satuannya. Iya. Nah itu kalau misalnya lebih dari desibel itu kan bukannya itu akan mengganggu pendengaran kita, kesehatan kita juga. Satu itu, yang kedua juga ada beberapa kerusakan nggak sih Mas? Kayak misalnya fasum kadang-kadang juga ada yang dirusak karena mungkin tidak cukup dengan jalan atau apanya, terus kemudian ada yang beberapa yang dipotong atau dibongkar gitu kan. Terus kemudian juga ada beberapa misalnya kayak genteng atau kaca gitu kan yang pecah gitu kan Mas. Nah itu loh, jadi kayak beberapa hal itu kok lebih banyak ketidakmanfaatannya ya gitu daripada hiburannya gitu. Gitu menurut aku sih seperti itu ya. Cuman ya kembali lagi ke masyarakat ya Mas, budayanya juga ya gitu. Dan satu lagi yang sangat miris itu kadang-kadang kan di belakang sound horror itu kan disertai dengan adanya penari ya,
0: dancer betul
1: itu ya. Iya dancernya itu ya, apa namanya, dancer ya yang kayak Ica Jello dan kawan-kawan itu kan juga tidak mendidik ya menurut aku ya. Itu kan dilihat oleh adik-adik kita yang di bawah umur itu kan juga kok sepertinya kurang pas gitu loh maksudnya gitu. Cuman ya balik lagi sih Mas, memang ini sangat pro dan kontra. Ada yang saya pernah berkomentar hal ini pada saat ada acara yang di Gondalegi itu apa ya, itu kan juga sound horror-nya sampai pagi kan ya itu.
0: Iya betul, ada sampai pagi.
1: Iya kan, aku lupa pesona Gondalegi ya kalau nggak salah ya. Nah itu aku pernah komentar di situ juga, itu sangat beragam sekali Mas. Banyak kan ya, ya banyak yang pro juga akan sound horror ini gitu. Jadi ya memang dibilang nggak bermanfaat, tapi ya banyak di masyarakat kita yang suka. Cuman kalau dibilang bermanfaat tapi kok banyak kerusakan yang ditimbulkan gitu, gimana Mas?
0: Nah itu dia ya, tentunya masyarakat kita itu banyak yang pro, ada juga yang kontra ya, tapi lebih banyak yang kontra karena lebih ke aspek kesehatannya juga Pak itu. Seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya betul. Itu
0: kan kasihan kalau yang lansia-lansia atau anak-anak kecil.
1: Betul. Itu. Apalagi kalau udah mulai bulan Agustus ini ya, bulan Juli akhir lah ya. Dari Juli akhir sampai dengan Agustus itu kayaknya banyak banget. Ya, tapi memang fenomenanya seperti itu Mas, kalau udah Agustus ataupun bulan seperti ini ya selalu disertai dengan euforia sound horror ini gitu kan. Gitu, jadi ya kalau aku sih kontra ya, karena aku lebih seneng ada hal yang lebih bagus lagi. Misalnya kenapa enggak kayak dulu lagi zaman kita waktu kecil ya, ada karnaval kebudayaan.
0: Betul.
1: Dengan mengedepankan kayak bikin sesuatu yang bagus. Kayak dulu kan banyak ya, kayak dulu ada yang jadi apa tiap ya, dance jadi apa gitu.
0: Seperti menurut kayak
1: aku tuh jauh lebih kreativitasnya lebih bagus dibanding kayak Sun Harek tuh enggak ya menurut aku gitu. Tapi kalau ya itu sih mas.
0: Ya, siap. Ya lebih respect ke zaman dulu ya Pak ya. Seperti iya, karnaval itu kayaknya dulu itu memakai kostum-kostum seperti wayang Semar, Petro gitu ya, jadul-jadul. Terus, bener ada sonnya, tapi itu sonnya itu kecil ya, cuman buat joget-joget aja. Terus ada gamelan-gamelan iya, yang dinaikkan iya, mobil box itu ya. Itu kan lebih oke ya.
1: Kalaupun ada sound horror itu yang versi mini aja lah, boleh lah itu.
0: Iya.
1: Kayak di aku tuh lihat di Kepanjen itu kalau setiap hari apa gitu ada sound horror yang versi mini yang pakai truk-truk mini itu loh.
0: Iya, miniatur itu.
1: Nah, itu. Mm-hmm. Ya, itu oke lah kayak gitu tuh. Itu lebih menghibur daripada kayak yang terlalu gede gitu. Tapi ya masalahnya di fasilitasi loh, Mas. Mm-hmm. Itu kemarin kalau nggak salah ada Bupati Malang juga mendukung juga hal ini gitu. Jadi ya makanya aku bilang tetap aja ada pro dan kontranya juga sih mas gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu mas.
0: Ya.
1: Ini dengan mas siapa saya bicara mas?
0: Ini dengan Mas Ilham.
1: Mas Ilham ya, ya. Mas. Oke itu sih mas. Dari aku sih gitu sih mas.
0: Siap.
1: Mungkin baik. Dari teman-teman yang lain ada. Ini ya gitu.
0: Baik, siap. Terima kasih. Nanti kita akan berdiskusi lain dengan beberapa kawan-kawan pendengar yang lainnya, Pak Yoga.
1: Oke, thank you, Mas.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam
1: untuk
0: Pak Yoga.
1: Selamat
0: malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yoga. Itu tadi malam hari ini kita berdiskusi tentang sound horror ya. Itu dari pendapatnya Pak Yoga atau mungkin kawan-kawan pendengar lainnya ingin menyampaikan beberapa pendapatnya, boleh ya. Mau on air bareng saya juga boleh. Di WhatsApp-nya 0811360911. Lalu dilanjut lagi ada Bu Kurnia. Bu Kurnia, selamat malam. Kalau masalah bahaya sound horror sama bantengan itu sama saja. Gak tahu di Malang kok budayanya membahayakan semua, memprihatinkan. Itu katanya Bu Kurnia, kawan. Atau mungkin kawan-kawan pendengar ingin menyampaikan pendapatnya, kita berdiskusi aja, berdiskusi santai di malam hari ini ya. Melalui WhatsApp kami di 0811360911. Nah, kawan, kita bisa membayangkan ya, kendaraan sound system yang sangat besar bergerak perlahan di tengah jalan. Di sekelilingnya peserta dan penonton memenuhi ruang yang tidak tersisa. Pengendara dari arah berlawanan mengurangi kecepatan, sebagian berhenti, sebagian berputar untuk mencari jalur lain. Karena apa sih? Yaitu jalur yang menyempit, apalagi sampai ditutup jalur A dan juga jalur B. Kendaraan penonton terparkir di bahu jalan, dan sementara untuk pedagang-pedagang itu berdiri semakin dekat dengan arus lalu lintas. Jalan yang biasanya cukup lebar terasa lebih sempit. Di tengah kerumunan tersebut, anak-anak dapat berdiri terlalu dekat dengan kendaraan. Kru berjalan sambil memperhatikan perangkat, penonton lebih fokus merekam daripada melihat kondisi di sekitarnya. Situasi seperti ini membutuhkan pengamanan yang serius. Harus ada petugas di persimpangan, kawan. Harus ada jalur untuk ambulans dan juga mobil pemadam ya. Dan juga kendaraan-kendaraan lain mungkin yang ingin melintas. Tapi kenapa kok sampai ditutup? Nah, ini kan juga bingung juga ini ya. Mencari jalan, mencari jalur-jalur alternatif. Saya dulu itu pernah kejebak juga ya. Kejebak yang berada di karnaval yang ada di Tunggul Hulung. Nah, saya sempat bingung mencari jalan-jalan alternatif itu di mana. Nah, akhirnya muter itu. Mutarnya ketemu di belakangnya UMM. Begitu, kawan. Nah, seperti itu kan juga merepotkan pengendara yang lain ya. Itu apa sih kok sampai begini gitu ya. Persoalannya bukan hanya suara. Kadang jalan ditutup lama tanpa informasi, sehingga itu warga juga kesulitan untuk keluar masuk. Meskipun ada informasinya, tapi warga juga tetap bingung kawan, kesulitan untuk mencari jalan-jalan alternatif. Nah, tentunya kawan, Anda juga boleh sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: happens for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari

0: obrolan santai dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9 11 FM, Gaiden for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit. Ya, suara tidak meninggalkan asap, kebisingan tidak meninggalkan tumpukan sampah yang dapat difoto setelah acara selesai. Namun, dampaknya itu juga masih tetap dirasakan. Ya, seperti yang saya bilangkan tadi kawan, kaca bergetar, pintu terasa berdenyut, benda-benda ringan di atas meja bergerak. Dalam jarak yang sangat dekat, tekanan bas juga dapat terasa di dada. Nah, contohnya ada yang mengirimkan video dari kawan pendengar City 3 juga nih ya. Di daerah mana ya? Saya lupa. Pernah dikirimkannya di video sampai kamera HP-nya itu bergetar, kawan. Kita sudah tidak terbayang bagaimana itu. Saking kerasnya bassnya, kameranya sampai ikut bergetar. Apa kabar dengan orang? Nah, kalau orang itu mempunyai sakit jantung, apa kabar itu kawan? Nah, tentunya semakin besar daya suara, semakin luas ruang yang terkena paparan. Semakin lama kendaraan berhenti di satu titik, semakin lama pula rumah dan tubuh warga menerima getaran karena dampaknya tidak selalu terlihat ini ya. Keluhan warga terkadang dianggap berlebihan. Mereka disebut tidak menyukai hiburan atau tidak mampu menoleransi kegiatan kampung. Nah, padahal toleransi tidak berarti seseorang itu harus menerima semuanya gangguan tanpa jelas ataupun tanpa batas ini ya. Nah, ini ada seseorang kawan ya, seorang yang menyampaikan pendapatnya. Sound horror tidak perlu dihilangkan ya, tetapi jangan berhenti lama di depan rumah dan jangan juga menaikkan volume secara perlahan. Pandangan ini menawarkan jalan tengah ya, kegiatan itu tetap berjalan tetapi dampaknya itu juga harus dikendalikan. Persoalannya siapa yang memastikan batas tersebut dipatuhi? Apakah cukup mengandalkan kesadaran operator atau harus ada petugas dan alat pengukur di lapangan? Katanya sound horror itu yang dicari itu ya bassnya. Nah itu itu dia kawan. Benar yang dicari itu bassnya. Tapi kasihan juga nih teman-teman yang orang yang sudah lansia, yang sepuh gitu ya, yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Takutnya nanti kalau terjadi yang enggak-enggak gimana gitu. Kita harus open minded kawan, jangan terbelenggu fanatik gitu. Kita harus open mind. Kita harus open mind memikirkan juga dampaknya ke orang-orang sekitar. Kasihan juga kawan yang mempunyai bayi, orang sepuh, apalagi orang yang mempunyai sakit jantung. Itu

kita juga harus memikirkan di situ kawan. Boleh mengadakan karnavalan Sonhorek, tapi kita juga harus memikirkan lain, memikirkan orang lain maksud saya ya. Terus saja di dekat pengeras suara, percakapan dengan volume normal hampir tidak mungkin dilakukan. Seseorang harus mendekat dan berteriak agar suara itu terdengar. Telinga menerima gelombang suara kuat secara terus-menerus. Setelah pertunjukan berakhir, denging itu terkadang masih tertinggal, kawan. Apakah Anda juga begitu kalau melewati Sonhorek? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan, risiko pendengaran dipengaruhi oleh kerasnya suara, lamanya paparan, serta seberapa sering paparan tersebut terjadi. Pada rata-rata 85 desibel, WHO memberi contoh, waktu dengar relatif aman itu sekitar 12 jam 30 menit ya dalam satu minggu. Pada 100 desibel, waktunya pun turun menjadi sekitar 20 menit dalam satu minggu. Data tersebut bukan berarti itu setiap orang otomatis mengalami gangguan setelah melewati batas itu kawan ya. Namun angkanya menunjukkan bahwa peningkatan suara yang terlihat kecil itu pun juga dapat membuat waktu paparan aman itu turun secara drastis. Risiko ini tidak hanya dihadapi penonton dan warga, operator serta kru itu juga merasakan juga kawan ya. Dan pertanyaannya, selama ini apakah kesehatan kru ataupun semuanya yang mungkin dalam berkecimpung di acara itu sudah dianggap sebagian besar dari keselamatan kerja? Apakah mereka menggunakan pelindung telinga atau suara keras justru dianggap sebagai suatu yang harus dibanggakan dan juga dibiasakan? Boleh sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C39 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Di menit 55 lepas dari jam 11 malam, saya Ilham Riza masih menemani perjalanan malam hari Anda di program Blue Spirit kawan. Saya hari ini juga masih mau memantau dulu arus lalu lintasnya di seputar Telogomas. Malam hari ini juga terpantau lancar kawan untuk arus lalu lintasnya. Lalu kita bergeser ke daerah Kayu Tangan. Ini Kayu Tangan malam hari ini sudah relatif lancar ini ya. Ini bagaimana untuk pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda kawan? Juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toren seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya, bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya, Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berwarna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedair River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: koyok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang, perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ingbabon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toran seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat aliran air. Akibatnya, air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main, kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya, bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya, Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana, kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe ta.
2: Ana rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku ta?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya, berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
0: HP?
3: Bukan.
0: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat

mengarahkan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
1: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
0: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
2: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karang Ploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Hari ini kami mengundang ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiono, dan juga dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Sudiro STMD. Anda yang mau bergabung boleh kawan. Persoalan bakar sampah ini memang menjadi persoalan yang rasanya masih sering kali kita jumpai, termasuk mungkin di sekitar Anda. Nah, yang mau ikut sharing boleh kawan, dan barangkali juga Anda punya berbagai masukan, punya beberapa pertanyaan, nanti juga boleh disampaikan. Boleh gabung bersama dengan kami, bersama dengan para narasumber, lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Tapi saya menyarankan untuk yang mau gabung di WhatsApp bisa lewat voice note atau boleh lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya bersama dengan dua narasumber hari ini. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano. Pak Kiki, selamat pagi.
1: Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki sudah bergabung bersama dengan kami hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Kabupaten Malang ya. Pak ya. Kiki, lagi aktivitas apa kalau pagi gini Pak di DLH?
1: Ini kami tadi baru selesai kegiatan subuh keliling dengan Pak Bupati. Kemudian setiap Selasa dan Jumat kami ada gerakan Indonesia Asri seperti itu.
0: Baik, ini gerakan Indonesia Asri yang juga digagas secara nasional itu, Pak ya?
1: Betul, ya, Bapak Presiden kita.
0: Baik, siap Pak Kiki, terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu juga kami ditemani, kami mengundang ada dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, Sudiro STMD. Pak Diro, selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Iya, ini lama nggak ngobrol sama Pak Sudiro ya, karena jadwalnya bentrok terus kemarin-kemarin. Terima kasih Pak Diro, akhirnya bisa sambung lagi bersama dengan kami, dan terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Sudah ngantor ini Mbak ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Baik, G, Pak Diro, nanti kita ngobrol banyak juga. Baik, bersama dengan Pak Sudiro sebagai dosen dari teknik lingkungan. Untuk Anda kawan, pagi hari ini kami juga live streaming. Anda bisa saksikan visual radio kami, bisa lewat YouTube, bisa juga lewat website di City Guide 911 FM dan juga di aplikasi City Guide Apps. Lalu kami pagi hari ini juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk Anda yang mau bergabung, mau ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini, saya menyarankan semuanya bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita bicara bagaimana menyudahi kebiasaan bakar sampah. Nah, apalagi ini musim kemarau ya, di mana cuaca panas, ini tentu juga kegiatan bakar sampah itu selain punya dampak terhadap lingkungan, tentu juga menjadi potensi kebakaran. Kawan, kita ngobrol pagi hari ini ada dua narasumber yang sudah bersama dengan kami. Saya ke dari Dinas Lingkungan Hidup dulu barangkali, Pak Kiki ya. Pak Kiki, sebenarnya sampai dengan hari ini mungkin ya, bagaimana potret kondisi warga Kabupaten Malang? Apakah kegiatan bakar sampah ini masih banyak terjadi, Pak?
1: Iya, mungkin sebenarnya kita sedikit lihat dulu, Mbak ya. Jadi memang setiap hari itu kan kita itu pasti akan menghasilkan sampah ya, sebagai manusia itu. Kalau dihitung-hitungannya itu antara 0,4 kg sampai dengan 1 kg perharinya. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Tuh. Jadi memang sampah ini memang jadi masalah kita bersama ya. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin harus kita akui memang masih terjadi pembakaran sampah. Jadi seperti itu, sekali lagi memang dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 33 kecamatan dan 378 desa, 112 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Mungkin itu.
0: Baik, Pak, tapi dari DLH sendiri pernah tidak, Pak, memetakan daerah mana begitu yang masih cukup tinggi kegiatan pembakaran sampah ini?
1: Sebenarnya gini ya, memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah itu belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan, ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau memberi retribusi sampah. Jadi memang apa secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
0: Baik, masyarakat yang memang dia ingin bagaimana menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri, tidak mau bayar retribusi, tapi menyelesaikan persoalan sampahnya pun juga dengan cara yang tidak tepat begitu, Mbak ya.
1: Iya, memang soalnya ketika dibakar itu kan cepat habis sampahnya ya, tapi kan ada dampak-dampak negatifnya dari itu, tempat sampah itu.
0: Baik, masih 50%-an yang belum masuk ke TPA. Ada yang dikelola mandiri, dibuang di sungai, tentu ini juga tidak dibenarkan, dan juga dibakar. Nah Pak, tadi kembali lagi ke pertanyaan saya, wilayah mana mungkin yang paling banyak kegiatan bakar sampah atau menyeluruh ini hampir sama kondisinya di Kabupaten Malang?
1: Kurang lebih hampir sebagai cepat masih ada bakar sampah seperti itu.
0: Kalau untuk layanan
1: tidak melihat apa kota atau desa ya, tapi kembali lagi mungkin kalau di kota itu rata-rata karena berada di retribusinya, kalau di pedesaan mungkin tadi itu karena memang belum ada layanan sampai ke sana.
0: Baik, kalau layanan persampahan sendiri barangkali bisa diprosentase sudah menjangkau berapa persen dari seluruh wilayah Kabupaten Malang, Mbak Kiki?
1: Itu nih Mbak, mungkin bisa kita lihat dari persentase yang masuk tadi ya, dari 1.200 ton itu baru masuk ke TPKP 600 ton, artinya ya mungkin baru 50% ditambah pengurangan 60% lah cakupan lahan sampah di Kota Malang dari 3 kecamatan itu. Memang masih apa, masih minim, tapi untungnya kami juga di cover oleh yang mandiri, seperti itu.
0: Oke, melihat potret masih banyaknya masyarakat yang melakukan kebiasaan bakar sampah, sejauh ini upaya apa saja Pak Kiki yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup?
1: Ya, kami dari DLH tentu yang pertama pasti terus memberikan apa informasi kepada masyarakat ya, agar tidak bakar-bakar sampah, karena memang bakar-bakar sampah itu dampaknya sangat luar biasa ya. Sebagai contoh saja, ketika kita membakar dahan atau ranting, itu akan menghasilkan zat yang namanya zat formaldehida. Nah, semakin sering kita menghirup apa asapnya itu, maka kita kedepannya akan rawan untuk kanker. Itu baru kita bicara sampah organik ya, belum bicara sampah organik contoh plastik. Ketika plastik kita bakar, tentu ada zat-zat berbahaya yang apa yang juga bisa dihirup oleh masyarakat sekitar. Jadi mungkin kita lebih apa ya, lebih ke edukasi kepada masyarakat. Mungkin tidak mudah ya, kita juga apa sudah melalui media online, kami juga ada YouTube untuk apa, untuk peningkatan kapasitas lingkungan hidup ya. Meskipun juga kita juga punya perda ya, bahwa sebenarnya bakar-bakar sampah itu bisa disanksi denda atau bahkan pidana. Tapi kan itu apa, di ranah instansi lain ya, kalau denda itu di Satpol, kalau pidana mungkin di APH. Seperti itu, jadi memang apa, kalau dari LH memang arahnya masih ke sifatnya edukasi kepada masyarakat untuk menyadarkan agar mereka tidak bakar sampah. Kalaupun ada tetangga kita ya, mari kita ingatkan agar tidak bakar sampah, karena dirugikannya adalah masyarakat sekitar yang menghirup asapnya itu.
0: Baik, edukasi dalam hal ini menyasar siapa saja, Pak? Bakal langsung seluruh masyarakat atau perangkat terkait atau bagaimana?
1: Ya, jadi edukasi bermacam-macam, Pak ya. Kalau untuk umum itu kita sudah ada apa, link YouTube-nya Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian kita juga ada program-program ya, misalkan apa desa berseri atau kurang berseri, sehingga mereka tidak hanya edukasi tapi juga langsung praktek ya, karena itu ada apa, ada penilaiannya. Kemudian juga kita harus menyasar lingkup-lingkup sekolah ya, sekolah adiwiyata atau madrasah adiwiyata, bahkan sampai ke pesantren. Kita ada namanya program eko pesantren, sehingga ke depan kalau dari sekarang agak susah kita apa, kita edukasi, paling nggak kita ke depan sudah menyiapkan generasi muda yang apa bisa peduli akan lingkungan hidup. Jadi kita apa ya, kita sasar semaksimal mungkin hampir semua segmen.
0: Baik, oke, itu dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Upaya sudah dilakukan, bagaimana menekan kebiasaan bakar sampah yang masih sering terjadi di masyarakat. Pak Diro, dari sisi lingkungan Pak, apa dampak yang paling nyata dari kegiatan bakar sampah yang barangkali tidak banyak disadari oleh masyarakat kita?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiki, mohon izin. Baik, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdin ya, bahwasanya dampak terhadap lingkungan itu cukup luar biasa. Namun ketika yang itu kan secara teoritis ya, artinya secara teoritis itu ya kita ketahui ada dioksin, kemudian ada CH4 dan sebagainya. Akumulasinya pasti akan terjadi pencemaran udara. Namun kan karena ketika itu biasanya sih akan muncul pada pembakaran-pembakaran yang sifatnya global ya, besar. Tapi kemudian ketika sifatnya itu adalah sporadis ya, yang dilakukan oleh beberapa kejadian-kejadian, barangkali memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Itu yang terjadi. Yang pasti potensi daripada penurunan kualitas udara akibat dari pembakaran sampah itu terjadi. Itu kan juga salah satu kontributor bagaimana pengelolaan sampah itu juga punya impact terhadap lingkungan, salah satunya gas rumah kaca kan ke sana. Artinya bukan pengelolaan yang salah, tapi ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu dilakukan seperti itu. Tadi juga sampaikan oleh Pak Kiki bahwa ya kita ketahui tentunya masih, kita katakan masih 50% ya. 50% bahkan bisa dikatakan masyarakat yang mengelola secara mandiri. Biasanya memang ya masyarakat itu kan cari praktisnya gitu ya. Itu bagi masyarakat yang tidak tahu. Tapi bagi masyarakat yang memahami tentu saja juga akan menghindari yang demikian. Kira-kira seperti itu Mbak Erika.
0: Baik. Nah, kalau pandangan Pak Diro sendiri nih, Pak, kenapa kebiasaan bakar sampah ini kok masih sulit dihentikan?
2: Seperti yang tadi barangkali juga sempat kita bahas bersama. Kalau saya melihatnya itu begini, ada dua hal utamanya. Ini saya tidak masalah pada satu kelompok masyarakat tertentu. Kita saja gitu ya. Bahwa kita tuh kan punya satu sifat gitu ya, tidak mau tahu, dan yang berikutnya memang tidak tahu kan gitu. Ketika yang tidak tahu kita lakukan terhadap sosialisasi dan sebagainya, pada akhirnya akan menjadi tahu, akan berkurang. Tapi ketika yang tidak mau tahu, nah ini yang menjadi repot. Itu kelompok-kelompok yang demikian yang susah gitu. Yang berikutnya bahwa sampah ini kan kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu gitu kan, bahwa apa ya, contoh aja. Biasanya si pembakaran-pembakaran seperti ini itu kalau kita lihat kejadiannya, apakah itu terjadi setiap hari gitu, atau barangkali rutin, atau kejadian itu adalah insidental. Misalnya begini, misalnya ini ya, ya ada kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok union kemudian melakukan kerja bakti. Nah, salah satu hasil dari kerja bakti itu kan sampah-sampah ya. Untuk jalan pintas ini, sampah ini mau dibawa kemana sih hasil dari kerja bakti? Wes gampang, wes dibakar. Nah, ini sebuah perilaku yang jalan pintas yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dianggap normal sebelum-sebelumnya itu kesana. Karena memang ya kita ketahui ketika membakar sampah kan sampahnya hilang, tapi memang tadi bahwa dampak terhadap udara tidak diketahui secara ini. Kecuali barangkali yang bersangkutan langsung terkena. Itu kira-kira seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, karena memang dampaknya tidak langsung dirasakan, jadi banyak juga yang akhirnya abai dan membenarkan kebiasaan yang sudah terlalu lama juga nih Mbak ya. Baik, kawan, nanti kita akan lanjut ngobrol banyak tentu bersama dengan narasumber, membedah lebih banyak soal topik bahasan kita hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung boleh bisa sambung bersama dengan kami. Sementara itu untuk beberapa catatan informasi kawan, ini tadi ada laporan dari Pak Iwan. Saluran air yang di bawah underpass Karanglo, di bawahnya yang arah ke Malang sebelah kanan, itu sudah rusak lagi kondisinya. Ini tadi kita coba teruskan ya ke koordinator lapangan dari Balai Besar Jalan Nasional PPK 36 Provinsi Jawa Timur Bali dari Kementerian PUPR Pak Pram. Semoga segera ada respon karena ini kan masuknya jalan nasional ya di underpass Karanglo. Informasi juga dari Pak Hasta, Panji Suroso ke arah LA Sucipto yang tadi kondisinya sempat padat, sekarang ini sudah kembali normal. Informasi lagi, ini dari Kapolsek Sumber Pucung, Ibtu Khoirul Mustofa. Memang benar kalau besok itu ada karnaval di daerah Sumber Pucung. Ini karnaval desa, bukan kecamatan. Untuk karnavalnya itu mulai jam 1 siang, ini khusus untuk desa Ngebruk saja. Dan dipastikan tidak menggunakan jalan provinsi, tapi seluruh peserta karnaval itu masuk ke jalan desa, masuk lewat di daerah desa Ngebruk. Dan untuk jalan provinsi ini juga dijamin kondisinya tetap aman untuk dilintasi. Terima kasih banyak untuk respon cepatnya Kapolsek Sumber Pucung, Ibtu Khoirul Mustofa.

0: and Dylan Bliss. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke desa Donowari, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan Plus. Cadence for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Eh, sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja.

0: 101.1 FM didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita masih bicara terkait dengan bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya ditemani ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, dan juga dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Sudiro STMT. Ini tadi ada juga yang mau bergabung di on air ya, ada Pak Andri Wiwanto, saya bantu dari kami. Pak Andri tadi mau gabung langsung lewat line telepon. Nah, ini sudah sambung bersama dengan Pak Andri. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Andri.
1: Jadi, kalau saya menilai dari Pela Kabupaten Malang ya, Pak Sekretaris kemuakan, sangat minimalis sekali ya dari postur APBD yang gede begitu. Gak ngerti saya, Kabupaten Malang orientasinya mengelola keuangan dan kebijakannya ya. Hanya gini, kita fokus ke karang pelosok saja yang pertumbuhan perumahnya sangat tinggi ya. Anggaplah kita Kepuh, Ngicu, sama Ngenep ya. Ini kan perumahan tumbuh pesat. Saya melihatnya itu dikelola mandiri, terus ada mungkin warga yang ini per bulan biaya berapa ke masing-masing RW di perumahan begitu. Nah, kalau kita bicara hal mendasar saja tentang bakar-bakar aja kita belum ketemu pola yang apa? Konstruksi banget begitu. Jadi maksud saya gini, kalau kita sebagai pengusaha ya, kalau saya konstruksi mau nambah ke developer juga itu memahami lah. Budget non-budgeter atau under table-nya kan gede ya, kita bikin perumahan itu kan masuk ke oknum ya. Nah, hal begini kan harusnya bisa dikelola ya. Ketika bayar apa per bulan warga itu kan gede juga ya. Artinya kalau di Kota Malang itu bisa armada tiap RW ada pasukan kuning atau apa itu bisa bergerak begitu, kenapa di kabupaten nggak bisa ya? Harusnya skala tiga desa aja lah, Ngenep, Ngicu itu budgetnya masuk, karena harusnya kan sudah ada pengadaan mobil pengangkut sampah dari dinas begitu. Saya nggak ngerti ini ngelola, makanya kadang saya pribadi karena ngerti birokrasi di legislatif ya, hanya omong-omong aja semua dari pusat sampai bawah ini. Artinya mengelola negara dengan hal-hal yang simpel, kebutuhan mendasar publik begitu nggak bisa ya begitu. Gimana ya? Artinya saya nggak ngerti ya, harusnya tahun depan itu Ngenep tiga desa aja ini itu harusnya sudah ada mobil apa dari dinas, nggak perlu dikerjasama pihak ketiga begitu. Nah, ini gimana begitu? Apa jujur aja mengelola tentang sampah saja gagal kok Kabupaten Malang begitu. Artinya kalau dengan luas, dengan potensi yang gede itu ngapain aja begitu. Saya tuh heran begitu. Saya di Bunul aja yang masalah 3 RW aja saya bisa menyelesaikan kok. Ide saya akhirnya ada apa, mobil pengangkut sampah itu berhenti di Pasar Bunul, itu 4 RW yang terdampak karena lokasi TPS-nya nggak bisa didirikan begitu. Itu saya bisa kok dengan kapasitasnya sebagai legislatif ya begitu. Itu ide dari saya. Nah, gimana itu Mbak Rika? Saya cuma lihat miris banget gitu dengan APBD yang gede, mengelola hal mendasar kan. Warga-warga masing perumahan di tiga desa itu aja itu mampu kok.
0: Daerah mana saja tadi Pak?
1: Mahal bayar ke
0: daerah Ngicu,
1: Ngenep, Ngenep, Kepuh. Oh, itu kan Kepuh masif kan berdiri perumahan. Itu kan harusnya bisa dikelola begitu. Okay. Warga itu kan membayar ke pihak ketiga ya. Ada warga yang sudah dari dulu itu bukan bumdes lagi ya kan. Artinya bisa begitu. Artinya nggak ngerti begitu loh. Saya hal-hal yang mendasar gini kok tadi bicara persampahan aja minimalis. Kebijakan cuma sosialisasi dan ini artinya dari titik ini aja, waduh, saya kalau di Kota Malang OPD saya marah-marahin banget kalau kayak gitu Mbak Erika. Mbak Erika bisa cek lah kapasitas saya. Tapi artinya melihat dari sisi ini aja, masalah jalan desa yang lagi saya perjuangkan ke OPD ya lemot sekali sih. Kalau saya di DPRD selesai kayak gini-gini, cuma nggak ngerti ya, kabupaten lebih lemot menurut saya daripada Kota Malang dari sisi apa kerja. Masa intinya OPD di kabupaten hanya sekedar menunaikan kewajiban, akselerasi belum, sangat jauh begitu. Tapi kalau untuk sampah ya, penilaian saya Mbak Erika ya gagal sih, DLH Kabupaten Malang.
0: Ya,
1: tentang pembakaran sampah tema hari ini itu bisa kita nilai lah sama kebijakan. Coba jawab dari DLH bagaimana. Kalau saya sih gagal sih. rugi kita itu ini harus restrukturisasi total memang ya. Oke, makasih Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Andri. Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat pagi. Bagaimana Pak Kiki? Itu tadi ya, salah satu juga yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya sekedar sosialisasi, program nyata mengatasi kebiasaan bakar sampah di masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bapak ya tadi atas apa informasi dan masukannya. Memang kalau kita bicara anggaran ya, idealnya anggaran lingkungan hidup itu adalah 3% dari APBD idealnya. Cuman lingkungan hidup itu berbeda dengan dinas pendidikan dan kesehatan, di mana mereka ada mandatori kalau pendidikan 20% APBD, kalau kesehatan 10% APBD. Nah di kami dari 3% itu belum masih jauh dari itu Bapak. Artinya masih kami masuk harus mencari terobosan ya, baik itu melalui apa mekanisme lain seperti YSR dan lain-lain. Saat ini pun di Pemkab Malang juga ada kerjasama dengan lembaga donor ya, Program Bersih Indonesia. Itu memang sementara masih difokuskan di wilayah Tumpang dan Pojokrumo, ada 12 desa. Di sana dari rumah sudah ada pemilahan sampah Bapak, antara organik dan organik. Nah kemudian yang anorganik dibawa ke TPA Maras untuk dijual kepada pihak ketiga yang plastik-plastik itu Bapak. Nah, jadi memang sekali lagi memang kami dari PMK Malang mohon maaf apa, memang delay belum optimal, tapi insya Allah dari kami terus berjuang dengan anggaran ada untuk mencari solusi atau alternatif lain sehingga nanti ke depan bisa lebih baik sesuai dengan kita harapkan.
0: Mungkin baik, oke Pak, kalau misalnya anggaran dalam hal ini APBD belum bisa mengcover, bagaimana? Barangkali ada opsi kerjasama dengan pihak ketiga, CSR mungkin? Tadi ya, kalau usulannya dari Pak Andri ya, ini barangkali bisa di cover dulu lah ya di daerah-daerah yang memang pertumbuhan perumahannya cukup tinggi, daerah Kepuh, Ngijo dan juga Ngenep tadi. Gimana Pak Gigi?
2: Jadi ya sudah kami lakukan ya. Insya Allah kami sudah apa banyak mendapat bantuan apa truk sampah. Cuma memang apa distribusinya banyak kami bagi lagi Mbak ya. Seperti itu sekali lagi termasuk tadi apa dengan program Bersih Indonesia yang kami akan mendapatkan apa 300 miliar total ya untuk apa support terkait sarana persampahan. Tapi sekali lagi memang itu masih apa masih dalam terus akan kita tingkatkan untuk agar lebih optimal lagi terkait pengelolaan sampahnya. Jadi memang mohon waktu memang berbeda, kalau kami dengan kota mungkin ada perbedaan wilayah juga kan, mohon dipahami.
0: Baik, oke, termasuk tahun ini atau tahun depan Pak, ada rencana mungkin untuk penambahan armada pengangkut sampah?
2: Setiap tahun ada Pak, kami apa? Kami ajukan penambahan alokasi baik itu melalui APBD maupun CSR. Cuma memang ketika kami tambah juga kadang-kadang rusak juga ada, tapi insya Allah akan apa, semakin tahun akan semakin baik pelayanannya.
0: Kalau untuk wilayah Karang Peloso memang belum tersentuh Pak ya terkait dengan layanan itu?
2: Karang Peloso, jadi gini, tidak semua itu langsung melalui DLH ya. Memang ada yang tadi kami sampaikan Bapak melalui BUMDES atau apa itu juga ada yang mengelola. Tapi monggo nanti kalau dari Bapak tadi bisa apa menghubungi ke UPT Singosari terkait yang apa menangani sampah di Karang Peloso. Nanti seperti apa yang semuanya bisa dikomunikasikan dengan UPT Singosari.
0: Baik, oke, itu tadi ya. Selain mungkin dari warga yang komunikasi dengan UPT, dari DLH pun juga ada komunikasi Pak ya dengan UPT setempat Pak ya?
2: Untuk ya karena DLH dengan UPT kan itu UPT kami Pak, jadi memang kami apa satu kesatuan. Cuma agak dekat di wilayah ada UPT, jadi sama saja dengan LH maupun UPT itu sama, satu kesatuan.
0: Baik, selama ini bagaimana Pak pengelolaan sampah kalau yang di tadi ya, kalau kita fokus ke lokasi-lokasi yang memang pertumbuhan perumahannya cukup tinggi? Ada perhatian khusus dari DLH barangkali Pak Gigi?
2: Iya, kalau yang kami tangkap tadi memang tadi sepertinya itu ada layanan mandiri ya, entah itu oleh BUMDES ataupun pihak lain. Dan mereka akan mengambil secara rutin sampah-sampah di perumahan itu, kemudian nanti akhirnya akan berakhir ke TPA kita. Nah, cuman memang masalahnya kita tuh belum biasa memilah sampah. Jadi seolah-olah ketika kita sudah mengumpulkan sampah di tempat sampah, depan rumah, ada petugas mengambil dibawa ke TPA, seolah kita sudah apa? Sudah bisa mengelola sampah. Harusnya seperti itu. Harusnya itu sampah bisa kita kelola secara mandiri. Contoh, ketika sampah yang kita hasil masuk apa sampah organik itu bisa kita jadikan kompos. Entah itu seperti penduduk kita melalui konsep jugelangan, konsep biopori ataupun konsep komposter. Nah, kemudian yang sampah-sampah organik yang masih bernilai itu bisa kita kerjasama dengan bank sampah atau TPS3R. Sehingga harusnya yang ke TPA adalah sampah-sampah yang sifatnya residu. Sampah-sampah yang benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Tapi memang sekarang kondisinya semua sampah itu hampir masuk ke TPA, sehingga TPA kita itu cepat-cepat penuh. Mungkin itu Pak.
0: Baik, oke, itu dari DLH ya. Barangkali kalau bicara soal wilayah Karangploso yang tadi disampaikan oleh Pak Andri, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, kalau kita tarik ke kebiasaan bakar sampah mungkin tidak terlalu jadi problem ya, karena di kawasan perumahan, mungkin di titik lainnya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Saya kembali lagi ke Pak Diro. Pak Diro, ini lagi-lagi kita juga edukasi ke masyarakat. Zat berbahaya apa saja nih, Pak, yang mungkin keluar, apalagi sampah-sampah yang dibakar ini kemungkinan berbagai jenis ya, baik itu sampah organik, anorganik, termasuk sampah B3, ketika ini ikut dalam pembakaran, gimana dampaknya?
3: Salah satu yang pasti muncul dengan pembakaran sampah itu adalah partikulat halus, Mbak, yang disebut ke sana ya. Jadi bagian daripada hasil pembakaran sampah itu yang sering disebut sebagai PM2,5 salah satunya. Itu sangat berbahaya ketika terpapar ke udara ya. Bagaimana partikulat itu dapat, ya kalau kita mungkin selalu mengkampanye bahwa merokok itu akan merusak paru-paru, pembakaran sampah juga demikian gitu ya. Dia akan mudah sekali menyusup ke dalam sistem pernapasan, itu sangat mudah ke sana. Kemudian karbon monoksida itu juga bagian daripada yang dihasilkan oleh pembakaran sampah. Yang berikutnya juga CH4 yang tadi saya sebutkan sebagai bagian daripada gas rumah kaca. Belum lagi yang kemudian dari plastik-plastik itu, dioksin dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya juga dari pelibatan, mungkin tidak hanya dengan dari satu leading sektor ya, dari aspek kesehatan juga bisa dilibatkan di dalam hal untuk sosialisasi, salah satunya tentang dampak daripada pembakaran sampah. Karena begini, bahwa ketika kita membakar sampah itu kan yang merasakan bukan pos pada titik poin yang melakukan pembakaran. Justru yang merasakan itu adalah bagaimana pada lingkungan sekitarnya, lingkungan yang mungkin barangkali lebih jauh dari sana. Itu dari sisi dampaknya demikian. Oleh karena itu barangkali terkait dengan akumulasi yang nanti terjadi, karena seperti PM2,5 itu memang nggak kelihatan di udara, tapi kalau sedikit, tapi ketika kemudian terjadi akumulasi yang berikutnya terus diakumulasi di udara, kemudian terkonversi menjadi titik-titik air, jatuh menjadi air hujan, itu juga akan menyebabkan pencemaran air tanah sebagai salah satu sirkulasinya air maupun air permukaan dan air tanah juga. Itu ke sana kira-kira Mbak Erika.
0: Baik, kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, katakanlah 10 sampai dengan 20 tahun, apakah ini juga akan ada dampak yang nyata begitu, Pak, untuk kualitas udara maupun juga kualitas air? Gimana nih, Pak Diro?
3: Betul, pasti akan ada dampak akumulasi, karena itu kan disebut sebagai bioakumulasi. Lagi-lagi itu jika terjadi secara global ya. Tapi kalau memang kejadiannya hanya satu spot kecil-kecil gitu, sementara dengan adanya hujan selesai juga sudah di udara, tapi di air tanahnya demikian. Tapi secara akumulasi pasti sama. Pembakaran sampah itu hampir sama juga dengan bagaimana misalnya dilakukan secara masif. Oleh karena itu

0: menteri sampai menutup sendiri insenerator yang dilakukan oleh salah satu daerah, karena insenerator tidak memberikan satu juga dampak yang paling aman pada saat itu. Itu ke sana, itu sebagai satu bukti nyata bahwa pembakaran yang dengan menggunakan teknologi sekalipun itu juga tidak dijamin adanya batas aman. Oleh karena itu memang sangat dihindari dengan pengolahan sampah secara termal itu. Itu ke sana, Mbak Erika.
1: Baik. Oke, itu tadi kawan beberapa catatan untuk hari ini ya. Nanti kita juga masih akan lanjutkan tentunya perbincangan kita di program Ijen Talk, termasuk tadi ada Pak Andri yang sudah on air. Ini ada juga beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami. Nah, ini untuk informasi lain kawan, tadi kan kita sempat dapat info dari Pak Iwan ya, soal saluran air yang di bawahnya underpass Karanglo, itu di bawahnya yang arah ke Malang sebelah kanan sudah rusak lagi kondisi saluran airnya. Ini tadi kita berpikirnya karena itu jalan nasional, makanya kita teruskan ke koordinator lapangan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional PPK 36 Provinsi Jawa Timur Jatim Bali dari Kementerian PU Pak Pram. Ternyata informasi dari Pak Pram itu sebenarnya masih masuk ranahnya jalan tol untuk penanganannya. Tapi informasi terkait dengan saluran air tadi itu akan disampaikan ke pihak jalan tol dibantu oleh Pak Pram. Terima kasih Pak Pram. Kita kayaknya juga punya nomornya Jasa Marga ya. Mungkin nanti boleh dibantu juga oleh kawan-kawan di newsroom untuk meneruskan ke jajaran dari Jasa Marga. Informasi lain ada Pak Riza tadi menyampaikan jam 7.15 tadi ini sempat lewat di Panji Suroso, selepasnya Araya ke arah selatan itu stop di sekitar depan Indomaret. Kelihatan di depannya macet banget, bahkan kelihatan ada 3 truk tebu di depan. Ini putar balik 180 derajat balik ke arah utara. Lanjut kiri, ambil lewat Ahmad Yani, meluncur ke Borobudur, Sabilillah, sampai di tujuan di Permata Jingga on time. Mbak Riza tadi menyampaikan begitu ya. Setelah balik lagi ke Ahmad Yani jam 7.50, tadi mendengarkan Radio City Guide, ini baru di-share info, ternyata ada laka yang melibatkan sepeda motor. Betul, Mbak Riza, tadi di Panji Suroso sempat ada laka sekitar jam 6.44 informasi awal kita dapat ya. Tapi sekarang sudah clear, kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Oke, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: for your life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang,

0: tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat. Poldan Mic, pol.
1: Poldan Mic. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C39 11FM Guidance for Your Life. Kawan, hari ini saya Erika Rosa di program Ijen Talk, kita bicara bagaimana sudahi kebiasaan bakar sampah. Saya bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Saya angkat dulu, ini yang sudah sambung ada Pak Yudi. Saya urutkan dari yang paling bawah. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Bakar sampah yang tidak berkesudahan, ya, karena terus terjadi gitu ya. Harapan kita sebetulnya orang mau paham bahwa asap sampah, asap apa saja itu apa mengganggu kesehatan kita, itu yang belum kita sadari. Untuk kita bisa sadar kan mestinya ada suatu edukasi. Ini yang belum ya. Kurang sekali gitu loh, sampai ke bawah gitu ya. Kalau saya di perumahan itu mandiri ya, kami urunan ya, terus sampahnya diangkut, jadi tidak ada yang bakar. Dulu ada warga yang tidak mau bayar ya, sehingga sampahnya tidak diangkat ya, dia itu akhirnya membakar, ditegur oleh warga. Tetapi masalahnya sekarang itu tidak cukup di perumahan, tetangga kita ya, sebelah kampung itu juga melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa apa namanya edukasi itu sudah sampai ke sana gitu loh. Jadi tolong bagaimana upaya kita ada suatu kebijakan ya, dengan anggaran, dengan aturan, itu tingkat yang paling bawah itu, dari tingkat desa itu mau bagaimana upayanya gitu, apa ada tim ya, atau untuk memberikan edukasi, pengawasan dan sebagainya gitu. Ini yang belum, coba tolong itu Kabupaten Malang supaya ada pemikiran ke sana gitu loh. Ya atau masalah sampah ini sebetulnya enggak terlalu sulit kalau kita mau gitu loh. Cuman untuk membuat suatu kebijakan kan enggak bisa kita sendiri-sendiri gitu loh. Tolong itu bagaimana perhatiannya ya terhadap persampahan ini gitu. Kita belum melakukan pemilahan dan sebagainya. Beda dengan Kota Malang sudah mulai ini ya. Mungkin kota Kabupaten Malang terlalu luas gitu ya. Tapi bagaimanapun juga luasnya kan tiap-tiap daerah juga ada struktur pemerintahannya gitu loh. Jadi tolong itu bagaimana suatu edukasi itu bisa turun sampai ke bawah. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi. Kita tampung dulu, saya beralih ke penelpon berikutnya. Tadi ada Pak Raffi Udin yang juga mau ikut gabung ya. Sebelumnya Pak Raffi Udin tadi kirim beberapa video di kami. Keterangannya itu berupa pembakaran sampah di TPS, tapi tidak disebutkan ini TPS mana. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sudah sambung Pak Raffi Udin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Raffi.
2: Bisa didengar dengan jelas ya suara ya, saya?
0: Sangat jelas Pak, alhamdulillah.
2: Ya, memang ini saya langsung ke poin aja Mbak Erika. Sebetulnya kalau sudah muncul seperti ini, siapa leading sektornya yang harus bergerak gitu aja sih sebetulnya ini Mbak Erika. Ya kan, kayak gitu kan. Siapa ya, dinas mana yang punya tanggung jawab langsung ini? Kalau saya terus memahami ya, saya pahami lah Pak dari narasumber, tak pahami aja wis kan gitu kan. Walaupun masih tetap terjadi seperti ini dan diangkat pula ini kan hari ini, pagi ini di Ijen Talk ini kan gak gitu sebetulnya. Sebetulnya bagaimana kita mau menyudahi pembakaran sampah Mbak Erika di, mungkin di rumah tangga mungkin kan. Wong di TPS sendiri itu dibakarnya juga seperti itu, justru itu kan akan lebih lama kan asapnya kan. Kalau mungkin

0: di rumah kan sedikit selesai kan gitu kan. Tapi juga itu bukan jadi pembenaran juga kan kayak gitu kan.
1: Pak Raffi, videonya Pak Raffi itu di mana, Pak? Videonya soal pembakaran sampah di TPS itu lokasinya di mana?
0: Ya boleh saya sebutkan apa enggak apa Mbak Erika?
1: Iya, enggak apa-apa, Pak. Boleh.
0: Itu boleh, terjadi Pak, Mbak Erika di Desa Pendem. Dekat Permata Permadani, perumahan Permata Permadani.
1: Oh, masuknya Kota Batu ini, Pak ya?
0: Iya, masuk Kota Batu. Artinya kan sampah ini mau kabupaten mau Batu kan sama aja sebetulnya, Mbak Erika, kan enggak gitu.
1: Iya.
0: Lah kalau di tempat TPS-nya seperti dibakar seperti juga, bagaimana dengan yang cuman di rumah sebentar asapnya? Sekali lagi bukan untuk pembenaran ya kan, kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu contoh yang salah saja mungkin Mbak Erika, mungkin untuk pembenahan lah ke depan. Mohon maaf saya sebutkan karena kan saya berbicara kan harus pakai data gitu Mbak Erika. Tapi pada intinya kan asap ini maksudnya kan, intinya pokok pembicaraan pagi ini kita asap sebetulnya ini. Bagaimana menyudahi supaya asap ini tidak ada? Kan gitu aja sebetulnya. Yeah, sebetulnya betul. Ingin langkah nyata daripada pemangku penting kepentingan lah gitu maksudnya, gitu Mbak Erika. Jadi bagaimana menyudahinya kalau masih seperti itu kan gitu maksudnya. Ya dinas terkait itu apa langkahnya? Ingin kita dengar sebetulnya kayak gitu. Saya memahami kekurangannya kalau memang masih kurang nggak sempurna misalkan gitu kan. Tapi langkah nyatanya apa? Seperti ini disampaikan tadi, pemerintah ini kan dibagi dalam organisasi dalam rangka bagi tugas, sehingga yang besar kabupaten yang lebarnya sekian kali lipatnya Kota Malang ya bisa terlaksana dengan baik kalau itu organisasi dilaksanakan dengan betul. Ada political will istilahnya kan, kemauan aja seperti yang disampaikan tadi. Penelpon tadi sebetulnya mungkin kayak anggota dewan, kenapa bisa? Kenapa yang lain kok nggak bisa gitu loh? Sebetulnya ini kan bukan barang gaib, ini barang kasat mata di depan mata yang bisa kita kerjakan. Kalau orang lain bisa, kenapa yang satu ini tidak bisa? Kan perlu evaluasi, kalau perlu belajar gitu loh maksudnya kan. Kalau dibilang lemot tadi kan sebetulnya kalau saya ya malu sebetulnya itu.
1: Siap, mungkin Pak itu Raffi. Ada Pak tanggapan. Terima gitu, kasih sudah bergabung. Selamat pagi, ya, Pak Raffi Yudi.
0: Maaf kalau ada bahasa yang kurang pas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita rangkum tadi pertanyaannya Pak Raffi sama Pak Yudi sebenarnya nyambung ya. Pak, kan sudah jelas petanya, ada 50% yang belum dikelola oleh DLH, dalam artian belum masuk ke TBA. Salah satunya ada yang dibakar sampahnya. Langkah apa Pak ke depan untuk meminimalisir kegiatan pembakaran sampah, bahkan juga supaya bisa dihentikan ya kegiatan bakar sampah di masyarakat? Iya, bagaimana Pak Gigi?
2: Siap. Ya, jadi gini ya, kembali tadi ya, memang sampah itu adalah sampah apa masa kita bersama ya. Mungkin pertama kita harus kembali mengingat bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi kalau kita melihat sampah, sebenarnya kita tuh masing-masing berkewajiban mengelola sampahnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian nah bagaimana caranya? Tadi kami sampaikan sampah-sampah kita tuh mari jangan berpikiran semua itu dibawa ke TPA. Tapi mau dipilah minimal dua lah, organik dan anorganik. Organiknya monggo bisa dibuat kompos melalui caranya macam-macam kan, enggak bisa apa, bisa melalui apa juglangan, bisa biopori maupun komposter. Kemudian kembali lagi yang apa anorganik, monggo bisa dibawa dengan bank sampah atau TPS IKR, sehingga sampah itu sebesar mungkin bisa tuntas di sumber, tidak dibakar ya. Kemudian tadi terkait minimnya sosialisasi belum sampai ke desa, itu sudah dipelajari oleh Pak Kadis kami. Dalam waktu dekat perdes-perdes itu atau perlu desa itu juga akan terkait sampah juga. Karena apa? Karena desa itu punya dana desa. Dana desa itu juga sebagian bisa digunakan untuk terkait penanganan sampah. Sehingga ketika sampai ke perdes itu ada, maka sosialisasi bisa masif sampai ke desa-desa, karena sudah sampai ke level desa atau kelurahan. Kemudian nanti untuk apa? Pak Raffi Udin nanti ya, terkait TPS kok dibakar. Nah ini memang nggak pas Bapak ya, bukan nggak pas, memang salah Bapak ya, karena memang harusnya kita beri contoh Bapak ya, kalau TPS yang membakar itu kan sudah keliru Bapak ya. Nah kalau di kami, ketika TPS yang membakar-bakar, maka langsung kami apa, kami datangi, kami bina, berarti itu, karena selagi DLH harus memberi contoh, meskipun TPS bukan belum tentu TPS DLH ya, bisa jika TPS atau TPS pada desa, tapi apapun itu, namanya TPS sebenarnya nggak boleh dibakar ya, di rumah aja nggak boleh apa di TPS, itu sangat-sangat salah, sehingga perlu apa, segera kita lakukan tindakan, minimal didatangi, agar tidak mengulangi peperan tersebut.
1: Baik.
2: Mungkin sebentar itu, Pak.
1: Pak Kiki, itu tadi arahan untuk masyarakat bagaimana bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Tapi kan barangkali untuk bisa membangkitkan kesadaran masyarakat itu kan tidak instan, Pak ya. Kalau langkah dari DLH sebagai tugas dan fungsinya bagaimana, Pak, ke depan?
2: Ya, mungkin ini kelihatan, Pak. Saya lagi memang DLH harus sering-sering memberikan edukasi ya, sehingga kita semua bisa memahami bagaimana sih menangani sampah, bagaimana sih bahaya sampah kalau dibakar ya. Ketika semua bisa paham, nah itu akan lebih mudah. Tapi ketika memang ada yang belum paham, nah itu disebut nama fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dekat adalah di lingkungan sekitar. Mungkin ketika kita melihat ada, contoh saya di Kota Malang saya ini, Pak ya, dan harus saya akui di Kota Malang juga ada pembakaran ya. Itu ya harus kita ingatkan dulu. Atau kalau tidak bisa, daripada konflik kita bisa ke tingkat RT, RW. Ketika tidak bisa, maka bisa diadukan ke DLH. Nanti kami juga akan membina ke sana, sosialisasi bagaimana sih untuk apa menangani sampah baik dan juga untuk pelayanan di kami, sehingga mereka tidak melakukan pembakaran sampah. Jadi memang apa, sekali lagi ini apa ya, harus kita harus kolaborasi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan atau DLH, dengan masyarakat dan juga pihak lain yang mungkin bisa apa, bisa membantu terkait percepatan penanganan sampah di Kota Malang.
1: Baik. Itu, Pak. Termasuk ada rencana Pak ke depan ini bagaimana edukasi, sosialisasi ini juga dilakukan ke perangkat-perangkat desa sampai dengan RT RW barangkali Pak Kiki untuk ikut mengawasi?
2: Iya, tadi Pak Kiki sampaikan dalam waktu dekat ya, itu semua perdes itu akan ada terkait dengan sampah. Otomatis ketika kita musim perdes itu juga akan mendapat sosialisasi dari daerah desa-desa itu. Sehingga nanti ke depan mereka juga bisa melokasikan anggaran untuk penanganan sampah di desa masing-masing. Seperti itu.
1: Baik. Pak Diro, kalau melihat berbagai gambaran yang tadi sudah diceritakan termasuk juga dari DLH dan juga dari pendengar ya, apa masukan Pak Diro untuk mengurangi kebiasaan bakar sampah? Kita bicara Kabupaten Malang dulu, Pak.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Mbak Erika. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Dan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, termasuk tadi bahwasanya yang diceritakan oleh Pak penelpon siapa tadi, Pak Rabiuddin, tentang pembakaran sampah di TPS itu. Sebenarnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang. Jadi saya tadi hampir juga mengirimkan video ke Mbak Erika.
1: Boleh,
3: jadi
1: Pak.
3: Ini sudah terjadi berkali-kali. Saya tidak menyebut daerahnya lah. Kalau yang pasti ini dilakukan oleh para petugas-petugas yang merupakan mitra daripada pengelolaan sampah yang sepertinya melihat praktisnya. Nah, kalau saya amati secara fisik yang dibakar apa sih? Itu apa namanya, kayu-kayu besar, terus kemudian ada beberapa bagian-bagian yang seperti plastik-plastik yang tidak berguna. Cuman ironisnya kok dilakukan di sampingnya TPS persis gitu. Bukan siapa-siapa yang melakukan. Ya para petugas itulah. Itu saya melihat ketidaktahuan juga. Jadi sosialisasi juga tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat ya, tapi barangkali ke sana. Karena mungkin tataran terhadap operasional pengolahan sampah mungkin akan bertingkat ya, pada tataran TPS itu siapa, kemudian dari TPS kemana, dan pengetahuan pasti akan berbeda-beda. Tapi kemudian ketika berkaitan dengan tadi ada dari Pak Kiki sampaikan ya, langsung mungkin ada teguran atau apa ya kan gitu loh. Artinya kalau saya melihat memang saat ini terkait dengan bagaimana penghentian perilaku, dua sisi yang dilakukan, ketika prasarana-prasarana sudah disediakan, sudah dilakukan edukasi, masih tetap dilakukan, maka mau tidak mau adalah mulai terhadap penegakan hukum, itu ke sana. Kira-kira seperti itu, Mbak Erika.
1: Baik, Pak Diro, tadi terkait dengan adanya petugas yang juga bakar-bakar, nanti videonya boleh loh Pak dikirim ke kami, nanti kita tidak sampaikan di on air siapa yang berkirim ya, supaya bisa kita bantu untuk teruskan ke jajaran terkait nih Pak. Kabupaten atau kota nih Pak Diro?
3: Malang Raya lah pokoknya.
1: Oke, baik. Boleh Pak, nanti bisa di-share ke City Guide. Kita bisa skip lah ya untuk menyampainya. Nah, itu tadi beberapa catatan dari narasumber. Di akhir segmen ini, tadi ada banyak sebenarnya yang bergabung kawan, tapi kebanyakan lewat chat ya. Kita utamakan yang lewat voice note dan line telepon. Saya bacakan saja salah satunya. Ada Pak Cahyo, mendengarkan sekilas masalah pembakaran sampah. Ini jika diperhatikan, agar diberikan himbauan tulisan dilarang keras membakar apapun itu melalui pemasangan banner di wilayah RW masing-masing. Itu usulannya dari Pak Cahyo. Ada lagi nih, lumayan panjang juga chatnya ya. Tadi Bu Maisaro, menanggapi masalah sampah di Kabupaten Malang, ini khusus wilayah Pangetan. Saya berterima kasih kepada DLH termasuk UPT yang ada di Lawang. Untuk masalah sampah harus komunikasi, harus bekerja sama dengan petugas di lapangan karena petugas yang membawa ke UPT. Sampai saat ini di UPT Tumapel itu kondisinya tertib. Oh, tadi Bu Maisaro kirim voice note, saya play saja ya. Di jam 8.45.
4: Selamat pagi City Cat.
1: Pagi Bu.
4: Menanggapi masalah sampah di Kabupaten Malang, ini khusus wilayah Pagentan. Saya berterima kasih kepada DLH termasuk UPT yang ada di Lawang, UPT Singosari. Untuk masalah sampah itu kita memang sering harus komunikasi. Ada komunikasi antara pengelola sampah dengan pihak UPT untuk ketertiban sampah-sampah yang ada di masyarakat. Kita selalu bekerja sama dengan petugas yang ada di lapangan, yang ngambili sampah dari rumah ke rumah terus dibawa ke TPS, yang seringkali itu banyak sampah liar di sekitar TPS, karena kita ada komunikasi. Kita selalu komunikasi dengan UPT dan juga beberapa petugas yang bertanggung jawab di TPS. Sampai saat ini alhamdulillah di TPS Tumapel Kembang itu tertib. Cuman harapan saya kepada DLH ini, satu, untuk sampah-sampah liar. Sampah liar itu sampah yang tidak termasuk wilayah Pagentan. Kadang ada orang mau berangkat kerja, mau berangkat ke pasar, itu langsung dibuang di depannya TPS. Itulah yang menjadikan kesulitan. Kadang perlu tenaga ekstra dari teman-teman yang ada di TPS, petugas TPS, yang seringkali menjadi grundel teman-teman itu. Ya Allah Bu, niki sampah liar niku tambah kata. Mungkin itu selama ini karena kita ada komunikasi, kalau misalkan terjadi penumpukan sampah, kita selalu berkoordinasi. Kalau tidak ada koordinasi, mungkin ya non sewu dari UPT pun tidak paham. Ngoten, jadi ada komunikasi, ilmu komunikasi, jadi kita selalu berkomunikasi, itu yang penting. Gak gawe sakare PDW. Oh, iki petugas, tugas iki, tugas iki, tapi kita selalu ada komunikasi. Matur nuwun untuk DLH Kabupaten.

0: Nah, ketika itu sudah dilakukan, masih ada sampah yang mau mari kita pilah, nanti bisa kita buat pengomposan organiknya dan bisa kita kerjasama dengan bank sampah atau TPS 3R untuk non apa anorganiknya. Jadi mari kita mulai melaksanakan kegiatan pemilahan sampah sehingga ke depan penanganan sampah bisa jauh lebih baik, karena kalau bumi di banyak sampah nanti ke depan akan semakin semakin rusak dengan kita, generasi mendatang juga tidak bisa menikmati lingkungan yang sehat. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Kiki terima kasih, Pak Dira juga terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung kembali tentunya. Sehat selalu ya, Pak Kiki dan juga Pak Dira. Untuk Anda kawan pendengar, terima kasih yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk, dan terima kasih untuk yang tadi sudah ikut bergabung. Tadi kayaknya ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya, salah satunya ada Pak Fauzi. Nah kawan, saya Erika Rosa dari program Ijen Talk pagi hari ini. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 17. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqta

ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.

سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Saat sebagian hamba Allah, saudara-saudari kita, boleh jadi telah berpulang mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan semoga mendapatkan kemuliaan dan cahaya di kubur mereka. Maka dari itu, bagi kita yang masih berkehidupan sampai detik ini, kiranya menjadi penting untuk berusaha meneladani setiap kebaikan hamba-hamba Allah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga mencoba untuk mengoreksi diri dari berbagai kekurangan yang mungkin pernah dikerjakan selama berkehidupan. Alhamdulillah, di antara sekian yang hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat mahal. Ia tidak bisa dinilai dengan apapun, terlebih dengan materi dunia. Tidak ada sekolah untuk bisa meraih iman. Tidak ada ijazah yang menerangkan tentang iman. Tidak ada harga materi dunia yang dengan itu bisa digunakan untuk membeli iman. Iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesadaran kita untuk menerimanya, melalui ikhtiar kita untuk mendapatkannya, melalui ikhtiar kita untuk bisa menguatkannya. Allah telah menanamkan cahaya itu dalam setiap kalbu kita semenjak ruh itu ditiupkan, kemudian terlahir dalam perjuangan ibunda kita melahirkan, sehingga Nabi tegas mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, dia dilahirkan dengan membawa fitrah. Di antara makna fitrah itu adalah kecenderungan untuk mencari Tuhan, kecenderungan untuk beragama, kecenderungan berislam. Di antara rukun Islam adalah persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa setiap kaitan fitrah dengan agama, dengan berislam ditemukan kiranya di Al-Qur'an surah ke-30 Rum, di ayat ke-30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Maka berupayalah untuk selalu menghadapkan dirimu, mengembalikan dirimu kepada fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Apa di antara fitrah itu adalah kecenderungan untuk beragama, kecenderungan untuk berdin, kecenderungan untuk mengambil nilai-nilai agama dan meresapkannya pada jiwa kita secara benar, secara lurus, hanifah. Din yang dimaksud dalam Al-Quran, ditafsir di surah Ali Imran di ayat 19 itu, inna dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan, yang dibenarkan oleh Allah itu adalah al-Islam. Jadi fitrah terkorelasi dengan din, din yang disebutkan Islam. Dan dari rukun Islam, pokok-pokok keislaman, nomor satunya adalah persaksian kepada Allah. Sedangkan rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi seseorang yang terlahir, dia mendapat anugerah dari Allah berupa fitrah keimanan. Hanya apakah fitrah itu dia aktifkan, diberikan potensinya, seperti ada orang punya handphone, kemudian dia aktifkan atau tidak jaringannya, supaya bisa kemudian aktif, bisa mendapatkan sinyal dan seterusnya. Demikian potensi itu ditanamkan pada diri kita, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk berikhtiar mengaktifkan sinyal-sinyal iman itu, potensi iman itu, agar bisa digunakan dalam kehidupan. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungan tempat kita beraktivitas, pengaruh sekitaran, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi tempat kita beraktivitas, itu yang membuat seseorang kadang-kadang berubah, kadang bergeser, bahkan kehilangan fitrahnya. Jadi penting bagi kita untuk mengkondisikan lingkungan keluarga, ayah menjaga iman, ibu menjaga iman, satu keluarga akan terjaga. Lingkungan memberikan pengaruh, bahkan mengarahkan seseorang bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia berperilaku, dan bagaimana dia menyusun arah berkehidupan. Di keluarga, baik. Tapi di lingkungan sekolah mendapatkan kondisi yang tidak baik. Disekolahkan di tempat yang tidak ada iman. Mendapatkan guru yang tidak beriman. Mendapatkan pengajar yang tidak beriman. Maka boleh jadi imannya bisa terkikis atau ia berpotensi kehilangan cahaya imannya. Demikian, dia sekolah di tempat yang penuh dengan iman. Tapi semisal beraktivitas, bekerja, bergaul di tempat dan lingkungan yang tidak mendukung keimanannya, bahkan menyoal keimanannya, maka berpotensi ia pun kehilangan atau bahkan terlemahkan oleh lingkungan itu terkait dengan keadaan imannya. Maka berbahagialah, bersyukurlah, kita masih diberikan kehidupan, kita masih dapat beriman. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana kita dapat menyadari, mengetahui, memastikan bahwa dalam diri kita masih ada iman? Apakah dicukupkan dengan mengatakan saya beriman? Cukup dengan tuturan lisan? Ternyata konfirmasi keimanan itu tidak hanya dicukupkan pada lisan saja, tapi mesti dikonfirmasikan dengan keadaan hati yang dapat merespon akan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh Allah untuk mengaktifkan keadaan iman itu. Dulu ada orang yang mengatakan kami telah beriman di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan standar iman yang tidak melalui ucapan tapi konfirmasi dari kedalaman hati. Maka turunlah di antaranya Al-Qur'an. Surah ke-49 itu di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Segelintir orang Arab Baduy pada masa itu mengatakan kami telah beriman dengan lisan mereka. Qul lam tu'minu. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, belum benar. Jadi iman tidak cukup dikatakan dengan lisan. Boleh jadi sebagian orang akan berkata, saya juga beriman. Boleh jadi ada orang yang memang membutuhkan kalimat iman itu untuk kebutuhan duniawi, sehingga dengan lisannya dia bisa berkamuflase mengatakan, saya pun beriman, saya juga muslim. Maka Allah membuat standar, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman yang sejati. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi cukup katakan, saya baru mendeklarasikan sebagai muslim. Saya pun Islam, tapi untuk memastikan keislaman Anda benar itu, cek dalam kalbumu. Kalau hanya di lisan belum masuk ke dalam hatinya, maka belum masuk standar beriman yang sejati, baru klaim dasar keislaman saja. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa iman itu sudah masuk ke dalam hati? Maka turunlah kemudian Al-Quran, surah ke-8, Al-Anfal. Bila kita lihat dan kita temukan, Allah subhanahu wa ta'ala di pembuka ayat ini ketika memasuki ayat yang kedua membuat sebuah standar dengan menggunakan huruf pembatas, namanya adatul hasri. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri orang-orang yang memiliki keimanan itu hanyalah jika awal ayat diawali dengan kata indama, itu disebut adatul hasri, huruf pembatas akan satu hukum. Indamal mu'minuna, sungguh ciri orang yang beriman itu, orang-orang yang mengatakan telah beriman itu hanyalah sebagai berikut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah maka terkonfirmasi ada getaran dalam kalbunya. Jadi ciri yang pertama, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi, konfirmasi keimanan, keyakinan pada hatinya yang paling dalam. Bagaimana mengetahui bahwa nama Allah disebutkan untuk mengkonfirmasi adanya iman dalam hati yang paling dalam? Maka disebutkanlah nama Allah 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu, untuk mengkonfirmasi bahwa dalam setiap pergantian waktu 1 hari itu subuh masuk ke siang, dari pagi ke siang ada iman, siang ke sore ada iman, sore ke maghrib menjelang pergantian malam ada iman, malam sebelum tidur pun ada iman. Jadi tidurnya membawa iman. Disebutkanlah nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya adhan, maka sering diartikan dengan panggilan. Panggilan ini bukan hanya mengkonfirmasi tentang sholat, karena sholat pun secara bahasa terambil atau seakar dengan kata silah, sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Sholat disebut sholat karena melatih kita terkoneksi dengan siapa? Allah. Baik, karena itu sering juga diartikan secara bahasa dengan doa. Kenapa doa disebut doa? Karena ketika dibacakan, mengkoneksikan pemohonnya, pendoanya kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dipanggil, diperdengarkan di telinga itu, kalimat pertama yang disebutkan adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperdengarkan di telinga, panggilannya disebut adhan. Baik, dalam adhan, lafad pertamanya adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, ketika mendengar panggilan ini, orang-orang yang memiliki iman dan sampai ke kalbunya akan terkonfirmasi dengan adanya getaran khusus. Berbeda dengan getaran biasa, ada getaran cinta, getaran kasih, getaran sayang, getaran kekhawatiran. Orang takut tuh bergetar juga. Ya, orang mencuri, takut ketahuan dia bergetar. Orang salah di jalan, ya, melihat kemudian petugas polisi menjaga, ada getaran. Ya, demikian orang memiliki rasa cinta, kasih, ada getaran. Nah, getaran iman itu berbeda. Ketika disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran tersendiri. Mengkonfirmasi sebesar apa getaran itu menunjukkan tingkat kekuatan iman. Ya, bila iman lemah, ya mungkin getarannya singkat saja, sekedar lewat dan mengkonfirmasi bahwa ini tiba waktu sholat. Jika getarannya menengah, dia semakin menguat, oh, panggilan Allah telah tiba. Ada yang semakin kuat sekali, belum dipanggil sudah terkonfirmasi, bertanya jam berapa nih waktu sholat. Nah, itulah getaran iman. Nah, dilatihlah kemudian getaran iman ini dengan berbagai macam bentuk perbuatan, yang dengan perbuatan itu maka bisa menguatkan iman itu. Baik, jika kita ingin mengetahui misal getaran ilmu, bagaimana tahunya kita punya ilmu yang baik, maka dilatih dengan berbagai macam perbuatan. Disebut dengan amal, semakin kita banyak beramal, semakin terjaga ilmunya. Semakin diamalkan, semakin kuat ilmunya. Makanya amila alima, hurufnya sama semua, cuma posisinya berbeda. Ain, lam, mim, alima, ilmun. Ketika diamalkan, mimnya maju ke depan, ke tengah, amila. Maka ilmu yang diamalkan, itu memperkuat dan mengkonfirmasi pengetahuan yang ada. Orang yang banyak berbuat kebaikan, menunjukkan ilmunya pun banyak. Demikian seterusnya, dengan porsinya masing-masing. Maka demikian pula iman. Kalau ingin dilatih, maka mesti ada satu menu-menu pelatihan yang dengan itu menguatkan kadar dan sinyal imannya. Maka turunlah apa yang disebut dengan ibadah, amal. Amal yang dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, guna menguatkan iman. Sesuatu yang dibenarkan, dinilai baik oleh Allah, disebut dengan saleh. Maka amal ketemu saleh menjadi amal saleh. Itu sebabnya seringkali kita temukan kata iman dengan amal saleh. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Nanti bentuknya ada salat misalnya, kan, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada puasa, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi antara salat, puasa dan yang lainnya adalah amal yang dihadirkan, menu-menu ibadah yang dihadirkan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan iman. Bila iman telah kuat, maka ia menjadi panduan bagi seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku. Sinyalnya semakin kuat, dia menembus dari hati yang paling dalam keluar, masuk ke mata, maka mata melihat dibimbing oleh iman. Oleh karena itu, standar penglihatan iman bukan budaya lagi. Jika budaya itu masih ukurannya, perspektifnya subjektif, menurut A baik, menurut B belum tentu baik. Di tempat ini budayanya seperti ini, tempat lain berbeda. Di Indonesia saja, Jawa misalnya dengan Sumatera, ya, dengan Kalimantan sampai ke Papua, mungkin punya pakaian yang berbeda-beda. Di tempat budayanya dianggap baik, di Papua dianggap baik, di Jawa belum tentu. Di Jawa dianggap baik, di Sumatera belum tentu. Bisa jadi berbeda-beda. Pun demikian ketika dibawa keluar, di timur dengan barat bisa berbeda. Orang barat berpakaian, bagi mereka budayanya seperti itu. Ketika dia datang ke timur, bagi orang timur itu aneh. Nah, standar iman, dia pun punya standar. Maka belum tentu yang dinilai oleh budaya itu baik, menurut imannya belum tentu baik. Ada standar spiritual, ada standar yang terkoneksi dengan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Ya, menurut imannya kurang baik dipalingkan sebagai dasar penghormatan kepada orangnya. Bukan untuk mengecilkan nilainya, tapi untuk menghormati pemilik objek itu. Maka iman mengatakan, palingkan pandanganmu, karena dengan itu diarahkan kepada objek dimaksud, maka imanmu akan menjadi persoalan. Dia terganggu, dia bisa melemah. Pun demikian pada saat yang bersamaan, ketika melemah iman, nafsu aktif. Ketika nafsu aktif bisa merusak kepada objek. Maka seseorang sering memandang, misal lawan jenisnya dengan pakaian yang sangat minim misalnya. Imannya dilawan, dilihat dengan nafsunya. Maka nafsu hadir pada jiwanya, membuat sebuah imajinasi di kepalanya, terbayang-bayang, ingin melihat lagi, memantau. Aktiflah nafsu, ditunggangi oleh setan. Maka bisa berbuat hal yang tidak pantas. Terjadi perzinahan, terjadi perundungan, terjadi pelecehan dan sebagainya. Nah, ketika iman memandu untuk memalingkan, ini berarti menjaga kehormatan pemiliknya sekaligus menghormati objek yang dipandangnya agar selalu keadaan dirinya terjaga pada kemuliaan. Itulah indahnya iman. Dari mata turun ke lisan, berbicara dengan iman, mendengar dengan iman, melangkah menggunakan iman, dan sepenuhnya kita beraktivitas dengan iman, dan dengan itulah kita pulang kepada Allah, dikonfirmasi keiman dengan kalimat La ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama, konfirmasi iman kepada Allah sebagai iman yang pertama, dan seperti dibuka dengan iman, ditutup dengan iman, kembali kepada Allah dengan iman, diberikan surga pun dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus shalihati amal shalih annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan iman dan amal saleh itulah bekal utama agar kita dapat meraih surga yang kita dambakan dengan segala keindahan yang terdapat di dalamnya. Bersyukurlah kita masih diberikan iman. Mari berdoa. Yang belum beriman, semoga Allah berikan hidayah keimanan pada dirinya. Semoga menjadi saudara-saudari kita dalam kebaikan. Dan semoga hidup kita lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adi Hidayat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: for your life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial CityGate 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, lonjakan harga daging sapi dan sejumlah komoditas protein hewani jadi perhatian Pemkot Malang. Wali Kota Malang, Ali Mutohirin menyampaikan, kenaikan harga daging dipicu kebijakan pembatasan impor yang berdampak pada pasokan dalam negeri, sehingga mendorong adanya kenaikan harga di tingkat pasar. Pemkot Malang mengaku belum bisa melakukan intervensi langsung terkait kenaikan harga komoditas protein hewani itu karena kebijakan impor dan tata niaga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara berdasarkan laporan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID yang dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat tengah menyiapkan stimulus nasional untuk meredam gejolak harga pangan termasuk daging. Kawan, DPRD Jatim minta regulasi label gizi diwajibkan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan, pihaknya mendesak pemasangan label gizi pada setiap produk makanan. Ia menyebut desakan tersebut imbas data dari Kementerian Kesehatan yang merilis data sebanyak 2,2 juta anak mengalami hipertensi atau tekanan darah di atas normal. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah tersebut bisa menekan angka hipertensi pada usia muda dan mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat.

Kawan Presiden Prabowo memperkuat kualitas SDM melalui pembaruan buku ajar dan peningkatan budaya membaca. Pemerintah menyiapkan pembaruan buku ajar nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menilai sejumlah buku pelajaran perlu diperbaiki. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden menemukan buku yang mudah rusak, bertulisan kecil, dan kurang nyaman dibaca siswa. Menurut Teddy, buku ajar dari tingkat SD hingga SMA akan dievaluasi serta dibandingkan dengan buku dari negara lain. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas materi dan tampilan buku pelajaran nasional. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pembaruan juga diarahkan untuk memperkuat karakter, sains, teknologi bahasa asing, serta budaya membaca sejak dini. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi. 911 Hot News.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Gimana warga sekitaran Beji tadi malam? Karena saya lihat nih, saya lagi scroll-scroll database kami tadi malam kawan ya. Ternyata banyak masyarakat yang terganggu karena giat Sonhorek. Sonhorek dijadwalkannya selesai di jam 12 malam. Beberapa laporan yang masuk di C3 FM itu sekitar jam 10, kemudian setengah 11, lalu di jam setengah 12. Apakah tadi malam giat check soundnya lebih dari waktu yang ditentukan, kawan-kawan? Atau justru sesuai? Karena di kita laporannya terakhir itu di jam 23.26. Begitu ya untuk update keluhan-keluhan kaitannya dengan giat Sonhorek di area Beji. Hari ini untuk giat karnavalnya sendiri dikabarkan oleh rekan-rekan dari Polres Batu itu mulainya sekitar jam 10. Jam 10 siang ya. Itu mulainya sekitaran jam segitu, kemudian selesainya ini masih estimasi awal itu di jam 12. Jam 12 malam. Nah, apakah juga akan sesuai dengan perkiraan sekitaran jam segitu? Atau justru nanti sama seperti yang terjadi di Tulung Rejo itu sampai setengah 6 pagi dari jam 11 siang di hari Rabu, selesainya di hari Kamis jam setengah 6 pagi. Nah, ini harapannya tidak terulang kembali. Bagaimana perizinan awal berhentinya jam berapa itu harusnya benar-benar ditegakkan ya. Karena kadang yang bikin lama itu satu molor, dua satu peserta itu bisa menghabiskan waktu yang cukup lama karena mungkin di beberapa persimpangan berapa meter sekali dia akan berhenti dan perform, kemudian terus lanjut seperti itu dan estimasi dengan jumlah puluhan peserta tapi banyak berhentinya begitu, ya otomatis ini ya malah makin lama gitu giat karnavalnya. Bahkan ini juga mengganggu waktu istirahat masyarakat setempat juga. Itu kalau laporan di kami terakhir di jam setengah 12 kawan. Ini ada Pak Yoga Heri yang menyoroti fenomena Sonhorek, memang ada yang pro dan kontra. Tapi menurut pribadi saya, katanya ya, saya lebih ke kontra karena hal ini sangat mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan. Di samping itu, para penarinya juga terkadang memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak di bawah umur. Banyak juga kerusakan rumah pribadi atau fasum akibat dari kegiatan ini. Itu kata Pak Yoga Heri. Barangkali tadi yang juga melintas tadi malam, maksudnya ya melintas di area Bumi Aji, oh sorry, di Beji, sampai jam berapa kawan kira-kira untuk giat check soundnya, apakah tepat waktu atau bagaimana, atau mungkin warga Beji sendiri boleh berbagi info ya, boleh sharing-sharing juga di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masuk di jam 6 lewat 20 menit, kawan saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Dan ternyata sampai jam segini masih mendung ya. Kalau kemarin jam segini udah lumayan cerah, terik begitu, yang mau olahraga sangat direkomendasikan. Tapi kalau sekarang tuh agak gloomy. Suhunya lumayan dingin juga sih. Di area Tlogomas ini kurang lebih 18 derajat Celcius update-nya. Titik lain, apakah juga jauh lebih rendah atau justru ada yang sedikit lebih tinggi? Nanti boleh berkabar juga. Ini lumayan mendung, saya lihat arah ke barat maupun juga arah ke utara. Itu rata-rata sama ya, agak-agak gloomy juga hari ini. Kita cek perakiran BMKG dulu kawan. Untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus, tanggal cantik ya, 88 hari ini. Di Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun sampai dengan Lokwaru. 5 kecamatan untuk wilayah Kota Malang cenderung berawan. Prediksinya seperti itu. Kalau kita bergeser ke Kota Batu, justru agak berkabut. Tapi ini kan akan berkembang ya perakiran ini. Seiring berjalannya waktu, beberapa jam ke depan, barangkali kalau ada perubahan kita akan sampaikan kembali. Kalau wilayah Kabupaten Malang, relatif sama ya pagi ini. Oh, ada udara berkabut, kemudian cerah berawan. Yang cerah update sementara di Bululawang. Coba saya cek lagi ya, Bululawang ya, sejauh ini yang update dari BMKG cerah di wilayah Kabupaten Malang. Sisanya itu cenderung berawan dan berkabut udaranya. Begitu kawan untuk beberapa catatan, tapi di sini tidak dijelaskan, tidak ada potensi hujan. Hujan intensitas ringan maupun juga sedang sampai dengan tinggi. Jadi kalau mau jalan-jalan, mau wisata, terutama yang mau wisata outdoor ke Batu, ke Kabupaten Malang atau mengitari Kota Malang, sangat direkomendasikan. Kemarin saya sempat sampaikan update dari BMKG bahwa di musim kemarau, kita kan sudah masuk di musim kemarau. Bahkan update-nya Agustus-September ini menjadi puncak musim kemarau. Nah, meskipun masuk di musim kemarau, apakah wajar ketika masih ada potensi hujan, hujan ringan terutama, turun hujan? Nah, itu ternyata masih sangat wajar. Meskipun kemarau bukan berarti tidak turun hujan sama sekali. Ada tetap hujan, tapi curah hujannya jauh lebih rendah, ringan rata-rata. Dan kemarin beberapa titik Kota Malang banyak yang berkabar gerimis. Ada yang waktu itu saya lihat laporannya di sore hari, ada yang siang hari, bahkan di sore hari berbeda-beda ya. Begitu, tapi kalau Tlogomas sudah satu mingguan ini, minggu awal Agustus sudah nggak kebagian hujan kawan. Rata-rata hujannya terjadi di area pusat kota maupun juga arah Malang Utara. Gitu, untuk beberapa catatan update-nya dengan cuaca, kita akan terus update setiap jamnya kalau ada perubahan. Untuk beberapa update lainnya, Anda yang masih di perjalanan, kalau pagi hari, Sabtu pagi itu masih aman sekali, mungkin yang harus Anda antisipasi adalah area Pasar Klojen maupun Oro-Oro Dowo. Karena kalau di hari Sabtu, atau mungkin Minggu besok, kalau pagi hari di sana, oh luar biasa ya, apalagi jam 7, karena udah mulai operasional ya, dua pasar itu, dua pasar hits di Kota Malang. Karena pasti yang mengunjungi ramai anak muda kalau weekend. Nah ini mungkin antisipasi karena kadang parkirannya itu sampai bikin sempit jalan, akhirnya membuat perlambatan. Mungkin ada yang mengarah ke sana atau nanti begitu ya, boleh report juga. Dan untuk Anda, kawan-kawan, ini ada rekomendasi ya untuk Anda yang sering emosi kalau lagi internetan. Atau mungkin juga kalau lagi browsing, scrolling, banyak loadingnya, banyak bufferingnya. Saatnya Anda pindah provider ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online, makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan, yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat pagi kawan, semangat pagi pastinya untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas dan mobile, barangkali rutenya nanti mengarah ke ruas tol. Saat ini kondisi traffic masih cukup lancar saja di sepanjang ruas tol Pandaan Malang. Saya di sepanjang ruas Pandaan Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Karena hari Sabtu ya, antisipasi biasanya volume kendaraan bakal lebih ramai untuk yang mengarah ke Malang. Meskipun begitu, pagi ini juga di beberapa gate, seperti di area gate yang cukup favorit ya, gate Singosari, masih cukup aman lancar saja, belum ada antrian yang signifikan di exit maupun juga di entry-nya. Informasi dari Anda, barangkali cuaca seperti apa juga di ruas tol, boleh sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang jemburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya baru saja dapat kiriman voice note nih ya dari Pak Gian di jam 6 lewat 32 menit.
1: Selamat pagi para pendengar City Guide. Info pagi lalu lintas dari LA Sucipto, depan Masjid Sabilillah arah Blimbing, mulai padat.
0: Oke.
1: Sampai traffic light. Karena ada acara puncak 75 tahun Santo Yusuf atau Waim. Dan mobil tidak bisa parkir di halaman parkir Waim. Jadi harus langsung jalan, dan terjadi kepadatan di depan Pasar Blimbing yang arah ke barat. Demikian info pagi, tetap waspada dan harap bersabar. Untuk dari arah yang lain sangat lengang. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Gian. Ada 75 tahun acara 75 tahun SMAK Kolase Santo Yusuf ya. Ini kalau saya lihat Simpang Borobudur, kemudian juga Jalan Borobudurnya, termasuk yang terusan sebelumnya Pasar Blimbing, itu sama-sama ngantri kawan karena ada acara di sana, dan kayaknya ini juga banyak yang mau mengarah ke lokasi dan memanfaatkan U-turn yang sebelumnya pasar itu, yang dekat dengan tikungan kan ada U-turn juga. Nah itu kan banyak yang mau belok di sana, tapi dari arah patung pesawat itu ngantri nih di Simpang Borobudurnya, sehingga yang mau putar balik itu terhambat juga. Belum lagi kalau itu kan dua jalur ya, kalau misalnya lajur kanan udah benar dia mau putar balik, ngantrinya di lajur kanan. Tapi kalau mau putar balik ngantrinya di lajur kiri, nah ini agak sulit nih. Kadang ini yang bikin ngantri juga. Begitu, di lokasi apakah ada bantuan dari petugas mungkin? Pak Gian atau kawan-kawan yang lain yang akses di lokasi boleh berkabar juga ya. Kalau saya lihat pantauan sekarang nih, untuk Anda yang mau masuk ke Jalan Borobudur dari Ahmad Yani, itu dari TLMCC atau TL Sabilillah, arah ke Borobudur, itu dari sana antriannya kawan. Bahkan belum masuk di Borobudur udah ngantri. Ujung antrian itu pas di U-turnnya sebelumnya Universitas Widyagama Malang, lepas dari U-turn itu lancar arah ke Suhat. Nah itu yang harus Anda hindari dulu untuk pagi hari ini. Barangkali kalau di lokasi sudah ada petugas terkait yang juga standby, boleh berkabar ya di 0811 3600 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program bagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggara pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu.

0: tahu. Bedanya kan kalau Samian enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa catatan yang sudah masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, tapi kok rumahnya belum nyaman, kok tampilannya nggak menarik, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional. Saatnya Anda percayakan pada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 087862788880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Ya, di WhatsApp tadi ada laporan yang kita terima dari Pak Gian, kaitannya ini dengan kepadatan di Jalan Borobudur imbas dari acara di SMAK Santo Yusuf. Dan tadi sudah kita geser lapornya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Belum ada respon kawan, tapi apakah di lokasi sudah ada petugas atau masih nihil ya? Nanti boleh berbagi info. Kemudian ada Pak Yusuf berbagi kabar juga di jam 6:39, 10 menit yang lalu. Ini ada kirim video kawan.
1: Info lalin pagi hari ini, kemacetan di daerah Blimbing ke arah barat ya, ke arah Suhat. Ini imbas dari anak orang tua yang mengantar sekolah anaknya di Santo Yusuf atau Waing. Ini ekornya sudah sampai Pak Masjid Sabilillah.
0: Oke. Okay.
1: Udah imbasnya sampai stopan sana udah. Berimbas ini. Ini harus ada ini rekayasa lalu lintas kalau pagi. Gak bisa dibiarin kayak gini terus ini. Tiap pagi sampai jam berapa ditutup putar balikan di sini nih. Macet panjang gitu bro, gak gerak ini. Stuck gitu guys. Minta tolong bantuannya.
0: Iya, itu laporan dari Pak Yusuf kawan ya. Tadi baru saja sih chatnya Pak Yusuf ini masuk. Tadi kan jam 6:39 itu laporan yang barusan saya play. Ternyata di jam 6:49 update-nya Pak Yusuf belum ada petugas. Nah ini ada tambahan dari Pak Adi kawan. Pak Adi justru menyampaikan terima kasih sudah ada anggota kepolisian yang mengatur. Dimohon, katanya tadi petugas kepolisian membantu supeltas. Itu laporan awalnya. Nah ini ada kiriman beberapa video dari Pak Dwi Adi. Ini Pak Dwi Adi ini yang dari arah mana nih? Saya agak percepat kiriman videonya. Yang dari arah patung pesawat ini Pak ya? Ini, oh iya, ini yang dari arah sebaliknya kawan ternyata. Sesuai dengan prediksi kita ya, banyak sekali yang mau memanfaatkan U-turn di sebelumnya Widya Gama itu kawan. Tapi sayangnya, ini sesuai lagi dengan prediksi yang kita mention tadi. Yang mau belok kanan, yang mau putar balik itu ngantrinya ada yang dari lajur sebelah kiri loh. Jadi yang harusnya kiri itu untuk lurus ya ke arah Suhat, hanya saja banyak yang berhentinya di kiri untuk belok ke kanan. Jadinya yang gini, yang di belakang semakin panjang antriannya. Jadi gimana nih, petugasnya Pak Dwi Adi di mana tadi ngelihatnya Pak? Karena kalau kata Pak Yusuf sih belum ada petugas.
2: Selamat pagi, izin melaporkan kepadatan lalin di Pasar Blimbing itu ya. Soalnya yang dari sekolah Waing Sutomo yang di Kojen itu hari ini satu sekolah ke Waing Blimbing semua. Makanya kepadatan lalin itu lebih tambah banyak daripada hari sebelumnya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Dwi Adi. Ini ada perbedaan ya. Kalau kata Pak Dwi Adi itu sudah ada petugas, anggota kepolisian yang mengatur, tapi titiknya di sebelah mana, Pak Dwi? Kalau tadi Pak Yusuf itu belum melihat ada petugas, tapi laporannya di menit yang sama nih. Nah, boleh nanti berbagi info juga ya, titik pasnya itu di sebelah mana petugasnya. Kawan-kawan juga nanti boleh menambahkan. Kita masih terus follow up ke pihak terkait karena kita belum dapat jawaban juga. Jadi kita kembali update kawan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di City Gate 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.